0: Tidak ada seseorang yang menutupi kejelekan orang di dalamnya, melainkan Allah untuk menutupi kejelekannya di akhirat. Hadis riwayat Muslim.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Seru Jakra di hari Sabtu ini. Saya kembali mengingatkan ya, ada Cakra Sedulur Tani. Setelah sekian lama ya tidak bisa menemani siang Anda di hari Sabtu, alhamdulillah minggu ini Cakra Sedulur Tani bisa kembali menemani istirahat Anda nanti jam 2 siang sampai jam 3 sore. Spesial ya, berarti minggu ini meskipun kita belum ada talk show hukum ya, jadi talk show hukum minggu ini libur dulu, minggu depan pasti ada kembali. Namun hari ini akan hadir Cakra Sedulur Tani jam 2 siang sampai jam 3 sore dengan tema pembahasan kolerasi fosfat di setiap fase pertumbuhan tanaman. Dengan praktisi pertanian ada Mas Ibnu Pangestu dan juga Ibu Sobika. Jadi Anda yang ingin ikut nimbrung ya, sharing terkait dengan dunia pertanian, terlebih terkait dengan tema kita hari ini, bisa langsung saja sambung melalui 0852 9001061. Sedulur Cakra, herbal nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal nariah, nariah CA, nariah gester, dan nariah DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria. Sedulur Cakra, ini dia inspirasi sehat bersama Herbal Naria. Spesial dari warga Amerika Serikat, Mr. Michael.
2: And I just want to say it, Alhamdulillah, Subhan Allah. It's a very good product. It seemed to really help me. I was very skeptical at first, but my wife wanted me to try it. So I thought, well, we'll try it. But thankfully, after a couple months, it really helped. I feel a lot better, more energy, and less sickness. Really advise somebody to give it a try. And alhamdulillah, the company is very honorable and uses it to help the needy. I had a lot of different illnesses. I was exposed to chemicals at the manufacturing plant in America. Tired all the time, stomach issues, all three of the products.
3: So what do you feel during consuming the herbal Naria until now?
2: Yeah, alhamdulillah, I feel better, more energy. But the quality, I'd say, is excellent.
3: Saya Ayu Kartika Sari dari Langlang 4, Singosari.

0: Malang, Jawa Timur. Suami saya yang mengonsumsi herbalnaria Michael Robert Jewett dari Michigan, Amerika, warga negara Amerika. Alhamdulillah, beliau mengonsumsi sejak Desember 2023. Suami saya menderita diabetes dan tiroid. Badannya sakit semua, kemudian lemas, harus mengonsumsi insulin. Berobatnya di Amerika, di dokter di sana, tapi beliau tidak kunjung sembuh.
1: Nariah yang dikonsumsi oleh suaminya Ibu Ayu ini jenisnya apa, Ibu?
0: Nariah CA, Gester, sama DM. Jadi 3 kali sehari, setiap minum masing-masing 5 tetes. Setelah mengonsumsi Nariah 1 bulan sudah tidak mengonsumsi insulin lagi dan badannya lebih sehat, kemudian lebih berenergi, tidak gampang capek. Herbal Nariah bagus kualitasnya, alhamdulillah. Herbal Nariah, obat pilihanku.
2: Herbal Nariah, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
3: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Nariah. Untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krisna FM Group atau Wiata Herbal Nariah terdekat. Lokasi Anda mungkin berada di wilayah Manyahan Kediri. Juga bisa mendapatkan Herbal Nariah di Wiata Herbal Nariah Manyahan Kediri. Lokasinya ada di Dusun Geneng, Desa Maron, Kecamatan Manyahan, Kabupaten Kediri. Sasarannya dari Jembatan Maron, Anda bisa ke barat kurang lebih 50 meter utara jalan.

0: Sebelum berangkat aktivitas, jangan lupa ya, seru jakra, cek kondisi kendaraan Anda, pastikan semuanya dalam kondisi yang prima agar digunakan perjalanan itu pun jadi nyaman ya. Kalau kondisi kendaraannya kurang prima ya, ada remnya kurang rapet ya, atau mungkin juga lampunya satu nggak nyala, stennya satu nggak nyala, atau mungkin ada dari koplingnya, dari bensinnya yang kurang, ini jadi terkendala kan perjalanan kita. Jadi pastikan kondisi kendaraan Anda dalam kondisi yang prima, siap digunakan untuk perjalanan, baik perjalanan dekat maupun juga perjalanan jauh. Karena dengan kondisi kendaraan yang prima juga setidaknya bisa menjamin keselamatan Anda sampai tempat tujuan. Karena banyak juga insiden lalu lintas yang terjadi karena pecah ban seperti itu, ada karena remblong, bahkan sampai membahayakan pengguna jalan lainnya. Jadi jangan lupa sering cek kondisi kendaraan Anda. Saya cek informasi dulu ke Lilin.
1: Ada Pak Krido ini tadi mengabarkan ngluyur lor.
0: Nah, kemana ini?
1: Kemana Pak? Belum ditambahkan.
0: Belum ditambahkan lagi.
1: Iya.
0: Ke arah sini enggak ya kira-kira?
1: Kira-kira ke arah sini lagi atau enggak Bapak? Ini bisa ditambahkan ya. Cuacanya cerah, secerah hatinya Pak Krido katanya.
0: Aduh, lagi cerah ini.
1: Lagi bahagia.
0: Kenapa
1: ya.
0: Ini? Jalan-jalan soalnya.
1: Jalan-jalan
0: ya.
1: Soalnya. Kemana Bapak bisa ditambahkan ya? Kira-kira nanti kita bisa ikut atau enggak itu?
0: Kita naik di belakang ya.
1: Bener. Kita ikut pokoknya kemanapun Anda bepergian. Pokoknya kita selalu menemani ya.
0: Iya.
1: Kemudian kita tadi juga dapatkan informasi baru saja disampaikan oleh Bapak Fendi. Beliau perjalanan juga akan menuju arah Jombang, masih melintas di sekitaran Bandar Kedung Mulyo. Untuk situasi lalu lintasnya ramai dan lancar, tidak ada hambatan juga. Pagi hari ini dominasi juga masih kendaraan pribadi roda 4. Kemudian ada Bapak Priyaji mengabarkan untuk wilayah Mojokerto juga cerah, lalu lintasnya juga tidak ada hambatan maupun juga kewaspadaan begitu, tetap hati-hati dan juga waspada saja. Kemudian kemarin Erika informasinya ada insiden laka ya, melibatkan dua sepeda motor terjadi di Jalan Raya Desa Jatipelem Kecamatan Diwek Jombang sekitar jam 11 siang, dan insiden tersebut melibatkan sepeda motor Honda Supra dan juga sepeda motor Honda Beat begitu. Dan untuk insiden tersebut coba nanti kita komunikasikan sama Kanit Gakum Satlantas Polres Jombang Ibda Siswanto ya, terkait dengan kronologi lebih lengkapnya. Apakah ada korban jiwa dalam insiden tersebut? Ini kita juga masih belum dapatkan update-nya begitu. Kemudian tadi malam kita juga sempat terima informasi adanya insiden laka di Pelemahan Kediri ya Herika. Tadi malam kita juga komunikasi dengan Bapak Gatut yang merupakan Kepala Polsek Pelemahan Polres Kediri. Coba nanti kita update kembali karena tadi malam itu informasinya ada korban juga dalam insiden tersebut. Ada dua sepeda motor, kemudian juga ada dua korban yang tergeletak di jalan, informasinya antara sepeda motor dan juga sebuah truk begitu. Untuk kronologi lebih lengkapnya, kemudian identitas dari korban tersebut bagaimana, coba nanti kita update kembali bersama dengan teman-teman yang ada di Polsek Pelemahan Polres Kediri untuk mengetahui lebih lengkapnya, Erika.
0: Terima kasih Lilin Bayu, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Anda menjumpai adanya insiden lalu lintas di jalur yang Anda lalui, belum ada petugas, bisa Anda sampaikan kepada kami di 0852-9001061.
4: Hello.

0: Ya, seru cakra, semalam kami terima kabar terjadi beberapa insiden lalu lintas di beberapa wilayah. Salah satunya terjadi di Pelemahan Kediri. Jadi semalam itu bahkan karena ada insiden tersebut, arus lalu lintas tersendat. Terjadi kemacetan yang cukup parah di jalur Pelemahan Kediri. Tepatnya di utara Puskesmas Kepu Jarak ya. Utara Puskesmas Kepu Jarak ini ada insiden lalu lintas. Kemarin kami juga sempat komunikasi dengan Kapolsek Pelemahan Polres Kediri AKP Gatot Pesantoro. Ternyata memang betul ada insiden itu dan semalam juga anggota masih berada di lokasi. Update-nya seperti apa? Kami masih menunggu informasi data lengkap dari Kapolsek Pelemahan Polres Kediri. Kabarnya ada satu korban meninggal dunia, seru cakra, dalam insiden tersebut. Melibatkan dua kendaraan, kendaraan truk dan juga kendaraan sepeda motor ya. Ini informasi yang kami terima. Sementara itu juga ada insiden di wilayah Jombang ya kemarin itu. Jadi harap hati-hati seru cakra apabila Anda sedang berkendara maupun mengemudi, jaga jarak aman dengan pengguna jalan lainnya, itu penting sekali. Kemudian perhatikan batas kecepatan berkendara.
1: Kabar baik untuk sedulur cakra, SMK NU Pace yang berlokasi di Jalan Kiai Haji Wahid Hasyim, Desa Pace Kulon, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk, telah membuka pendaftaran peserta didik baru tahun ajaran 2026-2027. Ada banyak konsentrasi keahlian di SMK NU Pace, di antaranya teknik sepeda motor, teknik komputer dan jaringan, akuntansi, dan teknik kendaraan ringan. Tidak hanya itu, SMK NU Pace juga memiliki banyak fasilitas menarik, mulai dari pondok dan asrama, pembinaan spiritual dan keagamaan, hingga ruang yang nyaman untuk belajar. SMK NU Pace juga telah menjadi SMK pusat keunggulan dan sudah menjalin kerjasama dengan industri MPM AHM Honda, Daihatsu Mobil, Maspion IT, hingga Wuling Motors. Selain itu, SMK NU Pace juga telah menyandang predikat akreditasi A sejak tahun 2015 dan ada banyak ekstrakurikuler menarik di SMK NU Pace. Segera daftarkan putra-putri Anda ke SMK NU Pace. Pendaftaran sudah dibuka dan akan ditutup jika kuota sudah terpenuhi. Untuk pendaftaran, bisa datang ke kantor sekretariat SMK NU Pace atau Anda bisa daftar secara online. Informasi lebih lanjut, hubungi 0822-3052-7436 atau di 0857-9221-0878.

0: Ya, Seru Jagra untuk Polres Blitar Kota saat ini tengah menyelidiki dugaan tindak pidana perdagangan orang dan eksploitasi anak setelah pihaknya menerima laporan dari seorang warga Kecamatan Sanan Wetan Kota Blitar. Kasus itu tercatat dalam laporan polisi tertanggal 5 Mei 2026. Kemarin kami menghubungi AKP Samsul Anwar, Kasih Humas Polres Blitar Kota. Beliau menyampaikan bahwa kasus itu terungkap setelah korban berinisial HSA, usia 14 tahun, pulang ke rumah orang tuanya pada 23 April 2026 sekitar jam 18.00 setelah lama tidak kembali ke rumah. Jadi terungkap kasus ini berawal dari kecurigaan orang tua korban terhadap anaknya yang lama tidak pulang ke rumah. Saat tas korban diperiksa, orang tuanya ditemukan uang sekitar 500 ribu dan ada beberapa batang rokok. Ketika ditanya, korban akhirnya mengaku bekerja sebagai pekerja seks komersial dengan sistem bagi hasil bersama seseorang berinisial M. Pelapor berinisial DK, usia 42 tahun, awalnya tidak percaya saat korban mengaku bekerja di sebuah angkringan. Namun setelah terus dicek, korban akhirnya mengungkapkan kondisi yang dialaminya sehingga keluarga memutuskan membuat laporan ke polisi. Dari penanganan kasus tersebut, polisi mengamankan sejumlah barang bukti berupa fotokopi akta kelahiran, kartu keluarga, dan tangkapan layar percakapan WhatsApp. Dugaan peristiwa tersebut diketahui terjadi di sebuah rumah kos yang ada di kawasan Jalan Jawa, Kelurahan Sanan Wetan, Kota Blitar. Dan saat ini terlapor masih dalam lidik dan juga kasus terus didalami sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Saat ini terlapor masih dalam proses penyelidikan dan polisi menerapkan dugaan pelanggaran Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang serta sejumlah pasal dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP terkait dengan eksploitasi dan perbuatan cabul terhadap anak. Informasi ini juga beredar luas di media sosial ya, Seru Jagra dari Blitar Kota. Ternyata memang betul ada dugaan eksploitasi anak korban usia 14 tahun, namun hingga saat ini masih dalam proses penyelidikan petugas kepolisian. Untuk Anda yang mungkin juga menjumpai adanya aktivitas mencurigakan di sekitar tempat tinggal Anda atau dari lingkungan Anda sendiri, bisa Anda sampaikan kepada kami atau lapor ke polsek terdekat ya, silakan. Namun kalau untuk ke gatekeeper nanti juga jangan lupa ini diberi keterangan sedetail mungkin agar kami bisa bantu teruskan ke polisian wilayah Anda. Baik, saya cek informasi dulu ke Alvan.
1: Iya, kata tadi disampaikan oleh teman-teman dari PMI Kota Blitar untuk stok darah hari ini di PMI Kota Blitar untuk golongan darah A stoknya ada 18 kantong, golongan darah B 24 kantong, golongan darah O ada 31 kantong dan golongan darah AB ada 18 kantong. Untuk layanan donor darah di PMI Kota Blitar ini buka setiap hari, termasuk juga untuk hari Minggu dan juga tanggal merah dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Lokasinya di kantor PMI Kota Blitar yang ada di Jalan Jenderal Sudirman nomor 28. Kemudian informasi lain tadi masuk disampaikan oleh Mas Imam, ini melintas di seputaran Sukomoro Nganjuk, memang ada sedikit penumpukan kendaraan kah? Karena untuk proses perbaikan jembatan di Sukomoro kembali berlangsung. Meskipun untuk pagi ini belum terlalu panjang, tapi untuk antrian sudah terjadi karena diatur bergantian dari kedua arah. Hati-hati yang melintas di jembatan Kedung Suko Sukomoro. Belum terlalu panjang untuk antrian kendaraan sampai jam 7.25 tadi. Kemudian Mas Noval juga melintas di seputaran Kertosono, ini yang arah ke Mojokerto masih lancar. Tadi berangkat dari Baron tidak ada hambatan, jalur Baron sampai ke Kertosono tidak ada perbaikan juga untuk dominasi kendaraan pribadi dan beberapa truk muatan. Kemudian ditambahkan oleh Mbak Rima, tadi melintas di seputaran Jatikalen Nganjuk menuju ke arah Pelosok Jombang. Ini sampai di Kecamatan Megaluh, lancar, kendaraan pribadi yang ramai. Kemudian dari ruas jalan tol ditambahkan oleh Pak Bastian, ini menuju ke arah Waru Gunung Surabaya, sudah masuk di ruas tol Mojokerto juga lancar. Tadi naiknya di Bandar Kedungmulyo juga tidak ada hambatan, seluruh pintu tol juga terbuka pagi ini, Erika.
0: Terima kasih, Alfa Namar, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: area waspada yang melintas di wilayah Gedung Suko Sukomoro karena ada perbaikan jembatan ya di Gedung Suko Sukomoro. Perbaikan sudah dilakukan sejak pagi ini, seluruh cakra sehingga arus lalu lintas mau gak mau juga pagi ini diatur bergantian. Baik yang dari arah Nganjuk maupun juga yang dari arah Surabaya. Sebelum jam 7 pagi antriannya tidak panjang ya, masih cukup aman. Namun takutnya nanti semakin siang akan semakin padat. Jadi untuk Anda yang akan melintas di sana sebaiknya dihindari saja ya. Takutnya antriannya panjang pas Anda melintas di sana. Sambil juga mungkin Anda saat ini melintas di Gedung Suko Sukomoro, update terus ya kepada kami kondisinya seperti apa agar infonya ini juga sampai ke pendengar Radio Cakra lain yang akan melintas di jalur tersebut agar bisa cari jalur alternatif atau jalur tol saja agar perjalanan tetap aman dan juga tetap lancar. Saya cek informasi dulu ke Alvan.
1: Ya, ke informasi dari Mbak Oktavia tadi melintas di jalur Kertosono menuju ke arah Jatikalen. Ini lewat Patian Rowo Nganjuk masih aman lancar, kondisi jalur tidak begitu ramai dengan kendaraan pribadi yang banyak melintas. Hanya hati-hati untuk jalur Kertosono dari Simpang 4 ke utara, Taman Kutha Kertosono ke utara banyak pedagang kaki lima di kanan kiri jalan, jadi lebih hati-hati untuk yang mau melintas. Selebihnya arah Patian Rowo masih lancar, cuaca juga bersahabat pagi ini. Kemudian dari Pak Bambang tadi berangkat jalur Sukomoro ke arah Nganjuk Kota sampai di seputaran Tugu Bawang Merah yang arah ke Bebas Simpang 4 masih lancar juga.
0: Okay.
1: Lalu dari Mbak Vivi tadi berangkat dari seputaran Kedung Sumber Temayang Bojonegoro menuju ke arah Nganjuk. Ini sudah masuk di kawasan Rejoso lancar. Tadi melintas di sepanjang jalur seputaran bendungan juga tidak ada hambatan. Untuk cuaca cerah merata juga pagi ini. Dari Kunjang Kediri disampaikan dari Pak Muhammad Yasin menuju ke arah Kras. Ini sudah masuk di jalur Kediri Kota, tidak ada hambatan. Jalan Doho tadi yang ramai karena banyak kendaraan yang terparkir di sisi timur jalan sehingga memang agak terjadi penumpukan. Tapi selepas Simpang 4 Jalan Doho ke arah selatan, arah alun-alun masih lancar. Simpang 4 alun-alun Kota Kediri juga tidak ada hambatan, Erika.
0: Terima kasih Halvana Marketkeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna. Mempersembahkan narasumber-narasumber kredibel untuk informasi teraktual di Nganjuk dan sekitarnya.

0: memang dimulai awal Maret kemarin. Jadi awal Maret sampai dengan Agustus tahun 2026 PLN bersama dengan BPS ya, Badan Pusat Statistik, kebetulan kita masuk wilayah Nganjuk, jadi di situ ada kegiatan namanya survei data statistik bidang kelistrikan. Di situ memang kegiatannya survei terkait identitas, kecocokan identitas kelistrikan. Di situ memang kegiatan survei itu meliputi ada beberapa nanti yang akan ditanyakan oleh petugas kami, petugas PLN, yaitu yang pertama terkait permintaan data KTP, kemudian yang kedua NIK-nya, terus kemudian yang berikutnya terkait kondisi rumah ya, foto rumah tampak samping atau pojok belakang, yang terakhir terkait kecocokan dengan ID pelanggan. Itu memang kita lakukan periodenya sampai dengan bulan Agustus. Nah, mungkin yang mungkin yang akan jadi pertanyaan masyarakat itu nanti khawatir ya, itu di apa disalahgunakan ya. Itu tidak, itu memang dari program dari BPS, dan ini dilaksanakan tidak hanya di Nganjuk tapi juga seluruh Indonesia untuk meminimalisir adanya ini ya penyalahgunaan atau juga pertanyaan. Petugas kami itu nanti dibekali dengan surat tugas. Surat tugas itu dari Badan Pusat Statistik. Selain surat tugas pasti seragam ya, seragam lengkap, seragam lengkap dan juga identitas. Kalau memang ditemui di lapangan sekiranya ada petugas, ya mohon maaf kalau memang itu mencurigakan ya Mbak Is ya, ataupun juga tanpa identitas yang sudah saya sebutkan tadi, itu bisa ini ya, bisa lapor. Yang pertama itu lewat PLN Mobile, silahkan dilaporkan PLN Mobile ataupun juga ke call center. Jadi call center PLN itu 123 ataupun juga kita juga ada grup sahabat PLN. Jadi masing-masing desa itu ada grup masing-masing. Jadi total di Warujayang itu ada kisaran 50 grup sahabat PLN. Itu bisa diinfokan di grup sahabat atau memang kalau memang ini bisa diinfokan lewat Cakrakisna juga bisa konfirmasi ke kami. Jadi kalau memang sekiranya ada petugas yang mencurigakan bisa diinfokan saja. Pasti nanti kita akan konfirmasi bahwa itu petugas PLN atau tidak, nanti akan kita konfirmasi. Yang pasti terkait survei, pelaksanaan survei ini tidak ada ini ya, tidak ada pungutan biaya sepeser.
1: Bapak Tandi Saputro, Manajer ULB PLN Warujeng, terkait dengan imbauan terhadap modus penipuan sensus yang mengatasnamakan PLN.

0: 106,1 Radio Cakra Krisna. Beralih ke berita nasional terlebih dahulu ya. Seru Cakra, dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen akan melatih 5.700 sekian guru SD agar memiliki keahlian mengajar mata pelajaran bahasa Inggris kepada murid SD melalui program pengembangan kompetensi guru sekolah dasar mengajar bahasa Inggris atau PKGSD MBI. Nunu Suryani, Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikdasmen, menyampaikan pelatihan itu menjadi yang pertama dengan membuka rangkaian program PKGSD MBI dan akan diselenggarakan selama 3 tahun ke depan. Jadi pelatihan akan dilakukan secara bertahap setiap tahun selama 3 tahun mendatang dengan target 90.400 sekian guru. Dan untuk tahap pertama dilaporkan ada sebanyak 5.700 sekian guru yang menjadi peserta. 5.700 sekian guru yang menjadi peserta itu berasal dari 177 kabupaten atau kota di setiap wilayah, dan itu sudah siap mengikuti pelatihan mengajar bahasa Inggris dengan metode kombinasi menggabungkan pembelajaran daring, luring, serta pendampingan dari komunitas belajar untuk memastikan guru mendapatkan proses pembelajaran secara langsung. Tahun ini ditargetkan sebanyak 10.000 guru SD akan mengikuti program PKG SD MBI untuk mendukung kebijakan bahasa Inggris menjadi mata pelajaran wajib bagi murid kelas 3 SD mulai tahun ajaran 2027-2028. Dan sudah dikoordinasikan dengan Dinas Pendidikan Kabupaten dan Kota sehingga para guru yang sudah menyelesaikan pelatihan nantinya itu akan mendapat penugasan baru untuk mengajar mapel bahasa Inggris kepada murid kelas 3 SD di sekolah masing-masing mulai tahun ajaran 2027-2028. Nah, pada tahun ajaran itu ditargetkan sebanyak 58.800 sekian SD ini mulai menerapkan bahasa Inggris sebagai mapel wajib bagi murid kelas 3 SD. Jadi kelas 3 SD tahun ajaran baru nanti sudah ada mapel wajib bahasa Inggris. Seperti diketahui Seru Jagra, sebelum mendapatkan intervensi pelatihan melalui program PKG SD MBI, dicatat ada 90.000 SD dari total 150.000 ini belum memiliki guru dengan latar belakang maupun keahlian mengajar mata pelajaran bahasa Inggris bagi murid. Akhirnya ada program ini, pengembangan kompetensi guru sekolah dasar mengajar bahasa Inggris, karena totalnya ini hampir separuh ya Seru Jagra ya. Jadi ada 90.000 SD dari total 150.000 SD ini belum memiliki guru dengan latar belakang maupun keahlian mengajar mata pelajaran bahasa Inggris. Dan bahasa Inggris sendiri tahun ajaran baru kan sudah jadi mapel wajib ya bagi anak SD kelas 3 seperti itu. Jadi ada program tersebut semua. Semoga programnya juga bisa berjalan dengan lancar. Saya ke penelpon dulu, sudah ada Kang Zen. Selamat pagi Kang Zen.
1: Pagi, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Kok sudah di Kertosono, Kang Zen?
1: Alah, biasa Kang Zen kan gitu.
0: Biasanya masih di Nganjuk Kota ya, olahraga. Kok sudah sampai Kertosono saja? Nganter nyonya atau gimana agendanya?
1: Ya uyur-uyur aja, uyur-uyur. Ngukur asma.
0: Cari rute baru, Kang Zen.
1: Enggak ya. Pengen main ke Kertosono aja.
0: Cari apa ini? Mungkin camilan, makanan yang dikangenin di wilayah Kertosono?
1: Maybe yes, maybe no. Ya kan masih pagi kakak. Belum cari camilan. Pagi perutnya udah kenyang kakak. Itu masih kenyang.
0: Oh masih kenyang. Sudah sarapan dulu berarti ya?
1: Tadi sebelum berangkat sudah Tarapan.
0: Oh,
1: Nascel kakak.
0: Nascel di Nganjuk Kota, tempat biasanya.
1: Enggak seperti biasa, beli tempat lain dimakan di rumah.
0: Oh,
1: wajib nascel.
0: Wajib ya, nggak ada bosannya ya Kang Zen makan nasi pecel
1: lengkap.
0: Nasi pecel lengkap tapi suka tumpeng ya berarti Kang Zen?
1: Nggak suka tumpeng. Oh, nggak tumpang, nggak
0: tumpang, tumpang. Kalau tumpeng ini nasi tumpeng ya.
1: Bentuknya
0: kerucut. Tumpang maksudnya, nggak pakai tumpang.
1: Enggak pakai tumpang. Aku biasanya selera aku itu ori, nasi pecel ori.
0: Sama berarti. Sukanya yang ori, pakai sambal pecel aja ya, Kang Zen ya.
1: Pecel sama pelukannya, enggak pakai mie, enggak pakai tambah-tambah lain gitu. Ya udah itu aja.
0: Cuman itu aja ya. Oke. Ini tadi sepanjang perjalanan bagaimana? Ke Kertosono melintas di mana Kang Zen? Jalur utama atau?
1: Jalur utama, lewat jalur utama itu kok di Kedung Suko.
0: Kedung Suko.
1: Enggak ada perbaikan jembatan. Enggak ada perbaikan jembatan. Aku tadi mulus-mulus aja itu.
0: Jam berapa Kang Zen melintas di sana?
1: Sekitar 7.30-an ya.
0: Oh, 7.30. Apa mungkin sudah selesai ya?
1: Iya, enggak ada orang bekerja pun tidak ada, dan aku melintas juga mulus saja, beda dengan kemarin Kamis itu aku pas itu kan ada pekerja.
0: Tadi infonya jam 6:30 ada yang melapor ya Kang Zen. Jam 6:30-an tadi.
1: Ya makanya iya. Tadi Mas Alvan kan membacakan reportnya pendengar tuh. Enggak ada itu aku bilang gitu kan. Kalau ada kan masih berhenti ya Kak ya.
0: Iya,
1: kan berhenti
0: di atas.
1: Giliran. Lancar semua dari arah timur ke arah barat lancar.
0: Bekas-bekas perbaikan itu ada apa enggak Kang tapi?
1: Sudah ditutup dengan aspal. Kalau kemarin kan dibuka tuh aspalnya itu, ada juglang.
0: Iya.
1: Tadi kok ditutup dengan aspal, sepengetahuanku loh ya. Sepengetahuanku sudah ditutup dengan aspal.
0: Oke. Jadi aman ya ini tadi? Kang Zen melintas di sana jam 7 lewat.
1: Aman. Menurut perkiraanku aman, karena enggak ada, enggak di stop.
0: Enggak di stop sama sekali ya. Jadi jalur utama tadi jam 7 lewat 7:30 sudah aman saja ya, tidak ada kendala apapun.
1: Atau di seberang kanan, yang di sebelah selatan.
0: Sisi selatan sekarang. Oh. Benar, kalau kemarinnya sisi utara, sekarang tuh selatan, Kang Zen.
1: Oh, maybe. Karena aku tadi nggak ada yang menyebutkan sama sekali, nggak ada yang nyetop sama sekali, Kak. Terus, apa aku yang ngelamun ya?
0: Yang nggak ngelamun, yang nggak sampai nih, Kang Zen, nanti. Oke, ini sekarang posisi di mana, Kang?
1: Ya, pokoknya ya sudah dekat inilah. Bakso Satria Brodin.
0: Sudah sampai sana berarti. Berarti sudah lewat ini simpang 4 Kertosono kemudian ke arah utara gitu ya Kang Zen. Atau melintas di mana?
1: Aku tadi lewat rumah sakit.
0: Oh, lewat rumah sakit. Langsung
1: itu ya.
0: Rumah sakit ke utara.
1: Agak-agak sedang kerja bakti rame-rame di situ.
0: Oke, ada kerja bakti.
1: Apa? Bagus lah.
0: Oke, siap. Hati-hati Kang Zen. Informasinya terima kasih juga. Oke. Ditunggu update-nya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Kalau Seru Jakra melintas di mana pagi hari ini, kondisinya seperti apa, jangan lupa Anda sampaikan kepada kami.

Ya, seru cakra, tetap hati-hati dan juga waspada ya. Dimanapun Anda berada, kabarkan selalu dengan kami apabila Anda juga menjumpai adanya kendala di dalam perjalanan. 0852 9000 1061. Sudah hampir masuk di jam 8 pagi. Saya Rika Dwi, bergeser dulu ke Gatekeeper. Selamat pagi dan tetap semangat.

0: tidak akan memperoleh kebajikan sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apapun yang kamu infakkan tentang hal itu, sungguh Allah Maha mengetahui. Quran Surat Al-Imran ayat 92.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Esther dan Nariah DM.
1: Gimana sih disuruh menyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi herbal Naria.
2: Oh iya ya,
1: iya.
2: Ada Naria CA, Gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria?
1: Yes.
2: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Untuk mendapatkan Herbal Nariyah Sedulur Cakra juga bisa langsung melalui Krishna FM Group atau di Wiata Herbal Nariyah terdekat. Dan bagi Anda Sedulur Cakra yang berada di wilayah Pacul juga bisa mendapatkan Herbal Nariyah di Wiata Herbal Nariyah Pacul. Beralamatkan di Desa Pacul, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro. Tepatnya di sebelah utara SDN 1 Pacul Timur Jalan.

0: Bagaimana untuk situasi terkini di jalur yang Anda lalui, Sedulur Cakra? Apakah masih aman lancar atau mungkin ada kewaspadaan, ada perbaikan jalan sehingga untuk arus lalu lintasnya juga sedikit terhambat begitu? Untuk di beberapa wilayah yang kemarin kabarnya juga masih ada perbaikan jalan, bagaimana? Pagi hari ini masih berlangsung atau sudah selesai? Bisa Anda kabarkan di 0852-9001061. Dan kita cek dulu ke ruang gatekeeper, Alvan.
1: Ya, yang tadi informasi disampaikan oleh Mbak Fadila, ini melintas di jalur Peterongan Jombang yang ke arah Mojokerto masih aman lancar. Flyover Peterongan juga tidak ada hambatan dengan kendaraan pribadi tadi yang masih mendominasi sampai lepas jam 8 pagi ini. Kemudian dari Mbak Anindya Pat Fahmi di kawasan Barong Nganjuk yang ke arah Nganjuk Kota, ini masuk di Jalan Raya Sukomoro masih aman juga. Mbak Ananda menambahkan untuk di jalur Papar Kediri yang menuju ke arah Kediri Kota, ini masih cukup ramai bus antar kota arah ke Mengkreng dari arah selatan, jadi lebih hati-hati yang melintas. Dominasi untuk truk muatan juga banyak di pagi hari ini, jadi lebih hati-hati. Untuk perbaikan jalan tidak ada sepanjang tadi jalur Papar. Ini sudah sampai di seputaran Jong Biru juga masih cukup aman kondisinya. Kemudian dari Mas Zakaria tadi untuk jalur Mengkreng ke arah Purwasri ini tidak ada hambatan. Simatega Mengkreng sempat terjadi penumpukan karena ada kereta melintas tadi, tapi selepas itu ke arah selatan masih lancar, cuaca juga bersahabat. Kemudian Pak Adi Nugroho untuk Pasar Warujayeng yang ke arah Prambon, ini cukup ramai tadi area Pasar Warujayeng pagi hari ini cukup padat, jadi lebih hati-hati. Lepas itu arah Prambon masih lancar, beberapa titik ruas jalan tadi masih ditemui lubang dan juga bergelombang, jadi lebih hati-hati yang melintas. Mbak Putri Yudiana ini menanyakan untuk di kawasan Pare yang arah ke Kandangan, Lin, ini untuk kondisi pagi ini bagaimana?
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakrakrisna.
0: Sedulur Cakra, bagi Anda yang lagi perjalanan dari Pare arah Kandangan, apakah ini masih aman dan lancar saja? Monggo bagi Anda yang berada di jalur tersebut bisa sampaikan kewaspadaan yang Anda temui di 0852-9001061. Sedulur Cakra, upaya penculikan anak asal Tulungagung berhasil digagalkan oleh polisi. Pelaku dan korban ditangkap di wilayah Serang, Banten saat hendak ke Lampung. Kasat Reskrim Polres Tulungagung, Ibtu Andi Wiranata Tamba mengatakan kalau kasus penculikan ini bermula saat ibu korban IR 33 tahun yang merupakan warga lingkungan 3 Desa Ngunut Tulungagung menitipkan anaknya.

yang masih berusia 1,5 tahun kepada GH, 52 tahun, yang merupakan warga desa Yudakarya Jitu, Kecamatan Rawajitu Selatan, Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung, yang kos di lingkungan 6 Ngunut. Hal tersebut disampaikan oleh Ibtu Andi, dan beliau juga mengabarkan kalau korban berinisial B dititipkan pada hari Kamis 30 April 2026 malam. Awalnya ibu korban dan pelaku ini saling berkomunikasi melalui WhatsApp untuk memantau perkembangan anaknya. Beberapa hari kemudian, IR berencana mau bertemu dengan anaknya, namun tidak diizinkan dengan alasan bahwa korban berinisial B tersebut sedang tidur. Kemudian, pada hari Selasa 5 Mei 2026, IR yang merasa kangen dengan anaknya akhirnya kembali menghubungi GH dengan melakukan panggilan video. Saat itulah IR kecurigaannya muncul karena posisi anaknya sedang berada di dalam bus. Mengetahui adanya upaya penculikan tersebut, ibu korban juga langsung melaporkan kejadian tersebut ke pihak polisi. Polisi kemudian berkoordinasi dengan kepolisian lain untuk membantu pengejaran pelaku. Akhirnya, dari tim Polres Serang Banten berhasil mengamankan pelaku dan korban sebelum menyeberang ke Lampung. Kemudian, tim dari Polres Tulungagung melakukan penjemputan ke Serang. Dari proses pemeriksaan diketahui kalau pelaku hendak membawa korban ke Lampung. Hal itu dikuatkan dengan barang bukti lain yang turut dibawa oleh pelaku, berupa perbekalan dan aneka perabot rumah tangga. Pelaku juga membawa semua barang-barangnya sehingga tidak mungkin kembali lagi ke Tulungagung. Andi Tamba juga menjelaskan dari hasil gelar perkara, pihaknya meyakini pelaku melanggar pasal 454 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP terkait membawa pergi anak di luar kemauan orang tua atau walinya. Untuk informasi menarik lainnya, Anda bisa kunjungi website kami di cakrakrisna.com.

0: Sedulur Cakra, kalau di tempat Anda apakah sudah ada jadwal untuk kegiatan masyarakat ya? Karena memang dari beberapa bulan terakhir ini, bulan April kemarin tuh sudah banyak yang menggelar kegiatan kayak bersih desa, karnaval, dan lain sebagainya. Kalau di tempat Anda kira-kira jadwalnya kapan Sedulur Cakra, terus kemeriahannya seperti apa? Tadi malam yang sempat hadir di Wilangan Nganjuk dalam kegiatan wayangan, atau mungkin juga yang sempat hadir di wilayah Tempel Ngronggot Nganjuk juga bisa berkabar dengan kami. Keseruannya seperti apa Sedulur Cakra? Karena saya yakin sangat seru sekali, dan semoga kegiatannya tadi malam juga berjalan dengan aman dan tertib ya. Monggo Anda bergabung dan berbagi informasinya. Kita cek dulu ke ruang gatekeeper Alvan.
1: Ya, dan beberapa SPBU di wilayah Jombang tadi dikirimkan Mas Atim untuk antrian kendaraan, terutama untuk antrian BBM jenis solar ini cukup panjang. Tadi Mas Atim mengirimkan video, tapi tidak ditambahkan di SPBU Jombang yang mana. Ini terlihat untuk antrian kendaraan truk utamanya yang mengantri solar cukup panjang, jadi lebih hati-hati yang arah ke Jombang atau Mojokerto, yang dari arah Nganjuk mungkin bisa isi di wilayah Nganjuk atau di Madiun dulu, karena untuk antrian solar di Jombang ini di beberapa SPBU cukup ramai di menit ke 10 tadi diinformasikan Mas Atim. Kemudian ke info lain, tadi Mas Iskandar di jalur Kertosono menuju ke arah Kediri Kota ini sudah sampai di Simpang 4 Jong Biru lancar dengan kendaraan pribadi yang ramai. Untuk beberapa titik persimpangan seperti di kawasan Papar, kemudian di Ngampeng Rejo juga cukup padat, jadi lebih hati-hati yang melintas. Kemudian Pak Bagus di jalur Rejoso Nganjuk yang ke arah Nganjuk Kota, ini sampai di Simpang 4 Bebas Nganjuk masih aman juga dengan kendaraan pribadi yang banyak melintas. Arah ke pintu tol hati-hati, karena banyak truk muatan yang terparkir di tepi kanan kiri jalan, sehingga untuk arus lalu lintas sedikit terhambat meskipun sudah minggir, tapi satu roda masih naik di aspal, sehingga perlu hati-hati terutama untuk pengendara sepeda motor, Lilin.
0: Oke, baik, terima kasih Alvan Amar informasinya di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
4: Pagi yang baru, tantangan lebih besar. Di balik setiap langkah produktif Anda, ada triliunan sel yang bekerja tanpa henti. Berikan mereka apresiasi yang layak. Hadir dari kearifan alam dengan teknologi terkini, Herbal Naria diracik sempurna dari 100% herbal pilihan. Sebuah dedikasi untuk menjaga ritme hidup Anda tetap harmonis. Temukan 3 proteksi esensial Nariah CA untuk stamina yang tak pernah padam, Nariah Gester, solusi cerdas untuk kenyamanan pencernaan, dan Nariah DM untuk keseimbangan gula darah Anda. Apapun ambisi Anda hari ini, biarkan tubuh Anda mendukungnya dari dalam, karena kesehatan sejati berawal dari tingkat sel. Herbal Nariah, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Pak Agus, halo, selamat pagi.
1: Pagi Mbak Lin, sehat selalu nggih, sampun sarapan nggih.
0: Alhamdulillah, sampun Bapak Sabtu bersyukur pagi hari ini, jadi sudah sarapan. Gimana panjenengan, sudah sarapan atau belum?
1: Hari ini menunya telur rebus sama kecap manis, Mbak.
0: Oke, telur rebus sama kecap manis. Sayurannya nggak ada, ya, Pak?
1: Hari ini saya pengen kecapnya sih, Mbak. Sebenarnya pengen kecapnya yang asli Kediri itu, Mbak. Empat huruf itu, Mbak.
0: Oh, iya, tahu.
1: Ya. Kalau nggak itu, saya depan. Hari ini pengen itu, hari ini tadi.
0: Oh, iya. Pengen saya tadi itu, Pak. Juga sama. Makannya ayam sama saya kasih kecap dari Kediri 4 huruf.
1: Itu empat huruf. Saya kurang-kurangnya.
0: Iya, benar. Alhamdulillah udah sarapan biar semangat untuk beraktivitas di pagi hari ini ya, Pak Agus.
1: Mbak Lin juga. Ini loh, Mbak. Cuaca di Caruban cerah banget nggih. Okay. Arus lalu lintas seperti biasa lancar, nggak ada yang aneh gitu loh, maksudnya nggak ada lonjakan atau nggak ada sepinya, ya tetap sama seperti ini kalau hari Sabtu, jadi lancar. Cuma tadi kok saya dengar dari Mas Sinten tadi yang dari Jombang, kok BBM Atim. jenis solar sudah mulai langka. Saya takutnya minggu depan kan sudah mulai libur panjang juga tuh, Mbak, ada long weekend juga. Nah itu saya takutnya itu, Mbak, malahan. Karena ini dengar-dengar loh, bukan itu loh, ini dengar-dengar saja. Tapi harga spare part yang mahal, Mbak, sama oli, sama perlengkapan untuk mohon maaf, ini kelihatannya kok mau dinaikkan kalau enggak yang kelas eksekutif gitu, kalau enggak 5.000 atau 10.000 per tiket, Mbak, kelihatannya.
0: Oh, untuk tiketnya itu dinaikkan gitu ya, Pak?
1: Antara 5.000 sampai 10.000, tapi yang kelas VIP patas ke atas gitu.
0: Oh,
1: VIP
0: yang patas.
1: Ya, yang tapi yang patas jarak panjang nggih. Bukan patas akap, patas akap nggih. Patas akap antar kota antar provinsi. Kelihatannya mau 5.000 sampai 10.000 kemarin dengar-dengar, karena beberapa perusahaan kemarin juga mengeluh nggih, biaya operasionalnya terlalu tinggi nggih. Contoh filter solar juga sudah naik. Ban sudah naik juga, ternyata tak kemarin juga naik lagi oli, Mbak, terutama oli. Oli naik, Mbak. Oli naik ini.
0: Berapa, Pak? Olinya. Naiknya?
1: Naiknya signifikan ya, Mbak. Kalau biasanya kita pakai salah satu merek dari luar gitu. Kalau perusahaan kami dari luar itu naiknya sekitar 20 sampai 30.000 loh, Mbak, per liter loh, Mbak.
0: Oke, jadi ya cukup signifikan ya, Pak.
1: Ya, kita pakai premium karena tidak pakai yang itu, karena menyesuaikan armada nggih, armadanya armada muda, jadi premium, harus premium ngaten. Kalau yang kelas standar SNI kelihatannya kita belum tahu dapat anunya, belum dapat harganya, karena kita nggak pakai yang SNI, kita pakai yang premium ngaten loh. Kalau yang premium 20 sampai 30, lumayan loh, Mbak, 1 liter loh. Padahal kebutuhannya merek dari Asia itu kebutuhannya 8 liter.
0: Oke, itu tinggal dikalikan aja ya, Pak.
1: Betul,
0: 30 kali 8
1: jadi cuma 1 bulan nggak ada, Mbak. 30 ribu kali 8 berarti 240 gitu, Mbak.
0: Sekitar 240-an itu
1: per bulan, Mbak.
0: Per bulan ya. Oke.
1: Per bulan 10 hari berarti per harinya sudah kena segitu loh, Mbak. Oke, kelihatan banget. Jadi nambahkan ke tiket gitu, apalagi tiket akap itu nggak ada regulasi untuk harga sekian sampai sekian, terus lahnya nggak ada seperti AKDP. Jadi bebas-bebas saja.
0: Oke, baik. Ya ini.
1: Gimana
0: Pak?
1: Ini menyikapi tadi yang jenengan apa siapa ya tadi yang sebelum jam 8 tadi nyampaikan bahwa akan ada untuk guru SD yang mau dileskan bahasa Inggris itu loh, Mbak, yang didikan bahasa Inggris.
0: Gimana Pak kalau menurut panjenengan?
1: Setuju banget, karena gini, Mbak, kita nggak usah memungkiri. Setiap kita kita lihat saja anak-anak itu yang dipegang itu semua bahasa Inggris, Mbak. Contoh, di mainannya anak-anak ada tulisan caution, tanda petir itu, Mbak. Rambu kuning kan berarti kan peringatan, itu kan bahaya. Anak-anak nggak tahu kan opo sih iki ya, seperti itu. Itu contoh di mainan gitu. Terus di makanan kita itu saya lihat tuh 80% expired loh, Mbak. Bukan kadaluarsa loh, Mbak.
0: Heeh, bener. Jadi memang bahasa-bahasa atau istilah-istilah banyak kita jumpai.
1: Betul, itu kan bahaya tuh, Mbak, kalau makanan itu expired atau kadang disingkat ED gitu saja. Saya Inggris, Mbak. Itu logikanya kan itu. Jadi yang simpel mawon, yang di sekitarnya anak-anak kecil aja. Caution sama itu gambar petir itu kan bahaya. Dalam arti kan seperti itu. Terus belum lagi on off, itu pasti ada on off itu. Semua sekarang on off gitu.
0: Iya, benar.
1: Sampai kanan kiri di rumah kita tuh on off itu pasti ada itu. Kipas angin atau mainan apa on off semua lah, itu memang harus berubah, Mbak, zamannya harus kita ikutin.
0: Benar, Bapak. Kita,
1: harus kita ikutin, karena kalau kita mau bersaing ya kita SDM-nya anak-anak didik kita yang kecil harus kita siapkan yang baik dan benar. Tapi cuma ya itu loh pesan saya, Mbak, nggih. Mohon maaf nggih, bukan mendiskriminasikan memutuskan salah satu agama nggih, bagi yang agama muslim yang di pedesaan tolong diajarin ngaji TPQ sore nggih, karena itu benteng terakhir untuk karakternya anak-anak. Karena bahasa ibu kita sudah ditinggalkan, cuma ada di pondok pesantren sama pengajaran TPQ dan semuanya itu saja yang ada, Mbak, hari ini. Itu karakternya, Mbak. Jadi mohon Bapak Ibu yang beragama muslim, kalau bisa sore putra-putrinya monggo diajarin ke TPQ, karena di situ pembentukan mental karakter anak-anak kita, karena kita orang timur, okay? Jadi mau unggah-ungguh tatanan itu wajib, meskipun kita harus mengikuti perkembangan zaman. Bahasa Mandarin, bahasa Inggris itu wajib. Karena yai kemarin saya dengar juga pengajian salah satu yai besar dari Sidoarjo itu, wong Islam ya kudu pinter. Enggak ngerti bahasa Inggris, wong enggak ngerti bahasa Inggris. Lah kok bat moto lah kleru alteko atau kleru bat. Jadi itu ya ampun lah. Jadi makanya berarti kan kita harus ngikutin zaman, tapi jangan lupa jadi diri kita juga.
0: Benar sekali. Tetap mengetahui ya, Bapak, untuk kehidupan-kehidupan di sini, kemudian juga mengikuti perkembangan zaman juga. Apalagi kalau bahasa Inggris, bahasa Mandarin itu sangat dibutuhkan ketika di dunia kerja. Kalau mungkin kalau sekarang anak-anak ya buat pelajaran aja, tapi ketika sudah masuki usia-usia bekerja itu juga sangat dibutuhkan ya, Pak.
1: Ini contohnya saya, Mbak. Contohnya saya, saya dari kecil, Pak, saya kebetulan juga pekerja di bus ya. Dan hubungannya dengan, mohon maaf, saudara kita yang berkulit putih. Saya dari kecil juga dididik di orang kulit putih, Mbak. Jadi saya bisa bahasa Mandarin. Dampaknya kalau kita pas kerja di sini, Mbak, kebetulan beberapa perusahaan kami yang saya ikutin kemarin itu orang saudara kita yang kulit putih, jadi ada lisensi sendiri kalau kita bicara tentang Mandarin, terutama hitung-hitungan uang di toko gitu, kita dapat keuntungan sendiri, Mbak, dapat ya kan nanti regane toh, tahu dong bahasa itu toh, bisa ya, akhirnya saya nyang bahasa itu juga, jadi akhirnya samping-samping saya enggak, jadi kita dapat harga itu, harga lebih murah, karena kita tahu gitu loh, ibaratnya ada nilai plusnya, jadi bahasa itu juga mempunyai nilai plus gitu. Kalau saya pergaulan boleh bahasa Inggris, boleh, saya yakin para sepuh aja harus kok mengharuskan kita di pondok pun kan seperti itu, Mbak. Bahasanya hanya ada dua, Inggris sama Arab,
0: bahasa Arab ya. Untuk yang pondok-pondok pesantren yang sudah international school biasanya, kemudian yang sudah modern itu biasanya juga menerapkan bahasa Inggris sama bahasa Arab. Kayak di kehidupan sehari-harinya itu selalu menggunakan itu.
1: Betul, ini di Ilir Boy aja sudah ada loh, Mbak. Arisalah itu bahasa Inggris loh, Mbak.
0: Bener. Banyak sekarang yang sudah menerapkan.
1: Ya, kita harus pandai, Mbak. Jangan sampai tertinggal. Karena menuju Indonesia emas gitu 2045 nanti.
0: Benar sekali. Memang harus dipersiapkan sejak dini ya, Pak.
1: Betul, betul, betul. Saya juga nyesel, Pak. Setelah kok nggak pinter bahasa Inggris tuh nyesel banget. Sekarang apa-apa pakai bahasa Inggris saya bingung juga kadang. Akhirnya translate semua.
0: Iya.
1: Penting banget. Meskipun di jalanan tapi tetap penting.
0: Bener Bapak. Ya semoga.
1: Pesan saya yaitu tetap bahasa Inggris, bahasa Mandarin harus wajib. Tapi gini ku, kalau bisa tetap dijaga untuk adat ketimurannya di sekolah-sekolah TPQ yang bagi Muslim atau mungkin yang lain tuh belajarlah lewat YouTube juga bisa bahasa Jawa nih, bahasa ibu kita.
0: Oke, baik. Terima kasih ya Pak Agus sudah berbagi pandangannya juga.
1: Siap, okay.
0: Terima kasih Bapak, selamat bertugas kembali ya Pak Agus Sedulur Cakra. Baru saja ini menyampaikan pendapatnya terkait dengan penggunaan bahasa Inggris dan juga bahasa internasional lah ya intinya. Kalau Anda mungkin punya pendapat lain, silahkan sampaikan di 0852 9001061.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.

0: 106,1 Radio Cakra Krisna mempersembahkan narasumber-narasumber kredibel untuk informasi teraktual di Nganjuk dan sekitarnya.
1: Yang apa launching sekolah ketahanan pangan ini se-Jawa Timur, didapatkan di Kediri, langsung di launching oleh Ibu Gubernur Jawa Timur, Ibu Kofifa Indar Parawansa.
2: Oke, baik. Lalu gambaran umum tentang sikap ini seperti apa, Pak Adi?
1: Jadi begini, sekolah ini sebagai tempat untuk menimba ilmu, kemudian tempat untuk memupuk keahlian kognitifnya, psikomotoriknya maupun afektifnya. Maka Ibu Gubernur itu memiliki program sikap ini dalam rangka mendidik anak bangsa di Jawa Timur, SMA, SMK maupun SLB. Jika di sekolah itu ada lahan kosong, maka ibu itu menganjurkan atau bahkan mewajibkan agar anak untuk dibekali menanam tanaman yang bisa dimakan atau untuk ketahanannya. Guru, siswa, kepala sekolah, bahkan pengawas sangat senang menyambutnya karena ini program yang sangat baik untuk mendukung ketahanan pangan nasional. Jadi sekolah itu saat ini sudah semuanya berproses seluruhnya. Jadi tidak hanya satu atau dua sekolah, tapi seluruhnya ada lahan-lahan yang kosong dimanfaatkan, ada yang ditanami tomat, lombok, avokat. Bahkan sekolah-sekolah yang lahannya luas, ada yang apa itu dibuatkan kolam, kemudian disebar benih lele, nila, sebagainya. Bahkan kemarin sekolah SMK Pelosok Klaten sangat lengkap, Mas, ada perikanan, pertanian.
2: Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kediri, Bapak Adi Prayitno,

0: Update informasi ya Rika. Saya terima informasi disampaikan oleh Bapak Sukamto. Ini tadi beliau perjalanan dari arah Nganjuk menuju ke Surabaya, jalur tol saja sudah melintas atau sudah sampai di Getol Begadung Nganjuk. Kondisi di sana juga tidak ada kendala ya. Semuanya masih cenderung aman. Ini tadi meskipun di Jalan Barito juga ramai sekali, namun tidak ada kendala. Untuk cuaca disampaikan juga cerah. Ada Ibu Rini, ini tadi melintas di wilayah Cangkringan, Nganjuk. Kondisinya juga lancar saja, tidak terlalu padat untuk pagi hari ini. Karena mungkin anak-anak yang sekolah juga sudah sampai di sekolahnya masing-masing ya. Bahkan kalau jam segini yang repot di jalan itu apa ya Lin ya? Pedagang kali ya.
1: Pedagang
0: sayur etek gitu ya. Biasanya kita menyebutnya
1: pedagang keliling gitu.
0: Benar, sama ibu-ibu yang nganter jemput anaknya PAUD ini ya. Mungkin ramainya dengan itu. Tempat kopian sekarang kalau jam segini sudah buka atau yang 24 jam kan ramainya dengan ibu-ibu ini yang habis ngantar anaknya TK PAUD juga
1: TK
0: ya.
1: TK PAUD. Nah, di sekolah-sekolah ini yang ibu-ibu pada nungguin anaknya pulang.
0: Daripada nungguin di sekolah kan, latih anak mandiri akhirnya ditinggal ngopi saja. Ada yang ngopinya sendiri, ada yang rombongan.
1: Ada yang rombongan sama ibu-ibu lain.
0: Rombongan ibu-ibu yang lain.
1: Kalau malam gantian bapaknya yang ngopi.
0: Nah. Kalau pagi sambil nunggu anak sekolah ini pulang ya, anak sekolah pulang jadi ngopi ya, ngopi cantik dulu. Bener. Jadi selain anaknya yang sudah dandan cantik, sudah dandan ganteng, orang tuanya sudah dandan juga untuk apa namanya ngopi setelah nganter sekolah ya, sambil apa. Ngobrol sama orang tua yang lain pastinya ya.
1: Bener.
0: Bertukar pikiran terkait dengan parenting ya kan, lebih bermanfaat ya.
1: Apalagi ngomongin anaknya. Ini kok anak saya bandel ya.
0: Yang penting gak ngomongin orang lain di luar
1: circle-nya
0: gitu ya. Gak boleh ya.
1: Betul.
0: Jadi ini tadi kondisi arus lalu lintas di simpang Pacangkringan Nganjuk juga lancar saja, cuaca disampaikan cerah. Kemudian dari Ibu Yuli, ini tadi melintas di wilayah Kejubung Pace. Kondisi arus lalu lintas di sana juga tidak ada hambatan. Cuaca ini panas sekali ya, padahal baru jam 8-an pagi ya, belum ada jam 9, tapi cuacanya sudah cerah, sudah cenderung panas juga. Semoga tetap bersahabat sampai nanti sore ya. Kemudian dari Bapak Imron, ini tadi melintas di sekitar Taman Yawiji. Terlihat Taman Yawiji, wah ini karena mungkin panas jadi sepi pengunjung ya untuk kali ini. Harus lalu lintas Jalan Amhayani juga ramai lancar Lin.
1: Oke, baik. Terima kasih Herika Dwi informasinya yang ada di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: Pak Sujat Miko, halo, selamat pagi.
4: Selamat pagi, assalamualaikum Mbak Lili.
1: Waalaikumsalam Bapak, gimana kabarnya pagi hari ini?
4: Ya.
1: Alhamdulillah.
4: Alhamdulillah. Sehat Mbak Lili.
1: Alhamdulillah
4: sehat
1: Bapak,
4: selalu, Mbak Lili. Sehat. Bahagia.
1: Sehat dan bahagia selalu Pak pokoknya ya. Perjalanan kemana Pak pagi hari ini?
4: Dari Kediri Mbak Lili, sudah nyampe Patian ya, dari Kediri.
1: Okay.
4: Hari ini ada kegiatan di ngaji itu, pagi persiapan ke Tanah Suci nih Mbak.
1: Oh iya ya, panjenengan Bapak mau berangkat juga?
4: 20. Insya Allah Mbak, tanggal 20 nih Mbak ya.
1: Oke, baik.
4: Waktu terakhir ngaji.
1: Semoga lancar semuanya ya Bapak.
4: Amin. Nanti kalau ada longgar, saya ingin bukan di sana, Pak ya.
1: Baik. Iya. Selalu kami tunggu Pak update-nya. Nitip doa juga ya, Bapak. Oke.
4: Iya, Mbak Lilin. Alhamdulillah. Mbak Lilin.
1: Inggi,
4: ini
1: Bapak.
4: Saya ikut tim bro di kurikulum SD ya.
1: Inggi, Bapak. Monggo.
4: pelajaran bahasa Inggris. Jadi saya setuju dengan teman-teman tadi yang sudah memberikan apa namanya ini beberapa pandangan juga. Intinya yang pertama adalah ada ketimuran kita pegang, karena perasa sendiri dari akademisi dan praktisi kalau melihat tenaga kesehatan, Mbak ya, terutama adalah tenaga kesehatan perawat yang kerja ke luar negeri ke Timur Tengah, ke Eropa atau ke Asia, itu paling disukai. Negara kita ini paling disukai karena paling sopan.
1: Benar.
4: Satu orang yang paling sopan, dua orang yang paling manut, paling nurut, paling manut. Itu disenangi. Tetapi saya ngikuti beberapa negara yang mulai dari Asia, terus Eropa, Timur Tengah, itu yang sampai ke Jerman, sampai ke Amerika juga. Di sana dan di Eropa mulai Arab Saudi, Timur Tengah itu semua ada. Bahkan di Hong Kong dan di Taiwan itu ada yang seperti itu. Nah, itu kalahnya dengan banyak dipenuhi malah oleh Filipina, Mbak. Jadi negara kita ini kalahnya adalah pada saat tes bahasa Inggris kalah di situ. Jadi di tempat kami juga, di kampus kami juga ada kelas internasional. Tapi yang milih itu sedikit, apa? Karena namanya di bahasa Inggris. Mereka pada saat di tes TOEFL atau tes ILET mereka tidak lulus ya. Sekolah-sekolah akhirnya malas, anak-anak malas. Padahal penghargaan luar negeri itu gajinya luar biasa misalnya. Mungkin kalau di kabupaten Nganjuk, Kediri, gaji perawat itu kalau kerja di swasta, di klinik itu gajinya seberapa, mungkin sebesar UMR ya.
1: Benar.
4: Kalau tidak cukup, apalagi perempuan juga untuk apa ke tempat salon mempercantik wajah itu, waduh, tidak cukup, tidak karuan. Akhirnya mereka malah lebih dihargai ke luar negeri, gajinya besar karena di sana gajinya besar sekali. Paling enggak sekitar 3 digit lah ya, gajinya paling enggak 3 digit ya kan gajinya. Dan mereka dapat rumah dan sebagainya itu. Kayak kemarin kebutuhan ke Arab Saudi itu ada sekitar 250 perawat ya ke Kementerian Pertahanan itu, Mbak. Itu juga kalanya di bahasa. Sehingga kalau bahasa Inggris itu dimulai dari kecil ya, dari pendidikan kecil, dari SD misalkan sudah di sana, atau dari apa, dari SD sudah ke sana, itu malah kita mendukung sekali. Jadi sudah terbiasa banget. Karena apa? Mau cari beasiswa juga, nanti beasiswa ke sekolah-sekolah negeri juga dibiayai oleh negara, oleh negara yang dituju, itu juga bahasa Inggris. Ujian TOEFL-nya bahasa Inggris. Lihatnya banyak standarnya kesehatan, kalau kerja ke luar negeri itu standarnya seperti kesehatan itu ada ujian lagi, itu juga ujian bahasa Inggris. Jadi bahasa Inggris memang menjadi sekarang itu memang menjadi, menurut saya menjadi nomor satu, Mbak. Dosen itu kalau pengen jadi guru besar, jurnal-jurnalnya itu semua bahasa Inggris semua, Mbak. Mulai dari Sinta 2, Sinta 3, Scopus I1, I2, I3 ya. Yang empat itu juga bahasa Inggris semua. Tidak ada yang bahasa, kecuali kalau Sintanya yang Sinta 5, Sinta 4, Sinta 3 itu bahasa Indonesia. Tapi itu nilainya sedikit kalau mau ke guru besar ya, karena tingkatannya sebagai dosen itu sampai ke profesor itu harusnya jurnal-jurnal yang bereputasi semuanya pakai bahasa Inggris.
1: Semuanya pakai Sinta, Scopus.
4: Pakai Sinta, Scopus yang lebih gede malah Scopus, Mbak ya, yang lebih gede nilai hukumnya itu. Sehingga saya mendukung lah, setuju mendukong. Cuma di sini adalah gurunya ditata dulu ya, sebenarnya untuk yang bahasa Inggris. Dan itu yang ditata mulai dari awal ini ya. Karena ya, maaf Mbak, itu memang saya zaman dulu tahun 98 itu pernah mendapatkan pengarah dari profesor berbeda dari Malaysia, Mbak ya. Dari Malaysia. Di Malaysia itu tahun segitu tuh gajinya dosen sudah besar sekali. Sudah sekitar 3 digit. Sekarang sudah 4 digitan ya. Kita dosennya berapa? Gajinya kalau swasta. Kecil ya, nggak bisa lah. Artinya ya, satu cerita aja nggak ada ya. Artinya penghargaan doktoral, doktor yang di sini dan sebagai negasinya besar gitu loh. Sehingga kadang-kadang banyak orang-orang yang kuliah di sana, keluar negeri, dia nggak balik lagi, dia menjadi dosen di sana. Nggak tahu nggak, saya ada dua yang jadi dosen di Cina, ada yang satunya di dosen di Hong Kong. Dia nggak balik lagi, Mbak, karena di sana gajinya besar sekali. Satu bulan bisa terima, di uang gajinya sekitar 125 juta. Itu kan besar sangat okay. Banyak.
1: Kalau iya. Di, di luar negeri, iya. Sangat luar biasa.
4: Mendukung banget, Mbak. Nanti mungkin ya dengan pelan-pelan penataan ke depan semua sisi profesi yang ada di Indonesia ini benar-benar menambah penghargaan seleri yang ini ya, seleri yang besar seperti itu, Pak.
1: Oke, baik. Saya juga ikut setuju kok, Pak, kalau misalkan diterapkan di kurikulumnya dari SD. Nanti kalau misalkan sudah SMP, sudah SMA, itu kan sudah tertata. Ketika mau kuliah juga nggak bingung nanti terkendala bahasa juga. Jadi sangat luar biasa lah pokoknya.
4: Mbak, untuk beasiswa dulu, Mbak. Kalau negeri SMA dulu, oh, banyak banget.
1: Tapi
4: di sana banyak di semua, banyak sekali. Di sana banyak, Mbak. Biasa-biasa, anak-anak kelemahannya adalah di bahasa Inggris ya. Seperti itu, bahasa Inggris kelemahannya di sana. Itu yang harus memang diperkuat. Tapi tetap memang ada di timur tetap dipegang. Karena apa? Sampai sekarang saya melihat itu, kalau ada apa tim dari luar negeri yang datang ke kampus untuk mengajari bibit-bibit yang dibawa ke luar negeri, itu senang dengan kita ini, karena kita ini adalah orangnya sopan, ada pasor yang menghormati yang lain, menghormati yang lain. Itu sampai sekarang seperti itu. Cuma pada saat tes, nah pada saat tes TOEFL atau ilmu komunikasi dia ini lemahnya di sana.
1: Iya, menjadi apa ya, kelemahannya kita harusnya ini memang benar-benar harus digembleng dari SD ya, Pak. Harus benar-benar fokus SD. Juga.
4: Lidahnya ini tidak satu biasa, Mbak, dia kaku gitu loh. Dia kaku seperti itu ya. Saya mengharapkan mendukung banget kalian.
1: Okay.
4: Kemudian
1: realisasi. Baik, terima kasih ya Pak Sujat Miko sudah berbagi pendapat juga.
4: Baik, Mbak Lilin.
1: Oke, baik.
4: Terima kasih banyak, Mbak Lilin.
1: Terima kasih kembali. Selamat melanjutkan perjalanan, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sedulur cakra, kalau Pak Sujat Miko tadi juga sama pendapatnya sama Pak Agus, sangat mendukung juga terkait dengan penerapan kurikulum terbaru di tingkat SD ya. Digencarkan untuk pendidikan bahasa Inggrisnya. Bagi Anda mungkin juga punya pendapat lain, wali murid ini terutama, monggo sedulur cakra bisa dikabarkan di 0852 9001061.
2: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara.

Ya, sedulur Cakra, bagaimana pendapat Anda terkait dengan kurikulum terbaru yang akan diterapkan ya? Dari Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Nunuk Suryani membeberkan peta jalan untuk mendukung penerapan bahasa Inggris sebagai mata pelajaran wajib mulai kelas 3 SD pada tahun ajaran 2027-2028. Dalam upaya penerapan kebijakan tersebut, Dirjen GTK menghadirkan program pengembangan kompetensi guru sekolah dasar mengajar bahasa Inggris pada Jumat 8 Mei 2026. Program ini akan menjangkau seluruh guru dari 150 ribu SD di Indonesia. Nunuk menyebutkan penerapan bahasa Inggris sebagai mapel wajib di SD akan berjalan bertahap. Pada tahun pertama 2027-2028 baru sekitar 58 ribu lebih SD atau sekitar 30% dari total 150 ribu sekolah yang akan menerapkannya. Ya, sedulur Cakra, pagi hari ini masih bersama saya Lilin Bayu, kemudian di gatekeeper ada Erika Dwi dan juga Alvan Amar.

0: Dan tiadalah kehidupan di dunia ini selain dari main-main dan seda gurau belaka. Dan sungguh, kampung akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Quran Surat Al-An'am ayat 32.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada tiga varian herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria.

0: Nama saya Bu Suparmi dan alamat di Dusun Japon RT 6 RW 7 Desa Pasuk Jambe, Kecamatan Pasuk Jambe, Kabupaten Lumajang. Saya menderita sakit darah tinggi, kolesterol dan linu-linu. Sakitnya sudah sekitar 3 tahunan. Pas waktu sakit saya merasakan badan terasa lemas saat dibuat aktivitas dan kalau bangun tidur kepala sering terasa pusing. Sebelum minum Naria itu tensinya 180. Kemudian saya cek lagi setelah minum obat Naria tensinya 160 dan ibu jari kiri saya awalnya kaku tidak bisa digerakkan. Alhamdulillah sekarang bisa digerakkan. Saya mengkonsumsi Naria jenis CA dan Gester. Awal minum Naria CA 3 tetes dan Gester 3 tetes dicampur dengan air hangat
1: dari 3 kali sebelum makan.
0: Mulai ada perubahan setelah habis paket kedua. Herbal Naria obat pilihanku.
2: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
3: Kisah inspiratif bersama dengan Herbal Naria ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Naria. Untuk mendapatkan Herbal Naria, sedulur cakra juga bisa langsung melalui Krishna FM Group atau di Wiata Herbal Naria terdekat. Bagi Anda yang ada di Bogor Nganjuk juga bisa mendapatkan Herbal Nariah ya di Wiata Herbal Nariah Bogor. Beralamatkan di Jalan Raya Guyangan, Dusun Morobau, Desa Kerep Kidul, Kecamatan Bogor, Kabupaten Nganjuk. Tepatnya ada di depan pos polisi Timbangan Guyangan Utara Jalan.

0: Lanjut kita cek informasi, Alvan.
1: Ya, Lin, tadi Pak Mustain jalur Mojokerto ke arah Kertosono ini sampai di seputaran Perak Jombang masih aman lancar. Tadi melintas di kawasan Peterongan Jombang juga tidak ada hambatan. Untuk pagi hari ini kendaraan pribadi yang banyak melintas. Kemudian dari Mbak Rika, tadi perjalanan di Mrebek Nganjuk menuju ke arah Mejayan Madiun ini sampai di Jalan Raya Saradan masih lancar. Kawasan hutan Saradan ramai dengan dominasi kendaraan pribadi. Beberapa titik ruas jalan tadi juga agak sedikit melambat karena memang cukup padat kondisinya. Truk muatan banyak yang melintas untuk pagi hari ini. Kemudian dari kawasan Ngadiluwih Kediri menuju ke arah Pare, ini disampaikan oleh Pak Ferry, masuk di dalam kota Kediri tidak ada hambatan. Simpang 4 Alun-Alun tadi cukup ramai, yang dari arah selatan antrian juga lumayan, tapi 2 atau 3 kali lampu hijau sudah bisa lewat. Lepas itu depan Alun-Alun kemudian belok ke arah Jalan Brawijaya, simpang 4-nya juga tidak ada hambatan, masih ramai normal saja. Kemudian dari Selopuro Blitar ini menuju ke wilayah Wates Kediri sudah masuk di kawasan Kecamatan Ponggok Blitar, ditambahkan Pak Putra masih cukup aman. Sepanjang jalur dominasi roda 2 dan juga roda 4 pribadi, juga cerah sampai menit ke 10 ini, Lilin.
0: Oke, baik. Terima kasih Alvan Amar informasinya di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Sedulur Cakra menerapkan bahasa Inggris sejak kecil memberikan manfaat jangka panjang seperti meningkatkan kemampuan kognitif, daya ingat, serta mempercepat penguasaan kosakata dan pengucapan alami. Ini juga membangun kepercayaan diri ya. Kemudian juga bisa membuka akses ke pendidikan internasional dan tentunya bisa mempersiapkan anak untuk peluang karir global di masa depan. Kalau untuk peningkatan kemampuan otak dan kognitif, belajar bahasa asing sejak dini ini bisa merangsang perkembangan otak, kemudian juga meningkatkan konsentrasi serta

kemampuan berpikir kritis. Dan anak-anak juga lebih mudah untuk menyerap kosakata dan meniru pengucapan dengan lebih akurat dibandingkan orang dewasa. Kemudian dengan terbiasanya menggunakan bahasa Inggris, anak tentunya akan lebih percaya diri berkomunikasi, baik dalam lingkup akademis maupun juga pergaulan internasional. Menguasai bahasa Inggris juga bisa memberikan akses ke lebih banyak materi edukasi sedulur cakra dan juga teknologi serta kesempatan studi di luar negeri. Kemampuan berbahasa Inggris tentunya juga membuka peluang karir yang lebih luas, terutama di perusahaan multinasional.

0: Ya, Sedulur Cakra, orang tua itu bisa memfasilitasi pembelajaran ya dengan menyekolahkan anak di institusi yang tepat tentunya, atau menggunakan metode belajar yang lebih menyenangkan seperti yang disarankan dari berbagai artikel juga. Dan ini bisa untuk didampingi belajar menggunakan media internet ya, Sedulur Cakra, kayak lewat YouTube atau mungkin video-video pembelajaran lainnya dengan menggunakan bahasa Inggris, biar anak-anak itu juga bisa mengetahui dan juga lebih familiar dengan istilah-istilah yang ada di dalam bahasa Inggris. Kalau bisa bahasa Inggris sejak kecil, nantinya kalau sudah besar enak, Sedulur Cakra, tinggal cari sertifikasinya atau lisensinya, kemudian bisa membuka peluang yang lebih besar juga. Tentunya ini akan berkaitan dengan karir di masa depan ya. Meskipun masih lama untuk prosesnya, tapi kalau belajar atau diterapkan sejak dini, tentunya ini akan membuat anak-anak itu lebih percaya diri ya, untuk bisa bergaul dengan lingkungan luar juga. Dan kita cek dulu ke ruang gatekeeper, Erika.
1: Ini informasi dari Kota Malang ya, Lin, terkait dengan pembahasan program angkutan pelajar gratis yang ternyata hingga saat ini masih terus dilakukan. Jadi belum ada kesepakatan antara Dishub Kota Malang dengan sopir angkot terkait dengan nilai subsidi atau tarif yang harus dibayarkan Pemkot ke sopir angkot untuk tiap kilometer perjalanan. Jadi masih ada selisih 1.000 dari masing-masing usulan tarif. Sekretaris Organisasi Angkutan Darat atau Organda Kota Malang ini menyebut bahwa pihaknya sampai saat ini masih melakukan negosiasi terkait dengan tarif kepada Dishub Kota Malang. Tarif awal yang disampaikan Pemkot ini sebesar Rp3.600 per 1 km perjalanan. Seperti itu. Jadi masih tawar-menawar ya terkait dengan subsidi angkot pelajar. Ini angkot untuk anak-anak sekolah itu loh. Jadi terkait dengan subsidi angkot pelajar ini masih terus tawar-menawar. Jadi nanti kan dari sopir akan dapat langsung gitu ya, dari Pemkot Malang, karena menyediakan subsidi bagi pelajar. Kan lebih aman ya kalau naik angkutan umum.
0: Lebih aman dan lebih aman.
1: Orang tua jadi lebih tenang ya, karena anak ini tidak bawa kendaraan sendiri.
0: Benar sekali.
1: Sekarang anak-anak SMP kan sudah banyak yang membawa kendaraan sepeda motor ya. Kalau dulu zaman Erika masih banyak yang pakai sepeda pancal.
0: Benar.
1: Kalau sekarang kayaknya SMP sudah pakai sepeda motor semuanya. Bahkan orang tua dengan sadar ya memberikan sepeda motor, memberikan fasilitas itu dengan berbagai pertimbangan lah, katanya. Benar. Sekolahnya jauh dan lain sebagainya, seperti itu. Padahal kan usia belum 17 tahun ya.
0: Belum.
1: Beda lagi kalau SMA sudah kelas 2 atau kelas 3 itu rata-rata umurnya sudah 17 tahun. Gak apa-apa ya naik motor sendiri.
0: Benar.
1: Tapi kalau anak-anak SMP ini kan perlu diawasi ya.
0: Benar. Bahkan, harus diantar. Tapi kan gak semua orang tua bisa mengantar jemput.
1: Betul. Tidak semua orang tua ini bisa antar jemput. Kemudian juga tidak semua wilayah terjangkau dengan angkutan bus sekolah.
0: Benar
1: ya. Nganjuk sendiri kan sudah ada ya angkutan bus sekolah ini, tapi kan
0: tidak merata juga.
1: Belum merata ya. Mungkin nanti suatu hari nanti saat bisa lebih merata agar bisa dimanfaatkan oleh para pelajar, seperti itu, dimanfaatkan oleh masyarakat, dan pastinya dibutuhkan kesadaran bersama ya terkait hal itu. Kadang sudah ada angkutan sekolah pun masih banyak kok yang naik kendaraan sendiri, naik sepeda motor sendiri dengan berbagai alasan yang katanya
0: lebih cepat, lebih fleksibel.
1: Nah, betul. Tapi untuk keselamatan kan tetap kendaraan angkutan sekolah ya yang lebih menjamin gitu ya.
0: Lebih terjamin juga dan juga lebih aman. Gak khawatir. Apalagi kita itu banyak ya, kita dapat informasi adanya insiden laka yang melibatkan para pelajar. Nah, biasanya tuh gak menggunakan helm itu juga karena itu bandel sekali.
1: Kebut-kebutan
0: ya.
1: Seperti itu kena klakson orang langsung ini emosinya terpancing.
2: Benar
1: gitu
2: sekali.
1: Ya.
2: Jadi memang kalau di jalan kan kita nggak bisa sembrono ya, Erika katakan. Jadi memang harus mematuhi rambu lalu lintas, harus patuh, harus saling menghormati juga.
1: Saling menghormati, betul ya. Tidak gampang emosian gitu ya. Tidak gampang emosian, emosinya juga harus lebih terkontrol, tidak mudah terpancing ya.
2: Benar.
1: Mau orang klakson atau apa ya udah terserah gitu ya.
2: Namanya juga jalannya orang banyak ya.
1: Iya, benar. Namanya juga jalan orang banyak, orangnya mau mendahului kita jadi klakson kan ya udah. Tapi kadang kalau emosi belum stabil diklakson dikit apa sih klakson ini ya. Lewat-lewat gitu. Aja gitu kan. Terus nanti akhirnya ganti mendahului lah gitu atau seperti apa. Kadang kan emosinya karena belum stabil jadi seperti itu.
2: Benar.
1: Nah ini semoga saja untuk yang di Kota Malang bisa segera mencapai kesepakatan ya terkait dengan subsidi angkot pelajar, Lilin.
2: Oke baik, terima kasih Erika Dwi informasinya di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
2: Ya sedulur cakra, sebenarnya terobosan untuk berangkat ke sekolah itu ada banyak sekali. Bisa menggunakan kendaraan roda 2 kalau yang sudah memiliki surat izin mengemudi. Kemudian kalau untuk yang pelajar SMP atau mungkin juga yang SD bisa diantar jemput oleh orang tuanya. Atau mungkin bisa menggunakan bus angkutan umum atau bus sekolah atau angkutan ke sekolah itu juga banyak. Sekarang dari pemerintah daerah setempat juga sudah menyediakan untuk berbagai solusi tentunya biar anak-anak ke sekolah ini dalam keadaan selamat dan bisa mengurangi resiko kecelakaan tentunya. Dan ini harus dari berbagai elemen masyarakat juga yang turut berkontribusi terkait dengan terselenggaranya program tersebut. Ini juga membutuhkan dukungan para orang tua, wali juga. Karena apa? Biar anak-anak itu selamat sampai tujuan, baik berangkat ke sekolah maupun juga saat pulang sampai di rumah, begitu sedulur cakra. Kalau Anda punya pendapat lain, silahkan sampaikan di 0852-9001061. Sedulur cakra, masih bingung untuk memilih sekolah terbaik bagi putra-putri Anda di tahun pelajaran 2026-2027? Kini saatnya menentukan masa depan yang lebih pasti bersama dengan SMK Al-Huda Kota Kediri. Satu-satunya SMK swasta pusat keunggulan di Kota Kediri. Di sini tersedia 6 konsentrasi keahlian unggulan, mulai dari produksi film, teknik instalasi tenaga listrik, teknik komputer dan jaringan, teknik pemesinan, teknik kendaraan ringan hingga teknik sepeda motor. Tidak hanya itu, SMK Al-Huda juga didukung kelas industri bergengsi seperti AHM Honda, Axio Class Program, Samsung Tech Institute, Maspion IT, JTV Kediri, Radar Kediri, hingga Karya Sula Indonesia Manufacturing. Dan kabar baiknya pendaftarannya sudah dibuka. Gelombang 2 berlangsung mulai 1 April hingga 30 Mei 2026. Dan gelombang ketiga dibuka mulai 1 Juni hingga 31 Juli 2026. Yang paling menarik, pendaftarannya gratis tanpa dipungut biaya apapun. Jadi tunggu apa lagi? Segera daftarkan putra-putri Anda di SMK Pusat Keunggulan, SMK Al-Huda Kota Kediri, dan wujudkan masa depan gemilang mulai dari sekarang. Untuk informasi dan pendaftaran, sedulur cakra bisa datang langsung ke Jalan Masjid Al-Huda nomor 196 Kediri atau kunjungi website bbdb.smkalhudakdr.sch.id dan juga di WhatsApp 0851 7155 0909.

0: Lanjut kita cek informasi, Erika.
1: Saya terima update dari Bapak Krido Purnomo ya, ini tadi Lin. Perjalanan dari Cawruban dilanjut ke Klino atau Gunung Pandan, Kecamatan Sekar, Kabupaten Bojonegoro. Ini tadi cuacanya terang benderang, arus lalu lintas juga lancar jaya. Hati-hati Pak Krido ya. Ini kalau capek istirahat ya. Jangan dipaksakan seperti itu. Kemudian ini tadi Kang Zen, Peterongan, kondisinya redup.
0: Oke, mau kemana Kang Zen? Kok sampai di Peterongan pagi hari ini?
1: Tadi kan on air di Kertosono ya Lin. Terus sekarang update-nya sudah sampai Peterongan. Nah, ini kondisinya redup di sana, arus lalu lintas kemungkinan juga masih lancar ya. Kalau ada perbaikan atau apalah itu kan pasti Kang Zen juga update ya. Nah, ini hanya cuaca saja disampaikan untuk wilayah Peterongan Jombang. Ini kondisinya sudah mulai redup. Lalu informasi lain ini tadi disampaikan juga oleh Bapak Parno, ini tadi melintas di sekitar Pasanggrengket Sukomoro Nganjuk. Kondisi arus lalu lintas di sana kabarnya juga lancar. Banyak kendaraan roda 2 yang melintas, cuaca juga cerah saja. Lalu informasi lain disampaikan oleh Bapak Hari, ini tadi melintas di perlintasan rel kereta api Bagor Nganjuk. Kondisi untuk pagi hari ini juga lancar. Ini banyak kendaraan muatan yang melintas, kemudian cuaca juga cerah. Ibu Yuli, ini tadi juga sudah menyapa ya pagi ini, mendoakan kita semuanya semoga diberi kesehatan, rezekinya lancar gitu ya.
0: Doa terbaik juga pokoknya ya.
1: Betul. Pagi ini tadi juga jalan pagi langsung dengarkan Cakra Krisna. Terima kasih Bu Yuli. Ini kok lokasinya di mana dengan Bu Yuli ya? Bisa disampaikan mungkin kondisi cuacanya seperti apa, lalu juga arus lalu lintasnya apakah juga masih lancar saja. Kemudian saya juga terima informasi disampaikan oleh Bapak Sutomo, ini tadi melintas di wilayah Sukomoro Nganjuk. Ramai lancar, cuaca cerah.
0: Oke, baik. Terima kasih Herika Dwi informasinya yang ada di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.
0: Ya, sedulur Cakra, pasti banyak sekali kita temui siswa sekolah yang membawa sepeda motor sendiri ya. Bahkan sebelum cukup umur sedulur Cakra dan belum memiliki SIM, tapi banyak siswa yang berangkat ke sekolah menggunakan sepeda motor sendiri. Fenomena ini sudah seperti hal biasa aja sebenarnya. Pagi hari kita melihat pelajar berseragam melaju di jalan raya, kadang berboncengan tiga, tanpa helm standar, bahkan berkendara dengan kecepatan tinggi. Padahal data kecelakaan lalu lintas menunjukkan kalau usia remaja termasuk kelompok rentan mengalami laka lantas. Kurangnya pengalaman berkendara, emosinya yang masih labil, budaya kebut-kebutan, hingga minimnya pemahaman keselamatan tentunya menjadi faktor besar. Pertanyaannya, gimana solusi agar siswa tidak selalu bergantung pada sepeda motor pribadi? Dan apakah solusi itu realistis jika diterapkan di sekitar kita? Ya, sedulur Cakra, mungkin bagi Anda masih bingung untuk mencari sekolah terbaik bagi putra-putri Anda untuk jenjang SMA ya. Nah, saya punya satu info untuk Anda.
2: Kabar gembira bagi adik-adik kelas 9 SMP atau MTs untuk meraih sukses masa depan bersama SMK Kusuma Negara Kertosono dan Baron, sekolah unggul berskala nasional dengan banyak industri milik sekolah di sekolah.
4: SMK Kusuma Negara Kertosono membuka pendaftaran peserta didik baru tahun ajaran 2026 2027, jalur inden sebelum lulus SMP atau MTS. Program kompetensi keahlian meliputi teknik kendaraan ringan otomotif, pariwisata, perhotelan, restoran dan tata boga, multimedia atau teknologi komputer jaringan dan informatika, bisnis daring dan pemasaran atau tata niaga, teknik jaringan akses telekomunikasi atau telkom, teknik bisnis sepeda motor atau teknik otomotif, serta agribisnis, tanaman pangan, dan hortikultura.
5: Kampus 1 dan Kampus 2, lantai 4, ada kelas khusus Yamaha Indonesia dan binaan Matahari Department Store. Ada program beasiswa unggulan SMK Kusuma Negara, beasiswa program Indonesia Pintar, beasiswa kurang mampu dari Dinas Pendidikan, beasiswa perusahaan, beasiswa yayasan, dan beasiswa berprestasi.
4: Pendaftaran dibuka hari Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai jam 3 sore, mulai Januari sampai kuota terpenuhi, dan ditutup sewaktu-waktu.
5: Kampus 1, Jalan Jenderal Sudirman nomor 1, Klinter, Kertosono. Kampus 2, Jalan Jenderal Sudirman nomor 1, Baron.
4: Bebas biaya pendaftaran, bebas biaya SPP 3 tahun, bebas uang gedung, hanya membayar biaya pengembangan.
5: SMK Kusuma Negara Kertosono dan Baron, sekolah unggul berskala nasional, dengan banyak industri milik sekolah, di sekolah.

Terima kasih Anda masih menyimak 106,1 FM Radio Cakra Krisna. Tidak bisa dipungkiri ya Sedulur Cakra, kalau sepeda motor memang dianggap menjadi solusi yang praktis. Sekolahnya jauh, transportasi umum terbatas, orang tua bekerja, dan waktu tempuh juga harus cepat. Di banyak daerah, motor ini menjadi alat mobilitas utama keluarga. Namun, di balik kepraktisan itu tentunya ada resiko yang besar. Anak usia sekolah secara psikologis belum sepenuhnya matang untuk menghadapi situasi jalan raya yang sangat kompleks. Mereka mudah terpancing emosi, kurang waspada, dan kadang merasa jalan raya adalah arena kebebasan. Tapi Sedulur Cakra, yang berbahaya itu bukan cuma ngebut loh, tapi juga rasa percaya diri berlebihan di usia muda. Ketika kecelakaan melibatkan pelajar, dampaknya bukan hanya luka fisik. Ada trauma keluarga, pendidikan terganggu, bahkan masa depan yang bisa berubah dalam hitungan detik. Kita sering mendengar berita pelajar meninggal karena tabrakan, jatuh sendiri, atau kecelakaan saat pulang sekolah. Ini menunjukkan bahwa memang keselamatan pelajar itu harus menjadi perhatian serius bersama. Kadang berangkat sekolah cuma beberapa kilometer, tapi memang resiko yang ditanggung ketika terjadi insiden tersebut juga bisa seumur hidup. Kalau Sedulur Cakra punya pendapat lain terkait dengan hal tersebut, bisa berkabar di 0852 9001061.

acara Saparan atau Bekakak. Desa Ambar Ketawang yang terletak di Kecamatan Gamping, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, mempunyai tradisi khas berupa upacara adat Yogyakarta penyembelihan bekakak, yaitu penyembelihan sepasang boneka temanten atau pengantin Jawa muda. Terbuat dari tepung ketan yang dilaksanakan setahun sekali dalam bulan Sapar dalam kalender Jawa. Tradisi ini terkait dengan tokoh Ki Wirasuta, satu dari tiga bersaudara dengan Ki Wirajamba dan Ki Wiradana yang merupakan abdi dalem Hamengkubuwono I yang sangat dikasihi. Ketika

itu kan tinggal di sebuah gua di Gunung Gamping. Pada bulan purnama antara tanggal 10 dan 15, pada hari Jumat terjadi musibah. Gunung Gamping longsor, Ki Wirasuta dan keluarganya tertimpa longsoran dan dinyatakan hilang sebab jasadnya tidak ditemukan.

0: Terkait dengan perkiraan cuaca hari ini, Sedulur Cakra, saat ini kita sudah tersambung dengan prakirawan BMKG Juanda Sidoarjo, Mbak Lesti Retnosari. Halo, selamat pagi Mbak Lesti.
1: Selamat pagi Mbak.
0: Baik, Mbak, ini saya panggilnya Mbak Lesti atau Mbak Sari atau Mbak Retno ini?
1: Lesti saja Mbak.
0: Oke, baik Mbak Lesti. Mbak Lesti, ya. Ini tadi kalau perkiraan dari teman-teman BMKG, cuaca hari ini wilayah Jawa Timur secara umum bagaimana Bapak? Bagaimana Mbak?
1: Iya, untuk hari ini secara umum wilayah Jawa Timur cenderung cerah hingga cerah berawan, namun masih ada potensi hujan di beberapa wilayah, di sebagian kecil wilayah Jawa Timur, yaitu di antara lain di wilayah Mojokerto, Jombang, Kota Madiun, Madiun, Magetan, Tuban, di Bangkalan, di Kota Batu, Tulung Agung, Lumajang, Kota Malang, Banyuwangi, Bondowoso, Situbondo, dan Probolinggo, dengan potensi hujan ringan dan sedang di sore dan malam hari, seperti itu.
0: Oke, baik. Mbak Lesti, ini kan sudah di awal bulan Mei ya, kalau perkiraannya beberapa bulan lalu itu sudah masuki musim kemarau. Ini kalau wilayah Jawa Timur secara umum apakah juga akan serentak Mbak untuk memasuki musim kemaraunya?
1: Iya, untuk wilayah Jawa Timur untuk memasuki awal musim kemarau memang bervariasi, ada yang sudah berada di musim kemarau dan ada yang baru mengawali musim kemarau ini di pertengahan Mei atau di akhir Mei mendatang, seperti itu.
0: Oke, baik. Kira-kira perbedaan tersebut disebabkan oleh faktor apa saja, Mbak Lesti?
1: Ya, perbedaan tersebut di faktor topografi di wilayah Jawa Timur juga mempengaruhi dari datangnya musim kemarau, dan faktor-faktor lokal lainnya juga mempengaruhi. Gitu.
0: Oke, baik. Kalau mungkin ada imbauan Mbak Lesti terkait dengan ini kan masih musim peralihan ya, berarti hitungannya masih ada potensi hujan, nanti akan beralih ke musim kemarau begitu. Apakah masih ada potensi bencana hidrometeorologi juga Mbak di musim peralihan ini?
1: Ya, untuk di beberapa wilayah yang masih di masa peralihan atau belum memasuki musim kemarau, memang masih terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan, kemudian di intensitas ringan hingga sedang, kemudian bersifat lokal, itu memang perlu diwaspadai. Namun seiring hampir beberapa wilayah di sebagian besar di wilayah Jawa Timur ini memang masuknya di bulan Mei, jadi kemungkinan ya lebih bersiap lagi untuk menghadapi awal musim kemarau.
0: Oke, baik. Yang terakhir Mbak Lesti, mungkin ada imbauan kepada masyarakat untuk nanti mempersiapkan di musim kemarau, monggo Mbak Lesti.
1: Iya, himbauan yang kami bisa berikan untuk masyarakat dalam menghadapi musim kemarau di tahun ini yaitu kami menghimbau untuk menggunakan air secara hemat atau seperlunya saja, kemudian untuk mencegah kebakaran karena potensi kebakaran lahan akan cepat di kondisi cuaca yang kering dan kelembaban rendah, kemudian terus menjaga kesehatan dengan meminum banyak air putih, menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan, serta untuk di beberapa wilayah yang masih terdapat hujan untuk dapat memanfaatkan sisa hujan di masa transisi tersebut untuk mengisi tandon ataupun embung sebelum puncak musim kemarau nanti berlangsung, seperti itu.
0: Oke, baik. Terima kasih Mbak Lesti atas waktu, informasi dan juga imbauannya. Selamat bertugas kembali Mbak Lesti. Salam untuk rekan-rekan yang lagi bertugas juga pagi hari ini, Mbak.
1: Iya, siap. Terima kasih, Mbak.
0: Baik, terima kasih. Selamat bertugas. Tetap semangat, Mbak Lesti. Selamat pagi. Assalamualaikum. Ya, Sedulur Cakra, berikut adalah prakirawan BMKG Juanda Sidoarjo, Mbak Lesi Retnosari terkait dengan perkiraan cuaca di Jawa Timur untuk hari ini. Masih ada potensi hujan sederu cakra, jadi Anda yang mau bepergian ke wilayah lain atau mungkin keluar kota harus hati-hati dan juga tetap waspada.

0: 0852-9001061. Update informasi ya Rika.
1: Ya ini Lilin, saya sedang memutar video milik Mas Hatim ya, yang tadi ditambahkan. Ternyata ada perbaikan jalan di bypass, mana ini? Untuk lokasinya bypass Krian. Jadi
0: Krian
1: Mas Hatim,
0: Sidoarjo ya,
1: betul,
0: maksudnya.
1: Jadi Mas Hatim mengarah ke Surabaya. Kondisi arus lalu lintas arah ke Surabaya ini tadi cukup padat karena juga ada perbaikan jalan di bypass Krian. Harap hati-hati. Saya lihat dari videonya banyak kendaraan pribadi ini Lin ya, yang mengarah ke Surabaya. Cuaca juga cerah untuk wilayah Sidoarjo dan sekitarnya. Kemudian saya terima informasi juga dari wilayah Blitar ya Lin. Ada seorang remaja yang diduga gantung diri di rumahnya, di rumah kontrakannya, hingga ditemukan meninggal dunia. Kemarin malam, ini tadi akhirnya saya konfirmasi dulu ke Aibtu Saiful Muheni, Kasihumas Polres Blitar. Ini apakah betul informasi tersebut? Kalau memang betul, ini kronologinya seperti apa? Nanti kalau sudah ada informasi lengkapnya akan kami sampaikan kembali.
0: Oke, baik, terima kasih Erika Dewi informasinya di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.
0: Ya, sedulur Cakra, solusi yang paling efektif adalah penyediaan transportasi sekolah ataupun juga bus pelajar. Jika pemerintah daerah serius menyediakan angkutan aman dan terjangkau, ketergantungan siswa terhadap sepeda motor bisa berkurang. Bus sekolah bukan hanya soal kendaraan saja, tapi memang soal keselamatan massal ya. Negara-negara maju juga sangat mengandalkan sistem transportasi pelajar. Ini untuk mengurangi resiko di jalan raya. Masalah lain di Indonesia adalah transportasi umum yang belum selalu nyaman, aman, dan terjangkau bagi pelajar. Banyak daerah minim angkutan umum dan jadwalnya juga tidak menentu. Jika transportasi publik diperbaiki, diberi tarif khusus pelajar, dan rutenya mendukung sekolah, maka budaya naik motor sejak dini bisa perlahan berubah. Orang tua juga punya peran besar, sedulur Cakra. Banyak orang tua memberikan sepeda motor karena alasan praktis atau kasihan anak capek naik kendaraan umum. Namun, keselamatan harus menjadi prioritas. Memberikan sepeda motor kepada anak yang belum cukup umur sebenarnya bukan solusi jangka panjang. Pendidikan disiplin dan tanggung jawab jauh lebih penting. Sedulur Cakra, kalau Anda mungkin punya solusi lain terkait dengan cara atau upaya untuk mengurangi laka lantas terhadap pelajar, bisa berkabar atau bisa disampaikan. 0852-9001061, sudah masuk ke jam 10 pagi. Saatnya saya Lilin Bayu izin bergeser dulu ke ruang Gatekeeper. Selamat pagi dan selamat beraktivitas kembali.

Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Quran Surat Al-Imran ayat 159.

0: Ya, selamat pagi. Apa kabar untuk hari ini, akhir pekan ya, tanggal 9 Mei 2026 hari Sabtu. Untuk pagi ini bersama saya Alvan Amar sampai jam 12 siang nanti. Ditemani gatekeeper untuk shift kali ini ada Erika Dwi dan juga ada Lilin Bayu. Anda dapat tambahkan untuk informasi kondisi di sekitar Anda. Bisa kirimkan lewat WhatsApp ataupun juga via line telepon di 0852 9001061. Sedulur Cakra Herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Nariah. Ada Nariah CA, Nariah Caster, dan Nariah DM.
1: Gimana sih disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh, maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi herbal Nariah.
2: Oh iya ya,
1: iya.
2: Ada Nariah CA, Gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Nariah?
1: Yes.
2: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Naria terdekat. Atau Anda juga bisa lewat Gatekeeper di 0852-9001061. Herbal Naria juga bisa Anda dapatkan di Wiyata Herbal Naria Ngoro Jombang yang ada di Jalan Raya Blimbing Pulau Rejo, masuk Dusun Maron, Desa Sidowarek, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang.

0: Ya, untuk informasi traffic hari ini ya, tadi kita diinformasikan kalau wilayah Sukomoro di jembatan Sukomoro itu masih ada perbaikan, Mas Duru Cakra. Ini lanjutan dari proyek yang berlangsung hari Kamis lalu. Pas hari Kamis kita terima info sampai malam itu terjadi kepadatan di jembatan Sukomoro. Jadi Anda yang melintas di kawasan Sukomoro hati-hati. Apalagi ini akhir pekan. Semoga nanti proyek sudah selesai sebelum sore hari. Karena untuk volume kendaraan ini mulai naik di sore sampai malam. Nanti semoga proyek bisa selesai sehingga malam harinya untuk jalan di Sukomoro Nganjuk dapat dilalui dengan normal. Tapi untuk pagi tadi proyek berlangsung di jembatan Ngelundo Sukomoro sehingga untuk arus lalu lintas harus diatur bergantian dari kedua arah. Tapi masih lancar informasi yang kami terima sejauh ini. Ya, lewat telepon sudah tersambung dengan Kasihumas Polres Blitar, Aibtu Saiful Muheni. Selamat pagi Pak Saiful, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya Pak Saiful, apa kabar Pak? Sehat Pak ya?
1: Alhamdulillah, kabar baik.
0: Alhamdulillah, sehat. Baik. Pak, kami dari Radio Cakra Krisna Nganjuk, tadi kok terima informasi ada remaja yang bunuh diri di rumah kontrakan Garum Blitar, apa benar Pak ya?
1: Betul, benar. Dengan adanya kejadian orang meninggal dunia dengan cara gantung diri di lingkungan Benci Kecamatan Garum. Betul Mas Andin.
0: Oke.
1: Kami sampaikan.
0: Silakan Pak.
1: Dan menyampaikan berkaitan dengan kejadian tersebut. Yang mana kejadian tersebut pada hari Jumat tanggal 8 Mei 2026 sekitar pukul 20.30 WIB. Itu kejadian atau TKP bertempat di ruang dapur rumah kontrakan yang berada

0: ditamatkan di Beje, Kelurahan Beje, Kecamatan Garum. Untuk korban inisial nama RB, laki-laki umur 18 tahun, alamat Desa Karangrejo, Kecamatan Garum, Kabupaten Tegal. Kemudian untuk kronologi singkat, yang pada hari Jumat tanggal 8 Mei 2026 sekitar pukul 20.30 WIB, petugas kepolisian Polsek Garum mendapatkan informasi dari salah satu warga dan perangkat desa Benci memberikan informasi bahwa adanya orang meninggal karena gantung diri. Kemudian respon cepat, petugas kepolisian mendatangi lokasi untuk memastikan kejadian tersebut di TKP. Dan setelah mendapatkan atau mengetahui adanya kejadian tersebut, petugas melakukan olah TKP, petugas gabungan dari Inavis, dari Satreskrim, SPKT, dan kemudian dari petugas medis. Dan melakukan olah TKP kaitan dengan adanya orang gantung diri tersebut. Berdasarkan kaitan dengan keterangan saksi bahwa korban tinggal serumah dengan bibi korban, yang mana berdasarkan informasi kronologinya saat sepulang dari kerja, saksi atau bibi korban tersebut sekitar pukul 16.00 sepulang dari kerja mendapati rumahnya dalam keadaan terkunci. Kemudian sempat mencoba untuk menghubungi, menelpon korban, namun tidak ada respon. Sehingga saksi daripada bibi korban menghubungi orang tua kandung daripada korban yang saat ini bekerja di luar negeri. Kemudian hubungi, dan orang tua daripada korban tersebut menghubungi ulang ayah ayah diri daripada korban tersebut yang menggantikan di Kanigoro untuk minta bantuan untuk mencari. Kemudian dari beberapa saksi, ayah diri korban mendatangi rumah kontrakan tersebut, membuka pintu dengan sedikit upaya mendorong membuka pintu tersebut dan memastikan benar bahwa korban gantung diri di dapur atau di pintu dapur, seperti itu Mas. Dengan yang saya sampaikan tadi, mendapatkan informasi laporan tersebut dari pihak kepolisian, melakukan beberapa olah TKP, mengumpulkan bukti-bukti, dan melakukan tindakan kepolisian. Dari hasil pemeriksaan petugas medis dan petugas inavis, bahwa di tubuh korban tidak ditemukan adanya bekas tanda kekerasan ataupun penganiayaan, bahwa korban meninggal benar disebabkan karena bunuh diri dengan cara gantung diri tersebut. Demikian Mas Andin.
1: Ya. Oke, baik, siap. Ya Pak Saiful, dengan adanya kasus ini di mana korban juga masih remaja ini, himbauan dari teman-teman kepolisian seperti apa Pak?
0: Betul. Tentunya untuk kita selalu melakukan pengawasan ya Mas ya, pengawasan terhadap putra putri, terhadap seluruhnya, artinya pengawasan secara insentif, yang mana informasi dari keterangan korban bahwa dari beberapa saksi bibi korban ini memang apa ya, sering cenderung diam ya, mendiam, jarang terhadap sesama sebayanya kan begitu, sering diam kan begitu. Kami juga menghimbau kepada seluruhnya warga masyarakat untuk meningkatkan pengawasan terhadap putra putri pada yang remaja itu, selalu secara insep untuk memberikan pengawasan, selalu menjaga komunikasi terbuka kan begitu. Jadi interaksi komunikasi bisa dengan baik tentunya. Demikian Mas Andin.
1: Baik, siap. Terima kasih banyak Bapak Saiful untuk informasi dan waktunya pagi ini Pak.
0: Iya, sama-sama.
1: Baik, selamat pagi. Selamat melanjutkan tugas kembali. Aibtu Saiful Muheni tadi Kasihumas Polres Blitar tentang insiden remaja yang melakukan aksi bunuh diri di rumah kontrakan di Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara. Pagi yang baru, tantangan lebih besar. Di balik setiap langkah produktif Anda, ada triliunan sel yang bekerja tanpa henti. Berikan mereka apresiasi yang layak. Hadir dari kearifan alam dengan teknologi terkini, Herbal Naria diracik sempurna dari 100% herbal pilihan. Sebuah dedikasi untuk menjaga ritme hidup Anda tetap harmonis. Temukan 3 proteksi esensial Naria CA untuk stamina yang tak pernah padam, Naria Gester, solusi cerdas untuk kenyamanan pencernaan, dan Naria DM untuk keseimbangan gula darah Anda. Apapun ambisi Anda hari ini, biarkan tubuh Anda mendukungnya dari dalam, karena kesehatan sejati berawal dari tingkat sel. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, Anda masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Untuk yang baru bergabung bisa cek ulang ya informasi yang kami sampaikan, bisa kunjungi di website cakrakrishna.com atau Anda bisa ikuti juga untuk media sosial, ada Facebook, Instagram, dan juga di akun TikTok Radio Cakra Krishna. Ya, ke gatekeeper dulu, Erika.
1: Ini sepertinya pulang sekolah, anaknya Pak Muhammad langsung ngajak jajan.
0: Wah, jajan apa, Kak?
1: Pajak katanya Pak Muhammad ini tadi untuk si kecil. Es krim sama es krim. Apa ya? Kita nyebutnya apa ya? Croffle apa waffle? Waffle ya.
0: Di mana pagi-pagi dengan juga?
1: Ada di outletnya es krim, oh. Yang jual es krim.
0: Oh, satu tempat itu?
1: Satu tempat, betul. Tahu waffle yang kemudian dalamnya dikasih es krim itu loh. Mm-hmm. Nah, itu katanya manis Mbak Erika, Mbak Lilin. Mas Alvannya nggak disebut.
0: Ya, karena kalau Mas makan Alvan, manis-manis sakit gigi, Pak. Nggak berani makan manis, Pak.
1: Oh, gitu ya. Jadi mungkin anaknya Pak Muhammad ini tahu Mas Alvan nggak suka manis, jadi ya udah manis Mbak Erika, Mbak Lili ini tadi ini kirim pesan suara, oh, lucu gitu. Sekali suaranya ya. Ini yang SD kayaknya ya, si kecil yang SD ini, dari suaranya masih imut sekali ya. Sudah dihabiskan atau belum? Atau yang menghabiskan ini ayah Anda. Pak Muhammad bagian ngabisin ya. Sarapan yang ngabisin Pak Muhammad ya. Mau dibuang juga sayang gitu, yeah. Ya. Ini kalau disimpan di kulkas juga nanti jadinya enggak enak juga ya. Karena ada ini waffle-nya ya. Masa ditaruh freezer kan enggak enak ya. Kalau es krim aja mungkin enggak habis taruh freezer lagi kali ya. Enak nanti dimakan lagi. Kalau
0: ada semacam rotinya
1: ini gimana ya? Muanis katanya ya. Ini harus sharing sama kakak ini biar habis ya. Gak habis ini kalau Erika sendiri ini ya.
0: Emang gede kah porsinya?
1: Besar, kah? Porsinya besar. Jadi mau kayaknya pengen banget makan manis ya. Kemudian beli ini tuh juga kalau Erika gak habis. Tapi kalau ya, anak-anak, iya, tapi mungkin kalau anak-anak lebih apa ya, lebih tahan manis kali ya. Kan suka es krim ya kadang anak-anak itu. Jadi anak-anak mungkin habis. Kalau kita yang udah besar-besar seperti ini makan seporsi ya kebanyakan ya, harus udah. Sharing udah harus bosen. Sharing sama teman ya, bosan terlalu manis juga ya. Kemudian ini tadi saya terima informasi disampaikan oleh Mas Ar melintas di simpang Empat Waru Jayeng. Panas sekali katanya.
0: Waru panas. Jayeng.
1: Iya, Waru Jayeng sini. Mampir Mas Ar ini, belok ke kiri nanti. Iya, belok ke kiri ya. Bener apa enggak
0: belok
1: ini?
0: Belok ke timur.
1: Belok
0: tergantung
1: ke timur.
0: Dari arah mana?
1: Iya, tergantung dari arah mana. Belok ke timur Mas Ar dari simpang 30 mampir ya. Mampir ke sini. Ini tadi kabar-kabar panas katanya di simpang Empat Waru Jayeng, harus lalu lintas juga lancar. Ini tadi sepertinya berhenti di traffic light. Ya. Ya. Kemudian saya juga terima informasi disampaikan Pak Riono. Ini tadi juga sudah mulai aktivitas. Tadi kan on air nunggu sarapan. Sekarang sudah mulai aktivitas. Wah, air minumnya lupa enggak bawa. Untung ada jeruk. Akhirnya ini makan jeruk ya.
0: Oh, enggak bawa air tadi.
1: Enggak bawa air, airnya ketinggalan. Jadi ya makan jeruk saja kan airnya banyak ya. Jadi seger ya. Lumayan lah. Sekarang sudah mulai redup untuk wilayah Pujon dan sekitarnya. Ada Mas Taufik juga sudah bergabung sedari tadi mengirimkan video lagi ini untuk di sekitar wilangan. Ngawi ya, Ngawi kalau Ngawi, Mas Taufik iya. Ya. Ini tadi cuacanya masih cerah sekali, untuk jalur desa juga tidak terlalu ramai. Alvan.
0: Ya, terima kasih Erika Dwi di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Mayoritas cuaca masih panas di Dulu Cakra karena sudah hampir masuk di musim kemarau memang di bulan Mei 2026 ini. Seperti yang disampaikan oleh BMKG, ini memang sudah transisi ke musim kemarau, sudah semakin dekat, dan curah hujan untuk wilayah Jawa Timur termasuk Kabupaten Nganjuk dan sekitarnya juga sudah mulai berkurang. Untuk kemarau tahun ini juga diperkirakan akan lebih panjang dan juga lebih panas karena ada fenomena El Nino yang menyebabkan suhu udara semakin panas sehingga menyebabkan musim kemarau tahun ini diprediksi akan semakin kering. Kalau di Nganjuk kemarin disampaikan Pak Sutomo, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Nganjuk, ada beberapa wilayah yang dipetakan karena berpotensi terjadi kekeringan. Ini ada beberapa desa yang tersebar di beberapa kecamatan. Kalau di Nganjuk ada di Desa Tempuran dan Desa Ngluyu di Kecamatan Ngluyu, kemudian Desa Campur di Kecamatan Gondang, Desa Oro-Oro Ombo dan Desa Mojo Dur di Kecamatan Ngetos, serta Desa Genjeng dan Macanan di Kecamatan Loceret. Sejumlah wilayah lain seperti di kawasan Pace, kemudian di Gondang, ini juga ada beberapa desa yang diperkirakan akan terjadi kekeringan di musim kemarau. Kalau saat ini dari BPBD Kabupaten Nganjuk masih dalam tahap asesmen untuk menentukan tingkat kerawanan di masing-masing wilayah. Nanti hasil asesmen akan dilaporkan untuk mendapatkan penanganan khusus, terutama jika sewaktu-waktu ada laporan masuk terkait dengan terjadinya kekeringan di wilayah Kabupaten Nganjuk.
3: Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

0: Ya, yang melintas di wilayah Sukomoro Nganjuk, Sedru Cakra dapat tambahkan di pagi menjelang siang hari ini seperti apa kondisinya. Informasi yang kita terima tadi masih berlangsung untuk perbaikan jalan di jembatan Ngelundo Sukomoro. Anda yang melintas di jalur Sukomoro, jalur arteri, dapat tambahkan untuk kondisi terkini seperti apa di 0852 9001061. Ya, untuk Anda yang baru bergabung bisa kunjungi informasi selengkapnya di website cakrakrisna.com atau juga bisa langsung ke media sosial. Anda bisa ikuti ada Facebook, Instagram dan juga akun TikTok Radio Cakra Krisna untuk membaca ulang informasi dan juga berita yang telah kami sampaikan. Dan jangan lupa untuk siang nanti juga akan berlangsung talk show Cakra Sedulur Tani di jam 2 siang sampai jam 3 sore bersama dengan praktisi pertanian tentunya. Untuk nanti akan membahas tentang kolerasi fosfat di setiap fase pertumbuhan tanaman. Jam 2 siang sampai jam 3 sore Anda bisa bergabung dan juga bertanya atau interaksi dengan narasumber. Jangan sampai ketinggalan nanti talk show Cakra Sedulur Tani jam 2 siang sampai jam 3 sore nanti.
1: Yang terbaru di Radio Cakra Krisna, kini Anda bisa dapatkan berbagai informasi lengkap soal dunia pertanian bersama narasumber dan praktisi pertanian yang berpengalaman. Spesial untuk Sedulur Cakra, program terbaru dari Radio Cakra Krisna, Cakra Sedulur Petani. Anda bisa ikut berdiskusi, bertanya, berbagi pengalaman seputar dunia pertanian. Pada hari Sabtu, jam 2 siang waktu Indonesia bagian Barat, hanya di Cakra Krisna FM. Bisa Anda simak melalui radio atau streaming online. Untuk bergabung, Anda bisa melalui telepon atau WA di 0852 9001061.

0: Ya, ke gatekeeper dulu, Lilin.
1: Ya, Alvan, informasinya tim SAR gabungan masih mencari 3 korban yang meninggal dunia saat erupsi Gunung Dukono di Halmahera Utara, Maluku Utara ya. Tim SAR sudah mendapatkan informasi keberadaan 3 korban, tetapi emang evakuasi masih belum bisa dilakukan karena memang untuk posisi para pendaki tersebut berada di kawah begitu. Dari Kepala Kantor SAR Ternate, Iwan Ramdhani juga mengatakan 3 orang korban ini lokasinya terpencar. 2 orang bersama di satu titik, kemudian untuk 1 orang lain lagi itu posisinya terpisah dengan jarak kurang lebih 500 meter begitu. Tim SAR saat ini juga masih menyusun strategi untuk bisa mengevakuasi 3 korban tersebut, Alvan, dan kondisi korban yang berada di kawah tentunya menjadi tantangan tersendiri ya, karena Gunung Dukono saat ini juga masih aktif dan terus erupsi begitu. Dan sebelumnya itu dikabarkan ada sebanyak 17 pendaki Gunung Dukono ini sudah berhasil dievakuasi dengan selamat oleh tim SAR gabungan begitu. Dengan demikian untuk jumlah pendaki yang masih dalam pencarian dalam penanganan erupsi Gunung Dukono di Kabupaten Halmahera Utara masih tersisa 3 orang yang saat ini masih belum bisa dievakuasi tersebut. Semoga untuk proses evakuasinya juga berjalan dengan lancar ya. Kemudian kita beralih ke informasi lain. Disampaikan oleh Bapak Ilham, beliau perjalanan juga wilayah Nganjuk, tepatnya ada di Baron, tidak ada hambatan maupun juga kewaspadaan arah Surabaya maupun juga arah Madiun, masih lancar, dominasinya kendaraan pribadi roda 4, Alvan.
0: Ya, terima kasih Lilin Bayu di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, update informasi dari Anda masih kami tunggu untuk pagi menjelang siang hari ini di 0852 9001061. Ada Erika dan juga Lilin Bayu di Gatekeeper yang siap menerima dan juga menyampaikan informasi dari Anda.

0: Ya, ke penelpon ada bergabung Mas Azril. Selamat pagi, Mas.
1: Selamat pagi, Mas
0: Azril. Ya, Mas Azril, rute kemana, Mas, pagi ini, Mas?
1: Pagi ini rutenya ke Jatirogo, Tuban.
0: Jatirogo, Tuban, wah, lumayan jauh ini.
1: Ya, via Bojonegoro.
0: Oh, lewat Bojonegoro.
1: Nanti kalau lewat Tuban Kota terlalu jauh,
0: Mas. Oh, malah jauh kalau lewat kota.
1: Iya. Kalau Jatirogo lebih dekat lewat Bojonegoro sih. Jadi arah terminal Bojonegoro itu lurus ke utara itu. Terus ke kiri dikit, kanan lurus sudah itu. Pas itu bisa.
0: Oke, kalau sekarang, Mas, sudah sampai?
1: Ini di sekitaran arah Sukorame, Mas. Dari Kabu itu loh, jalan yang
0: Oh, baru berangkat.
1: Iya, yang lewat alas-alas itu.
0: Nyantit sampai lokasi jam berapa, Mas? Siang, sore?
1: Kurang lebih ya sekitar jam 1, jam 2 lah kalau lancar.
0: Full arteri
1: kalau,
0: ya tapi.
1: Kalau ngebut tapi. Iya, ya ada taunya, Mas.
0: Wah, ini lumayan berarti Sabtu-Sabtu malah dapat rute jauh, Mas.
1: Nah, soalnya 2 hari libur, Mas, Alvan ini.
0: Oh, sudah libur sebelumnya?
1: Libur karena nggak ada yang dimuat gitu.
0: Oh gitu.
1: Jadi aku Mas Koping itu dan lainnya itu libur kemarin sama lusa itu.
0: Terus hari ini baru dapat rute lagi.
1: Ya, ini tadi aku dapat ke Jatirogo, yang satu dapat Lumajang. Mas Kopingnya ini entah udah loading apa belum barusan di kota-kota situ.
0: Oh gitu. Ya, jalur Jombang gimana, Mas? Pagi ini aman ya?
1: Untuk di jalur Jombang Babat yang ada hambatan tapi di sekitaran Tembelang, di depannya persis itu Rumah Sakit Al Aziz.
0: Ada apa?
1: Penembelan jalan.
0: Oh.
1: Penembelan jalan dan antriannya juga cukup lumayan soalnya kan sempit di situ jalannya. Jadi diatur bergantian
0: begitu. Oh iya. Terus selepas itu aman, Mas, ya?
1: Selepas itu masih aman terkendali. Mungkin volume kendaraan aja yang arah ke Babat itu cukup lumayan ramai untuk kendaraan yang bermuatan termasuk juga troton, diesel. Agak lumayan volumenya hari ini.
0: Oke, baik. Hati-hati, Mas, ini cukup panas cuaca hari ini sepertinya.
1: Ini sudah mendaratkan Einstein.
0: Oh, sudah. Sudah bungkus duluan.
1: Sudah mendarat Einstein ini di tap depan.
0: Nanti paling beli lagi
1: sudah
0: di
1: panas, sumuk, Mas, lebih ke sumuk gitu.
0: Oh gitu.
1: Awalnya itu. Kalau panasnya enggak seberapa, cuma apa ya?
0: Ungkep gitu.
1: Ungkep gitu, Mas.
0: Oh.
1: Betul.
0: Oke,
1: jadi pagi-pagi udah ice ini.
0: Nanti beli lagi di kawasan Ngimbang paling, Mas, ya.
1: Oh, buatan lihat nih, Mbak, pas langsung Sukorame nih.
0: Oh, langsung Sukorame nanti?
1: Ya, Sukorame dong akan langsung Bojonegoro nanti.
0: Oh iya, belok kiri ke Sukorame nanti.
1: Iya, lewat dalam, betul.
0: Oke, siap. Terima kasih banyak, Mas Azril. Hati-hati di jalan, Mas.
1: Sama-sama. Siap, matur nuwun. Selamat bertugas. Salam buat yang lain juga. Assalamualaikum.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Azril tadi dari Jombang ke arah Bojonegoro.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Di kawasan Tembelang Jombang, Sedulur Cakra, ini ada perbaikan jalan. Untuk lalu lintas juga harus diatur bergantian. Sedikit ada penumpukan, normal saja karena memang harus bergantian. Yang melintas ke wilayah Jombang atau ke arah Lamongan, yang lewat jalur Tembelang ini hati-hati. Ada perbaikan jalan untuk hari ini.

0: Sejarah Perjuangan Bangsa.
1: B.J. Habibie atau yang memiliki nama lengkap Baharuddin Yusuf Habibie lahir pada 25 Juni 1936 di Parepare, Sulawesi Selatan. B.J. Habibie merupakan anak keempat dari 8 bersaudara pasangan Alwi Abdul Jalil Habibie asal Gorontalo dan R.A. Tuti Mariani Puspowardojo yang berasal dari Yogyakarta. Nama B.J. Habibie berperan sebagai pembuat pesawat pertama di Indonesia. Pesawat N250 Gatot Kaca dibuat B.J. Habibie pada 1995. B.J. Habibie sempat bekerja di berbagai perusahaan penerbangan dan konstruksi pesawat di Jerman setelah menikah dengan sang istri, Hasri Ainun Bisari. B.J. Habibie juga sempat merancang proyek pesawat CN-235 bersama para insinyur dari perusahaan Spanyol, CASA, yang prototipenya berhasil mengudara pada akhir 1983. Bersama timnya dari Industri Pesawat Terbang Nusantara atau IPTN, B.J. Habibie merancang pesawat baling-baling dengan daya angkut sekitar 50 penumpang dan bisa diperbesar hingga 70 penumpang bernama N250 Gatot Kaca. Saat IPTN sedang berjaya dan selangkah lagi mendapatkan sertifikasi dari Federal Aviation Administration atau FAA, Presiden Soeharto memerintah penutupannya beserta industri lain karena krisis moneter.
0: Sejarah Perjuangan Bangsa dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, bergabung ada Pak Arif. Selamat pagi, Pak. Halo, Pak Arif.
1: Halo, selamat siang.
0: Iya, dari mana ke mana, Pak, hari ini, Pak?
1: Dari Tanjung Kalang ke
0: ke Ponorogo.
1: Ini, Pak. Iya.
0: Oh, sudah sampai mana sekarang?
1: Lepas dari pos cek Kilangan.
0: Oh, baru berangkat tadi.
1: Perjalanan lancar. Iya, jam kuatan.
0: Gimana, Pak, sepanjang jalur, Pak?
1: Ya, lancar, cuma terkendala di rel kereta api.
0: Rel kereta api Wilangan?
1: Wilangan, ya. Oh. Kan harus pelan-pelan.
0: Nanti, tujuan akhir di Ponorogo mana, Pak Arif?
1: Ponorogo, ya, jenis Brotonegaraan.
0: Oh, oke.
1: Okay. Alun-alun di selatan satu mil.
0: Nanti rencana setelah Wilangan ini lanjut lewat jalur mana, Pak?
1: Iya, jalur arteri. Nanti lewat Wonoasri.
0: Oh, Wonoasri.
1: Ya.
0: Oke, ini masih panas merata sepertinya, Pak.
1: Ya, itu aja melaporkan. Terima kasih.
0: Siap, terima kasih. Hati-hati di jalan, ya, Pak Arif. Ya. Cukup ramai sepertinya.
1: Ya, terima kasih. Ya.
0: Baik, selamat pagi. Selamat melanjutkan perjalanan Pak Arif tadi dari Nganjuk menuju ke arah Ponorogo. Ini baru sampai Wilangan, belum menemui hambatan. Mayoritas masih lancar dengan cuaca yang juga sudah mulai panas menjelang jam 11 siang ini.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta dalam suara.

Ya, dapat terus Anda update ya untuk kondisi di pagi menjelang siang ini untuk beberapa titik ruas jalur. Untuk kondisinya seperti apa? Apakah ada hambatan atau masih lancar? Termasuk Anda yang juga melintas di ruas tol. Akhir pekan ini apakah ramai untuk siang ini? Biasanya kenaikan volume kendaraan mulai terlihat sore menjelang malam sampai malam harinya. Tapi kalau siang seperti apa? Kondisinya dapat Anda kirimkan ke teman-teman di Gatekeeper. Ada Erika dan juga Lilin Bayu di 0852 9001061.

0: Bukanlah orang miskin yang tertolak dari sesuap atau dua suap makanan, melainkan orang miskin yang sebenarnya adalah orang yang sopan, segan meminta-minta. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, menit ke-4 lepas dari jam 11 siang. Masih kami tunggu untuk update informasinya ya, Sedulur Cakra. Di Nganjuk sudah mulai panas. Suhu di seputaran Kecamatan Ngerongkot Nganjuk sudah di angka 33 derajat. Di tempat Anda bagaimana? Apakah sama panasnya atau mungkin malah mendung di sana? Dapat Anda tambahkan kalau perakiraan hari ini memang di Nganjuk akan cukup terik. Kondisi cuaca tidak ada potensi turun hujan. Di Kabupaten Nganjuk sendiri untuk pagi, siang ini sampai malam hari nanti. Sedulur Cakra, herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Nariah. Ada Nariah CA, Nariah Gester, dan Nariah DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah.

0: Nama saya Wiwi Dwi Kurniawati, alamat Jalan Bromo Gang 6, nomor 4, Kelurahan Sisir, Kota Batu, Jawa Timur. Saya menderita sakit diabetes mulai tahun 2018, pun terus 2 tahun yang lalu itu kena lambung. Itu sakit ge sedoyo badan iki sakit, nate bengkak nopo kaki niku gula waktu niku 500. Opname kalau enggak salah 5 kali. Saya mengkonsumsi Naria jenisnya CA, Gester sama DM. Cara minum saya 3 tetes 3 kali sehari. Saya tidak ada reaksi apa-apa, berangsur-angsur normal gitu loh. Saya merasakan kesembuhan setelah habis paket ketiga. Untuk kesehatan saya sekarang ini sudah membaik. Setiap cek ya alhamdulillah normal. Ya saya rasa harga 100 ribu itu ya terjangkau. Menurut saya ya kualitasnya bagus lah. Wong nyatanya saya juga udah membaik. Herbal Naria, obat pilihanku.
1: Herbal Naria, nutrisi sehat.

0: Ya, ke Lilin silakan.
1: Informasi masuk dari Pak Rohim ini tadi mengabarkan sebuah foto begitu ya Elvan. Melaporkan ada kabel yang menjuntai rendah sekali. Seukuran tinggi orang dewasa, untuk lokasinya ada di depan stasiun Baron Nganjuk. Kalau dari foto yang dikirimkan sama Pak Rohim ini tadi, posisinya itu hampir berada di tengah jalan begitu ya. Ini
0: sisi
1: saya
0: selatan berarti ya, depan stasiun.
1: Iya benar sekali Alvan. Dan ini untuk kalau kendaraan kayak truk begitu, ini juga takutnya nanti kecantol atau mungkin juga tersangkut begitu ya, takutnya juga membahayakan. Tadi saya tanyakan ini kabel PLN atau kabel jaringan yang menjuntai tersebut, dan beliau menyampaikan sepertinya kabel jaringan soalnya kecil. Sedulur Jakra mungkin bisa berhati-hati ya ketika melintas di depan stasiun Baron Nganjuk karena ada kabel yang menjuntai begitu. Nanti kita coba komunikasikan sama dinas terkait agar segera ditangani begitu ya. Kemudian informasi lain ini tadi juga masuk disampaikan sama Pak Aris. Beliau juga melintas untuk sekitaran Kertosono Nganjuk, lalu lintasnya ramai dan lancar Alvan, tidak ada hambatan. Untuk di siang kali ini dikabarkan juga cerah untuk cuacanya. Mas Atim ini tadi sudah update informasi, saya buka dulu. Untuk lokasinya itu ada di Surabaya. Sherlockannya itu kalau nggak salah ada di Tambak Rejo.
0: Tambak Rejo.
1: Okay. Gimana Mas Atim ini untuk situasi di sana? Kalau tadi sempat terjebak kepadatan ya atau kemacetan juga yang ke arah Surabaya waktu melintas di bypass Krian Sidoarjo. Dikabarkan cuacanya sangat panas sekali, lalu lintasnya seperti apa Mas Atim? Ini nanti kira-kira titik akhirnya mau kemana? Jalan-jalan ke kebun binatang atau mau nge-mall hari ini atau mau kemana Mas Hatim, bisa ditambahkan ya biar nanti kita juga bisa ikut Alvan.
0: Ikut keliling kebun binatang.
1: Iya. Meskipun Mas Hatim
0: pengen lihat jerapah.
1: Pengen lihat jerapah. Kan di sini enggak ada jerapah.
0: Enggak ada. Belum pernah lihat jerapah ini.
1: Oh, belum pernah ya Alvan?
0: Pernah dipoto, kalau langsung belum.
1: Oke, kita nggak bisa lihat jerapah secara langsung
0: karena nanti kebun bin terdekat atau kebun binatang kan memang di Surabaya kalau sini.
1: Bener. Jadi Mas Atim nanti monggo dikirimkan atau bisa VC saja ya nanti. Mas Alvan mau lihat jerapah katanya.
0: Ada nggak ya? Ada harusnya.
1: Harusnya ada ya. Pokoknya nanti tugasnya Mas Atim nyariin jerapah dikirimkan ke Mas Alvan. Penasaran Mas Alvan ini. Kalau saya lebih penasaran sama itu Alvan.
0: Kudanil.
1: Bukan.
0: Bukan.
1: Unta.
0: Oh, unta.
1: Unta yang dipelihara di Mojokerto itu.
0: Waduh. Yang diternak katanya.
1: Iya, diternak buat hewan kurban katanya. Kan saya jadi penasaran. Biasanya lihat unta di padang pasir, ini di padang rumput dekat sungai, kan dekat pohon pisang.
0: Bukan endemik Indonesia harusnya.
1: Tapi ini kok kepikiran gitu loh pelihara unta buat buat kurbanan.
0: Tapi kan kalau buat kurban memang diperbolehkan, Lin.
1: Iya, diperbolehkan.
0: Tapi mungkin kita yang asing rasa dagingnya.
1: Kita asing kayaknya belum pernah ada yang bikin rendang unta gitu. Kan jadi saya penasaran juga ya. Ini mungkin lain kali kita bisa datang ke peternaknya itu Alvan buat ngecek ini untanya sama atau enggak ya kira-kira. Kalau di padang pasir kan kayaknya punuknya
0: gersang gitu kan.
1: Gersang situasinya. Kemudian punuknya unta itu kan kayak tinggi-tinggi gitu ya. Kemarin saya lihat di berbagai media pemberitaan untuk unta yang di Mojokerto itu ukurannya masih kecil ya sebenarnya. Soalnya itu masih dipelihara lagi dan butuh beberapa tahun kayaknya baru bisa digunakan untuk hewan kurban begitu. Dan untuk punuknya itu tidak terlalu besar atau tidak sebesar ketika kita melihat di foto yang ada di gurun Alvan.
0: Ya, karena kan cuacanya beda mungkin. Dari apa bentuk tubuhnya juga beda gitu mungkin.
1: Kalau makanannya kan di sini tersedia melimpah, airnya juga melimpah. Kayaknya enggak perlu itu mencadangkan air kayaknya. Aduh luar biasa sekali ya. Mungkin Sudiro Cakra juga punya ini
0: yang di sekitaran Mojokerto mungkin. Yang sudah pernah lihat atau sudah pernah datang ke peternakannya.
1: Ini bisa dikabarkan ya. Saya juga jadi

0: penasaran ya ini. Mungkin Sudro Cakra juga punya ide buat mengembangbiakan unta. Siapa tahu kita jadi peternak unta.
1: Tapi kan
0: gitu ya,
1: untuk makanannya kan masih normal ini dia. Rumput-rumputan kan juga mau sepertinya.
0: Masih rumput-rumputan masih bisa kok makan rumput-rumputan.
1: Hampir
0: kayaknya
1: sama kayak sapi, kayak
0: sapi,
1: kambing.
0: Kambing gitu. Benar sekali. Jadi kayaknya untuk pakannya juga sama, jadi nggak terlalu susah ya. Mungkin perawatannya saja yang membedakan ya. Ini nanti kalau Sedulur Cakra juga sudah pernah melihat itu peternakan onta yang ada di Mojokerto juga bisa ditambahkan ya. Mas Azril ini menanggapi kalau di Kebun Binatang Surabaya, jerapah yang lehernya panjang kalau nggak salah. Oh iya benar Mas Azril.
1: Iya memang dari dulu jerapah panjang mas lehernya mas.
0: Iya, jerapah lahirnya panjang. Katanya Mas Azril ada kalau di Kebun Binatang Surabaya. Nah, ini Mas Azril juga pernah ke sana punya fotonya jerapah atau enggak Mas Azril? Nanti bisa dikirimkan ke Mas Alvan saja ya. Kalau saya juga sudah pernah lihat di video.
1: Iya, kalau langsung belum
0: pernah. Belum pernah lihat langsung. Kira-kira tingginya seberapa ya? Kalau saya komunikasi sama jerapah harus gini ya.
1: Harus
0: mendongak. Bener sekali ya. Terima kasih Mas Azril. Kita nunggu itu saja, nunggu informasi dari Mas Atim nih, nanti mau ke mana Surabayanya ya. Kemudian informasi lain ini tadi juga sempat disampaikan sama Bapak Ibrahim, beliau perjalanan juga wilayah Kertosono, cuacanya cerah, Alvan.
1: Ya, terima kasih Lilin Bayu di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: Ya, akhir pekan Sedulur Cakra, untuk Anda yang punya agenda liburan mungkin besok atau hari ini sudah mulai berangkat, dapat berbagi juga ya untuk tujuannya kemana, kemudian kalau sudah sampai tujuan juga dapat informasikan untuk kondisi di lokasi bagaimana. Mungkin juga bisa dapat menjadi referensi untuk Sedulur Cakra yang lain yang masih belum temu ini mau menghabiskan akhir pekan di mana. Dapat kabarkan lewat WhatsApp ataupun juga telepon ya, karena sekarang kan tempat wisata sudah banyak dibuka di mana-mana. Ini mungkin tempat-tempat yang baru yang masih belum banyak orang tahu juga dapat Anda sampaikan di 0852 9001061.

0: Ya, masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Ke gatekeeper, silakan Erika.
1: Saya terima informasi ini tadi disampaikan oleh Bapak Sutrisno. Ini tadi melintas di wilayah Saradan Madiun. Kondisi arus lalu lintas sejauh ini juga cukup lancar dari arah Nganjuk ya ini tadi. Jadi sudah melintas di wilayah Bagor, Wilangan hingga Saradan. Arus lalu lintas terpantau ini tadi juga ramai namun tidak ada kendala. Cuaca juga cerah. Lalu saya terima informasi disampaikan oleh Bapak Yusuf. Ini tadi melintas di sekitar kantor pos Gurah Kediri. Kondisi arus lalu lintas di sana juga cukup ramai. Dominasi kendaraan roda 2. Untuk antrian traffic light juga lumayan panjang, cuaca dikabarkan cerah, bahkan cenderung panas. Ada tambahan informasi disampaikan oleh Pak Tarji yang baru saja bergabung pagi ini. Untuk cuaca di wilayah Pare Kediri ya, atau di Kampung Inggris Pare Kediri, cuaca kadang panas, kadang redup. Sementara untuk arus lalu lintas ini tadi juga tetap aman dan lancar di seputaran Kampung Inggris Pare. Meskipun demikian, kita harus tetap hati-hati dan salam sehat untuk semuanya saja. Pak Tarji, ini tadi juga baru saja menyapa ya, dan selalu mendengarkan siaran Radio Cakra Krishna. Kemudian saya terima informasi juga disampaikan oleh Pak Ferdi, melintas di sekitar alun-alun Nganjuk, arus lalu lintas juga lancar, cenderung lengang siang hari ini, pedagang kaki lima tidak terlalu banyak, cuaca Nganjuk kota juga cerah, Alvan.
0: Ya, terima kasih Erika Dwi di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
4: Kapan terakhir kali Anda benar-benar mendengarkan tubuh Anda? Di antara hiruk-pikuk kota dan asupan yang tak menentu, sel tubuh Anda butuh kemurnian. Herbal Naria hadir mengembalikan keseimbangan itu. Tanpa bahan kimia tambahan, hanya 100% kebaikan herbal pilihan yang dirancang khusus untuk anatomi manusia modern. Pilih varian yang tubuh Anda butuhkan hari ini. Naria CA untuk stamina yang lebih stabil. Naria Gester untuk menjaga pencernaan tetap ringan dan sehat. Serta Naria DM sebagai cara alami mengontrol gula darah Anda. Murnikan kembali langkah Anda dengan Herbal Naria. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, dari pantauan CCTV untuk di beberapa titik di Kertosono ini masih cukup lancar. Untuk keempat arah yang tidak ada hambatan, tidak ada penumpukan kendaraan juga, masih cukup normal kondisinya. Kemudian geser ke Mengkreng juga sama, ini terlihat sangat panas di Mengkreng. Untuk arah ke Surabaya hati-hati, banyak bus yang ngetem di sisi utara jalan, agak sedikit mengganggu lalu lintas. Jadi agak ambil jalur ke tengah untuk yang ke arah Surabaya lewat Mengkreng di siang hari ini. Tetap hati-hati untuk trafik lalu lintas bus, juga dipastikan akan semakin padat karena juga akhir pekan biasanya kenaikan volume mulai terjadi di siang sore sampai malam hari nanti. Ya, penelpon ke Pak Tarji. Selamat siang, Pak.
1: Selamat siang, Mas Alvan. Iya. Gimana kabarnya ini?
0: Alhamdulillah, sehat, Pak Tarji. Bagaimana kabarnya, Pak?
1: Sehat, semangat, berkah-berkah aktivitasnya, Mas Alvan.
0: Iya, Pak Tarji, Kampung Inggris Pare gimana, Pak? Hari Sabtu ini ramai atau malah sepi biasanya?
1: Hari Sabtu ini ramai. Ini untuk tambahan informasi untuk acara nanti malam, Mas Alvan.
0: Acara apa, Pak?
1: Di tempatnya sebelahnya Pak Kalen, timurnya Pak Kalen, tahu BEC itu loh. Pernah ke sana toh?
0: Lewat.
1: Nah, di sebelah timur ya. Sebelah timurnya BEC itu ada acara mau itu kerja dusun Desa Pelem.
0: Oh, nyadranan.
1: Hiburannya wayang. Ya, wayang kulit semalam suntuk plus pengajian.
0: Oh, berapa hari itu, Pak?
1: Ya, satu malam.
0: Nanti malam sampai dini hari biasanya ya, kalau wayang.
1: Ya, kalau wayang itu kan sampai jam 4. Kalau pengajian ya mungkin nanti jam 10 kan sudah selesai untuk pengajian. Dan jam wayang. Ya, nanti dalangnya Ki Didi Bisono dari Grogol Kediri. Ya, ini untuk teman-teman yang mungkin nggak punya hiburan, mungkin malam minggunya kosong, bisa ikut nimbrung. Ini Pelem, di Singgahan tepatnya, di Singgahan Pelem, Pare Kediri. Ya, seputaran itu, dekatnya BEC itu, timurnya Pak Kalen itu. Kalau Mas Alvan pernah lewat di situ, ya sebelah timurnya. Mungkin Mas Alvan mau gabung, ya monggo.
0: Ini acaranya di jalan utama atau masuk kampung, Pak?
1: Masuk kampung sebelah timur, jadi masuk, pokoknya kalau pernah ke tempat BEC itu ya sebelah timurnya BEC, jadi masuk kampung itu.
0: Oke, baik.
1: Ada di selatan jalan. Ya. Jadi untuk mungkin perjalanan agak mengganggu, ya harap berhati-hati aja, karena itu kan jalur Surabaya Kediri kan lewat itu, bis-bis itu kan bisa berhati-hati aja. Nanti kalau nggak lewat situ, kan yang lain kan itu lewat Brawijaya kan bisa. Kalau mungkin di situ agak mengganggu karena kan mungkin pengunjungnya kan banyak. Nanti ya lebih berhati-hati aja, mungkin bisa lewat Tugu Garuda itu ke timur kan bisa. Jadi banyak jalan di situ, nggak perlu khawatir. Untuk kemacetan kemungkinan nggak ada karena kan banyak jalan-jalan menuju ke area juga banyak jalan, terus mungkin mau ke jalur provinsi juga banyak, Mas Alvan.
0: Tapi untuk siang ini masih aman, Pak, ya, wilayah Kampung Inggris?
1: Alhamdulillah aman. Ini untuk info tambahan informasi, ini untuk Kampung Inggris terutama di lapangan ini masih dibangun nih untuk yang jualan di lapangan. Jadi sebelah selatannya lapangan itu sekarang dibangun. Terus yang jualan ini sebelah timurnya lapangan. Estimasinya
0: kan gitu,
1: kurang
0: Pak,
1: lebih
0: ya?
1: 10 hari. Ya, digeser karena kan kesepakatan kemarin itu maunya 10 hari itu libur lah, tapi karena cuaca kan kurang mendukung, kadang panas. Nanti tambah yang borong itu kan ya agak kebingungan, maksudnya kesepakatannya yaitu di sebelah timurnya itu sekarang jualannya. Ya, mudah-mudahan cepat selesai, cepat clear, dan nanti jualannya kembali lagi ke tempat semula. Tapi ya sekarang di Papeng ya mungkin kalau hujan nggak becek seperti sebelumnya, Mas Alvan.
0: Ya, jadi lebih nyaman yang main ke sana juga, Pak.
1: Iya, lebih nyaman, anak-anak lebih tenang, apalagi kalau lagi publik sebagainya, kan mungkin sebentar lagi kan kampung bahasa sudah dimulai lagi nih, mudah-mudahan nanti kalau tempatnya aman, nyaman kan enak. Monggo Mas Alvan kalau mau nimbrung,
0: Oke,
1: kapan-kapan
0: siap.
1: Bisa WA saya.
0: Siap, nanti
1: saya kan
0: berkabar Pak Tarji.
1: Iya, saya kan ada di sebelah baratnya itu lapangan itu. Jadi kalau telepon di situ kan tinggal
0: tinggal jalan gitu ya.
1: Melangkah kita. Iya, tinggal jalan sudah ketemu. Ya, kita aja Mas Alvan.
0: Baik, siap. Matur nuwun Pak Tarji.
1: Aman. Ya, aman terkendali kondusif. Yang penting kita tetap semangat bersama nutrisi herbal nariahnya. Jangan lupa untuk persiapan Mas Alvan. Karena cuaca kan lagi berubah-ubah.
0: Lagi panas-panasnya kalau, ini.
1: Iya, kalau kita sudah punya persiapan kan tinggal pakai yang siap. Namanya nutrisi herbal nariahnya.
0: Matur suwun Pak Tarji.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Tarji tadi di Kampung Inggris Pare Kediri.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.
3: Joni, mau kemana?
4: Mau beli herbal naria nih.
3: Emang siapa yang sakit?
4: Loh, herbal naria kan bukan cuma untuk yang sakit.
3: Oh.
4: Juga bisa untuk membantu meningkatkan imun dan menjaga kesehatan kita. Ada naria CA, Gester, dan DM.
3: Wah, aku bisa minum juga dong kalau gitu.
4: Bisa banget. Ya udah, aku duluan ya.
3: Nitip sekalian.

0: Ya masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna, Seduru Cakra yang melintas di beberapa titik rawah jalur. Tetap hati-hati, ini kondisi cuaca panas merata untuk di siang hari ini. Mulai dari Nganjuk, kemudian sampai ke Ngawi, Jombang, Pare, Kediri Raya juga sama ini, panas semua kondisinya. Untuk hari ini perkiraannya tidak ada potensi hujan memang. Mayoritas akan panas dan sedikit berawan di sore hari nanti. Tapi untuk potensi hujan, informasi dari BMKG Juanda Sidoarjo tidak ada untuk hari ini. Ya, Anda juga dapat terus berbagi informasi ya, Seduru Cakra, lewat WhatsApp ataupun juga telepon di 0852 9001061. Ada Lilin dan juga Erika di ruang gatekeeper.
1: Kabar baik untuk Sedulur Cakra, SMK NU Pace yang berlokasi di Jalan Kiai Haji Wahid Hasyim, Desa Pace Kulon, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk, telah membuka pendaftaran peserta didik baru tahun ajaran 2026-2027. Ada banyak konsentrasi keahlian di SMK NU Pace. Di antaranya, teknik sepeda motor, teknik komputer dan jaringan, akuntansi, dan teknik kendaraan ringan. Tidak hanya itu, SMK NU Pace juga memiliki banyak fasilitas menarik, mulai dari pondok dan asrama, pembinaan spiritual dan keagamaan, hingga ruang yang nyaman untuk belajar. SMK NU Pace juga telah menjadi SMK pusat keunggulan dan sudah menjalin kerjasama dengan industri MPM AHM Honda, Daihatsu Mobil, Maspion IT, hingga Wuling Motors. Selain itu, SMK NU Pace juga telah menyandang predikat akreditasi A sejak tahun 2015 dan ada banyak ekstrakurikuler menarik di SMK NU Pace. Segera daftarkan putra-putri Anda ke SMK NU Pace. Pendaftaran sudah dibuka dan akan ditutup jika kuota sudah terpenuhi. Untuk pendaftaran, bisa datang ke kantor sekretariat SMK NU Pace atau Anda bisa daftar secara online. Informasi lebih lanjut, hubungi 0822-3052-7436 atau di 0857-9221-0878.

0: Ya, masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Ke gatekeeper dulu, Erika, silakan.
1: Ini tadi disampaikan oleh Bapak Gunadi ya, melintas di Jalan Raya Pajenganjuk. Kondisi arus lalu lintas untuk siang hari ini cukup ramai lancar. Dominasi kendaraan pribadi mengarah ke Kediri. Cuaca juga cerah saja. Lalu Pak Rido Purnomo ini mengupdate ya. Ini meluncur lagi ke Ngambong lewat Gondang, Temayang, Bubulan, Daplang, Trenggulanan, baru Ngambong. Pak Krido ini juga hafal sekali nama-nama daerah ya. Kadang kita dari mana ke mana, kemudian juga model Google Maps ya kita ya.
0: Iya, itu kita kan juga hafalnya yang mencolok kayak ada masjid bagus, nah, ada gapura gitu. Bagus, ada monumen apa gitu.
1: Nah, kalau Pak Krido Purnomo hafal sekali tadi lewat mana, kemudian ke arah mana, lalu menjumpai apa seperti itu. Sekarang sudah sampai di Desa Sambung Rejo, Kecamatan Gondang. Cuacanya panas berawan tapi ya, ini tadi ini sampai kemana ini tadi Pak Krido, maksudnya tujuan akhir nanti balik lagi ke Bojonegoro ya? Atau kemana ini? Setiap hari, enggak, hampir setiap hari ya, klinong-klinong lah bahasanya ya. Ini yang suka jalan-jalan pasti melepas stres sekali ya, Alvan ya. Lihat suasana, tapi yang enggak suka panas ya, agak pusing ini ya, muter-muter. Ini kalau capek istirahat dulu ya, Pak Krido Purnomo. Ini bersama cucu atau siapa? Berapa waktu lalu kan sama cucunya ya. Ini sendiri saja solo traveling atau bersama dengan cucu atau anaknya mungkin bisa disampaikan juga. Lalu ini tadi disampaikan oleh Bapak Huda melintas di sekitar Taman Pandan Wilis. Tadi keluar dari eksit tol Begadunganjuk dari wilayah Madiun, jalur tol sepanjang jalan juga tidak ada kendala ya. Cuacanya juga cerah bahkan cenderung panas. Taman Pandan Wilis juga meskipun siang-siang ada ini pengunjungnya ya, karena kan sudah mulai besar-besar untuk tanamannya, jadi rindang gitu loh buat yang istirahat-istirahat nyamil di bawah pohon. Wah, semilir-semilir angin kan enak sekali ya, jangan sampai ketiduran pokoknya kalau di sana. Jadi meskipun siang ada pengunjung di Taman Pandan Wilis, arus lalu lintas depan Taman Pandan Wilis juga lancar di kedua arahnya. Ibu Novi ini tadi melintas di depan SPBU Candi Rejo Locarat Nganjuk, arus lalu lintas juga tidak ada hambatan. Untuk kendaraan yang mengantri di SPBU Candi Rejo juga tidak panjang, Alvan.
0: Ya, lanjut ke Lilin.
2: Informasi masuk baru saja disampaikan sama Bapak Firdaus. Kondisi lalu lintas untuk sekitaran Peterungan Jombang juga aman dan lancar ya, tidak ada hambatan. Dominasi masih kendaraan pribadi roda 4 dan juga kendaraan roda 2 begitu. Kemudian cuaca kabarnya juga sangat cerah sekali untuk di siang kali ini. Kemudian ini ada video yang viral ya, Alvan. Ada sebuah truk tangki CPO begitu atau minyak kelapa sawit mentah. Ini informasinya truk yang mengangkut minyak tersebut dalam perjalanan tangkinya itu sampai luber saat di jalur lintas Sumatera begitu.
0: Wah, jadi licin itu.
2: Jadi kan minyak itu kondisinya licin ya kalau sampai tumpah begitu, apalagi posisinya ini adalah truk yang mengangkut minyak tersebut begitu. Jadi akibat tumpahan minyak tersebut sempat mengganggu lalu lintas juga di lokasi kejadian, apalagi jalur lintas Sumatera. Ini kita ketahui tentu ramai ya, Alvan, kayak kendaraan truk yang bermuatan logistik atau mungkin juga sawit. Nah, ini kan juga banyak yang melintas di sana ya. Tentunya ini sangat mengganggu untuk arus lalu lintas. Kemudian untuk kejadiannya tersebut ini terjadi di jalur lintas di KM57 Desa Lubuk Lancang, Banyuasin, Sumatera Selatan begitu. Dalam video yang beredar tersebut terlihat cairan CPO mengucur dari badan truk dan menyiram jalan serta kendaraan lain yang melintas di belakangnya. Para pengendara, kemudian sepeda motor maupun juga truk yang ada di lokasi bahkan harus terpaksa untuk menghentikan lajunya ya saat berada di area truk tersebut karena memang kondisinya licin. Tapi karena kebocoran tersebut dugaan sementara itu karena benturan dengan kendaraan lain, Alvan.
0: Oh gitu.
2: Iya, jadi dalam insiden tersebut diduga kebocoran tersebut mengalami benturan dengan kendaraan lain sehingga untuk muatan CPO-nya tumpah dan membuat permukaan jalan menjadi licin. Kemudian dari petugas langsung mengerahkan truk ke area parkir rumah sebuah rumah makan ya yang terdekat dari jalur tersebut untuk mengurangi tumpahan di badan jalan begitu. Tapi informasinya sudah berhasil dievakuasi, Alvan, sudah dibersihkan juga untuk lokasi yang terkena tumpahan minyak tersebut ya. Dari teman-teman kepolisian setempat ini juga langsung turun ke lokasi. Petugas di lokasi juga berupaya untuk mengatur lalu lintas agar kembali kondusif setelah insiden tersebut. Dan semoga kejadian seperti ini tidak terjadi kembali ya, karena ini memang cukup berbahaya.
0: Iya.
2: Apalagi kalau sampai dilintasi kendaraan lain, nanti takutnya selip dan menimbulkan insiden laka beruntun. Apalagi di sana juga jalurnya adalah jalur yang ramai dan juga padat juga tentunya ya, sedulur cakra. Kemudian kita beralih ke informasi lain. Ada Bapak Hasim, beliau perjalanan juga dari wilayah Madiun, kabarnya akan menuju Jombang. Situasi lalu lintas masih aman dan lancar, tidak ada hambatan untuk di siang kali ini. Cuaca kabarnya juga cenderung terik, Alvan.
0: Ya, terima kasih Lilin Bayu di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, untuk Sederu Cakra yang baru bergabung di 106,1 FM Radio Cakra Krishna, saya sampaikan informasi kembali. Ini tentang kepolisian di Polres Blitar Kota yang saat ini tengah menyelidiki dugaan tindak pidana perdagangan orang dan juga eksploitasi anak setelah menerima laporan dari seorang warga di Kecamatan Sanan Wetan, Kota Blitar. Kasus itu tercatat dalam laporan polisi tertanggal 5 Mei 2026 lalu. Kata AKP Samsul Anwar, Kasihumas Polres Blitar Kota, kasus itu terungkap setelah korban berinisial HSA pulang ke rumah orang tuanya pada 23 April lalu setelah lama tidak pulang ke rumah. Kemudian saat ditanya, ini korban akhirnya mengaku bahwa bekerja sebagai pekerja seks komersial dengan sistem bagi hasil bersama seseorang berinisial M. Pelapor awalnya tidak percaya saat korban mengaku bekerja di sebuah angkringan, dan setelah didesak akhirnya korban mengakui apa yang sebenarnya terjadi dan pihak keluarga langsung melaporkan hal tersebut ke pihak kepolisian. Dari penanganan kasus tersebut, polisi mengamankan sejumlah barang bukti berupa fotokopi akte kelahiran, kartu keluarga hingga tangkapan layar percakapan di WA. Dugaan peristiwa tersebut diketahui setelah terjadi di sebuah rumah kos di kawasan Jalan Jawa, Kelurahan Sanan Wetan, Kota Blitar. Kemudian saat ini terlapor masih dalam proses penyelidikan lebih lanjut. Polisi juga menerapkan dugaan pelanggaran Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang.

0: Ya, di Sukomoro tadi, Sedulur Cakra, ada lanjutan proyek perbaikan jembatan ya. Ini masih coba kita komunikasikan apakah akan berlangsung sampai malam nanti. Karena kalau pas hari Kamis lalu, proyek berlangsung sampai malam hari dan kemacetan juga mengular panjang dari arah Jombang ataupun juga yang dari arah Madiun. Untuk hari ini masih coba kita tanyakan apakah proyeknya akan berlangsung sampai malam atau mungkin hanya dilakukan sampai siang atau sore hari saja. Mengingat juga pas akhir pekan, nanti kalau berlangsung sampai malam takutnya juga malah menyebabkan kemacetan yang lebih panjang lagi. Ada yang mau melintas atau sudah melintas di Sukomoro dapat ikut tambahkan kondisi untuk siang hari ini seperti apa?
1: Zona Cakra. Kipas angin. Kipas angin sudah menjadi kebutuhan utama manusia. Setiap hari, bahkan setiap waktu, manusia menggunakannya. Fungsi kipas angin salah satunya adalah memberikan efek menyegarkan di saat udara terasa panas. Selain itu, kipas angin juga dapat berfungsi sebagai alat pengering. Kipas angin telah ditemukan sekitar 4 tahun lalu di dalam makam Raja Mesir bernama Raja Tutankhamen. Pada awalnya, kipas digunakan dalam upacara keagamaan di Mesir kuno, sehingga kipas dianggap sebagai barang sakral. Sebuah kipas juga dianggap sebagai sebuah lambang yang menggambarkan kekuatan seorang raja. Seiring dengan kemajuan zaman, kipas angin listrik pertama kali diperkenalkan oleh Squire Scott Wheeler pada tahun 1882. Wheeler pertama kali memperkenalkan kipas angin listrik dengan dua buah baling-baling tanpa ada pelindung apapun dan digerakkan oleh tenaga motor listrik. Perkembangan kipas angin listrik lebih lanjut dikembangkan oleh Philip H. Dehel pada tahun 1887. Dehel memperkenalkan kipas angin yang menempel di langit-langit rumah. Dehel terus mengembangkan temuannya dan pada tahun 1904 menambahkan sendi speedball pada kipas angin listriknya. 3 tahun kemudian, ide ini menjadi dasar penemuan kipas angin yang dapat bergerak, berputar kurang lebih 180 derajat seperti yang kita gunakan saat ini.
2: Zona Cakra dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Ya, menjelang jam 12 siang sedulur cakra, saya Alvan bergeser ke gatekeeper. Selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas dan perjalanan. Sehat selalu.

Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Quran Surat Al-Imran ayat 159.

0: Ya, selamat siang Seru Jagra. Siang hari ini cuaca cukup panas ya di beberapa wilayah, bahkan rata baik di Nganjuk, Jombang maupun Kediri. Adapun beberapa wilayah tadi juga ada dilaporkan cerah redup, namun belum diguyur hujan hingga saat ini. Tetap waspada, jaga kondisi tubuh ya Seru Jagra. Ini makan yang teratur, termasuk ini tadi kan sudah masuk jam 12 siang ya, waktunya makan siang. Jangan lupa untuk makan siang, makan yang bergizi pastinya. Kalau siang-siang seperti ini cocoknya kan yang segar-segar ya. Sayur yang segar tuh apa? Sayur asem. Kemudian bisa apalagi ya sayur yang segar tuh? Makan soto kali ya. Soto yang bening gitu kayaknya juga segar. Kemudian bakso juga segar. Pokoknya yang berkuah ya. Siang-siang makan yang berkuah, mantap. Cuacanya panas lagi, minumnya dingin. Waduh, combo nanti ya. Jadi untuk Anda yang saat ini tengah menikmati makan siangnya juga bisa disampaikan agar jadi referensi untuk Seru Jagra lainnya ya. Jadi mungkin juga sedang berkunjung ke suatu tempat, suatu wilayah yang juga memiliki makanan khas ya, dicicipi. Kadang kan meski mencicipi makanan khas mana ya, Malang contohnya, makannya di Nganjuk, wah rasanya beda. Nyicipin harus di Malang juga ya, biar lebih terasa. Itu juga bisa Anda lakukan ya, menyicipi makanan khas wilayah yang Anda kunjungi saat ini. Bagikan pengalaman Anda kepada kami di 0852 9001 061, bersama saya Erika, dibantu gatekeeper Lilin Bayu serta Alvana Mar. Sedulur Jagra, herbal nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal nariah, nariah CA, nariah Gester, dan nariah DM.
1: Gimana sih, disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh, maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi herbal naria.
2: Oh iya. Ada naria CA, Gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal naria? Yes. Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda. Nutrisi.

Untuk mendapatkan herbal nariah, Anda bisa langsung melalui Krisna FM Group atau Wiata Herbal Nariah terdekat. Bisa juga menghubungi gatekeeper di 0852-9001061. Anda mungkin berada di wilayah Randu Blatung Blora. Ini juga bisa mendapatkan herbal nariah di Wiata Herbal Nariah Randu Blatung Blora. Lokasinya ada di Jalan Cepu Randu Blatung, Dusun Gedung Jambu, Desa Kediren, Kecamatan Randu Blatung, Kabupaten Blora. Untuk

0: menjumpaikah adanya perbaikan atau mungkin juga Anda tidak menjumpai adanya perbaikan sama sekali ya. Jadi cukup aman dan lancar saja perjalanan Anda meskipun jalur arteri. Cuacanya juga seperti apa bisa Anda sampaikan kepada kami ya. Saya cek informasi dulu ke Alvan.
1: Ya, kata tadi disampaikan oleh Mbak Kusnul untuk jalur Kediri Kota menuju ke arah Nganjuk. Ini lewat Banjaan masih aman lancar, tidak ada hambatan dengan kendaraan pribadi yang mendominasi. Kemudian Bu Ida tadi sempat melintas juga di jembatan Sukomoro Nganjuk, tidak ada perbaikan kah? Jadi untuk lalu lintas lancar, ini apakah sudah selesai atau mungkin masih ditunda dulu? Yang jelas untuk siang hari ini disampaikan Bu Ida tidak ada proyek perbaikan jalan di wilayah Sukomoro atau di jembatan Sukomoronya. Kemudian informasi lain tadi disampaikan oleh Mas Ari Bowo, ini menginformasikan sudah 2 hari ada kabel listrik yang menjuntai di jalan. Ini tepatnya di Desa Beloh, Kecamatan Trawulan, Mojokerto. Belum ada petugas yang membantu membenarkan kah? Jadi lebih hati-hati yang melintas di seputaran Desa Beloh, Kecamatan Trawulan, Mojokerto. Kemudian tadi ditambahkan untuk di Jalan Wahid Hasyim, di Jalan Bayangkara, Mojokerto, ini cukup padat kondisinya karena banyaknya volume kendaraan yang melintas. Untuk cuaca masih panas di wilayah Mojokerto dan sekitarnya. Kemudian Mas Azril ini melanjutkan perjalanan sudah sampai Bojonegoro ke arah Babat tadi informasinya. Ini sudah sampai di daerah Sumberjo juga masih lancar dengan cuaca yang sama panas sepanjang jalur, Erika.
0: Terima kasih Alvana Marketkeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

0: Sudah sampai mana Seru Jakarta untuk perjalanan Anda kali ini? Bisa Anda sampaikan kepada kami kondisi sejauh ini seperti apa? Lancar atau mungkin ada kendala? Jadi meskipun lancar, Anda bisa tetap berbagi informasi maupun pengalaman perjalanan Anda kepada kami ya, agar jadi pilihan mungkin oleh pendengar lainnya yang sedang mempertimbangkan enaknya lewat mana ya. Di sini lancar apa enggak ya? Kemudian jalur sana ada kendala atau tidak? Jadi satu informasi dari Anda sangat bermanfaat sekali bagi kami semuanya. Baik, saya ke penelpon terlebih dahulu. Sudah ada Pak Ari Bowo. Selamat siang, Pak Ari.
1: Selamat siang juga, Mbak Erika.
0: Bagaimana kabarnya, Pak? Sehat nggak?
1: Sehat selalu.
0: Alhamdulillah. Jenengan hari ini tetap aktivitas atau bagaimana, Pak Ari?
1: Aktivitas tadi.
0: Aktivitas. Sekarang di rumah, Pak?
1: Sabtu. Ya, biasanya Sabtu kan libur.
0: Libur.
1: Tapi tadi jadwal saya kerja ya.
0: Iya ya.
1: Mesti nggak ada Sabtu ada libur ada kerja, tapi kebanyakan libur.
0: Kebanyakan libur ya.
1: Informasi.
0: Informasinya seperti apa, Pak Ari?
1: Dari Jalan Masjid Hasim, Bayangkara, arah ke timur, macet mbak, merambat, terutama mobil. Jadi ya nggak bisa jalan cepat, merambatnya kayak semut.
0: Oh, jadi Jalan Masjid Hasim dan Jalan Bayangkara Mojokerto, macet?
1: Macet arah timur, tapi kalau dari timur ke barat, enggak.
0: Karena ada apa itu, Pak?
1: Nggak ada apa-apa, mungkin happy weekend satu malam minggu.
0: Iya. Akhir pekan ya Pak, jadi peningkatan saja, peningkatan volume kendaraan saja ya.
1: Ya, cuaca agak panas, agak mendung Pak Erika. Satu lagi informasi, di Desa Belo ini di Kecamatan Trawulan sudah 2 hari ini kabel jatuh di jalan tapi gak, belum ada penanganan. Mungkin pekerja PLN apa, belum siap mungkin.
0: Mungkin ya, masih menunggu alat atau sebagainya ya, Pak Ari ya.
1: Ya tapi khusus di Desa Belo ini yang itu mbak, yang bagian selatan itu loh. Nggak di pinggir jalan, di tengah jalan, tapi yang nggak mengganggu.
0: Di tengah kecil, jalan?
1: Di tengah jalan pas.
0: Di situ dekat pemukiman tapi, Pak?
1: Ya, Desa Belo, bagian selatan ini. Kampung, Mbak Erika,
0: kampung.
1: Seperti desa
0: kaliannya. Seperti...
1: Agak ramai desanya.
0: Wah, ini pasti dari warga sekitar pun juga sudah lapor ke PLN nih ya, Pak Ari ya. Karena kan ya, terus, dibiarkan nanti bahaya untuk anak-anak di sana.
1: Ya, sudah 2 hari ini belum dipikirkan, Mbak Erika. Saya heran kok. Tapi fotonya belum saya sempat foto. Lalu besok, kalau nanti sore nggak diubah, belum ada penanganan atau besok ya mungkin saya foto.
0: Mungkin kalau belum ada penanganan di foto gitu ya besok ya Pak Ari ya. Jalur desa kan nah, ini ya, tapi jalur ramai.
1: Jalurnya ya ramai mbak, tapi itu apa gak enak. Apa kalau naik motor itu gelodak gitu kalau naik ke mobil mungkin.
0: Iya, kurang ini ya, banyak jalan yang berlubang ya.
1: Jalannya gak berlubang mbak Rika, jalannya seperti kaliannya, ada jalannya melonggok mulus. Sudah dicor.
0: Kabelnya yang melintang itu nanti, ya kerasa di kendaraan lalu, gitu ya Pak
1: ya. Nanti kalau umpamanya dari timur belok ke utara nanti takut pada motornya kena kabel nanti kejeret gitu ya.
0: Benar. Tapi kalau kendaraan yang melintasi kabel itu ya kerasa ya. Kaget nanti
1: kabel yang di bawah tangga itu apa itu apa kayak semrawut itu kabelnya kayak ngendelong gitu loh Mbak Erika, ngerti ya bahasanya ngendelong ya.
0: Apa itu Pak?
1: Kayak jatuh kayak enggak gitu loh.
0: Oh, oke. Okay. Gitu, menjuntai gitu ya. Apa ya?
1: Ya menjuntai. Biasanya kabel kan lurus, itu kabelnya itu agak ke bawah berarti. Berarti ini kemarin apa kemarin lusa mungkin putus mungkin.
0: Oke.
1: Okay. Itu aja Mbak Erika ya.
0: Oke, terima kasih. Cuacanya bagaimana Pak?
1: Cuacanya di Desa Belo ini seperti Mojokerto, Trawulan, mendung malah mendung panas. Oh iya Mbak Lika, maaf satu lagi ya tentang hewan yang agak apa menakutkan kemarin apa temanku dicokot gigit ular itu loh, luwo, tapi alhamdulillah nggak apa-apa, masih aman, masih selamat.
0: Masih aman ya ini ya.
1: Nah, biasanya ular kobra, weling itu sama ular luwo ini gue bahaya mbak, nomor satu di Indonesia.
0: Iya.
1: Alhamdulillah. Sudah dimatikan.
0: Ini untuk kemarin sudah tertangani ya Pak Aribowo ya.
1: Nanti gambarnya habis ini tak share ya.
0: Siap.
1: Pokoknya ekornya itu merah mbak, warnanya hijau.
0: Oke, baik. Terima kasih Pak Ari. Selamat ya. Aktivitas kembali. Selamat siang.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.

terakhir kali Anda benar-benar mendengarkan tubuh Anda? Di antara hiruk-pikuk kota dan asupan yang tak menentu, sel tubuh Anda butuh kemurnian. Herbal Naria hadir mengembalikan keseimbangan itu. Tanpa bahan kimia tambahan, hanya 100% kebaikan herbal pilihan yang dirancang khusus untuk anatomi manusia modern. Pilih varian yang tubuh Anda butuhkan hari ini. Naria CA untuk stamina yang lebih stabil. Naria Gester untuk menjaga pencernaan tetap ringan dan sehat. Serta Naria DM sebagai cara alami mengontrol gula darah Anda. Murnikan kembali langkah Anda dengan Herbal Naria. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Ya seru Cakra, ini tadi kami terima informasi ya di wilayah Mojokerto ada kepadatan yakni di Jalan Wahid Hasyim dan juga Jalan Bhayangkara Mojokerto. Jadi merambat ya untuk arus lalu lintas di sana ini agak terhambat karena peningkatan volume kendaraan yang terjadi di akhir pekan kali ini. Jadi hati-hati, mungkin di daerah lainnya juga sama seperti di wilayah Mojokerto ya, kota-kota besar, kemudian jalur utama, kemudian juga di dekat pusat perbelanjaan ya. Ini dipastikan kalau akhir pekan akan padat seperti itu. Jadi kalau Anda perjalanan harap sabar, hati-hati, dan pastinya harus tetap jaga jarak aman dengan pengguna jalan lainnya. Apalagi Anda membawa kendaraan roda 4 ya, harus bersabarnya dilebih-lebihkan ya. Pengendara roda 2 harus ekstra hati-hati juga saat nyelip. Takutnya nanti nyenggol kendaraan kanan ke kiri seperti itu kan juga nanti merugikan diri Anda sendiri. Seorang remaja laki-laki berinisial RB, 18 tahun warga Garum Blitar, ditemukan meninggal dunia dengan gantung diri di rumah kontrakannya yang ada di kelingkungan Bence, Kelurahan Bence, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar pada Jumat malam. Korban pertama kali ditemukan dalam kondisi meninggal dunia di dapur rumah kontrakan sekitar 8:30 malam. Kasih Humas Polres Blitar, Aibtu Saiful Muhendi menyampaikan dari petugas Polsek menerima laporan oleh perangkat kelurahan Bence ya, perangkat desa terkait adanya dugaan bunuh diri di lokasi kejadian. Saat tiba di lokasi, petugas mendapati korban sudah dalam kondisi meninggal dunia dan juga sudah kondisinya terikat tali tambang plastik warna biru diikat pada gawang atap dapur rumah kontrakan. Hasil pemeriksaan tim medis dan inavis tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan maupun penganiayaan pada tubuh korban. Sementara dari keterangan saksi yang juga bibi korban, YR diketahui sempat berada sendirian di rumah sejak sore. Saksi mengaku sempat mencoba menghubungi korban melalui telepon namun tidak mendapat respon. Setelah itu keluarga meminta ayah tiri korban mengecek kondisi di rumah kontrakan. Dan akhirnya rumah tersebut didobrak ya melalui pintu belakang dan mendapati korban sudah dalam kondisi meninggal dunia. Polisi memastikan korban meninggal dunia akibat bunuh diri dengan cara gantung diri. Setelah dilakukan pemeriksaan, jenazah korban diserahkan kepada pihak keluarga untuk dimakamkan. Untuk faktor yang menyebabkan kenapa pemuda tersebut akhirnya melakukan tindakan tersebut, ini juga belum diketahui karena masih proses penyidikan lebih lanjut.

0: Baik, saya cek informasi dulu ke Lilin.
1: Informasi masuk disampaikan sama Pak Sodik, ini tadi ngiyup katanya. Panas soalnya ya, di selatannya Stadion Nganjuk. Terima kasih Pak Sodik, cuaca dikabarkan juga cukup cerah dan terik ya untuk di siang kali ini.
0: Oke.
1: Kemudian di Semada banyak parkir mobil di jalan, ada acara wisuda. Seduru Cakra, harap hati-hati ya, pelankan laju kendaraan kalau melintas di sana.
0: Semada Nganjuk ya?
1: Iya, Semada Nganjuk, ini dikabarkan sama Pak Sodik. Jadi kemungkinan kalau nanti bubaran juga akan sangat ramai ya situasi lalu lintas di sana. Kemudian kita beralih ke informasi lain. Ini tadi Akung juga menyampaikan selamat bertugas Neng Erika.
0: Okay.
1: Terima kasih Akung. Kemudian ini tadi Pak Krido Purnomo juga baru saja melakukan perjalanan, sudah nyampe di masjid depan Puskesmas Gondang, perjalanan baru 45 km. Terima kasih.
0: 45 km itu jauh loh Pak ya.
1: Jauh
0: lumayan jauh ya, panas-panas ya, seperti ini loh.
1: Tetap semangat,
0: tetap
1: ya,
0: semangat ya.
1: Apalagi nih kabarnya juga cuacanya panas terik kayak di Saudi Arabia katanya. Kayak di padang pasir ya nanti. Oke, tetap semangat Bapak Krido. Terima kasih juga atas informasinya. Hati-hati di jalan ya, nanti kalau misalkan sudah pulang begitu. Kemudian informasi lain disampaikan juga sama Bapak Halim, beliau juga perjalanan wilayah Kediri, tepatnya ada di Ngadiluih, masih cukup aman dan lancar saja, tidak ada hambatan, dominasi juga masih kendaraan roda 2. Ngasem Kediri kabarnya juga cerah ya Erika untuk di siang kali ini. Lalu lintas juga ramai lancar, baru saja dikabarkan sama Mbak Intan. Erika.
0: Terima kasih Lilin Bayu, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, Seru Cakra, tetap hati-hati dimanapun Anda berada.

Seru Cakra ada wisuda di depan SMA 2 atau wisudanya di SMA 2 Nganjuk, kemudian harus lalu lintas di depan sekolah SMA 2 Nganjuk, akhirnya cukup padat seperti itu ya. Jadi harap hati-hati dan juga waspada. Jam-jam bubaran kalau jam segini ya, setengah satu siang. Jadi kalau nanti acaranya selesai, pasti arus lalu lintas akan cenderung padat dan Anda yang melintas di sana akan terhambat. Tetap ini ya, jaga jarak aman dengan pengguna jalan lainnya agar perjalanan Anda tetap aman dan lancar. Depan SMA 2 Nganjuk Seru Cakra atau di Jalan Nganjuk Ladang atau Simpang 4 Ploso mengarah ke selatan. Ya, sebelum kalau Anda dari arah selatan sesudah Stadion Nganjuk Ladang. Saat ini Anda melintas di sanakah? Kondisinya seperti apa? Bisa ditambahkan foto videonya kepada kami.

0: Talk Show Cakra Sedulur Tani. 106,1 FM Radio Cakra Krishna, hari Sabtu jam 2 siang.
1: Usia 1 sampai 30, anggaplah akar tersebut sudah mencapai panjang 15 cm. Sudah mencapai panjang 15 cm. Sedangkan tanaman cabai itu usianya lebih dari 3 bulan. Ketika dalam 1 bulan itu tumbuh 15 cm, ya kan? Terus usia 2 bulan kira-kira kan seharusnya tumbuh 30 cm. Lah, yang kita olah tanah itu kedalamannya tidak sampai 30 cm. Nah, akar tersebut akhirnya apa? Usia 1 sampai 1 bulan tidak terjadi apa-apa dan setelah memasuki nah, muncul masalah karena yaitu tadi tingkat kedalaman porositas yang tidak kita perhatikan. Nah, jadi makanya tingkat kedalaman juga berpengaruh

0: Kenapa namanya pH itu juga berpengaruh. Intinya pH, selain pH itu komponen yang paling utama adalah porositas. Porositas tadi itu untuk suplai oksigen, untuk mensuplai oksigen, karena tidak setiap air itu memiliki kadar oksigen yang baik. Dan oksigen ini sendiri bisa habis karena satu, untuk akar tanaman, dua, untuk mikroorganisme atau bakteri baik ini tadi, dan yang ketiga untuk ikatan kimia antara unsur A sampai Z ini tadi. Gitu. Okay. Jadi tidak hanya memberikan air saja, tapi juga memberikan porositas yang baik pada media tanam ini untuk meningkatkan penyerapan nutrisi. Ketika penyerapan nutrisi ini baik, pH ini baik, ya insya Allah imunitas tanaman juga akan terbentuk. Dan insya Allah tidak akan mudah terserang penyakit.
1: Talk Show Cakra Sedulur Tani 106,1 FM Radio Cakra Krishna, hari Sabtu jam 2 siang.

0: Kalau sudah dirasa mengantuk, istirahat dulu sebentar ya. Seru Cakra tanggal 9 bulan Mei 2026, tepat di hari Sabtu jam 4 pagi tadi. Infonya ada kecelakaan lalu lintas antara dua kendaraan truk di Jalan Raya Bojonegoro Babat, masuk Desa Sukowati, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro. Diduga kecelakaan itu disebabkan oleh pengemudi truk kurang hati-hati dan mengantuk, sehingga menabrak kendaraan truk tronton yang sedang berhenti di pinggir jalan. Tidak ada korban jiwa maupun juga korban luka-luka dalam kejadian itu, namun kendaraan mengalami kerusakan material. Kedua kendaraan yang terlibat kecelakaan itu yakni truk bernomor polisi D9069AG yang dikemudikan Ade Suratman, warga Desa Banjaran, Salopan, Tasikmalaya, Jawa Barat. Sementara itu, truk tronton bernomor polisi D9098YV yang dikemudikan Muhammad Abdul Sodikin, 55 tahun warga Kapas Bojonegoro. Mengantuk akhirnya menabrak kendaraan lain. Akhirnya dua-duanya mengalami kerugian material, padahal disebabkan oleh satu orang yang mengantuk saja. Jadi sebegitu bahayanya mengantuk, Seru Cakra, apabila Anda tetap melanjutkan perjalanan. Jadi tetap ini, perhatikan kondisi tubuh Anda saat berkendara maupun juga mengemudi. Cek informasi dulu ke Lilin.
1: Informasi masuk dari lokasi lapangan Migas Cepu, Blora, Jawa Tengah ya. Ini dikabarkan untuk cuaca kota Cepu agak redup-redup mendung, Mbak Erika.
0: Oke. Okay.
1: Tapi hawanya panas, sumuk untuk di siang kali ini. Disampaikan sama Kang Ripto Prasetyo. Terima kasih Kang ini atas informasinya ya. Bisa dikirimkan juga untuk cuacanya di sana bagaimana, untuk foto situasi maupun juga situasi lalu lintasnya ya. Kemudian informasi dari Pak Riono, ini tadi sempat mengabarkan untuk harga grosir sayur mayur di UPT Mantung Pujon Malang. Untuk harga sayur mayur di hari Sabtu 9 Mei ini, harga buncis di angka Rp6.000 ya Erika. Sepertinya ini turun ya untuk harga buncis, kayaknya kemarin masih di angka 7.000 ya beberapa waktu lalu. Kalau kemarin informasinya sudah turun di 6.000, saat ini sudah stagnan ya di angka 6.000. Kemudian informasi untuk harga tomat sayur Rp5.000, harga tomat buah juga 7.000, cabai besar 36, sementara cabai rawit 58.000, cabai keriting di angka Rp32.000. Kemudian bawang putih lokal Rp25.000, terongnya juga Rp5.000, sawi daging Rp10.000 juga. Terima kasih Pak Riono sudah update harga-harga sayuran ya. Untuk Seguru Cakra yang berada di Nganjuk, ini juga bisa kabarkan update-nya seperti apa. Kira-kira mahalan di Pujon Malang atau mahalan di Nganjuk,
0: Nganjuk ya?
1: Saya pasti kok jadi beda. Penasaran. Iya, pasti beda. Apalagi kalau di Malang itu kan dekat dengan perkebunan ya, kayak sayuran, tentunya buah-buahan itu juga semuanya banyak yang berkebun begitu. Kalau di Nganjuk paling dekat adalah bawang merah ya, Erika. Tentunya ini akan menimbulkan perbedaan harga. Seduru Cakra bisa ditambahkan bagaimana untuk harga-harga kebutuhan pokok maupun sayur mayur di wilayah Nganjuk. Kemudian Erika, kita dapatkan informasi dari wilayah Pasuruan ya. Informasinya di Desa Dompo, Kecamatan Kraton itu telah terjadi sebuah penyerangan senjata tajam begitu. Pada hari Sabtu kemarin, tanggal 9 Mei 2026, sekitar jam 2 dini hari, ada dua korban yang harus menjalani perawatan di rumah sakit setempat karena penyerangan tersebut. Dan informasinya, kedua korban ini memang biasanya nongkrong di sebuah gang desa begitu. Biasanya kalau nongkrong itu sampai larut malam ya, Erika. Kemudian tiba-tiba ada orang yang tidak dikenal kemudian melakukan penyerangan dengan menggunakan senjata tajam tersebut. Jadi suasana yang awalnya itu tenang tiba-tiba menjadi ricuh setelah muncul seseorang yang diduga melakukan penyerangan tersebut. Dan informasinya
2: pelaku tersebut menggunakan senjata seperti celurit begitu ya Herika. Mm-hmm. Dan korban ini informasinya juga sempat melawan namun terkena sabetan tersebut. Mm-hmm. Untuk kedua korban tersebut diketahui bernama Ilham dan juga Adil dan kini sudah menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah Wilayah Bangil Pasuruan begitu. Dari Kapolsek Kraton Rio Sagita juga mengatakan pihak kepolisian saat ini masih melakukan penyelidikan Erika terkait dengan kasus tersebut termasuk juga memburu pelaku dan mendalami motif penyerangan begitu. Hingga kini masih mengumpulkan keterangan dari sejumlah saksi yang berada di lokasi kejadian juga ya dari teman-teman kepolisian karena kabarnya waktu nongkrong itu juga tidak hanya berdua tapi juga ada beberapa temannya juga yang sedang nongkrong di sana tapi beruntungnya untuk anak-anak lain itu berhasil melarikan diri begitu. Dan tidak hanya mengalami luka, korban informasinya juga kehilangan telepon genggam. Kemudian juga ada beberapa benda lain yang juga hilang dalam insiden tersebut. Kita tunggu untuk update perkembangan terkini ya. Kita masih pantau dan mengikuti informasi maupun juga beritanya. Kemudian kita beralih ke informasi lain disampaikan barusan sama Bapak Yulianto. Beliau perjalanan Erika dari wilayah Kediri akan menuju ke Nganjuk masih sampai di Prambon. Masih aman dan lancar, tidak ada hambatan. Dominasinya masih kendaraan pribadi roda 4. Cuaca kabarnya juga terik, Erika.
0: Terima kasih, Lilin Bayu, Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Kalau Seru Cakra saat ini melintas di mana, bisa Anda sampaikan kepada kami ya, kondisi arus lintasnya seperti apa.

Ya, Seru Jakarta masih bingung memilih sekolah terbaik untuk putra-putri Anda di tahun pelajaran 2026-2027. Kini saatnya menentukan masa depan yang lebih pasti bersama SMK Al-Huda Kota Kediri. Satu-satunya SMK swasta pusat keunggulan di Kota Kediri. Tersedia 6 konsentrasi keahlian unggulan, mulai dari produksi film, teknik instalasi tenaga listrik, teknik komputer dan jaringan, teknik pemesinan, teknik kendaraan ringan hingga teknik sepeda motor. Tidak hanya itu, SMK Al-Huda juga didukung kelas industri bergengsi seperti AHM Honda, ASIO Class Program, Samsung Tech Institute, Maspion IT, JTV Kediri, Radar Kediri, hingga Karya Sula Indonesia Manufacturing. Dan kabar baiknya, pendaftaran sudah dibuka. Gelombang 2 berlangsung mulai 1 April hingga 30 Mei 2026. Serta untuk gelombang 3 dibuka mulai 1 Juni hingga 31 Juli 2026. Paling menariknya, pendaftaran gratis tanpa dipungut biaya. Jadi, tunggu apa lagi? Segera daftarkan putra-putri Anda di SMK Pusat Keunggulan, SMK Al-Huda Kota Kediri, dan wujudkan masa depan gemilang mulai sekarang. Untuk informasi dan pendaftaran, Anda bisa datang langsung ke Jalan Majid Al-Huda, nomor 196 Kediri, atau kunjungi websitenya di ppdb.smkalhudakdr.sch.id. WhatsAppnya di 0851 7155 0909.

0: Sudah makan siang atau belum, Seru Cakra? Hampir masuk di jam 1 siang loh ini. Biasanya jam istirahat kan sampai jam 1 siang. Jadi pastikan Anda sudah makan siang dulu ya, sebelum memulai aktivitas kembali. Ada satu informasi menarik untuk Anda.
1: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
2: Saya sedang menikmati sate komo. Sate khas Pasuruan yang berbeda dengan sate lainnya. Sate komo ini menggunakan daging khas dalam. Cita rasa sate komo sangat lezat dan gurih. Cara membuatnya pun sangat mudah sekali. Kuliner khas Pasuruan yang wajib dicoba bernama sate komo ini memiliki ukuran daging sapi yang jumbo, namun tetap empuk dan lembut di lidah. Kuliner legendaris ini dijual di warung-warung makan, terutama yang menyediakan nasi rawon. Yap, sate ini paling cocok dinikmati dengan nasi rawon, meski tetap maknyus disanding dengan nasi sambelan atau nasi campur. Sate komo berbahan daging sapi dengan potongan dagingnya 6 hingga 8 kali lebih besar dari sate biasa. Meski besar, dijamin dagingnya sangat empuk di gigi dan lembut di lidah. Rasanya juga membuat saya ketagihan. Sate komo dibuat dengan 3 tahapan. Sebelum dibakar dan disajikan, daging dipotong ukuran besar, kemudian dimasak sampai benar-benar empuk. Setelah itu, diberi bumbu lengkap. Saat disajikan, sate hanya dibakar sebentar agar hangat dan menguatkan rasa. Sate komo sangat lezat karena bumbu lengkapnya yang kaya rempah dipastikan meresap ke daging sebelum dibakar. Proses meresapkan bumbu ke daging itu yang paling lama. Untuk sate yang dijual hari ini telah disiapkan sehari sebelumnya agar meresap.

Kabarkan selalu ya, Seru Jakra, perubahan cuaca maupun kondisi arus lalu lintas yang ada di wilayah Anda, karena kabar dari Anda kami tunggu di sini 0852 9000 1061.

0: Sesungguhnya kamu memiliki dua kelakuan yang dicintai oleh Allah, yaitu sabar dan tenang. Hadis riwayat Muslim.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, terima kasih untuk Anda yang masih setia mendengarkan 106,1 Radio Cakra Krisna. Masih bersama dengan saya, Erika Dwi, yang akan menemani aktivitas Anda di siang hari ini. Tetap semangat meskipun cuacanya panas sekali ya, Saudara Cakra yang perjalanan pakai kendaraan roda 2, jangan lupa pakai kacamata ya. Karena tutup helm saja sepertinya tidak cukup ya untuk kaca helm. Biasanya kaca helm itu ditutup masih ada ini space-nya ya. Jadi harus tambah kacamata hitam. Kemudian pakai masker karena cuacanya panas sekali, berdebu ya. Belum lagi kan Nganjuk masih banyak jalan yang berlubang ya. Jadi debunya bertebaran kemana-mana, pakai masker, Seru Cakra. Kemudian kalau telaten ya pakai ini, apa, sarung tangan, kemudian juga pakai kaos kaki biar nggak belang-belang nanti badannya. Cuacanya panas terik, jadi diperhatikan untuk kondisi tubuhnya agar tetap terhidrasi, minum air putih yang banyak. Sedulur Cakra, herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Kisah inspiratif bersama herbal Naria.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pak Halis dari Desa Keramat Sukoharjo, Dusun Suko Timur, Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember. Saya menderita sakit lambung sudah 2 tahun, berobat kemana-mana, hasilnya yaitu kumat lagi. Waktu sakit saya keluhannya sesak, juga dada ini sakit, pas perut ini panas gitu. Ya alhamdulillah sekarang sudah enak. Saya konsumsi Naria CA sama Gester. Cara minumnya, awal pertama itu saya minumnya 3 tetes. Pagi 3 tetes, siang 3 tetes, malam 3 tetes selama 3 hari. Yang saya konsumsi itu herbal ini sampai 3 paket itu baru ada perubahan. Sampai sekarang saya habis 7 paket. Tetap saya minum buat jaga-jaga biar badan ini fit terus. Herbal Naria obat pilihanku. Terima kasih Herbal Naria. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kisah inspiratif bersama Herbal Naria ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Naria. Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krisna FM Group atau Wiata Herbal Naria terdekat. Lokasi Anda mungkin berada di wilayah Pacul Bojonegoro, juga bisa mendapatkan Herbal Naria di Wiata Herbal Naria Pacul Bojonegoro. Lokasinya ada di Desa Pacul, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, tepat di sebelah utara SDN 1 Pacul Bojonegoro Timur Jalan.

0: Cek informasi dulu ke Lilian.
1: Mas Kopeng, ini tadi update informasi ya, Jombang Kota cuacanya panas cenderung terik, Erika. Kabarnya untuk lalu lintas juga masih aman dan lancar. Ini tadi Mas Kopeng sama Mas Azril tidak satu rute ya, kalau Mas Kopeng ini di wilayah Jombang Kota saja. Terima kasih Mas Kopeng, monggo on air. Ini nanti mau kemana lagi titik akhirnya ya, bisa disampaikan. Kemudian informasi lain baru saja disampaikan sama teman-teman dari BMKG Maritim Jawa Timur. Untuk 10 Mei 2026 besok hari Minggu ya Erika, cuaca umumnya cerah berawan saja wilayah Jawa Timur. Kondisi angin dominannya dari arah timur. Kecepatannya maksimal 21 knot. Untuk gelombang air laut ini sekitar 0,5 sampai 1,3 meter. Jadi untuk sedulur cakra yang mau melaut ini bisa diperhatikan. Kemudian kalau di Selat Madura untuk ketinggian gelombang di sekitar 0,4 sampai 1,1 meter. Sementara perairan selatan Jawa Timur di angka 0,8 sampai 2,5 meter. Dominan untuk kondisi angin dari arah timur dengan maksimal kecepatan 23 knot begitu. Kemudian kita beralih ke informasi lain. Baru saja ada Mbak Wati mengabarkan perjalanan juga wilayah Kediri masih aman dan lancar, tidak ada hambatan, dominasinya kendaraan pribadi roda 4. Mbak Ida tadi sempat mengabarkan jembatan Sukomoro tidak ada perbaikan, Erika, lancar saja untuk di siang kali ini. Kan kemarin masih ada perbaikan ya waktu beberapa waktu lalu, kalau sekarang sudah aman. Kemudian ada informasi lagi dari wilayah Probolinggo, informasinya ada sebuah kendaraan yang mengalami remblong, Erika. Ini lokasinya ada di Ngada Sukapura Probolinggo ya. Ini terlihat ada kerusakan juga yang cukup parah. Sepertinya ada dua kendaraan yang terlibat dalam insiden tersebut. Kita masih belum dapatkan informasinya dan ada sepertinya penumpang dari angkutan umum tersebut ini seperti kayak minibus begitu ya, Erika. Ada yang terduduk di pinggir jalan begitu. Kita masih belum dapatkan informasinya. Untuk cuaca di sana juga masih cerah, Erika.
0: Terima kasih Lilin Bayu Gatkipar.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

0: Ya, 106,1 Radio Cakra Krisna Seru Cakra. Jangan lupa ya, nanti jam 2 siang akan ada Cakra Sedulur Tani. Jadi alhamdulillah setelah sekian lama ini Cakra Sedulur Tani bisa kembali menemani aktivitas Anda di siang ini, jam 2 siang sampai jam 3 sore ya, dengan tema pembahasan kolerasi pospat di setiap fase pertumbuhan tanaman dengan para praktisi pertanian Ibu Sobikah dan Mas Ibnu Pangestu. Anda bisa mendengarkan melalui aplikasi streaming maupun juga 106,1 Radio Cakra Krisna. Untuk siang hari ini, kami tadi terima informasi juga, Seru Cakra, arus lalu lintas di depan SMA 2 Nganjuk cukup padat karena banyak kendaraan dari wali murid menghadiri wisuda di SMA 2 Nganjuk. Sehingga untuk Anda yang siang hari ini melintas di sana, harap diperhatikan ya, terutamanya ketika bubaran nanti, Seru Cakra. Sudah pada pulang atau belum ya? Acaranya jam 1 siang, sudah selesai atau belum? Mungkin Anda melintas di sana bisa ditambahkan informasinya dengan kami. Cuaca di wilayah Nganjuk Kota ini tadi kabarnya juga masih cukup cerah, belum ada tanda-tanda hujan ya. Bahkan untuk anginnya juga lumayan kencang untuk wilayah Nganjuk dan sekitarnya. Kemudian juga ini tadi kami terima informasi juga terkait arus lalu lintas di Jalan Raya Sukomoro Nganjuk yang beberapa waktu lalu kan ada perbaikan jembatan ya di sepanjang jalur itu. Ternyata hari ini juga sudah tuntas semuanya dan tidak ada pengerjaan proyek apapun. Arus lalu lintas juga lancar, normal di Jalan Raya Sukomoro Nganjuk, Seru Cakra. Jadi untuk Anda yang akan melintas di jalur tersebut masih cukup aman dan juga kondusif ya. Namun apabila di jalur yang Anda lalui saat ini cukup padat atau ada kewaspadaan lain, bisa Anda tambahkan informasinya dengan kami di 0852 9000 1061.
1: 106,1 Radio Cakra Krisna mempersembahkan narasumber-narasumber kredibel untuk informasi teraktual di Nganjuk dan sekitarnya.
2: Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur itu secara umum masih banyak PR ya, dalam hal ini untuk membumikan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik kemudian menjadi layanan standar keterbukaan informasi publik seluruh badan publik di seluruh Jawa Timur. Ini fokusnya tahun 2026 ini ke standar layanan keterbukaan informasi publik desa. Desa itu memang sudah ada pergi khusus. Jadi pergi 1 tahun 2018 tentang layanan keterbukaan informasi publik desa. Nah, ini menandaskan bahwa memang mestinya seluruh pemerintah desa itu harus taati undang-undang keterbukaan informasi publik, Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008, kemudian dilanjutkan untuk khusus pergi 1 ya, pergi 1 tahun 2018 tentang standar layanan keterbukaan informasi publik desa. Di Jawa Timur, setiap tahun kita melakukan mulai tahun 2010 sampai hari ini, sampai tahun 2026 kemarin, 2025 kemarin, memang belum bisa dikatakan 50% dari seluruh desa itu belum ada layanan yang sesuai dengan undang-undang. Mungkin sosialisasi pernah, tapi tidak ditindaklanjuti secara masif pada konteks sesuai dengan prosedur atau sesuai dengan SOP, proses pelayanan keterbukaan informasi publik desa. Misalnya salah satu contoh, salah satu desa jadi Nganjuk atau di Kediri itu PPID-nya ada enggak? Jadi PPID itu pejabat pengelola informasi desa yang melayani keterbukaan informasi publik desa misalnya. Itu seringkali kita lihat ketika kita kunjungan ke desa, dia belum ada. Padahal sebenarnya undang-undang itu sudah sangat lama Nah, tetapi perkembangan kemarin 2026 awal, apa KI Jawa Timur akan berusaha melakukan memantapkan kembali atau kalau bahasa kasarnya mengayu-ayu kembali gitu ya.
3: Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur, Bapak Muhammad Nur Aminuddin, terkait dengan keterbukaan informasi publik desa dan juga sosialisasi Permendagri nomor 2 tahun 2026.

Seduh Jakra BBD Kabupaten Nganjuk sudah memetakan sejumlah wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan dan juga rawan kebakaran hutan memasuki musim kemarau 2026. Beberapa wilayah yang telah dipetakan antaranya Desa Tempuran dan Desa Ngluyu, Kecamatan Ngluyu, Desa Campur di Kecamatan Gondang, Desa Ororombo dan Mojo di Kecamatan Ngetos, serta Desa Genjeng dan Macanan di Kecamatan Loceret. Selain itu, BBBD juga melakukan asesmen di sejumlah desa di Kecamatan Pace, seperti di Desa Sanan, Gondang, Jatinggreges, Pace, dan Joho. Wilayah-wilayah itu dinilai masih memiliki potensi rawan kekeringan selama musim kemarau berlangsung, sehingga perlu dilakukan pemantauan secara berkala. Saat ini, BBBD masih berada pada tahap asesmen untuk menentukan tingkat kerawanan di wilayah-wilayah tersebut. Hasil asesmen nantinya akan menjadi dasar penerbitan surat keputusan atau SK penetapan daerah terdampak kekeringan. Jadi masing-masing wilayah itu belum ada tingkat kerawanan, belum ditentukan tingkat kerawanannya berapa persen atau sekian persen seperti itu. Jadi hanya pemetaan wilayah saja yang masih ada. Untuk tingkat kerawanannya masih dilakukan proses asesmen lebih lanjut, kemudian nanti akan ada penerbitan surat keputusan atau SK penetapan daerah terdampak kekeringan. Jadi nanti kalau memang sudah memenuhi kriteria, akan dibuatkan SK kekeringan untuk desa-desa yang benar-benar terdampak. Selain itu, selain kekeringan ya, BBBD juga mewaspadai potensi kebakaran hutan dan lahan, terutama di kawasan hutan wilayah Ngluyu, Gondang, dan Ngetos, dinilai rawan saat musim kemarau. Dan ini belum dilakukan koordinasi lebih lanjut dengan perhutani terkait antisipasi kebakaran hutan, mengingat kawasan hutan berada dalam domain pengelolaan perhutani. Pada musim kemarau tahun lalu, Kabupaten Nganjuk relatif aman dari kejadian kebakaran hutan maupun juga kekeringan ya, Seru Jagra. Dan salah satu faktor kekeringan di beberapa wilayah sebelumnya disebabkan terganggunya sistem penyediaan air bersih. Contohnya di Ngluyu itu sempat mengalami kekeringan, kemudian dropping air tahun 2024 ya, akibat sistem penyediaan air di desa tidak berfungsi. Namun saat ini fasilitas itu disebut sudah kembali beroperasi normal. Dari BBBD juga mengimbau masyarakat, khususnya yang tinggal di wilayah dekat kawasan hutan, untuk meningkatkan kewaspadaan selama musim kemarau dan menggunakan air secara bijak.

0: Sejarah Perjuangan Bangsa.
1: Selasa pagi, 29 Januari 1907, suasana di Dukuh Bendungan Desa Barong, Kecamatan Tanjung Anom, Nganjuk terasa mencekam. Sebanyak 43 orang bersenjatakan keris, tombak, arit, parang dan batu menyerang pabrik gula Kucon Manis yang dikelola pemerintah Hindia Belanda. Warga desa meneriakkan berbagai kalimat protes agar pabrik ditutup. Bahkan berupaya menyerang buruh yang sedang bekerja. Gerakan rakyat Nganjuk melawan pemerintah Belanda itu dipimpin oleh Kiai Dermojoyo. Tokoh ulama ini murka pada kebijakan Belanda yang semakin menyengsarakan warga. Belanda yang sebelumnya sepakat menghapus aturan Landelijkstelsel atau sistem sewa tanah, ternyata ingkar janji. Apa yang terjadi justru sebaliknya. Uang pajak tanah semakin meningkat. Dari kelicikan Belanda inilah kisah yang populer disebut Geger Dermojoyo ini bermula. Keberanian Kiai Dermojoyo menentang Belanda sangat bulat karena terinspirasi dari kisah perlawanan Pangeran Diponegoro. Pihak kolonial Belanda tidak menyangka akan terjadi pertempuran sebab kondisi saat itu masih dalam suasana Hari Raya Kurban atau Idul Adha. Akan tetapi, informasi adanya perlawanan ternyata bocor ke telinga Wedana Warujayeng. Wedana adalah jabatan saat era kolonial di bawah bupati. Sialnya, pejabat dari orang asli pribumi ini adalah kaki tangan kolonial Belanda. Perlawanan yang gagal dihentikan akhirnya dilaporkan ke asisten residen Nganjuk C.C. M. Henry. Usai menerima laporan itu, Henry menuju ke pabrik gula Kucon Manis dengan membawa pasukan untuk menghentikan Dermojoyo. Namun tidak semudah itu menghentikan perlawanan tersebut. Para pejuang kembali menyerang Henry dan pasukannya secara brutal. Pihak Dermojoyo akhirnya berhasil memenangkan pertempuran di depan pabrik gula ini. Ketika mendengar kekalahan Henry dan pasukannya, pejabat lokal Belanda bernama E. Constant datang membantu dan mengerahkan pasukan tambahan. Namun, serdadu yang dipimpin oleh E. Constant juga kalah. Alhasil, Belanda memutuskan untuk mundur. Henry tidak tinggal diam dan kegagalan membendung serangan Dermojoyo. Henry lalu mengirim telegram meminta bantuan pasukan militer dari Surabaya. Permintaan itu langsung direspon secara cepat. Di siang harinya, serdadu bersenjata laras panjang datang dari Surabaya dengan menggunakan kereta api. Mereka turun di sebuah stasiun kecil, sebelah selatan Dukuh Bendungan, lalu menuju pabrik gula Kucon Manis. Lewat gempuran pasukan militer Belanda bersenjata lengkap, baru gerakan Dermojoyo dapat dihentikan.
0: Sejarah Perjuangan Bangsa dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sri Cakra. Melanjutkan tugas di siang hari ini bersama dengan saya Isatin ya, yang akan menemani aktivitas dan mengawal perjalanan Anda. Silakan Anda berbagi informasi ya di 0852 9001061.

Yang terbaru di Radio Cakrakrisna. Kini Anda bisa dapatkan berbagai informasi lengkap soal dunia pertanian. Bersama narasumber dan praktisi pertanian yang berpengalaman. Spesial untuk Sedulur Cakra. Program terbaru dari Radio Cakrakrisna. Cakra Sedulur Petani. Anda bisa ikut berdiskusi, bertanya, berbagi pengalaman seputar dunia pertanian. Pada hari Sabtu, jam 2 siang waktu Indonesia bagian Barat, hanya di Cakrakrisna FM. Bisa Anda simak melalui radio atau streaming online. Untuk bergabung, Anda bisa melalui telepon atau WA di 0852 9000 1061.

0: Cuaca sangat cerah Suruja Keras yang hari ini jam 1 siang lebih 36 menit. Sudah sampai mana perjalanan Anda? Tetap hati-hati dan waspada. Barangkali Anda masih di jalan dan mungkin sudah mulai lelah ya. Akibat cuaca yang kurang bersahabat hari ini, bisa istirahat dulu, monggo. Nanti dilanjut lagi perjalanannya apabila sudah lumayan lelahnya hilang ya. Dan berbagi informasi bersama dengan kami, telepon juga boleh langsung saja gabung di WA Radio Cakra Krisna. Ke Intan.
1: Nah ini weekend ya, hari Sabtu kok sudah ada yang turun hujan ini.
0: Duh, jam segini?
1: Iya, dimana? Di wilayah Sugihat Tuban, arah Jatirogo.
0: Wah ini.
1: Nah ini sudah mulai diguyur hujan ya. Informasi yang disampaikan oleh Mas Azril, dikirimkan satu video bahwasanya untuk Sugihat Tuban arah Jatirogo itu sudah mulai diguyur hujan. Meskipun hujannya tidak begitu deras ya, jadi kondisi jalanan pun juga basah dan licin. Perlu diwaspadai bagi pengguna jalan, baik sepeda motor maupun kendaraan roda 4 ataupun truk dimensi besar ya, ketika melintas yang mengarah ke Tuban. Ini posisi saat ini di sana diguyur hujan, jadi harus diwaspadai dan persiapkan untuk jas hujan Anda. Kondisi jalanan di sana juga cukup ramai, Iis, untuk kedua arahnya. Kemudian, Pak Ipung mengabarkan perjalanan kali ini sudah sampai di Simpang 4 Kertosono Nganjuk. Ini akan mengarah ke Jombang. Kondisi arus lalu lintas juga masih aman, cukup lancar. Tidak ada kewaspadaan yang berarti untuk di siang kali ini. Cuaca dikabarkan juga cukup bersahabat. Kemudian, satu informasi lagi kita terima yang disampaikan oleh Mbak Ulfa. Perjalanan dari Surabaya mengarah Madiun lewat jalur tol nantinya posisi berada di Krian Sidoarjo, sejauh ini masih aman saja. Cuaca untuk siang kali ini juga cukup cerah, cukup bersahabat. Pak Yulianto mengabarkan berada di Simpang 4 Jongbiru Kota Kediri, arus lalu lintas untuk keempat arahnya juga masih aman saja, tidak ada kewaspadaan. Untuk cuaca dikabarkan siang kali ini cukup terik dan panas, Iis.
0: Ya baik, terima kasih Intan Anggraini, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X-Prime, solusi stamina harian Anda.

0: Lagu dari Agnes Monica ya, berjudul Matahariku, yang baru saja saya putarkan untuk kita dengarkan bersama. Ke gatekeeper, Danti.
1: Ada Bapak Rido Purnomo, ucap syukur sudah sampai Kedung Sumber, Kecamatan Temayang. Perjalanan baru 60 km, baru.
0: Wah,
1: iya, 60 km kan sudah jauh ya. Juga. Temayang ini kayaknya Bojonegoro, betul atau tidak?
0: Iya,
1: ya,
0: Temayang itu Bojonegoro.
1: Temayang, Bojonegoro,
0: Kabupaten.
1: Ya. Ini ternyata beliau dari Madiun menuju ke wilayah Temayang. Ini tepatnya di Kedung Sumber, Kecamatan Temayang, Bojonegoro. Kurang lebih perjalanan 60 km. Alhamdulillah lancar ya sejauh ini. Terima kasih Bapak Rido Purnomo. Tetap waspada, hati-hati di jalan. Siang-siang jangan lupa mampir istirahat, makan siang, atau mungkin juga sekedar untuk itu ya, isi ya, minum air putih, segarkan diri lagi sebelum melanjutkan perjalanan. Kemudian informasi lainnya Mas Hamzah, ini ada di seputaran daerah Kediri, cuaca panas siang hari ini, arus lalu lintasnya juga ramai. Ada Bapak Basuki melintas di Tanjung Anom Nganjuk. Dari Prambon sampai Tanjung Anom arah utara juga lancar, cuaca disampaikan cerah, Iis.
0: Ya, baik, terima kasih Danti Danila, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, Sudah Cakra, BBBD Nganjuk sudah memetakan ya daerah yang nanti diperkirakan rawan sekali terjadi kekurangan air atau terjadinya kebakaran imbas musim kemarau yang panjang. BBBD Nganjuk menyampaikan dari Kepala Pelaksana BBBD, Bapak Sutomo, pihaknya telah melakukan asesmen di beberapa kecamatan yang pada tahun-tahun sebelumnya itu memang pernah mengalami kekeringan. Beberapa wilayah yang telah dipetakan diantaranya di Desa Tempuran, Desa Ngluyu di Kecamatan Ngluyu, lalu Desa Campur di Kecamatan Gundang, Desa Oro-Oro Ombo dan Mojodur di Kecamatan Ngetos, serta Desa Genjeng dan Macanan di Kecamatan Loceret Nganjuk. Selain itu, BBBD juga melakukan asesmen di seluruh desa atau sejumlah desa di Kecamatan Pace, seperti di Desa Sanan, Gondang, Jati Greges, Pace dan Joho. Menurut BBBD, wilayah-wilayah itu dinilai masih memiliki potensi rawan kekeringan selama musim kemarau berlangsung, sehingga perlu dilakukan pemantauan secara berkala. Saat ini, BBBD masih berada pada tahap asesmen untuk menentukan tingkat kerawanan di masing-masing wilayah. Hasil asesmen nantinya akan menjadi dasar penerbitan surat keputusan atau SK penetapan daerah terdampak kekeringan. Selain itu, BBBD juga mewaspadai potensi kebakaran hutan dan lahan, terutama di kawasan hutan wilayah Ngluyu, Gondang, dan Ngetos yang dinilai rawan saat musim kemarau. Meski demikian, hingga saat ini BBBD mengaku belum melakukan koordinasi lebih lanjut dengan perhutani terkait dengan antisipasi kebakaran hutan, mengingat kawasan hutan berada dalam dominan pengelolaan perhutani. Sutomo menyebut pada musim kemarau tahun lalu, Kabupaten Nganjuk itu relatif aman dari kejadian kebakaran hutan maupun kekeringan parah. Namun karena tahun ini ada prediksi kekeringan lebih panjang begitu ya, maka dari BBBD sendiri juga sudah mulai melakukan antisipasi.

0: Kalau siang jam 1:53 ini saya sambil pantau juga CCTV di Sub Kabupaten Kediri. Nah, ini ternyata untuk arus lalu lintas ya, Surujakra di perbatasan antara 3 kabupaten, Kediri, Nganjuk dan Jombang, tepatnya di Mengkreng, terlihat aman ya, tidak ada hambatan siang-siang seperti ini. Kendaraan roda 4 pribadi kalau menit ini yang banyak melintas begitu. Tadi juga sempat ada truk muatan barang yang mendominasi. Tapi yang lewat di jalur utama ini gak hanya kendaraan-kendaraan yang bersurat ya, ada juga kendaraan yang digunakan untuk ngedos pari. Nah itu juga lewat di jalur utama Surabaya-Madiun. Padahal untuk aturannya sebetulnya tidak boleh ya kendaraan-kendaraan seperti itu, karena memang jalur utama itu hanya digunakan untuk lewat kendaraan-kendaraan seperti sepeda motor, mobil pribadi, lalu juga truk yang memang bersurat begitu. Kalaupun sepeda listrik itu loh, itu juga nggak boleh sebetulnya, karena ditakutkan nanti akan rawan terjadi insiden lalu lintas seperti kendaraan yang digunakan untuk sawah seperti yang saya sebutkan tadi, yakni untuk apa ngedos ya, itu kan tidak memiliki klakson ya, nggak punya klakson, lalu juga kecepatannya itu sepertinya tidak bisa diatur seperti kendaraan layaknya mobil juga. Jadi mohon untuk hati-hati. Ini juga ada mobil itu pick up dari Koperasi Desa Merah Putih yang arah ke Jombang. Kalau nggak salah ada iring-iringan 5 atau 6 kendaraan ya, mobil pick up-nya itu. Ini entah dari kawasan Nganjuk, miliknya Nganjuk yang lagi operasi ke Jombang, atau dari Nganjuk dikirim ke Jombang, kurang tahu juga. Semoga saja untuk Anda yang masih di perjalanan hari ini diberi kelancaran. Cek dulu info ke Danti.
1: Yang iring-iringan pick up tadi ada di mana, Is?
0: Di Mengkreng, arah ke Jombang.
1: Arah Jombang. Ini tadi saya berangkat kerja itu ada di wilayah, maksudnya itu mana ya?
0: Mana
1: kayaknya
0: tuh?
1: Kok masih Kertosono. Mm-mm. Iya, masih Kertosono ya.
0: Sisi mana?
1: Dekatnya Pasar Keduringin.
0: Oh,
1: iya. Di sana itu juga di pinggir jalan banyak pickup-pickup yang berkumpul.
0: Kemudian, bermuatan nggak tuh?
1: Tidak ada muatannya, ya? Kosongan. Kemudian banyak para pengemudinya itu kumpul di kayak apa ya? Bukan pos ronda, kayak gardu gitu ya, yang dekatnya aliran sungai. Tapi nggak tahu ada acara apa. Kemudian ini tadi kok Iis info dari Mengkreng ya?
0: Iya.
1: Terlihat juga. Ini kira-kira ada agenda apa para rekan-rekan dari yang memiliki pick up atau mungkin ada itu ya event atau apa, kita kan juga kurang tahu ya. Nah, Is ya kok banyak banget hari ini, khususnya siang sampai dengan sore hari ini. Kemudian informasi lainnya, aku Resi menyapa. Siang Neng Iis.
0: Siang Kung.
1: Siang Agung. Berbeg Nganjuk bagaimana ya kondisinya di sana? Beliau itu mengomentari status WA-nya Cakra Krisna.
0: Kenapa tuh?
1: Yang terkait dengan sedulur tadi, beliau menyapa saja, sama siang.
0: Siang, baik-baik.
1: Ya, ini monggo yang jauh-jauh hari menanyakan terkait dengan Cakra sedulur tani hari ini ya Is ya. Ini sudah mulai ada lagi nanti dengan praktisi pertanian, ada Mas Ibnu Pangestu dan juga ada Ibu Sobika. Temanya hari ini juga cukup menarik, korelasi pospat di setiap fase pertumbuhan tanaman. Monggo Bapak Ibu sedulur Cakra, ini khususnya yang berprofesi ya sebagai petani atau mungkin juga tertarik terjun ke dunia pertanian, tidak menutup kemungkinan bahwa gen milenial, gen Z ini tertarik menjadi petani muda. Ini monggo nanti bergabung jam berapa sampai jam berapa, Is?
0: Ini nanti jam 2 siang sampai jam 3 sore ya.
1: Sampai dengan jam 3 sore. Manfaatkan dengan baik ya, sedulur Cakra, karena durasinya juga terbatas 1 jam. Anda bisa titipkan pertanyaan melalui gatekeeper. Nanti akan kita saring, pertanyaannya akan kita sampaikan secara berurutan, Iis.
0: Terima kasih, Danti Danila.
2: yang Anda dengarkan.
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.
0: Anda yang ingin bergabung untuk Cakra Sedulur Tani, Suri Cakra, monggo kami tunggu. Hari ini untuk temanya cukup menarik, yakni korelasi pospat di setiap fase pertumbuhan tanaman. Nanti jam 2 siang sampai dengan jam 3 sore.

0: Orang-orang yang bersabar dalam kesempitan termasuk orang yang berbuat kebajikan. Mereka itulah orang-orang yang benar imannya dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 177.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Oke, baik, selamat siang sedulur Cakra. Masih bersama dengan saya Isatin yang akan menemani aktivitas Anda sip siang hari ini. Selain Iis juga ada di ruang gatekeeper Intan Anggraini dan Danti Danila yang siap untuk menerima informasi dari Anda. Silakan diupdate perkembangan jalur yang Anda lalui. Sedulur Cakra, herbal nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal nariah, nariah CA, nariah gester, dan nariah DM.
1: Gimana sih disuruh menyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh, maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi herbal naria.
2: Oh iya ya,
1: iya.
2: Ada naria CA, gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal naria?
1: Yes.
2: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Untuk mendapatkan Herbal Nariyah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Nariyah terdekat. Atau Anda ini juga bisa mengunjungi Wiyata Herbal Nariyah yang ada di kawasan Bojonegoro. Nah, ini untuk alamatnya di Radio Krishna FM Bojonegoro. Di Jalan Raya Bojonegoro Ngawi, Desa Sumberarum, Kecamatan Ngerahu, Kabupaten Bojonegoro. Lokasinya ada di utaranya SPBU Ngerahu, Bojonegoro.

0: Saya update informasi ke Danti.
1: Bapak Yitno, ini tadi kok tiba-tiba menambahkan kabarnya kok ada yang bunuh diri lagi ya infonya.
0: Di mana ini?
1: Di mana masih kita tanyakan? Soalnya beberapa waktu yang lalu kita bersama dengan sedulur Cakra, salah satunya Bapak Yitno ini ikut menyoroti terkait dengan banyaknya tindak bunuh diri. Dimulai dari rangkaian sewaktu ada kabar di wilayah Cangar, jembatan Cangar, di mana tidak berselang lama ada kejadian berikutnya, 2 korban. Kemudian disusul di wilayah lainnya, ada di Kediri, ada di Surabaya. Kemudian kabar terbaru juga kita terima dari wilayah Sidoarjo, itu ada kabar terkait dengan bunuh diri ya. Kalau Bapak Yitno ini juga menyampaikan lebih baik kita cari hiburan yang lebih positif saja.
0: Iya, betul.
1: Iya, itu beliau juga ikut miris, menyayangkan tindak-tindak yang seperti itu. Harapannya semoga tidak ada lagi kabar demikian atau kabar terkait dengan adanya bunuh diri. Dan beliau hari ini kok menambahkan kabarnya ada tindak bunuh diri lagi, tapi belum tahu di mana. Masih kita tanyakan ya Is ya. Nanti mohon ditambah

0: ada apa ya? Kok depannya tubuh 20 pilar itu ada kayak tendanya.
1: Belum ada info ya Is ya.
0: Iya, ini ada tenda dengan ornamennya merah
1: putih. Oh, yang di alun-alun.
0: Iya, alun-alun.
1: Nanti malam itu ada lomba lari.
0: Oh, ada lomba lari. Pantes ini kok sudah ada tendanya ya. Ternyata ada event lomba lari nanti malam, Pak. Ini monggo mungkin mau join nonton ya atau ikut memeriahkan karena sudah mulai disiapkan sejak dari siang, ini terpantau ramai juga di lokasi. Informasi lainnya ditambahkan Mbak Meli ada di Kota Kediri, terik panas sekali cuacanya, arus lalu lintas dominasi kendaraan pribadi.
1: Oke, baik, terima kasih, lanjut ke Intan.
2: Sepertinya selain di alun-alun Nganjuk itu nanti di SLG ada acara.
1: Oh, acara
2: di
1: apa?
2: Di Taman Hijaunya itu sepertinya kayak ada bazar UMKM gitu loh. Karena Bu Sinta ini semalam itu mengabarkan ketika melintas di SLG Kediri itu kok dipasang stand-stand ya Mbak. Kemudian itu dekatnya Taman Hijaunya SLG itu sudah disterilisasi.
1: Kalau Kediri kuno kini itu di situ nggak sih biasanya?
2: Kalau kuno kini itu biasanya bukan di situ,
1: di kota ya?
2: Di kotanya. Biasanya kan di kota yang sepanjang jalan Doho itu loh.
1: Biasanya
2: kan di situ ya, atau mungkin biasanya di Jalan Brawijaya. Nah, ini menyampaikan apakah acaranya ini nanti, karena kan biasanya setiap acara, setiap kegiatan itu kan di akhir pekan ya, weekend seperti itu ya. Mungkin seluruh cakra nanti yang melintas di SLG Kediri pada malam hari juga bisa menambahkan apakah kegiatan bazar UMKM itu dilaksanakan nanti malam atau mungkin besok ya. Karena sedari malam itu yang disampaikan oleh Bu Sinta itu sudah disterilisasi begitu. Jadi sudah ada stand-stand yang terpasang di sana. Bu Sinta mengabarkan posisi saat ini berada di wilayah Tepus Kediri. Arus lalu lintas juga masih aman saja, cuaca dikabarkan juga cukup cerah. Lalu kita juga terima informasi yang disampaikan oleh Mas Firdaus, perjalanan dari Surabaya mengarah ke Kediri. Posisi saat ini berada di seputaran Brangkal Mojokerto. Kondisi jalanan di sana dikabarkan juga masih aman, cukup lancar, tidak ada kewaspadaan yang berarti. Cuaca dikabarkan juga cukup terik dan panas. Pak Imam, Simpang 4 Papar Kediri dikabarkan arus lalu lintasnya cukup ramai. Ini ramai yang dari arah utara, terlihat kendaraan roda 4 dan truk berdimensi besar juga mendominasi. Cuaca untuk di jalur Papar Kediri juga cukup terik dan panas. Tujuan akhir ini akan mengarah ke Jombang. Pak Santoso mengabarkan Gayam Gurah Kediri Mbak Iis. Siang kali ini jalanan cukup ramai namun masih lancar saja. Cuaca dikabarkan juga cukup terik, Iis.
1: Ya, baik, terima kasih Intan dan Danti Danila.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

0: Oke, baik, 106,1 Radio Cakra Krisna yang sudah kita tunggu-tunggu bersama Seru Cakra hari ini, Sabtu 9 Mei 2026 untuk talk show Cakra Sedulur Tani dengan praktisi pertanian Mas Ibnu Pangestu dan Ibu Sobika Alin dengan tema korelasi pos padi setiap fase pertumbuhan tanaman. Sudah siapkah Anda? Mari kita dengarkan bersama untuk penjelasannya. Namun kita coba untuk sapa dulu ya, Bu Sobika dan Mas Ibnu. Selamat sore.
1: Selamat sore, Mbak.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ini sebetulnya siang ya, kalau jam 2 siang ini.
1: Iya.
0: Yeah. Saking lamanya kita enggak jumpa ya, Bu ya.
2: Iya, yeah, ada halangan sedikit kita.
1: Berapa minggu, Mbak ya?
2: Dari bulan puasa akhir ya?
0: Banyak minggu kayaknya ya.
2: Satu bulan lebih.
1: Hampir dua bulan.
0: Ya. Hampir dua bulan ya.
2: Ya, saya mohon maaf karena ada sedikit apa
1: insiden.
2: Ada sakit musibah, jadi saya takut trauma dengan tangga, ketinggian dan lain sebagainya.
0: Iya.
2: Saya bisa jatuh dari motor itu, sempat enggak bisa jalan.
0: Iya, sempat tidak bisa jalan dan akhirnya vakum dulu ya, Bu ya.
2: Ya, enggak bisa naik.
0: Oh, gitu. Tapi ini tadi aman ya?
2: Udah, alhamdulillah.
0: Bisa baik.
2: Sampai sini.
0: Dan sekarang sudah sehat kembali ya, Bu ya?
2: Alhamdulillah.
0: Mas Ibnu sehat, Mas?
1: Alhamdulillah, kalau saya sehat sih, Mbak.
0: Wah, ini.
2: Tambah gendut ya.
0: Tambah gendut, oke. Okay.
1: Ya, itu tadi, Mbak. Apa karena saya kan enggak tega gitu loh. Nunggu beliau Sobika itu benar-benar sehat.
0: Oke, berangkatnya ya tetap berdua ya, pokoknya maju mundur ya berdua.
1: Kan gak enak gitu loh.
0: Iya,
2: tutup sama ininya.
0: Oke, baik. Ya, Seru Cakra, jadi Anda bisa mendengarkan 106,1 ini di radio analog, lalu juga bisa via aplikasi streaming, dan di website kami juga bisa. Dan untuk Anda yang ingin bergabung untuk bertanya, monggo nanti bisa langsung telepon di 0852 9001061. Setelah ini kita juga akan minta keterangan dari pospat sendiri ya, seperti apa. Mas Ibnu dan Bu Sobika, dengan tema kita hari ini, korelasi pospat di setiap fase pertumbuhan tanaman, sebetulnya seperti apa dan kenapa memilih tema ini? Monggo.
1: Ya. Jadi pertama-tama saya mohon maaf karena baru bisa, istilahnya kita bisa belajar bareng. Walaupun sempat beberapa minggu, hampir 2 bulan ini vakum karena memang apa, ada insiden, yaitu beliau apa kena musibah. Terus kemarin juga baru ngobrol-ngobrol, enaknya kita bahas apa, kita ngobrol, kita diskusi sama Bu Sobika, terus ketemulah kita bahas yang namanya pospat. Karena sebelum-sebelumnya kita sudah bahas pH, kita sudah bahas apa namanya biokar dan lain sebagainya, dan ketemulah yang terbaik itu untuk saat ini setelah beberapa pembahasan yaitu pospat. Kenapa sih kok pospat? Karena pospat ini termasuk unik. Nah, kenapa kok unik? Jadi gini, kita harus mengetahui karakteristik dulu ya. Jadi walaupun kita pernah sudah bahas beberapa yang lalu, jadi pospat itu juga memiliki karakteristik. Pertama, karakteristiknya itu ada beberapa macam, dalam artian kita kan sudah pernah bahas pupuk itu ada yang namanya slow release, ada yang namanya fast release. Nah, slow release ini apa, fast release ini apa? Nah, slow release ini pupuk yang tidak larut sempurna. Jadi slow release pupuk ini tidak larut, anggaplah seperti itu. Terus pupuk fast release ini pupuk yang sangat mudah larut.
0: Yeah.
1: Itu kita perlu pahami di situ. Jadi fosfor itu juga ada dua macam. Yang pertama, pupuknya itu bersifat slow release, dan ada yang fast release. Tuh, yang perlu kita pahami.
0: Baik.
1: Terus yang kedua, sumbernya. Jadi fosfor itu memiliki dua sumber. Nah, sumbernya ada organik dan ada juga yang anorganik. Anggaplah organik dan kimia, gitu aja lah ya, biar mudah dipahami. Nah, yang organik ini berasal dari apa? kan gitu. Nah, yang organik ini berasal dari sisa-sisa tumbuhan dan dari kotoran hewan. Itu juga mengandung fosfat. Terus yang kedua, yang sumber dari anorganik atau kimia tadi, itu berasal dari biasa kita kenal dengan asam fosfat. Atau rumus kimianya H3PO4. Itu dari sumber anorganik. Nah, itu yang kedua. Terus yang ketiga, fosfor. Jadi sifat fosfor itu ketika sudah di dalam tanah, itu sifatnya imobil. Imobil itu tidak mudah berpindah. Maksudnya seperti ini. Nanti kita juga bahas selanjutnya tentang imobil, mobil dan sebagainya. Nah, intinya pertama kita bahas dulu apa namanya fosfor ini yang punya sifat imobil. Imobil ini tidak mudah berpindah karena ada beberapa pupuk itu yang sifatnya mobil. Mobil itu mudah berpindah ke jaringan tanaman. Sedangkan imobil ini tidak mudah berpindah. Tuh. Terus yang terakhir fungsi fosfat di dalam tubuh tanaman yang paling vital, anggaplah paling vital, paling penting, fosfat ini sebagai energi. Atau istilahnya kalau di artikel-artikel kita pernah baca, itu namanya ATP, adenosin trifosfat. Ini energi, anggaplah energi gitu aja, energi untuk tumbuh, agar kita mudah memahaminya. Jadi fosfat ini, jadi fungsi fosfat, peran fosfat di dalam tubuh tanaman yang paling vital itu adalah fosfat ini sebagai energi atau ATP itu. Jadi pertama dia itu slow release atau fast release, ya kan sumbernya. Jadi pupuknya ini dalam bentuk slow release atau fast release. Yang kedua, sumbernya ini dari organik atau anorganik, ya kan. Yang ketiga, fosfat ini adalah pupuk yang imobil, nutrisi yang imobil, tidak mudah berpindah. Dan yang terakhir dan yang paling vital, fosfor atau fosfat ini di dalam jaringan tanaman dia berperan sebagai ATP atau energi. Itu. Nah, selanjutnya ya kan, selanjutnya kita bahas pertama slow release atau fast release. Ada beberapa sumber atau pupuk ya. Pupuk yang memang di situ memang ditujukan untuk media tanam, dan ada ditujukan untuk pupuk spray. Nah, nanti kalau apa namanya biar nanti ditambahkan oleh beliau Ibu Sophika. Jadi nah, saya menjelaskan sedikit saja Pak ya. Nanti yang lebih jelasnya bisa beliau nanti. Jadi ada beberapa pupuk itu memang difungsikan yang pertama untuk pupuk spray, dan ada yang ditujukan untuk pupuk tabur atau pupuk kocor. Nah, yang ditabur ini slow release. Yang memang diperuntukkan untuk tabur ini slow release. Contoh,
0: lama ya
1: rilisnya. Ya, lama. Contoh, ini saya sebutkan saja agar tidak bingung. Contoh seperti Vertipos. Jadi ada merek yang namanya Vertipos. Vertipos itu juga mengandung fosfor atau fosfat yang cukup tinggi. Dia ini nggak bisa untuk spray, bisanya hanya untuk tabur karena fosfor di dalamnya itu termasuk slow release, jadi tidak mudah larut. Terus ada lagi TSP itu juga fosfor tapi dalam bentuk slow release dia. Terus setelah slow release ada yang fast release, contoh Ultradep, MKP monokalium fosfat. Itu bentuk serbukan yang mudah larut. Lah itu bisa digunakan untuk fungsi spray, untuk pemupukan lewat spray karena dia fast release. Tuh. Jadi perbedaannya di situ kalau jenis pupuknya. Terus yang kedua, yang selanjutnya fosfor, maksudnya sumber fosfor itu ada dua, ya kan tadi. Dari kotoran hewan dan dari yang namanya kimia anorganik. Nah, kalau di dalam organik, kalau di organik sumbernya itu dari kotoran hewan. Nah, dan anehnya itu di sini, Mbak. Jadi anehnya itu di sini. Fosfor itu unik, saya anggap unik itu seperti ini. Fosfor itu ketika di dalam bahan organik itu kandungannya mayoritas, mayoritas itu enggak lebih dari 3%.
0: Oh, berarti di dalam kotoran
1: ya,
0: hewan itu ya?
1: Di dalam kotoran hewan itu nggak lebih dari 3%.
0: Lalu rata-rata. Kalau di kimia?
1: Kalau di kimia itu kan lebih dari 50%.
0: Oh, iya, iya.
1: Kan lebih. Nah, akan tetapi ketika berada di dalam tanah yang memiliki kandungan organik tinggi, fosfat itu bisa sampai 50% kandungannya. Jadi harus dibedakan bahan organik, maksudnya kompos, kohi itu, dengan tanah yang memiliki kandungan bahan organik tinggi. Jadi harus dibedakan, maksudnya seperti itu. Jadi,
0: ini tanah yang digunakan untuk tanaman itu tadi?
1: Iya, tanah yang mengandung bahan organik tinggi, ya kan, itu memiliki kandungan fosfat itu bisa sampai 50%. Akan tetapi ketika berada di dalam kompos, kompos saja, itu enggak lebih dari 3%. Akan tetapi ketika, maksudnya ketika kompos ini diolah dengan media tanam dan kompos ini sudah menyatu dengan tanah, ya kan, berarti tanah ini memiliki kandungan bahan organik tinggi. Lah, ketika bahan organik tinggi di dalam tanah, maka kandungan fosfat akan ikut naik juga. Ini penyebabnya masih saya cari, tapi banyak artikel yang menyebutkan seperti itu. Nah, untuk selanjutnya, fosfor ini imobil. Jadi ketika kita memberikan pupuk fosfat ke dalam tanah, ya kan, ke dalam tanah, dia itu enggak mudah berpindah. Maksudnya ya tetap di situ-situ saja. Tetap di situ-situ saja, dan kandungannya itu enggak akan berubah-berubah banyak. Maksudnya seperti ini. Ada beberapa faktor yang menyebabkan fosfor di dalam tanah itu hilang. Salah satu faktor utamanya yaitu pengambilan hasil panen. Nah, biasanya pengambilan hasil panen itu setiap petani itu memiliki prinsip yang berbeda-beda. Kan di situ ada tetangga saya itu semuanya, misal padi, nanam padi semuanya harus diangkut dan dibawa pergi. Jadi benar-benar enggak ada istilahnya, kalau istilahnya kawul atau apapun itu enggak ada, Mbak.
0: Oke, enggak ada yang tersisa di sawah ya.
1: Ya, enggak ada yang tersisa di sawah. Dan ada beberapa petani juga yang punya prinsip yang dari tanah harus kembali lagi ke tanah. Jadi yang diambil itu cuma padinya. Yang lainnya tetap di situ, istilahnya dihancurkan di situ dan difermentasi di lahan.
0: Ada itu jadi apa nanti?
1: Kan jadi kompos kan, Mbak. Jadi akan jadi kompos, batang padi itu akan jadi kompos, dan setelah jadi kompos, setelah beberapa minggu baru ditanami lagi. Itu ada beberapa petani yang punya prinsip seperti itu. Ada juga yang dibabat semuanya, dikeringkan lalu dibakar. Nah, itu juga mempengaruhi kandungan fosfat di dalam tanah. Pertama, fosfat itu imobil, tidak mudah berpindah. Kalau di situ, di tempat A, ya sudah, seterusnya di situ. Nah, yang mempengaruhi kok bisa hilang, kan gitu.
0: Apa
1: fosfatnya
0: itu?
1: Kok bisa hilang? Karena pengambilan hasil panen itu tadi. Jadi, kan ada beberapa istilah seperti ini. Kalau kita bahas ilmu apa namanya organik, kalau daun warnanya hijau itu tinggi nitrogen. Kalau daun warnanya coklat yang sudah kering itu tinggi yang namanya karbon. Jadi ilmu apa pengomposan itu biasanya seperti itu. Kalau kita apa namanya pengen buat kompos dari daun, dari daun, kita nggak bisa cuma mengandalkan daun-daun kering. Kita juga mengandalkan daun-daun hijau. Karena apa? Dalam proses fermentasi dia itu butuh kelembapan. Selain dari air, dia juga butuh dari hal yang lainnya. Contoh seperti itu tadi, biasanya pupuk apa namanya kompos yang berasal dari daun-daunan itu cara proses fermentasinya dua daun hijau dan satu daun coklat. Daun coklat ini maksudnya yang sudah kering. Misal daun apa namanya mangga yang sudah kering dicampur dengan daun mangga yang masih hijau. Ya, itu dicacah terus dicampurkan. Karena apa? Yang hijau itu masih tinggi nitrogen, yang kuning ini yang sudah gugur, yang warnanya coklat yang sudah kering ini tinggi yang namanya karbon. Nah, fosfor itu enggak seperti itu, enggak seperti nitrogen seperti itu. Nah, fosfor ini di dalam jaringan tanaman entah itu warna hijau, entah warna coklat, itu tetap ada. Hmm. Fosfor itu tetap ada. Makanya pengurangan apa namanya, fosfor itu bisa hilang di dalam tanah itu karena pengambilan hasil panen. Maksudnya hasil panen semuanya, entah batang, entah buahnya, itu diambil semuanya, otomatis fosfor itu akan berpindah dan fosfor di dalam tanah itu akan berkurang. Itu penyebab utamanya. Lah padahal fosfor sendiri di dalam tubuh tanaman itu perannya itu sangat vital karena sebagai energi atau yang kita kenal dengan adenosin trifosfat. Makanya kenapa apa namanya, kita tetap, walaupun apa maksudnya, kita tetap memberikan apa namanya pupuk yang mengandung fosfat yang tinggi di dalam tanah karena untuk mengantisipasi kehilangan fosfor di dalam tanah itu tadi, karena akibat dari pengambilan hasil panen yang berlebihan. Makanya yang lebih bagus itu sebenarnya tetap dikembalikan ke tanah, dari tanah kembali ke tanah.
0: Oke.
1: Itu mungkin, terus mungkin itu saja kalau beliau Ibu Sofika ingin menambahkan.
2: Bagus banget Mas. Fosfat ini kan jarang sekali ya yang apa mengutamakan gitu, terutama itu kita saat di awal tanam ya, itu tujuannya di perakaran. Terus di perakaran itu sendiri kalau akarnya brewok itu kan otomatis nanti mulutnya itu juga banyak gitu kan. Nah,
1: bukan brewok audio itu ya.
2: Bukan brewok audio Mas.
0: Gelir nanti kalau ini.
2: Gelir itu ya. Tanaman juga butuh gelir juga loh ya. Jadi kata Mas Beno tadi betul, untuk apa fosfat itu sebenarnya energi sebenarnya ya. Kalau untuk apa di masa vegetatif itu perakaran. Terus untuk pembungaan, jadi kita juga ada namanya tadi yang sudah disebutkan, yaitu sumber fosfat dari organik dan anorganik, juga fast release dan slow release. Nah tujuannya kayak gitu, di saat kita bikin media tanam itu sebaiknya juga kita pencampuran dengan organik karena sifatnya juga slow release gitu kan. Dan misalkan kita membuat tanaman di bedengan, alangkah baiknya kita juga punya bank fosfat di dalamnya yang untuk nutrisi berkelanjutan kayak yang slow release tadi. Contoh yang tadi Mas Benu sampaikan ya, seperti Vertipos itu kan slow release. Jadi sebelum membuat tanaman tertutup bedengan misalkan, itu kita kasih medianya, kasih kandungan fosfat supaya nanti akarnya juga bagus, nutrisi untuk masa pertumbuhan sampai ke pembungaan, pembuahan itu tercukupi. Tapi tidak semua tanaman sih membutuhkan fosfat. Contoh nanam bayam, kangkung, itu kebutuhannya kan panen daun. Panen daun sifatnya itu biasanya kebutuhannya di nitrogen yang lebih tinggi. Tidak semua, nanti buang-buang duit gitu. Jadi kita harus ini apa ya, bagaimana ya, pinter-pinter memanage apa biaya pertanian supaya pas. Kita punya pupuk fosfat tinggi banyak, kita aplikasikan saat nanam bayam.
0: Oke, berarti kalau fosfat ini dibutuhkan untuk tanaman apa Bu?
2: Ya yang berbuah.
0: Yang berbuah.
2: Kalau yang sayuran itu kebutuhannya kan di daun. Di daun itu kebutuhannya di nitrogen tinggi sudah selesai. Itu lebih efisien, harus tepat nutrisi, tepat guna gitu, biar nggak mubazir gitu Mbak.
0: Gitu. Ya baik, berarti kalau untuk fosfat sendiri, kalau tadi sempat disampaikan ini bisa untuk pembentukan akar, berarti sejak awal pas
2: ya,
0: tanam ya?
2: Betul, sejak dari awal tanam itu kita sudah aplikasikan namanya fosfat. Nah tadi sudah disampaikan ada namanya fast release, yang cepat terserap oleh tanaman itu sendiri lewat spray. Biar cepat gitu. Jadi kita awal itu kita rangsang dengan fosfat gitu. Beberapa misalkan kita nanam melon, tomat atau terong di awal tanam itu ketika sudah mancep, terus akar sudah siap. Nah kita dari sejak awal kita langsung pancing dengan fosfat supaya perakarannya bagus. Di saat perakarannya terbentuk, nanti mulut-mulutnya itu juga banyak, makannya juga bisa lebih banyak. Kalau lebih banyak kan imunitasnya juga terbentuk nanti.
0: Dia akan merangsang pembuahan juga ya.
2: Ya nanti ada fasenya. Jadi di awal itu kan biasanya misalkan nanam tomat gitu kan, awal kita pembentukan akar. tubuhnya, batangnya, terus cabangnya, itu kan fungsinya masing-masing. Nanti saat pembentukan cabang itu kan kita bisa ada penambahan namanya nitrogen. Pembungaan itu fosfat sama kalium tinggi, nitrogennya di stop biar enggak panen daun nanti gitu loh.
0: Oke, baik. Lalu kalau untuk tanaman yang memang dirah buahnya, itu kalau kekurangan fosfat itu jadi kayak gimana, Bu?
2: Bunganya itu kurang. Bunganya kurang. Untuk kualitas bunganya juga kurang bagus, mm-hmm. kayak gitu. Untuk kalau kekurangan fosfat, nah tidak fosfat melulu ya yang dibutuhkan untuk pembungaan, ada boron. Intinya tanaman itu yang dibutuhkan adalah unsur makro, mikro kan?
0: Makro-mikro.
2: Ya, semuanya harus lengkap. Uh-huh. Tidak nitrogen saja atau fosfat saja, ada juga kalium. Itu ada setiap fase memiliki tugas beda-beda. Mm-hmm. Gitu.
1: Okay. Maksudnya itu gini, Mbak. Jadi tadi saya menambahkan beliau, semuanya butuh, akan tetapi persentasenya itu yang dibeda-bedakan.
2: Yeah.
1: Itu saja. Jadi kalau misal persentase yang dibeda-bedakan itu contohnya pola. Jadi kan sekarang itu kan banyak kan produk-produk pupuk. Kalau zaman dulu 3 tahun yang lalu, 4 tahun yang lalu masih jarang, Mbak. Produk-produk yang berpola itu masih jarang. Tapi kalau mulai tahun 2025 saya amati di entah itu e-commerce atau offline itu banyak sekarang jenisnya produk itu yang memang apa namanya sudah berpola. Jadi maksudnya pupuk misal contoh NPK 16-16. Lah itu kan pola, 16 itu persen. Lah setiap fase entah itu vegetatif ataupun generatif itu memiliki pola yang berbeda. Maksudnya kita tetap butuh nitrogen di fase generatif, akan tetapi persentase dari nitrogennya itu harus lebih kecil dibandingkan fosfor dan kalium. Terus sama halnya seperti fase vegetatif itu harus tinggi nitrogen karena pembentukan cabang dan pembentukan daun, akan tetapi dia itu tetap butuh fosfor dan kalium pada fase vegetatif, akan tetapi persentase dari fosfor dan kalium itu harus lebih kecil dibandingkan nitrogen.
0: Okay.
1: Jadi maksud dari beliau itu seperti itu.
2: Betul.
0: Baik.
2: Akan fosfat kita ya, main bareng.
1: Takutnya kan salah paham.
2: Ya.
1: Yeah. Beliau Ibu Sobika kan nggak mau disalahpahami.
2: Tidak juga sih. Petani sekarang itu juga pinter-pinter kok sekarang. Yeah. Saat ini kita lihat itu juga main pola. Yeah, yang dulunya ngertinya urea sama
1: ZA,
2: Ponska gitu. Sekarang tidak. Ya, alhamdulillah sekarang itu ngerti gitu.
0: Sama fosfat itu juga.
2: Bukan pupuk berpola.
0: Pupuk berpola seperti NPK
2: tadi. Yang Mas Bilu katakan tadi ada presentase pupuk itu kadang 16-16 itu namanya pupuk seimbang. Jadi antara nitrogen, fosfat dan kaliumnya itu imbang. Contoh grower. Ya kayak gitu. Terus NPK profesional kayak gitu kan polanya berbeda-beda dan sesuai dengan fungsinya di fasenya gitu.
0: Oke, baik ya Suri Cakra, Anda kalau ingin bertanya boleh ya. Langsung saja sampaikan pertanyaan Anda ke gatekeeper kami lewat 0852 9001061.
3: Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X Prime, solusi stamina harian Anda.

0: Karena sudah ada kode dari ruang gatekeeper, saya ke gatekeeper Intan.
1: Pak Bambang yang ada di Sawahan Nganjuk juga izin bertanya, Mbak Iis.
0: Oh, oke.
1: Di tengah harga pupuk non subsidi yang terus naik, ini bagaimana strategi pemupukan pospat supaya tetap hemat tapi hasilnya yang maksimal? Kemudian Bu Rina yang ada di Kandangan Kediri juga izin bertanya. Kadang petani fokus membuat daun hijau dan batangnya besar, tapi lupa terkait dengan kondisi akarnya. Kira-kira seberapa penting peran pospat untuk pondasi awal tanaman dan cara pengerjaannya di awal tanam seperti apa?
0: Oke, baik. Terima kasih Intan Anggraini.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Karena sudah ada dua pertanyaan yang masuk, ini kita bahas sekarang atau mau jeda dulu?
4: Sekarang aja.
0: Sekarang saja. Oke, yang pertama ya Mas Ibnu ya. Pak Bambang ini di sawahan, di tengah harga pupuk non-subsidi yang katanya itu terus naik gitu. Gimana ini strategi pemupukan pospat supaya tetap hemat, tapi hasilnya nanti maksimal?
4: Ya. Jadi pertama, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
4: Salam sehat untuk Pak Bambang yang ada di sawahan, Mbak ya. Jadi saya membantu menjawab. Jadi bagaimana strateginya pengelolaan fosfat ketika sekarang itu pupuk subsidi kan mahal. Nah, caranya yaitu tadi kan dari awal kan sudah saya jelaskan bahwa sumber dari fosfat itu kan ada dua, yaitu dari organik dan anorganik. Nah, kalau anggaplah anorganik mahal, maka solusi kita pakai organik.
0: Okay.
4: Nah, tapi di situ kan juga ada ilmunya, ada tata caranya. Organik itu seperti contoh kohe, jadi kita perlu pahami bahwa kohe yang kita pakai secara umum kan ada kohe ayam, ada kohe kambing, dan ada kohe sapi. Itu kan yang umum.
0: Ada yang enggak, adanya di sini itu,
4: iya,
0: itu ya.
4: Nah, ada juga yang enggak umum.
0: Apa tuh?
4: Kotoran kelelawar sama kotoran walet.
0: Oh, itu juga bisa ya?
4: Bisa.
5: Luar biasa.
4: Nah,
0: malah luar biasa.
4: Nah, karena saya baca dan apa dari penyampaian guru saya itu juga pernah menyampaikan bahwa kotoran kelelawar itu tinggi fosfat. Dan saya juga baca beberapa artikel dan menyebutkan benar-benar bahwa kotoran kelelawar itu punya kandungan fosfat itu tinggi dibandingkan kotoran kambing, kotoran ayam, sama kotoran sapi. Dan ternyata masih ada lagi.
0: Apa tuh?
4: Kotoran walet. Kotoran walet itu juga memiliki kandungan fosfat itu tinggi juga. Walaupun enggak sebanding seperti kotoran kelelawar, tapi kotoran walet itu juga tinggi fosfat, Pak. Nah, itu bisa pakai itu. Jadi ketika pupuk subsidi atau pupuk non subsidi itu jauh melambung tinggi, kita pakai aja itu. Itu lebih murah dan kandungan fosfatnya juga tinggi. Jadi maksudnya kita kalau enggak ada kotoran kelelawar atau kotoran walet, ya kan, kita bisa pakai kotoran kambing karena kotoran kambing selain mengandung fosfor, dia itu juga mengandung mikro. Dia itu tinggi mikro dibandingkan dengan kotoran ayam dan kotoran sapi. Nah, terus selanjutnya ketika sudah kita berikan ke media tanam, ya kan, kita sudah berikan ke media tanam, selanjutnya langkah selanjutnya untuk meningkatkan penyerapan fosfor ke dalam tubuh tanaman, kita butuh yang namanya kalsium. Loh, kenapa kok kalsium? Kan gitu pertanyaannya. Loh, kenapa kok kalsium? Apa hubungannya dengan kalsium? Karena itu berkaitan dengan pH tanah. Lah, terus apalagi kaitannya dengan pH tanah? Kan gitu timbul pertanyaan itu lagi. Karena gini, ketika walaupun kita berikan apa namanya kotoran hewan sebanyak apapun, kalau enggak memperhatikan pH tanah, percuma.
0: Percuma, enggak netral.
4: Percuma, karena kita sudah sering bahas, karena penyerapan pupuk itu bisa terjadi secara efektif dan efisien itu ketika pH-nya netral, yaitu angka 7.
0: Tergantung di pH-nya.
4: Iya, karena di angka 7. Loh, kenapa kok harus di angka 7? Karena kalau di bawah 7 itu yang terserap adalah mineral-mineral logam, seperti aluminium, Fe, dan masih banyak lagi. Itu yang terserap itu. Akhirnya terjadi apa? Biasanya toksik, warnanya apa namanya, mohon maaf, daunnya itu berwarna kuning dan lain sebagainya. Terus akhirnya kita memfitnah yang namanya hama, padahal belum tentu itu hama.
5: Tersangkanya ya, hama ya,
4: kan? Dia itu kan kefitnah gitu loh mbak.
5: Kefitnah.
4: Karena gak bisa ngomong, kalau bisa ngomong mungkin kambing kita tahu ya, Nah, seperti itu. Padahal itu biasanya kan karena kebanyakan penyerapan logam, unsur-unsur logam seperti iron, terus masih banyak lagi lah, aluminium dan masih banyak lagi. Itu unsur-unsur logam itu ada ketika pH-nya itu di bawah netral. Nah, kalau dia ya, kalau di atas itu penyerapan unsur logam itu enggak bisa terjadi. Lah padahal tumbuhan itu juga apa namanya membutuhkan unsur logam ini tadi. Lah, unsur logam ini agar tidak menjadi toksisitas, ya kan? Agar seimbang lah, anggaplah penyerapan NPK dengan penyerapan unsur mikro itu bisa seimbang di pH 7. Makronya diserap juga, mikronya itu diserap dengan sedikit, karena ya kita juga perlu pahami bahwa kalau mikro itu kecil, berarti kalau kecil itu penyerapannya sedikit. Gitu. Makanya kalau pH 7 penyerapan unsur logam itu terjadi akan tetapi sangat minim, sangat kecil. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika apa namanya kita berikan bahan organik yang memang kita tujukan untuk fosfor dan lain sebagainya, tapi hari ini kita berhubung bahas fosfor, kita fokus saja pada fosfor. Nah, di bahan organik itu kandungannya enggak lebih dari 3%, akan tetapi ketika sudah di dalam media tanam, sudah berada di dalam tanah, dan secara otomatis penjelasannya kan jadi berbeda. Ya kan mbak? Jadi secara otomatis penjelasannya menjadi tanah tersebut tinggi bahan organik. Gitu, yang bahan organiknya ini berasal dari kompos. Ketika tanah ini tinggi bahan organik, maka kandungan fosfornya itu bisa sampai 50%. Nah, itu kan berarti otomatis kita sudah tidak membutuhkan yang namanya pupuk, misal pupuk kimia misalnya, anggapnya seperti itu, walaupun apa namanya tetap dibutuhkan, tapi kan enggak sebanyak sebelum-sebelumnya karena kita sudah memberikan kompos itu tadi. Nah, itu terus selanjutnya ketika kita berikan kalsium, ya kan mbak? Ketika kita berikan kalsium, jadi itu berkaitan dengan pH. Kita berikan kalsium dan untuk meningkatkan pH di dalam tanah, otomatis fosfor ini akan berubah-berubah bentuk. Jadi seninya di sini, seninya itu di sini. Jadi mohon maaf, nggak usah bingung, jangan bingung dulu mbak. Ya. Maksudnya mbak, jadi nggak usah bingung. Jadi gini, seninya di sini mbak. Ketika pH-nya di bawah misalnya 5,5, anggaplah pH tanah itu 5,5. Fosfat itu namanya jadi iron fosfat. Iron fosfat itu besi fosfat sama aluminium fosfat. Itu jadi fosfat itu berikatan dengan yang namanya besi logam Fe dan aluminium Al, ya, atau bisa kita kenal Al. Biasanya Al ini yang apa namanya yang menjadikan tanaman itu menjadi beracun dan sebagainya, anggaplah seperti itu. Nah, terus kalau pH-nya apa namanya 7, fosfat ini biasanya berikatan dengan kalsium dan namanya itu kalau enggak mono ya di kalsium fosfat. Itu namanya jadi rubah. Kalau pH-nya 5 itu iron fosfat atau aluminium fosfat. Kalau pH-nya 7 namanya itu kalau enggak mono ya di kalsium fosfat. Tuh. Terus kalau pH-nya 9 juga rubah lagi mbak, kalau pH-nya basa 9 namanya jadi trikalsium fosfat. Gitu. Jadi seninya belajar apa namanya kimia tanah itu seperti itu. Jadi fosfat itu bisa berubah-ubah. Jadi unsur di dalam tanah itu nggak bisa kita pastikan, bisa berubah-ubah tergantung dengan pH, kondisi tanah dan sebagainya. Tapi intinya kita sekarang fokus di fosfor. Jadi ketika kita memberikan kompos di dalam tanah, kita juga harus memperhatikan yang namanya pH tanah. Karena secara otomatis yaitu tadi, itu rumusnya seperti itu. Kalau asam yang diserap itu logam, walaupun di situ tinggi fosfat, tinggi fosfor, ya kan, yang diserap tetap saja logam seperti aluminium dan Fe. Makanya dinamakan aluminium fosfat dan Fe fosfat, iron fosfat istilahnya. Jadi makanya solusinya, kalau pupuk subsidi mahal ataupun non subsidi jauh lebih mahal lagi, kita pakai yang namanya kotoran hewan untuk meningkatkan kadar organik di dalam tanah, dan tetap harus memperhatikan pH dengan cara apa? Memberikan kalsium secara rutin. Agar apa? Agar tidak terjadi toksisitas mikro. Toksisitas mikro itu unsur-unsur logam itu tadi. Karena kalau tinggi apa namanya kandungan logam, maka tanaman itu bisa beracun gitu loh. Mungkin itu saja untuk Pak Bambang yang mungkin bisa saya jelaskan. Kalau mungkin beliau Bu Sophika penambah. Okay.
5: Selamat sore Pak Bambang. Berarti ya kita pupuk mahayu tetap mupuk lah ya. Enggak mungkin kita nanam terus tanaman kamu maunya tak kasih segini mau enggak gitu. Misalnya kayak nawar gitu kan enggak bisa. Biaya irit hasil selangit itu kayaknya enggak bisa gitu. Kita jadi kita harus ngikuti tanaman. Kalau pupuk mahal kita bisa akali dengan stok fosfat yang ini topiknya di fosfat ya. Jadi kita punya bank fosfat di dalam tanah, yaitu organik tadi, dengan cara harus difermentasi dulu lah. Untuk di antara kohe-kohe tadi, misalkan kohe ayam, kohe sapi, dan kohe kambing, itu yang nilai fosfatnya tinggi adalah kohe kambing. Saya pernah itu ya Mas ya, uji lab juga di lahan kita bikin kompos, kita uji lab, itu kandungan yang tertinggi adalah kohe kambing. Di antara kohe-kohe tadi. Jadi dia harus difermentasi dulu supaya tidak asam nanti saat terfermentasi di dalam tanah nanti yang akhirnya tidak terserap. Jadi masalah pupuk naik atau apa kan kebutuhan tanaman juga harus kita penuhi gitu. Seberapa sih pemberian kohe itu kita nggak bisa takaran, karena dari kandungan kohe itu sendiri, dari mungkin dari bahannya itu makanannya kambing juga tidak sama. Itu juga akan mempengaruhi, makanya nggak bisa jadi patokan sih. Jadi lihat perkembangan apa tanaman tersebut itu seberapa dia butuh, mungkin juga lewat spray atau dibantu lewat spray dan pupuk sesuai fasenya gitu. Jadi tepat
0: tapi biasanya
5: guna.
0: Berapa kali Bu untuk tanaman itu untuk kasih barangkali kasih kohe itu tadi
5: di awal,
0: pokoknya awal
5: di awal kohe kan di awal
0: nggak bisa ya semisal nanti di tengah-tengah nggak bisa ya
5: pembungaan itu tetap aja bisa, tapi kan dia slow release Mbak. Dia slow release ya kan, kalau misalkan di pembungaan kita butuh cepat bungane rong anu masane wis tuwek gitu. Urang berbunga dia sudah tua gitu loh maksudnya gitu. Harus tepat guna, tepat waktu, tepat sasaran juga tepat dosis gitu. Untuk Pak Bambang itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan. Jadi lebih baik untuk kohe difermentasi dahulu gitu.
0: Ya, yang diolah dulu ya Bu ya. Baik. Ada juga ini pertanyaan dari Bu Rina di Kandangan Kediri. Kadang itu petani fokus ya membuat daun hijau dan batangnya yang besar, tapi lupa dengan kondisi akarnya. Jadi seberapa penting Mas Ibnu dan Bu Sobika peran fosfat untuk fondasi awal dan cara pengerjaannya di awal itu bagaimana? Monggo.
5: Oke, selamat sore Bu Rina di Kandangan Kediri ya. Salam kenal juga. Nah ini penting, itu kayak saya waktu pemula jadi petani. Ngertinya kan nitrogen, ZA dan gitu gak tahu, fase-fase juga gak tahu. Ngawur, biak-biak selesai, terlihat hijau itu seneng bangga. Kita dibanggakan sesaat oleh tanaman itu sendiri, tapi kita terlena gitu loh maksudnya. Jadi memang semua pupuk itu ada fungsi masing-masing. Seperti Mas Benu apa sampaikan tadi, setiap fase itu memang presentasinya enggak sama gitu. Nah, untuk fosfat itu kan tujuannya di perakaran. Tujuan di awal nanti perakaran brewok dan lain sebagainya, nanti makanannya banyak, batangnya besar. Nah, di saat pembuahan juga kuat. Kalau terlalu tinggi nitrogen mungkin bisa jadi obesitas. Seumpama kayak kita itu ke obesitas, akhirnya imun menurun, akhirnya datanglah penyakit dan lain sebagainya. Nah, untuk tahapannya biasanya di awal. di awal masa tanam itu saat olah lahan.
0: Olah lahan.
5: Saat olah lahan.
0: Jadi sebelum penanaman.
5: Ya, betul. Misalkan kita tanaman bawang merah. Mm-mm. Kita kasih kohe yang sudah difermentasi, misalkan kohe kambing. Nah, kita juga porositas juga perhatikan selain pupuk NPK ya, porositas juga diperhatikan. Habis itu ditutup. Ditutup otomatis kita punya bank. Bank pospat di dalam tanah yang sifatnya kan slow release itu tadi sampai dewasa. Nah, setelah tanam kita pacu dengan pupuk fast release dengan cara dispray. Dia cepat terserap. Jadi reaksinya lebih cepat terlihat gitu. Nanti kita giring mau kemana ini tanaman gitu. Mau dibuahkan atau mau dikerdilkan atau mau dikemanakan, itu kan ada presentasinya NPK-nya tadi.
0: Oh, gitu. Oke, okay. Ya baik, Mas Ibnu mau menambahkan?
4: Ya mungkin apa namanya? Ya itu tadi sama yang disampaikan oleh beliau Ibu Sophika bahwa fosfor itu kalau di awal fase, jadi memang gini Mbak, mohon maaf saya ulangi, jadi gini biar mudahnya, fosfor itu kan fungsinya untuk ATP, energi, terus ATP ini ya kan, ini ditransfer ke seluruh jaringan tanaman. Jadi mohon maaf, walaupun kita fokus ke fosfor, tapi kita juga butuh yang namanya unsur yang lain, seperti contoh beliau Ibu Sophika yang sampaikan tadi seperti nitrogen, fosfor dan kalium. Nah, sebenarnya seluruh unsur tadi itu saling berikatan. Maksudnya saling berikatan itu saling membutuhkan. Jadi, walaupun apa namanya fosfor ini sangat penting, ketika di dalam tubuh tanaman itu tidak ada yang namanya magnesium juga akan percuma. Maksudnya seperti ini. Fosfor itu kan tadi imobil. Dia itu tidak mudah bergerak, Mbak. Anggaplah fosfor ini penumpang. Nah, kan penumpang, kita mau bepergian. Anggaplah fosfor ini mau bepergian. Dia itu butuh transportasi. Ya kan? Untuk berpindah dari satu ke satu tempat yang lain. Misal tempatnya jauh ya kan. Dia itu butuh yang namanya transportasi, entah itu ojek, entah itu kereta dan lain sebagainya. Nah, magnesium yang kita kenal Mg itu, dia itu sebagai alat transportasi si fosfor ketika fosfor ini ingin berpindah. Misal dari Nganjuk ke Surabaya, dia naik bis lah. Bis ini magnesiumnya, karena yang mengantarkan fosfor ke seluruh jaringan tanaman itu adalah magnesium. Dan fosfor ini terbentuk apa namanya dibutuhkan dan terbentuk itu apa namanya mulai dari kapan? Mulai dari daun pertama itu tumbuh. Dia itu sudah membutuhkan yang namanya fosfor untuk pembentukan yang namanya ATP. Secara otomatis dia itu juga membutuhkan yang namanya magnesium. Makanya dari berbagai unsur, mulai dari makro primer, makro sekunder dan mikro, itu semuanya saling berkesinambungan. Dia itu saling berhubungan. Jadi makanya ketika kita memberikan, maksudnya gini, ketika saya sama beliau Ibu Sophika menyebutkan kalau apa namanya pada masa awal tanam itu harus fosfornya tinggi, bukan berarti harus meninggalkan semuanya, akan tetapi prosentasenya diturunkan, harus gak lebih dari fosfor. Jadi maksud saya sama beliau Ibu Sophika seperti itu. Oh, masa awal tanam itu yang dibutuhkan adalah fosfor, tapi bukan berarti yang lainnya itu tidak dibutuhkan. Jadi makanya fosfor, silika itu juga bagus untuk perakaran. Kalium pun itu, kalium nitrat atau KNO3 itu juga bagus untuk perakaran, akan tetapi tidak seperti seefektif yang namanya fosfor. Dan fosfor ini bisa efektif ketika ada yang namanya magnesium. Mungkin itu saja.
0: Baik ya. Semoga bisa terjawabkan ya pertanyaan dari Bu Rina di Kandangan Kediri dan Pak Bambang di Sawahan Nganjung. Tapi karena waktu sudah mepet, jadi sepertinya closing statement sudah harus dikeluarkan oleh Bu Sophika dan juga Mas Ibnu Pangestu. Dari siapa dulu untuk closing statement hari ini?
5: Gimana ya? Pertanian kita masa depan, di masa depan itu kita tidak bisa terjebak dengan bahasa, oh satu hektar berapa ton, menghasilkan berapa ton. tapi seberapa banyak kita bisa memberi nutrisi dari apa yang kita tanam kepada manusia. Supaya apa ya, kita tahu apa tanaman sehat untuk kita konsumsi juga, bukan sekedar kita melulu hasil panennya dapat sekian, enggak. Harus memperhatikan nutrisi yang kita berikan sehingga terserap sempurna, tidak ada residu dan lain sebagainya, sehingga aman dikonsumsi oleh kita semuanya. Gitu aja Mas Ibnu, monggo.
0: Cukup ya, oke. Baik, berarti dari pembahasan kita hari ini kita belajar bahwa pospat itu bukan hanya soal pupuk ya, Sri Cakra, tetapi menjadi salah satu kunci penting dalam pertumbuhan tanaman sejak akar hingga masa panen, begitu ya Bu Sofia dan Mas Ibnu. Baik, terima kasih waktu yang sudah diluangkan untuk hari ini. Terima kasih juga untuk Sri Cakra yang sudah bertanya, sudah bergabung. Kita akan jumpa di minggu-minggu selanjutnya ya untuk talkshow Cakra Sedulur Tani.
5: Insyaallah.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sesungguhnya Allah tidak melihat pada bentuk rupa dan harta kalian, tetapi Allah melihat kepada hati dan amalan kalian. Hadis riwayat Muslim.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Oke, baik, terima kasih Sri Cakra, Anda yang terus menyimak 106,1 Radio Cakra Krishna. Kalau tadi talk show Cakra Sedulur Tani, semoga bisa menambah keilmuan Anda dalam pekerjaan yang sedang Anda tekuni saat ini. Tetap semangat Sri Cakra para petani di Indonesia, karena dari tangan-tangan panjenengan semua, ketahanan pangan bangsa ini bisa terjaga. Sedulur Cakra, herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Nariah, Nariah CA, Nariah Gester, dan Nariah DM.
1: Kisah inspiratif bersama herbal Nariah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pak Sugeng, biasa dipanggil Pak Sugeng Manu. Alamat Dusun Santren RT 04 RW 2 Desa Poh Jajar, Kecamatan Papar, Kabupaten Kediri. Sakit saya itu asam lambung. Itu pernah saya enggak bisa kerja gara-gara asam lambung. Yang saya konsumsi Nariah CA sama Gester. Baru satu paket itu saya langsung bisa kerja. Herbal Nariah, obat pilihanku.
1: Herbal Nariah, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
0: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Nariah. Untuk mendapatkannya, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Nariah terdekat. Herbal Nariah ini juga bisa Anda dapatkan di Wiata Herbal Nariah Banyakan Kediri. Alamatnya Dusun Geneng, Desa Maron, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri. Sasaran dari Jembatan Maron, Anda ke barat kurang lebih 50 meter, utara jauh.

0: Info Nganjo 106,1 Radio Cakra Krisna.
1: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk mulai memetakan sejumlah wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan dan rawan kebakaran hutan memasuki musim kemarau 2026. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Nganjuk, Sutomo, mengatakan pihaknya telah melakukan asesmen di beberapa kecamatan yang pada tahun-tahun sebelumnya pernah mengalami kekeringan. Beberapa wilayah yang telah dipetakan diantaranya Desa Tempuran dan Desa Ngluyu di Kecamatan Luyu, kemudian Desa Campur di Kecamatan Gundang, Desa Ororombo dan Mojodur di Kecamatan Ngetos, serta Desa Genjeng dan Macanan di Kecamatan Loceret.
0: Info Nganjuk dipersembahkan 106,1 Radio Cakra Krisna.
2: Saatnya kami sampaikan beragam informasi dari berbagai daerah yang disiarkan serentak di jaringan Radio Krisna Group dan Cakra Krisna Jaring Radio.
3: Baik, selamat sore. Kembali lagi dalam program Jaring Radio Krisna FM Group bersama saya, Alvan Amar. Polres Wonogiri menangkap seorang guru SMP berstatus aparatur sipil negara ASN berinisial J, 55 tahun, setelah menerima laporan dugaan pelecehan terhadap sejumlah siswi di sekolahnya. Selengkapnya silakan Nia, Krisna FM Wonogiri.
4: Aksi tersebut diduga telah dilakukan pelaku sejak tahun 2013. Kapolres Wonogiri, AKBP Wahyu Sulistio mengatakan status pelaku sebagai tenaga pendidik akan menjadi faktor yang memperberat hukuman. Sementara berdasarkan KUHP baru, pelaku terancam pidana penjara sekitar 9 tahun. Selain statusnya sebagai guru, jumlah korban yang lebih dari satu orang juga dapat menjadi faktor pemberat hukuman bagi pelaku. Hingga saat ini pihaknya telah memeriksa 5 korban. Sementara itu, pelaku mendekati korban dengan memanfaatkan posisinya sebagai guru dengan modus pura-pura membetulkan tas atau pakaian siswa. Pelaku kemudian menyentuh bagian tubuh sensitif pada korbannya. Pelaku langsung ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka. Polisi juga mendalami kemungkinan adanya pembiaran dari pihak sekolah. Zania melaporkan langsung dari Radio Krisna FM Wonogiri.
3: Ketua TP PKK Kabupaten Lumajang, Dewi Natalia, menegaskan bahwa penanganan stunting memerlukan pendekatan menyeluruh, tidak hanya melalui bantuan pemenuhan gizi, tetapi juga penguatan kesadaran keluarga tentang pentingnya pola pengasuhan sehat. Selengkapnya disampaikan Laila, Krisna FM, Lumajang.
5: Menurut Dewi Natalia, stunting tidak dapat diselesaikan hanya melalui intervensi sesaat. Pencegahan harus dimulai dari lingkungan keluarga melalui perubahan pola pikir dan kebiasaan dalam menjaga kesehatan ibu dan anak sejak masa kehamilan. Ia menjelaskan, fase 1000 hari pertama kehidupan merupakan periode paling penting dalam menentukan kualitas tumbuh kembang anak. Karena itu, keluarga perlu memahami pentingnya asupan gizi, kesehatan ibu hamil, dan pola pengasuhan terhadap perkembangan fisik maupun kognitif anak. Dalam kegiatan tersebut, TP PKK Lumajang juga mendorong penguatan peran kader PKK dan posyandu sebagai ujung tombak edukasi masyarakat. Kader diharapkan tidak hanya membantu pelayanan kesehatan dasar, tetapi juga aktif mendampingi keluarga agar memahami pentingnya pencegahan stunting sejak dini. Selain edukasi kesehatan, program Genting juga menjadi sarana memperkuat kepedulian sosial melalui keterlibatan orang tua asuh dalam mendampingi keluarga berisiko stunting. Saya Laila melaporkan dari Radio Krisna FM Lumajang.
3: Kementerian Pekerjaan Umum terus mempercepat pembangunan sekolah rakyat di Provinsi Jawa Tengah. Desa Wlahar, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, sebagai bagian dari dukungan pemerintah dalam memperluas akses pendidikan melalui penyediaan infrastruktur pendidikan terpadu. Selengkapnya silakan

0: Reva, Kasihku FM Brebes.
1: Menteri PU Dodi Hanggodo menegaskan, seluruh pembangunan sekolah rakyat tahap 2 harus selesai sebelum tahun ajaran baru dimulai pada Juli 2026. Pembangunan sekolah rakyat di Brebes didukung anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN tahun anggaran 2025-2026 dengan nilai kontrak sebesar Rp244 miliar rupiah. Lingkup pekerjaan mencakup pembangunan kawasan pendidikan terpadu seluas 27.000 meter persegi yang terdiri atas gedung SD, SMP, SMA, asrama siswa, rumah susun guru, kantin, masjid, ruang serbaguna, sarana olahraga, hingga infrastruktur kawasan. Dalam pelaksanaannya, proyek menghadapi sejumlah tantangan teknis, mulai dari tingginya curah hujan hingga keterbatasan akses distribusi material menuju lokasi pembangunan. Untuk mempercepat pekerjaan, Kementerian PU bersama para pemangku kepentingan melakukan penyesuaian metode konstruksi dengan menerapkan struktur baja pada sebagian bangunan. Strategi tersebut mampu memangkas durasi pekerjaan struktur dari sekitar 180 hari menjadi 48 hari. Saya Reva melaporkan dari Radio Kasihku FM Brebes.
0: Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi memberikan perhatian serius terhadap kasus dugaan kekerasan seksual yang menimpa santriwati di sebuah pondok pesantren di Kabupaten Pati. Selengkapnya disampaikan Afifa Krishna FM Pati.
2: Menteri PPPA menekankan pentingnya percepatan proses hukum guna memberikan keadilan bagi para korban. Ia mengapresiasi langkah Polda Jawa Tengah dan Polresta Pati yang telah berhasil mengamankan tersangka. Sebelumnya, tersangka diketahui sempat beberapa kali mangkir dari panggilan pemeriksaan dan berupaya melarikan diri keluar daerah setelah ditetapkan sebagai tersangka pada 28 April 2026. Selain proses pidana, pemerintah melalui Kementerian Agama juga telah mengambil langkah tegas terhadap pondok pesantren tersebut. Rekomendasi yang dikeluarkan meliputi larangan penerimaan santri baru, penonaktifan dan pengeluaran pendiri pondok pesantren dari pihak yayasan, dan proses pencabutan izin operasional pondok pesantren. Menteri PPPA menegaskan bahwa sanksi administratif ini tidak menghapus pertanggungjawaban pidana pelaku. Afifa Firdaus melaporkan dari Radio Krishna FM Pati.
0: Polres Malang menetapkan 4 orang sebagai tersangka aksi pengerusakan kendaraan dan pengeroyokan terhadap rombongan wisatawan asal Surabaya di kawasan Pantai Wediawu, Kecamatan Tirtoyudo, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Selengkapnya silakan Rizka, Krishna FM Malang.
3: Kepala Polres Malang AKBP Muhammad Taat Resni mengatakan, dalam kejadian itu sebanyak 6 kendaraan roda 4 dilaporkan rusak dan 6 dari 72 wisatawan mengalami luka-luka. Ia menyebut, satu dari 6 mobil yang menjadi sasaran perusakan oleh para tersangka sesungguhnya bukan menjadi bagian dari kendaraan rombongan wisatawan. Berdasarkan hasil penyidikan Satuan Reserse Kriminal Polres Malang, peristiwa terjadi pada Selasa 5 Mei 2026 lalu. Tersangka A, Z, dan Y terbukti secara terang-terangan melakukan aksi perusakan dan pengeroyokan terhadap wisatawan secara bersama-sama. Aksi perusakan oleh para tersangka seperti melakukan pelemparan batu dan mencoret-coret kendaraan roda 4 yang saat itu terparkir di kawasan penginapan di Pantai Wediawu. Rizka Abdelina, Krishna FM, Malang.
0: Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur mulai mempersiapkan pengembangan industri pengelolaan berbasis tanaman lokal sebagai upaya meningkatkan nilai ekonomi komoditas daerah. Selengkapnya disampaikan Nona, Krishna FM Luwakulu, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.
4: Fokus pemerintah daerah kini tidak lagi hanya pada penjualan bahan mentah, tetapi mulai diarahkan pada pengembangan produk olahan yang memiliki nilai jual lebih tinggi termasuk dalam bentuk ekstrak. Bupati Kutai Kartanegara Aulia Rahman Basri mengatakan, sejumlah komoditas lokal dinilai memiliki potensi besar untuk dikembangkan, di antaranya keratom dan tanaman teratai. Menurutnya, selama ini beberapa komoditas asal Kutai Kartanegara sebenarnya sudah memiliki pasar, bahkan hingga luar negeri. Namun, pemanfaatannya masih belum optimal karena sebagian besar dijual dalam bentuk bahan baku. Aulia juga menjelaskan, Pemerintah daerah saat ini mulai menyiapkan tahapan awal berupa studi kelayakan untuk memetakan peluang pengembangan industri pengolahan tersebut secara lebih terukur. Saya Nona melaporkan dari Krishna Radio Loakhulu.
0: Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kalimantan Timur memastikan seluruh lembaga pemasyarakatan di Samarinda bersih dari peredaran narkotika, ponsel ilegal, serta penyakit penipuan. Selengkapnya silakan Amoy, Krishna FM, Samarinda.
5: Kepala Kantor Wilayah Ditjenpas Kalimantan Timur, Endang Lintang Hardiman mengatakan tinjauan Kakanwil Ditjenpas Kaltim ke Lapas Narkotika kelas 2A Samarinda dirangkai dengan ikrar dan penguatan pengawasan pemasyarakatan bersih dari halinar sebagai bentuk komitmen menciptakan lingkungan pemasyarakatan yang aman dan tertib. Pelaksanaan kegiatan ini melibatkan unsur TNI, Polri, BNN, hingga polisi militer untuk memperkuat sinergi lintas instansi dalam mendukung penguatan pengawasan. Usai pembacaan ikrar, petugas gabungan langsung melakukan razia di blok hunian warga binaan sebagai langkah deteksi dini terhadap potensi gangguan keamanan dan ketertiban. Pemeriksaan ketat dilakukan guna memastikan tidak adanya barang terlarang seperti perangkat komunikasi ilegal maupun narkotika di dalam kamar hunian para warga binaan. Selain penggeledahan fisik, jajaran petugas menyelenggarakan tes urin secara acak kepada warga binaan sebagai bukti nyata pencegahan penyalahgunaan narkotika di dalam lapas. Saya Amoy melaporkan dari Krishna FM Samarinda, Kalimantan Timur.
0: Demikian jaring radio Krishna FM Group, saya Alvan Amar, sampai jumpa.
6: Baru saja Anda dengarkan jaring radio yang disiarkan serentak di jaringan Radio Krishna Group, Radio Krishna FM Nganjuk, Radio Krishna FM Trenggalek, Radio Krishna FM Madiun, Radio Krishna FM Bojonegoro, Radio Krishna FM Pacitan, Radio Krishna FM Lumajang, Radio Krishna FM Malang, Radio Krishna FM Wonosobo, Radio Krishna FM Wonogiri, Radio Kasihku FM Brebes, Radio Krishna FM Pati, Radio Krishna FM Samboja Kalimantan Timur, Radio Krishna FM Loakhulu Kalimantan Timur, Radio Krishna FM Samarinda Kalimantan Timur, dan Radio Cakra Krishna FM Nganjuk. Jaring radio dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Oke, baik, terima kasih Anda yang terus menyimak 106,1 Radio Cakrakrisna dan masih bersama dengan saya Iis Satin. Saya akan menambahkan informasi juga. Jadi Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto itu sudah menargetkan sebanyak 1.386 desa atau kampung nelayan merah putih di seluruh Indonesia yang dapat diresmikan pada bulan Desember 2026. Hal itu disampaikan oleh Prabowo saat kunjungan kerja ke Biangas, Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara pada hari Sabtu ini tadi. Menurutnya, program itu menjadi bagian dari upaya pemerintah meningkatkan kesejahteraan nelayan di berbagai daerah. Bapak Prabowo menegaskan pembangunan sektor perikanan menjadi salah satu prioritas pemerintah untuk tahun ini. Karena itu, pemerintah akan melakukan perbaikan besar-besaran terhadap kondisi dan kesejahteraan nelayan di Indonesia. Ia menjelaskan, pembangunan desa nelayan merah putih dirancang berlangsung cepat. Bahkan, jika pembangunan dimulai bulan depan, masyarakat berkirakan sudah bisa menikmati fasilitasnya dalam waktu sekitar 5 bulan. Dalam kunjungan itu, pemerintah juga menyerahkan bantuan satu unit kapal nelayan berukuran 15 groston yang dapat dioperasikan sekitar 5 awak. Selain bantuan kapal, pemerintah juga akan membangun kawasan desa nelayan modern yang dilengkapi berbagai fasilitas pendukung aktivitas perikanan. Fasilitas itu meliputi gudang pendingin hingga SPBU khusus nelayan untuk menunjang kebutuhan operasional masyarakat pesisir. Prabowo memastikan pembangunan program itu akan mulai dijalankan tahun ini dan meminta seluruh pihak memastikan prosesnya berjalan sesuai target waktu yang sudah ditetapkan. Update informasi ke Danti.
1: Bapak Krido Purnomo tadi yang menyampaikan info sudah sampai di Temayang Bojonegoro ya. Dari rumah beliau kurang lebih perjalanan 60 km, kemudian dilanjutkan sore hari ini sudah sampai Paldaplang. Ini desanya Stren, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Bojonegoro. Perjalanan kurang lebih 85 km. Ya, ini hati-hati di jalan. Kayaknya beliau ini memang suka jalan-jalan ya, Is ya. Setiap hari rutenya juga lumayan jauh dari tempat tinggal beliau. Ada informasi yang ditambahkan Bapak Riono, mohon waspada, hati-hati Pujon Malang hujan deras.
0: Oh, jam sore berapa tadi?
1: Ini. Jam 3 sore itu sudah mulai hujan, informasi dari Bapak Riono ya. Yang akhir pekan mungkin pengen sat naik di Malang, ini ada waspada karena informasinya sore hari ini sudah diguyur hujan deras. Kemudian kita juga terima info dari Mas Azril, hati-hati ada perbaikan jalan di Jatirogo ini masuknya Tuban atau jalan penghubung dengan Bojonegoro ya. Jadi tepatnya itu sekitaran Bangilan Tuban. Ada perbaikan jalan di sana ditambah kondisi habis hujan Is. Jadi jalanan tergenang air. Masih ada perbaikan jalan, arus lalu lintasnya sedikit terhambat ya, harus memelankan laju kendaraan. Cuaca sampai dengan sore hari ini juga masih gerimis, Iis.
0: Baik, terima kasih Denti dan inilah Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakrakrisna.
0: Oke, jam 3 sore waktunya lagu-lagu tahun 80-an, 90-an atau oldies untuk tampil ya. Jadi saya akan hadirkan lagu dengan judul The Winner Take It All.

0: Pemenang mengambil semuanya atau memiliki semuanya ya. Ini lagu adalah yang menyanyikan dari sebuah grup band dan menggambarkan sebuah patah hati dan kehancuran emosional yang mengikuti berakhirnya suatu hubungan. Jadi ada sebuah pasangan yang berpisah dan satu pasangannya itu menang atau memiliki semuanya, sementara satu pasangannya lagi ini digambarkan kalah begitu. Salah satu dari lagu yang dibawakan oleh ABBA ya, The Winner Take It All. Ke Gatekeeper, Danti.
1: Nanti malam jangan lupa ya, malam mingguan is di yeah. Alun-alun Nganjuk.
0: Nah, untuk yang bermalam mingguan.
1: Untuk yang bermalam mingguan, ada event ya, kabarnya ada lomba lari gitu.
0: Betul.
1: Siang tadi juga sempat ada yang menanyakan, ini kok di depannya Tugu 20 Pilar, Alun-alun Nganjuk itu ada tenda-tenda, warnanya itu merah putih, kemudian juga ada kayak panggungnya. Di sana ada apa ya? Ternyata nanti malam itu akan ada agenda lomba lari, event running ya. Ini kalau dari Bapak Muhammad juga sempat kirim beberapa video. Ini lokasi tepatnya itu di depannya pendopo, sudah ditutup total.
0: Oh, okay.
1: Ya, ditutup total. Beliau awalnya menanyakan, ini apakah ada balapan atau gimana? Ini kok sudah ada pagar besi di depannya pendopo Kabupaten Nganjuk. Ada lomba lari, Bapak Muhammad ya, nanti malam. Ini nanti juga coba kita carikan informasi kepada rekan-rekan, teman-teman dari pemerintah Kabupaten Nganjuk untuk detailnya, bagaimana persiapan di lokasi juga seperti apa ya. Malam minggu pastinya ramai, harapannya semoga gak hujan ya Is ya. Karena hari ini ternyata meskipun sudah masuk musim kemarau, di beberapa daerah juga masih diinformasikan turun hujan, kayak di wilayah Bojonegoro, wilayah Pujon Malang hari ini di akhir pekan juga diinformasikan masih turun hujan. Semoga Nganjuk tidak untuk malam minggu kali ini. Yeah. Kemudian informasi lainnya kita ditambahkan ini dari Bapak Samsudin, Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Seda Kabupaten Nganjuk. Dikira ada pemberangkatan haji drag run ya, ada lomba lari ya dalam rangka hari buruh Is.
0: Iya, berarti para buruh boleh ikut ya Pak ya?
1: Boleh ya Bapak Samsudin, atau bagaimana? Ini terkait dengan pesertanya dan juga ketentuan-ketentuan lainnya ya. Ini coba kita mintakan bantuan beliau, mohon dibantu on air Bapak Samsudin, bisa dijelaskan secara langsung ya, biar tidak salah paham sedulur cakra ini. Karena banyak yang ngira ada apakah balapan, ada juga yang nanya apakah pemberangkatan haji, padahal kalau dari jemaah Kabupaten Nganjuk kan berangkatnya masih 20 Mei, masih lama ya. Ini ada lomba lari sedulur cakra dalam rangka hari buruh, detailnya nanti akan kami sampaikan kembali.
0: Ya, baik, terima kasih Danti Danila di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
2: Kabar gembira bagi adik-adik kelas 9 SMP atau MTs untuk meraih sukses masa depan bersama SMK Kusuma Negara Kertosono dan Baron, sekolah unggul berskala nasional dengan banyak industri milik sekolah di sekolah.
4: SMK Kusuma Negara Kertosono membuka pendaftaran peserta didik baru tahun ajaran 2026-2027. Jalur inden sebelum lulus SMP atau MTs. Program kompetensi keahlian meliputi teknik kendaraan ringan otomotif, pariwisata, perhotelan, restoran dan tata boga, multimedia atau teknologi komputer jaringan dan informatika, bisnis daring dan pemasaran atau tata niaga, teknik jaringan akses telekomunikasi atau telkom, teknik bisnis sepeda motor atau teknik otomotif, serta agribisnis, tanaman pangan, dan hortikultura.
2: Kampus 1 dan Kampus 2, lantai 4, ada kelas khusus Yamaha Indonesia dan binaan Matahari Department Store. Ada program beasiswa unggulan SMK Kusuma Negara, beasiswa program Indonesia Pintar, beasiswa kurang mampu dari Dinas Pendidikan,
5: beasiswa perusahaan, beasiswa yayasan, dan beasiswa berprestasi.
4: Pendaftaran dibuka hari Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai jam 3 sore, mulai Januari sampai kuota terpenuhi, dan ditutup sewaktu-waktu.
5: Kampus 1, Jalan Jenderal Sudirman nomor 1, Klinter, Kertosono. Kampus 2, Jalan Jenderal Sudirman nomor 1, Baron.
4: Bebas biaya pendaftaran, bebas biaya SPP 3 tahun, bebas uang gedung, hanya membayar biaya pengembangan.
5: SMK Kusuma Negara Kertosono dan Baron, sekolah unggul berskala nasional, dengan banyak industri milik sekolah di sekolah.

0: ada lomba lari Sri Cakra dalam rangka perayaan May Day 2026 di Nganjuk. Untuk lebih detailnya, saya sudah tersambung bersama Kabak Protokol dan Komunikasi Pimpinan Seda Kabupaten Nganjuk, Bapak Samsudin. Selamat sore, Pak.
1: Selamat sore, Mbak.
0: Tetap semangat, Pak, dalam bertugas.
1: Harus, siap-siap.
0: Siap-siap. Baik, Pak Samsudin, kabarnya nanti ada drag run, ya?
1: Betul sekali, Mbak.
0: Ini kok masih dalam rangka May Day, berarti apakah nanti pesertanya juga dari buruh-buruh, Pak?
1: Ini peserta dari buruh pabrik bisa. Kaitannya ini rangkaian kegiatan May Day, Mbak. Oh. Dengan ngambil tagline atau tema itu satu tekad, satu tujuan, sejahtera bersama, kolaborasi bersama mewujudkan kemajuan industri dan kesejahteraan pekerja. Ini
0: luar biasa.
1: Di Snaker Trans. Kalau di sini di Snaker Kabupaten Nganjuk, Mbak, yang dulunya di Snaker Trans itu.
0: Oke, okay, nah. Baik. Acaranya digelar jam berapa nanti, Pak?
1: Terima kasih. Rangkaian acaranya dimulai dari Kamis kemarin, Mbak, tanggal 30 April 2026 malam. Ini istighosah di Balai Desa Nglundo. Dilanjutkan Jumat 1 Mei 2026 pagi ini tabur bunga di Makam Marsinah Desa Nglundo Nganjuk. Selanjutnya kemarin malam itu juga ada rangkaian acara dalam rangka May Day juga. Ini terkait dengan Sarasean dan malam penganugerahan bidang ketenagakerjaan, Mbak. Ketenagakerjaan kemarin itu banyak sekali apresiasi kepada para pengusaha yang ada di Kabupaten Nganjuk, para pemuda juga yang berjasa untuk memajukan ketenaga kerjaan di Kabupaten Nganjuk, dimulai pada pukul 20.00 berakhir sampai dengan 22 lebih kemarin sampai malam, Mbak. Terus malam nanti itu Sabtu 9 Mei 2026 drag run 100 meter di alun-alun Kabupaten Nganjuk, tepatnya di Jalan Basuki Rahmat. Kalau drag run ini seperti sprint, Mbak. Pesertanya bisa dari buruh dan umum, memang terbuka. Karena acara ini luar biasa. Kemarin itu digelar pada waktu malam minggu, waktu apa itu diminati oleh masyarakat Nganjuk dan sekitarnya. Maka tadi saya banyak sekali pertanyaan, tapi belum saya saya jawab kaitannya apakah pemberangkatan haji Pak Kabak dan seterusnya. Maka lewat Cakra Krisna nanti mohon disampaikan kepada masyarakat umum.
0: Baik.
1: Terkait nanti malam memang ada barikade keliling. Seperti biasanya kalau ada barikade keliling itu biasanya ada pemberangkatan haji. Namun demikian belum, untuk pemberangkatan hajinya nanti akan kami sampaikan lebih lanjut sekitar kurang lebih kemarin tanggal 20 Mei atau berapa, nanti akan kita infokan.
0: Okay,
1: terus baik. Disambung besok pagi, Mbak, ini masih juga ada.
0: Apa itu, Pak?
1: Buruh berbagi alun-alun Nganjuk terkait juga apresiasi dari Naker ini yang terkait dengan buruh berbagi. Juga ada jalan santai, jalan sehat alun-alun Kabupaten Nganjuk di pilar yang menghadap ke selatan besok pagi.
0: Ini juga rangkaian acara dari pemerintah Kabupaten Nganjuk, ya, Pak?
1: Betul sekali. Okay. Terus berikutnya yang terakhir, job fair. Job fair ini nanti antara tanggal 18 sampai 19. Tapi kalau ada kemungkinan force mayor RI1 datang ke Nganjuk, nanti juga menyesuaikan 21 sampai dengan 22. Begitu.
0: Oh, ini berarti padat ya, Pak, ya, untuk May Day
1: sangat
0: tersebut.
1: Lengkap sekali, sangat lengkap sekali. Ini harapannya juga bisa meng-counter dari masyarakat Kabupaten Nganjuk. Tentunya banyak sekali, Pak, yang ingin beberapa orang itu menanyakan entah itu jualan, entah itu gimana kaitannya dengan syarat kepentingan untuk juga mengais rezeki juga terkait dengan ini juga, Pak.
0: Ya, baik. Oke, siap. Pak Samsudin, ini nanti untuk acara berarti seputaran jalur dalam kota saja, nggih?
1: Kalau ini drag race per 100 meter aja, Mbak.
0: Lari jalan.
1: Sprint. Nah, kalau kita boleh bilang sprint 100 meter, tapi pesertanya sudah diatur nanti lewat panpel, lewat EO juga, kaitannya dengan ini pesertanya buruh boleh, masyarakat umum boleh, intinya untuk menyemarakkan dan memperingati May Day. Karena Kabupaten Nganjuk luar biasa punya pahlawan nasional buruh, yaitu Mbak Marsinah, Teh Marsinah.
0: Iya, baik. Menjadi suatu kebanggaan bagi kita semua ya, Pak ya.
1: Betul sekali, betul sekali.
0: Baik, yang terakhir Bapak mungkin ada informasi tambahan dan juga harapannya dari pemerintah Kabupaten Nganjuk, monggo.
1: Tetap waspada dan mohon maaf kalau keseringan juga terganggu karena aktivitas untuk Basuki Rahmat, alun-alun, untuk agenda penting yang di Kabupaten Nganjuk ini sangat padat. Dikarenakan juga gitu Mbak, tanggal 15 itu dari Kasal, terus berikutnya Menteri Pertanian juga akan datang di Nganjuk. Ini mohon maaf sekali karena banyaknya padatnya acara pejabat-pejabat tinggi di pemerintahan Republik Indonesia ini datang ke Nganjuk. Tetap kita juga bangga jadi masyarakat Nganjuk dan tetap kalau ada apa-apa mohon diinformasikan, nanti kita bisa menjawab terkait dengan agenda-agenda yang dilaksanakan untuk pemerintah Kabupaten Nganjuk, OPD sebagai leading sektor, nanti akan kita informasikan. Begitu,
0: baik.
1: Mbak.
0: Baik Pak, kami mendukung dan semoga lancar setiap agenda yang dilaksanakan ya.
1: Siap, terima kasih, sukses selalu untuk Cakra Krisna.
0: Ya, sukses selalu juga Kabak Protokol dan Komunikasi Pimpinan Seda Kabupaten Nganjuk, Bapak Samsudin.
2: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara. Kabar baik untuk sedulur Cakra, SMK NU Pace yang berlokasi di Jalan Kiai Haji Wahid Hasyim, Desa Pace Kulon, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk, telah membuka pendaftaran peserta didik baru tahun ajaran 2026-2027. Ada banyak konsentrasi keahlian di SMK NU Pace, di antaranya teknik sepeda motor, teknik komputer dan jaringan, akuntansi, dan teknik kendaraan ringan. Tidak hanya itu, SMK NU Pace juga memiliki banyak fasilitas menarik, mulai dari pondok dan asrama, pembinaan spiritual dan keagamaan, hingga ruang yang nyaman untuk belajar. SMK NU Pace juga telah menjadi SMK pusat keunggulan dan sudah menjalin kerjasama dengan industri MPM AHM Honda, Daihatsu Mobil, Maspion IT, hingga Wuling Motors. Selain itu, SMK NU Pace juga telah menyandang predikat akreditasi A sejak tahun 2015 dan ada banyak ekstrakurikuler menarik di SMK NU Pace. Segera daftarkan putra-putri Anda ke SMK NU Pace. Pendaftaran sudah dibuka dan akan ditutup jika kuota sudah terpenuhi. Untuk pendaftaran, bisa datang ke kantor sekretariat SMK NU Pace atau Anda bisa daftar secara online. Informasi lebih lanjut, hubungi 0822-3052-7436 atau di 0857-9221-0878.

0: Wonderful Tonight yang baru saja saya putarkan ke Gatekeeper dulu, Intan.
1: Waduh, ini sepertinya Ngancuk akan banyak kegiatan ya.
0: Betul.
1: Sampai dengan Juni nantinya. Ini saja Mei awal sudah banyak sekali kegiatan ya. Jadi sampai menyambut Juni nanti kan ada Boyong Projo juga ya nantinya. Dan nanti malam tentunya untuk di wilayah Nganjuk Kota juga cukup ramai ya. Ini Bu Widya juga kira-kira nanti saya mau nonton lah Mbak, siapa tahu cuci mata bisa. Biasanya pelari-pelari itu, waduh.
0: Ini saya tadi kok lupa nggak nanya gimana cara untuk daftarnya ya.
1: Nah,
0: nanti bisa ditanyakan via WA ya.
1: Betul. Kira-kira nanti kalau saya mau daftar apakah masih nutup nggak ya?
0: Nah iya, karena kan acara jam 7, apakah berlanjut sampai jam 10 atau jam 11?
1: Nah, kalau jam 10, jam 11 kita masih ada waktu ya, Iis ya. Masih ada 2 jam. Kan siapa tahu nanti selesai kita tugas jam 9 langsung ke alun-alun ya. Atau terkhususkan untuk kita masih diperbolehkan ya, diperbaca sampai jam 10 malam.
0: Takutnya kita suruh lari sendiri.
1: Nah, enggak apa-apa ya, daripada lari dari kenyataan.
0: Waduh,
1: beda lagi ceritanya nanti.
0: Iya,
1: nanti saya tak tanyakan Pak Samsudin, kira-kira ini nanti untuk itu ya, ikutnya sampai jam berapa? Apakah mungkin saat ini sudah tidak bisa ikut lagi ya, karena kan nanti jam 7 dimulainya ya, Iis ya. Begitu. Ini dikabarkan posisi berada di wilayah Kertosono Nganjuk. Kondisi jalanan juga masih aman saja. Cuaca dikabarkan juga cukup cerah, cukup bersahabat. Pak Imam, posisi berada di jalur Papar yang akan mengarah ke Pare. Kondisi jalanan juga masih aman, cukup lancar untuk jalur utama. Cuaca dikabarkan juga masih terik dan panas. Kemudian Pak Santoso mengabarkan Surabaya arah Tulung Agung nantinya posisi saat ini juga masih berada di seputaran Mojokerto Kota. Kondisi arus lalu lintas sejauh ini masih aman saja, cuaca dikabarkan juga cukup bersahabat. Mas Haris, posisi saat ini berada di Gresik Kota. Diinformasikan kondisi jalanan untuk di Gresik Kota juga cukup ramai padat. Sudah mulai ada peningkatan volume kendaraan. Cuaca dikabarkan juga cukup cerah. Satu informasi lagi kita terima yang disampaikan oleh Bapak Aji. Perjalanan dari Madiun yang akan mengarah ke Magetan melintas di wilayah Nglames Madiun sejauh ini juga masih aman saja. Cuaca dikabarkan juga cukup cerah, Iis.
0: Baik, terima kasih informasinya Intan Anggraini di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, Sri Jagra, bagi Anda mungkin yang punya putra-putri sudah waktunya untuk melanjutkan di SMK ya. Jangan khawatir untuk memilih sekolah terbaik bagi putra-putri tercinta Anda karena ada SMK Al-Huda Kediri. Satu-satunya SMK swasta pusat keunggulan di Kota Kediri. Di sini tersedia 6 konsentrasi keahlian unggulan, mulai dari produksi film, teknik instalasi tenaga listrik, teknik komputer dan jaringan, teknik pemesinan, teknik kendaraan ringan hingga teknik sepeda motor. Tak hanya itu, SMK Al-Huda juga didukung kelas industri bergengsi seperti AHM Honda, Axio Class Program, Samsung Tech Institute, Maspion IT, JTV Kediri, Radar Kediri, hingga Karya Sula Indonesia Manufacturing. Dan kabar baiknya, pendaftaran sudah dibuka. Gelombang 2 berlangsung mulai 1 April hingga 30 Mei 2026. Dan gelombang 3 dibuka mulai 1 Juni hingga 31 Juli 2026. Yang paling menarik, pendaftaran gratis tanpa dipungut biaya. Jadi, tunggu apa lagi? Segera daftarkan putra-putri Anda di SMK Pusat Keunggulan, SMK Al-Huda Kota Kediri. Dan wujudkan masa depan gemilang mulai dari sekarang. Untuk informasi dan pendaftaran, Anda bisa datang langsung ke Jalan Masjid Al-Huda nomor 196 Kediri atau bisa mengunjungi websitenya di ppdb.smkalhudakdr.sch.id. Dan untuk kontak WhatsApp-nya di 0851-7155-0909. Saya ulangi, 0851-7155-0909.

Ya baik, karena sudah masuk di jam 4 sore ya, saya waktunya untuk geser dulu ini ke ruang gatekeeper. Nanti akan dilanjutkan Intan Anggra ini di ruang siar. Jadi Anda jangan kemana-mana, tetap di 106,1. Selamat sore.

0: Carilah apa yang telah dianugerahkan kepadamu, kebahagiaan di negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi. Quran Surat Al-Qasas ayat 77.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Selamat sore seluruh Cakra, terima kasih untuk Anda yang masih setia di 106,1 Radio Cakra Krishna. Sore kali ini jam 4 bersama dengan saya Intan Anggraini, tentunya yang menemani aktivitas ataupun perjalanan Anda. Kira-kira jam 4 sore, apakah Anda saat ini sudah sampai di tempat tujuan ya? Akhir pekan biasanya kan libur untuk bekerja. Apakah Anda saat ini menikmati momen akhir pekan kali ini bersama keluarga atau mungkin aktivitas yang lainnya? Anda juga bisa kabarkan kira-kira untuk perkembangan cuaca di daerah Anda seperti apa, karena tadi kita dapat informasi sudah ada yang mulai turun hujan sedari siang ya, lokasinya berada di wilayah Tuban. Kira-kira kalau untuk di daerah Anda sore kali ini seperti apa, apakah masih terik dan panas, ini juga bisa kabarkan informasinya ke kami. Sore kali ini saya masih ditemani tugas gatekeeper, ada Iis dan Danti. Tentunya Anda bisa kabarkan melalui 0852-9000-1061. Sedulur Cakra, Herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Nariah, Nariah CA, Nariah Gester, dan Nariah DM.
1: Hey bro, orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
2: Biasanya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
1: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
1: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Nariah.
3: Nariah? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
1: Jangan salah loh ya, nutrisi herbal Nariah itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Nariah sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Nariah.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Naria terdekat. Atau bisa juga hubungi Gatekeeper melalui 0852-9001-061. Untuk Anda sedulur cakra yang berada di wilayah Banyakan Kediri untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa datang dan kunjungi di Wiyata Herbal Naria Banyakan. Lokasi berada di Dusun Geneng, Desa Maron, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri. Sasaran dari Jembatan Maron ke Barat kurang lebih 50 meter. Lokasi berada di utara jalan.

Kira-kira jam 4 sore lebih 9 menit, apakah Anda sudah melakukan aktivitas sedulur cakra atau saat ini sedang dalam perjalanan? Kira-kira untuk di weekend kali ini perjalanan Anda seperti apa? Apakah cukup menyenangkan atau mungkin juga

0: dominasi. Harap hati-hati, cuacanya juga masih menyengat untuk di sore hari ini. Mas Azril sudah nyampe mana ya? Ini ada video yang beliau kirimkan.
1: Oke,
0: sebentar. Oh, jalan raya Bojonegoro Babat terpantau lancar. Ini jalur utamanya ya, masih terpantau lancar dengan cuaca yang cerah, sama seperti di Nganjuk, Mas Azril. Harap hati-hati di jalan. Lalu ada pesan masuk dari Bapak Sujat Miko, video yang beliau kirimkan di Stadion Nganjuk atau Stadion Anjuk Ladang ini. Untuk saat ini situasi di sana cukup ramai, banyak kendaraan yang terparkir juga, terutama mobil pribadi dan juga kendaraan-kendaraan roda dua. Mungkin banyak yang mau berolahraga di sana juga, karena hari ini nggak ada pertandingan ya, Tania.
1: Iya,
0: kayaknya jadwal pertandingan nggak ada. Jadi hanya ingin berolahraga, kemungkinan Rio ada di Stadion Anjuk Ladang di sore kali ini. Pak Ibnu sudah nyampe di jalur kota Kediri.
1: Okay.
0: Ini tepatnya di Jalan Doho. Untuk arus lalu lintas ramai lancar, Intan.
1: Oke, baik, terima kasih informasinya Iis di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: Informasi masuk sejauh ini yang masuk di ruang Gatekeeper juga masih aman saja ya, untuk jalur utama ataupun jalur dalam kota. Namun perlu diwaspadai karena kita terima informasi untuk nanti ada kegiatan ya untuk di jalur dalam kota Nganjuk, acara drag run dalam rangka perayaan May Day 2026 di Nganjuk. Kira-kira seluruh cakra nanti malam agendanya kemana ya? Kalau Anda bingung, mungkin nanti bisa saja melihat di alun-alun, itu ada drag run dalam rangka perayaan May Day 2026. Dan Anda untuk di sore kali ini juga masih bisa terus berbagi informasi ke kami untuk perkembangan jalur yang Anda lalui seperti apa.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna, masih bersama dengan saya Intan Anggraini yang menemani aktivitas ataupun perjalanan Anda. Kira-kira update cuacanya untuk di jalur dalam kota Nganjuk seperti apa? Karena mengingat nanti ada kegiatan acara drag run ya, dalam rangka memperingati perayaan May Day 2026. Dan tentunya ada yang mungkin saat ini juga masih melakukan aktivitas di luar ruangan. Tentunya aktivitas Anda aman ya, tidak terkendala oleh cuaca. Anda juga bisa bagikan informasinya ke kami, kirimkan foto, video, atau bergabung via telepon kami. Saya sapa dulu yang sudah bergabung, Pak Sujat Miko. Selamat sore, assalamualaikum.
1: Selamat sore, waalaikumsalam Mbak Intan.
0: Iya, gimana kabarnya Pak?
1: Sehat saja.
0: Alhamdulillah.
1: Di lapangan ini.
0: Olahraga ya?
1: Di lapangan tenis stadion. Iya, olahraga Mbak.
0: Mau olahraga atau sudah selesai olahraga ini jam 4?
1: Saya sudah, tapi masih main teman-teman, paling sampai maghrib. Kalau saya sudah selesai.
0: Oh, sudah selesai.
1: Saya mengukur tubuh saya sendiri, Mbak, ya. Kalau sudah capek, ya sudah berhenti, ya.
0: Biasanya...
1: Main kedua saya tidak berani.
0: Oh, gitu. Biasanya berapa lama, Pak, jenengan?
1: Saya main dua game bisa, tapi karena hari ini tadi capek, ya. Capek, Mbak, di Kediri. Jadi,
0: oh, iya. Karena
1: saya tidak berani main banyak-banyak.
0: Itu ya, aktivitasnya padat ya, pagi sampai siang tadi.
1: Iya, karena gitu. Takutnya itu kan, kita ini takutnya kan, Mbak, ya, ada serangan.
0: Angin duduk itu ya,
1: Mbak? Kadang-kadang ya, kalau, iya, namanya IMA, infark miokard akut yang bahaya. Jadi, serangan mendadak, langsung bisa mati di tempat, ya. Jadi itu karena kita nggak terasa, karena kita kecapean, kita nggak bisa mengukur tubuh kita. Jadi tubuh kita kalau capek, kita nggak usah ngoyo, berhenti, nggak usah dilanjutkan. Okay. Gitu. Jadi lebih baik itu, olahraga itu. Olahraga penting tapi nggak butuh capek. Kalau capek juga bahaya.
0: Iya,
1: jadi yang ngukur kita, Mbak. Ngukur
0: yang
1: kita.
0: Bisa ngukur kita sendiri ya, Pak ya? Kalau sudah merasa capek itu jangan dipaksakan ya?
1: Benar Mbak Intan, seperti itu juga.
0: Kalau dipaksakan itu efeknya nanti Intan, gimana Pak? Untuk jangka panjangnya?
1: Kalau dipaksakan itu biasanya diserang adalah kalau olahraganya terlalu capek itu maka kontraktivitas jantung itu meningkat
0: ya Pak ya. Oke, halo Pak Sujat Miko. Oke, baik, sepertinya terkendala sinyal ya, saya kembalikan ke gatekeeper terlebih dahulu.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Cek informasi ke gatekeeper, Ii silakan.
3: Tiba-tiba terputus dengan pendengar tadi, mungkin ada kendala sinyal, kalau enggak ya terputus karena mati begitu ya. Ini tadi sebetulnya Pak Sujat Miko mengirimkan sebuah video, Intan, bahwasannya ada perbaikan atau pengaspalan di halamannya Stadion Anjuk Ladang. Mungkin mau datangnya Pak Presiden itu loh, kata Pak Sujat Miko gitu ya. Kalau menyambut datangnya Pak Presiden apa nanti juga di stadion kurang tahu, tapi karena kemarin saya sempat on air dengan PJR ya, PJR Jombang itu kabarnya kan nanti kan Presiden RI dijadwalkan untuk datang ke Nganjuk. Kalau memang memungkinkan nanti akan via udara dengan helikopter. Tapi kalau tidak memungkinkan, berarti nanti lewatnya jalur arteri sepanjang jalur tol, lalu di jalur utama Surabaya Madiun. Nah, kalau mungkin nanti via jalur udara dengan helikopter, berarti kan turunnya di stadion,
0: nah,
3: gitu
0: betul.
3: Ya, di Stadion Anjuk Ladang. Kemungkinan seperti itu. Makanya ini kok diperbaiki. Tapi kata Pak Jatmiko, harapannya tidak hanya halaman stadion Anjuk Ladang saja, tapi
0: betul.
3: Jalur-jalur lain yang banyak rusak seperti jalur loceret begitu kata beliau. Semoga nanti segera diperbaiki juga ya Pak Jatmiko. Kemudian informasi masuk ini tadi disampaikan Mas Hanif, ini sudah nyampe di Kertosono, lalu lintas cenderung lancar pas di depannya Pasar Baru Kertosono. Intan.
0: Oke, baik, dari II saya geser ke Danti, silakan.
4: Bapak Muhammad, sore hari ini juga mengupdate kondisi terkini alun-alun Nganjuk.
0: Oke,
4: Mbak Intan.
0: Gimana ini?
4: Persiapan ya.
0: Sudah di sterilisasi semua ya?
4: Sudah. Bahkan yang depan pendopo itu kan ditutup total.
0: Iya, ditutup, nggak bisa melintas ya. Kira-kira ini pengalihannya di mana saja ya?
4: Lewat mana ya? Ini kalau dari video yang dikirimkan oleh Bapak Muhammad,
0: okay.
4: Di sana masih cukup ramai, banyak pedagangnya, stand-stand para pedagang kaki lima ini sudah memenuhi sekitaran alun-alun Nganjuk. Tapi khususnya kalau yang depan pendopo, tepat itu kan ditutup total ya. Mungkin nanti dari pihak kepolisian juga bisa kita minta bantuan on air penjelasan terkait dengan pengaturan arus lalu lintasnya.
0: Iya, kemudian rutenya ya, juga ya, rutenya. Kira-kira di mana saja ini nanti?
4: Kayaknya nggak terlalu jauh ya, tadi. Kalau untuk informasi start sampai dengan finishnya, di sana masih lancar. Video yang dikirimkan oleh Bapak Muhammad ini juga menunjukkan cuaca sampai dengan sore hari ini masih terpantau cerah. Semoga nanti sampai acara berakhir ya, tidak hujan, dan seluruh peserta ini bisa menyelesaikan perlombaan dengan aman, kondusif, dan juga meriah, Intan.
0: Oke, baik, terima kasih Danti Danila. Sebelumnya ada Iis di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
5: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Sementara itu, informasi kami sampaikan bahwasanya kemarin malam, yaitu Jumat malam 8 Mei 2026, seorang remaja laki-laki yang berinisial RB, 18 tahun, warga desa Karangrejo, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar, ditemukan meninggal dunia dengan cara gantung diri di rumah kontrakannya di lingkungan Bence, Kelurahan Bence, Kecamatan Garum. Korban pertama kali ditemukan dalam kondisi tergantung di bagian dapur rumah kontrakan sekitar jam 8:30 malam. Kasih Humas Polres Blitar, Aibtu Saiful Muheni mengatakan, petugas Polsek Garum menerima laporan dari perangkat Kelurahan Bence terkait adanya dugaan bunuh diri di lokasi kejadian. Setelah menerima laporan, anggota Polsek Garum bersama petugas Inavis Polres Blitar dan tim medis dari Puskesmas Garum langsung mendatangi lokasi untuk melakukan pengecekan kondisi korban. Saat tiba di lokasi, petugas mendapati korban sudah dalam kondisi tidak bernyawa dengan posisi tergantung menggunakan tali tambang plastik warna biru yang diikatkan pada gawang atap dapur rumah kontrakan. Berdasarkan hasil pemeriksaan tim medis dan Inavis, tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan maupun penganiayaan pada tubuh korban. Dari keterangan saksi yang juga bibik korban yang berinisial YR, diketahui korban sempat berada sendirian di rumah sejak sore hari. Saksi mengaku sempat mencoba menghubungi korban melalui telepon namun tidak mendapatkan respon. Setelah itu keluarga meminta ayah tiri korban untuk mengecek kondisi di rumah kontrakan. Sekitar jam 8:30 malam, ayah tiri korban mendobrak pintu belakang rumah dan mendapati korban sudah dalam kondisi tergantung. Dan polisi memastikan korban meninggal dunia akibat bunuh diri dengan cara gantung diri. Setelah dilakukan pemeriksaan, jenazah korban diserahkan kepada pihak keluarga untuk dimakamkan.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna. Untuk di sore kali ini cek informasi ke Gatekeeper. Ii, silakan.
1: Ada pesan masuk ini tadi disampaikan oleh Bapak Munir. Sudah melintas di jalur Gurah Kediri. Untuk informasi lalu lintasnya lumayan ramai juga, apalagi arah ke Simpang Lima Gumul Kediri juga dikabarkan lumayan ramai ya. Jadi mohon untuk hati-hati. Lalu saya tadi juga dapat info adanya insiden tabrakan beruntun di Jalan Raya Tikung. Masuknya ini di Lamongan. Evakuasi korban sudah dilaksanakan sore tadi. Ini dari Satlantas Polres Lamongan menyampaikan bahwasannya segera menuju ke Jalan Utama Tikung untuk proses evakuasi, karena memang korban kecelakaan lalu lintas yang terjadi di jalan jurusan Lamongan Mojokerto itu di Desa Bekal Pulen, Kecamatan Tikung, Kabupaten Lamongan meninggal dunia. Ketiga kendaraan yang terlibat yakni ada mobil L300, lalu ada sepeda motor dikendarai oleh SUM 39 tahun, warga Mantup Lamongan. Juga ada sepeda motor lainnya yang dikendarai oleh seorang pelajar perempuan usia 15 tahun yang disebut dengan inisial M, warga Kecamatan Tikung Lamongan. Berdasarkan keterangan saksi di lokasi, semula L300 itu melaju dari arah selatan ke utara. Saat tiba di lokasi, kendaraan itu diduga oleng ke kanan. Nah, saat bersamaan dari arah lawan melaju sepeda motor yang dikendarai oleh SUM berboncengan serta sepeda motor Honda yang dikendarai oleh M. Akibat dari kecelakaan itu, mobil L300 mengalami kerusakan pada bagian depan. Untuk kedua sepeda motor mengalami kerusakan yang cukup parah dan penumpangnya mengalami luka-luka. Petugas dari Satlantas Polres Lamongan menerima laporan itu, mendatangi lokasi dan juga melakukan penanganan cepat. Untuk insiden ini menjadi pembelajaran bagi kita semuanya, bahwasannya berkendara ugal-ugalan itu hal yang tidak diperbolehkan. Seperti mobil pickup ini yang infonya ugal-ugalan akhirnya oleng begitu. Dan saat ini saya masih komunikasi juga dengan Humas Polres Lamongan untuk informasi lebih lengkapnya, Intan.
0: Oke, baik, terima kasih Iis di Gatekeeper.
2: Yang sejarah perjuangan bangsa.
3: Wafatnya Bung Karno, Presiden pertama Republik Indonesia. Soekarno meninggal pada 21 Juni 1970 jam 7 pagi di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto. Soekarno dimakamkan di Blitar, Jawa Timur. Bung Karno wafat pada usia 69 tahun. Sebelumnya, Soekarno diketahui menderita gangguan ginjal dan pernah menjalani perawatan di Wina, Austria pada tahun 1961 dan 1964. Bung Karno juga dinyatakan mengidap penyakit gagal jantung, sesak nafas, dan rematik. Majalah Varia edisi 8 Juli 1970 menyebut Bung Karno meninggal dalam status tahanan dan diasingkan selama beberapa tahun. Bung Karno dilarang melakukan kegiatan politik berdasarkan keputusan Sidang Istimewa MPRS pada Maret 1967. Bung Karno dituduh terlibat dalam kudeta yang dilancarkan PKI dengan G30S-nya di tahun 1965 dan sempat beberapa kali menjalani pemeriksaan sebelum sakit parah. Padahal hingga wafat Bung Karno tidak terbukti melakukan kudeta dan terlibat G30S. Tidak terbuktinya keterlibatan Soekarno pun diakui Soeharto di dalam buku autobiografinya. Soeharto, Pikiran, Ucapan, dan Tindakan, tulis G. Wipayana dan Ramadan yang terbit pada tahun 1989. Dipilihnya Blitar sebagai tempat peristirahat Bung Karno berdasarkan keputusan Presiden nomor 44 tahun 1970 tanggal 21 Juni 1970. Presiden Soeharto beralasan memilih Blitar karena Bung Karno sangat mencintai dan menghormati ibunya. Bila Soekarno ingin pergi jauh, Bung Karno selalu meminta doa restu dan sungkem kepada ibunya. Soekarno pun dimakamkan bersebelahan dengan makam ibunya, Ida Ayu Nyoman Rai. Ada juga yang berpendapat, di balik pemakaman Soekarno di Blitar, ada kepentingan politik agar makam Soekarno tidak banyak diziarahi pengagumnya.
2: Sejarah perjuangan bangsa dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Jam 4 sore lebih 47 menit ya. Biasanya tuh memang jam-jam segini tuh jam-jam crowded, jam-jam kepadatan untuk di titik-titik tertentu. Apalagi ini bertepatan akhir pekan, weekend, biasanya juga mobilitas masyarakat yang ada di luar ruangan juga cukup tinggi. Kira-kira apakah Anda salah satu dari pengguna jalan yang mungkin saat ini terjebak kepadatan? Kira-kira ini untuk titik lokasinya di mana? Biasanya jalur padat itu terjadi di jalur mengkreng. Biasanya akhir pekan itu jam-jam seperti ini sudah mulai ada penumpukan volume kendaraan baik dari arah Jombang, Kediri maupun dari arah Nganjuk. Kemudian update-nya untuk di jalur dalam kota Nganjuk sore kali ini seperti apa? Anda juga bisa tambahkan, bisa kirimkan foto, video atau bergabung via telepon kami. Saya cek informasi terlebih dahulu ke gatekeeper, Iis.
1: Kata Pak Sunarto di Simpang 5 Gumul Kediri, sore kali ini lumayan rame Tan, karena mungkin akhir pekan ya, banyak yang lagi leyeh-leyeh gitu di Simpang 5 Gumul. Saya nggak mampir, hanya lewat saja dan mengirimkan
0: ini,
1: video.
0: Mampir ya, kira-kira.
1: Iya, bersama keluarga atau sendiri Pak, kalau bersama keluarga kan bisa mampir dulu.
0: Refreshing sejenak lah ya.
1: Iya, ngadem di sana. Anginnya kan cukup kencang ya.
0: Anginnya cukup kencang.
1: Betul.
0: Penjual makanannya juga banyak.
1: Nah, ya.
0: Tinggal pilih dari makanan ringan sampai berat, ada semuanya.
1: Ada semuanya. Ini sekitaran tugunya Simpang 5 Gumul ya, yang masuk di video beliau kirimkan. Untuk cuaca tidak hujan, masih cenderung cerah, tapi sudah tidak terlalu panas begitu jam 4 sore lebih. Kemudian dari Bapak Heru Wicaksono, ini nyampe di Wonojoyo Kuda Kediri, lalu lintas lancar, tidak ada hambatan dengan cuaca yang sama, tidak hujan sore kali ini. Lalu tadi dari Bulastri, sudah nyampe di Badas Pare Kediri, tidak hujan juga, arus lalu lintas cenderung lancar, ini mengarah ke Terminal Pare Kediri, Intan.
0: Oke, baik, dari I saya geser ke Danti, silakan.
2: Nah, ini tadi juga ada yang memberikan tambahan informasi ya Intan, tetap update dari Bapak Krido Purnomo. Ini tadi kan infonya dari beliau sudah sampai di wilayah Bojonegoro.
0: Oke.
2: Ini tepatnya di wilayah Ngambon. Ternyata mampir ke saudara. Kurang lebih perjalanan itu 90 km kalau dari Caruban Madiun. Lumayan jauh ya. Sampai dengan sore hari ini sudah sampai aman, lancar, tidak ada hambatan. Kemudian tadi kayaknya ada yang bahas festival kuno kini ya Intan.
0: Iya, Kediri kuno kini ya. Gimana ini?
2: Kediri
0: kapan?
2: Kediri kuno kini ya. Kalau untuk festival kuno kini Kediri 2026, kita dapat info ternyata masih tanggal 14.
0: Oh, masih tanggal 14.
2: Iya, 10 hari lamanya, 14 sampai dengan 24 Mei 2026. Lokasinya itu ada di kawasan Taman Hijau Simpang 5 Gumul Kediri. Dan ternyata pameran budaya tahunan ini sudah ketiga kalinya Intan. Sudah ketiga kalinya.
0: Sudah tahun ketiga
2: iya,
0: ya
2: tahun ketiga,
0: di 2026
2: di
0: ini.
2: Di tahun 2026 ini dan merupakan perayaan sekaligus untuk memeriahkan hari jadi ke 1222 Kabupaten Kediri. Angkanya cantik Intan, 1222 ya di
0: cantik
2: tahun
0: ya.
2: Ini. Cantik banget. Ini informasinya karena pelaksanaannya berlangsung sampai dengan 24 Mei. Kalau untuk waktu operasionalnya mulai dari jam 2 siang sampai dengan jam 10 malam setiap harinya ya.
0: Okay.
2: Setiap harinya. Dan ditambahkan ada upacara pembukaan juga, kabarnya akan ada pesta 1000 tembakan kembang api pada hari Kamis 14 Mei 2026 di awal dibukanya acara atau festival ini. Kemudian informasi lainnya, Bapak Maskur menyapa. Waalaikumsalam, sore Bapak, info dari Pasar Kandangan Kediri. Cuaca mendung, hujan ringan Intan.
0: Duh,
2: di
0: sudah hujan
2: Kediri.
0: Ringan ternyata
2: sudah
0: ya.
2: Sudah hujan, intensitasnya ringan, lalu lintasnya ramai, lancar, harga sembako stabil, distribusi LPG diinformasikan juga lancar. Kemudian ada tambahan informasi, Mas Mustafa. Waalaikumsalam, sore, kabarnya Ngantang Malang sudah hujan juga.
0: Sudah hujan semua.
2: Sudah hujan
0: ya.
2: Bojonegoro, Pujon, Ngantang, Kandangan Kediri itu sudah hujan ya. Semoga saja Nganjuk ini tidak hujan dulu, kasihan nanti para peserta yang mau lari ya Intan ya.
0: Betul.
2: Ya, semoga lancar, tidak hujan. Mas Mustafa menambahkan, ini mohon maaf baru bisa update soalnya baru bangun tidur.
0: Gitu, okay.
2: Akhir pekan ya, waktunya istirahat. Terima kasih, nanti untuk update-nya kita sampaikan kembali Intan.
0: Oke, baik, terima kasih. Danti Danila sebelumnya Dai Satin di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Pantauan CCTV Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri, saya lihat yang di Simpang 4 Papar Kediri ya, ini sudah mulai ada penumpukan volume kendaraan yang dari arah utara. Terlihat ini kendaraan sepeda motor, kemudian kendaraan roda 4, truk muatan barang dan bus angkutan umum juga mendominasi untuk di sore kali ini. Tentunya untuk jalur utara ya sudah mulai ramai. Kemudian saya geser yang dari arah timur, sama halnya. Ini juga sudah mulai ada penumpukan volume kendaraan. Sebaliknya yang dari arah selatan ini tidak begitu ramai ya, tidak seperti di jalur utara, itu padat sekali. Kira-kira untuk di daerah Anda apakah juga sama seperti di jalur Papar Kediri yang sudah mulai ada penumpukan volume kendaraan? Anda bisa sampaikan melalui 0852-9001061.
5: Hey bro, orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
6: Biasanya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
5: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
6: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
7: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
5: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
6: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
5: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
6: Oke. Kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
7: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Tadi diinformasikan untuk di wilayah Kandangan Kediri ya, itu sudah mulai gerimis tipis. Padahal kalau untuk di depan studio Radio Cakra Krishna, tepatnya di Kalianyar Kerungkut Nganjuk, itu juga masih terik dan panas ya. Padahal biasanya kalau mendekati jam 5 itu vibe sorenya sudah terasa. Tapi kalau untuk di Kalianyar Kerungkut Nganjuk ini malah cenderung masih terik dan panas. Kira-kira kalau untuk di daerah Anda seperti apa? Anda bisa bagikan informasinya ke kami melalui 0852-9001061. Perempuan asal Jakarta yang berinisial L yang berumur 31 tahun diduga menyekap KC yang berumur 80 tahun yang merupakan ayah sang pacar di salah satu apartemen kawasan Mulyorejo, Surabaya sejak Oktober 2025 hingga April 2026. Kombes Pol Lutfi Sulistiawan, Kapolres Tabes Surabaya, menerangkan bahwa pelaku berinisial L menjalankan misinya dibantu oleh seorang pembantu yang bertugas menjaga dan memberikan makan korban. Selain itu, pelaku L juga bekerja sama dengan dua orang pria yang bertindak sebagai penyekap. Namun, saat ini polisi masih memburu dua pelaku itu. Pelaku L bukanlah orang asing, dia adalah pacar dari AP, anak keempat korban dan telah menjalin hubungan yang cukup lama. Sehingga korban juga keluarga yang lain tidak curiga dengan gerak-gerik pelaku. L mengaku bahwa korban diajak berlibur keliling Indonesia untuk menikmati hari tua. Namun, setelah lebih dari 2 bulan, anak korban mulai curiga. Kecurigaan keluarga makin kuat setelah pelaku tiba-tiba menghilang dan mengganti nomor telepon pada Februari 2026 lalu. Dan setelah dibebaskan, ternyata korban juga tidak tahu bahwa pelaku aksi ini adalah pacar sang anak, yaitu L, yang ikut disekap di ruangan yang berbeda. L nekat melakukan itu karena ingin menguasai harta korban. Selama masa penyekapan, pelaku berhasil menguras tabungan korban yang senilai 2 miliar rupiah. Selain itu, pelaku juga mengambil emas milik korban yang disimpan di dalam kamar dengan total berat 1 kg. Sementara saat ini, pihak kepolisian masih memburu dua pria yang diduga ikut menyekap korban di apartemen tersebut. (0852) 9001061, tentunya Anda masih bisa terus berbagi informasi ke kami. Kira-kira untuk perjalanan Anda seperti apa untuk di akhir pekan? Apakah cukup menyenangkan atau tidak? Anda bisa kirimkan foto, video, dan berbagi momen kebahagiaan Anda untuk di sore kali ini. Masih bersama saya dengan Intan Anggra ini, dibantu tugas gatekeeper ada Iis dan Danti yang siap menerima informasi dari Anda.

0: Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Quran Surat At-Tahrim ayat 6.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Terima kasih untuk Anda yang masih setia di 106,1 Radio Cakra Krishna. Sore kali ini seperti apa untuk perjalanan Anda? Apakah masih aman dan lancar saja? Atau mungkin saat ini Anda sedang beristirahat sejenak karena setelah perjalanan yang cukup lama dan panjang ya. Tentunya juga bisa berbagi informasinya ke kami 0852-9001-061. Sedulur Cakra, herbal nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal nariah, nariah CA, nariah gester, dan nariah DM.
1: Kisah inspiratif bersama herbal nariah.

Sugianto, alamat rumah saya Soko Gang 3, Jalan Empu Darmojo, RT 04, RW 03, Soko, Kabupaten Mojokerto. Dulu saya mempunyai riwayat asam urat yang tinggi. Rata-rata itu sering 12,5 pernah. Yang paling rendah itu 9,3. Kolesterol juga tinggi. Pernah saya sampai opname itu sampai setengah bulan kalau nggak salah. Itu karena asam urat yang tinggi dengan kolesterol yang tinggi juga. Saya rasakan kok masih badan masih terasa sakit gitu. Saya mulai konsumsi itu dua jenis yang saya pakai, yang jenis CA sama Caster. Baik, dua minggu kemudian saya rasakan kok ada perubahan yang lebih baik gitu. Yang saya rasakan itu paket yang kedua, Herbalnaria, obat andalanku.

Kisah inspiratif bersama Herbal Naria ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Naria. Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Naria terdekat. Untuk Anda seluruh cakra yang berada di wilayah Bogor Nganjuk untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa datang dan kunjungi di Wiata Herbal Naria Bogor. Lokasi berada di Jalan Raya Guyangan, Dusun Morobau, Desa Kerep Kidul, Kecamatan Bogor, Kabupaten Nganjuk. Tepat depan pos polisi timbangan Guyangan, lokasi berada di utara jalan.

0: Sabtu sore ya, kira-kira apakah Anda sudah terlintas untuk mengagendakan nanti kira-kira malam mingguan kemana ya? Danti gimana? Sudah terlintas belum?
1: Wah, kalau saya terlintasnya malam mingguannya di udara bareng sebelum cakra ya.
0: Kita malam mingguan online bersama teman-teman ya.
1: Kita ikut jalan-jalan kemanapun sedulur cakra ya, sambil kita berbagi informasi yang bermanfaat di akhir pekan ini, Intan. Kalau Mas Atim, akhir pekannya ada di Surabaya.
0: Waduh, ini di Surabaya ternyata.
1: Di Surabaya.

0: dengan waduh,
1: iya,
0: tidak bisa bergerak.
1: Betul, karena saking ramai padatnya ya.
0: Jadi kangen ya, kangen, Surabaya.
1: Oh, kangen Surabaya.
0: Kangen siapa lagi ya?
1: Suasananya, vibes-nya, makanannya juga bisa ya, Intan ya. Ya, ini liburan kata beliau sambil refresh pikiran juga.
0: Iya, betul, itu
1: refreshing,
0: harus ya.
1: Kemudian setelah penatnya bekerja 5 hari atau sampai dengan 6 hari atau mungkin belum libur sama sekali ya.
0: Betul.
1: Mumpung bisa libur, ini liburan. Ngedem pikiran.
0: Ngedem pikiran sama cuci mata.
1: Cuci mata ya.
0: Perlu loh itu.
1: Iya, penting refreshing itu ya. Siap, terima kasih Mas Atim ya. Selamat berlibur di akhir pekan malmingan bareng keluarga di Surabaya. Nanti diupdate ya kira-kira bagaimana di sana. Ada tambahan info, ini ternyata besok Intan kalau untuk yang di Nganjuk itu kan jalan santai ya, masih dalam rangka Hari Buruh.
0: Okay.
1: Ini lokasinya alun-alun Nganjuk atau area Car Free Day. Hari Minggu mulai dari jam 6 pagi besok. Ternyata besok itu kalau untuk jalan santainya itu ada berbagai door prize.
0: Waduh, apa ya, itu door prize-nya?
1: Fotonya ada kayak motor atau sepeda listrik, sepeda listrik Intan.
0: Sepeda listrik mau ya, aku satu.
1: Sepeda listrik, kemudian ada sepeda gunung, ada kompor, televisi, mesin cuci, dispenser, ada kulkas.
0: Waduh, ada kulkas juga.
1: Ada kulkasnya juga. Mantap
0: ini.
1: Tahu saja kalau musim kemarau.
0: Kan butuhnya yang dingin-dingin ya.
1: Dingin-dingin, yang segar-segar.
0: Jadi biar seger, biar adem.
1: Biar adem. Ternyata selain ada jalan santai, besok itu ada hiburannya juga.
0: Hiburan orkesan itu,
1: live
0: dangdutan.
1: Musik.
0: Oh, live musik. Iya. Saya pikir dangdutan.
1: Ini ada juga besok itu senam pagi.
0: Oh, senam pagi. Itu startnya jam berapa sih?
1: Ada
0: besok
1: jam
0: nanti?
1: 6.
0: Oh, jam 6. Apa
1: jam
0: saya tak ikut
1: 6.
0: Ya?
1: Itu ikut. Siang
0: kupon
1: kan?
0: Iya, besok saya siang. Kuponnya siang. Gimana ya? Dapat dari mana? Beli apa tidak?
1: Kalau dari pamfletnya kok terbuka untuk umum masyarakat Kabupaten Nganjuk. Ataukah nanti sewaktu di start itu biasanya diberikan ya, Intan?
0: Mungkin
1: ya,
0: di pertengahan sih, Danti.
1: Iya. Oh, pertengahan. Kayak yang beberapa event sebelumnya itu
0: iya,
1: ya.
0: Iya, betul. Biasanya di tengah-tengah nanti dikasih kupon.
1: Betul.
0: Ya. Siapa tahu nanti besok saya itu dapat sepeda listrik kan?
1: Oh, pengennya sepeda listrik.
0: Iya dong, tak buat nanti kalau ngeronggot lo ceret nutup enggak ya?
1: Aduh, ini nutup.
0: Kira-kira
1: tapi
0: cukup enggak ya?
1: 1,5 jam sih kayaknya.
0: Enggak nyampe-nyampe nanti ya kalau pakai sepeda listrik ini.
1: Betul. Ini monggo sedulur cakra besok yang belum ada agenda liburan atau mungkin belum punya rencana, wacana dan juga yang lainnya ya. Ini bisa gabung meriahkan Hari Buruh Internasional di Nganjuk. Hari ini kalau malam itu ada lomba lari, kemudian besok pagi jam 6 itu ada jalan santai atau jalan sehat sama saja namanya ya.
0: Betul.
1: Itu ada door prize, ada hiburan musik, ada senam paginya. Nanti informasinya itu gratis dari pemerintah Kabupaten Nganjuk. Monggo dimeriahkan mumpung ada
0: loh ya, mumpung ada kegiatan.
1: Mumpung ada kegiatan.
0: Ini Nganjuk bakalan RFM. Banyak kegiatan sampai Juni ya. Jadi mumpung masih awal bulan di bulan Mei ini ya.
1: Iya, benar-benar semangat Intan. Biasanya kadang kalau sudah mulai pertengahan akhir bulan itu kita akan semakin mengetatkan skala prioritas.
0: Nah,
1: kebutuhan
0: betul.
1: Primer, sekunder.
0: Iya.
1: Kalau yang tersier, wah, wes ditinggal.
0: Sudah ditinggal. Ini mumpung masih tanggal 9 loh ya.
1: Tanggal
0: masih awal
1: 9.
0: Bulan ya, masih fresh-freshnya.
1: Fresh,
0: dompet itu kayak masih seger-segernya gitu loh.
1: Betul.
0: Ya.
1: Betul. Tapi tidak menutup kemungkinan Intan kalau yang di akhir bulan itu justru banyak yang dompetnya
0: tebel.
1: Iya. Karena ada juga yang
0: ada juga yang di tanggal 25
1: iya,
0: kan.
1: Tanggal 25.
0: Itu sudah seger-seger semua.
1: Seger-seger ya. Ini terima kasih. Ini Mas Azril, Mbak Intan, kalau
0: gimana?
1: Pengen sepeda listrik tinggal pilih.
0: Gimana ya, ini aku maunya yang
1: pilih
0: yang gratis loh Mas Azril ini. Siapa tahu aku besok kan ikut jalan santai dapat sepeda listrik. Waduh, aku mau yang warna pink itu ya.
1: Warna
0: satu.
1: Pink ada nggak Mas Azril? Kalau yang di Nganjuk itu kalau yang di pamfletnya kok warnanya silver.
0: Waduh, kok silver sih, pink nggak ada kan?
1: Yang pink, gimana Mas
0: aku
1: Azril?
0: Aku maunya yang pink yang lucu, nanti tak buat kerja ngeronggot,
1: lo
0: ceret ya.
1: Lo ceret ngeronggot. Gimana kira-kira Mas Azril? Kalau seumpama ada pink langsung DP gimana ntar?
0: DP 100

0: 1.000 boleh ya aku?
1: Boleh gak ini Mas Azril?
0: Sisanya
1: ya?
0: Nanti ya kasbon lah ya.
1: Wah, ini monggo dilanjut nanti ya.
0: Iya.
1: Mas Azril infonya kira-kira sudah sampai mana? Ini kok masih sempat update ya terkait dengan sepeda listrik ini, apakah sedang beristirahat, sudah sampai tujuan atau masih ada di mana? Kemudian informasi lainnya Mas Hamzah.
0: Okay.
1: Tanya kalau untuk yang lari-lari nanti malam itu hanya untuk para pekerja buruh atau ada umumnya, Mbak? Boleh. Kalau umum
0: semua.
1: Juga ada, ya. Memang ada dua kategori Intan, ada umum dan juga ada untuk buruh atau pekerja.
0: Oh gitu.
1: Kalau Mas
0: tapi kira-kira pesertanya sama semua ya nanti startnya itu, sama finish.
1: Belum ada.
0: Tak kira dibedakan detailnya. Jalurnya.
1: Ini sama kayaknya mungkin nanti.
0: Tapi kira ada jalur yang VIP.
1: Kalau untuk kita gitu ya.
0: Iya.
1: Karena
0: kita ya,
1: 100 meter ya. Kita jadi cuma 10 meter.
0: Iya,
1: gitu.
0: Aduh melangkah dong itu ya.
1: Melangkah nanti. Saja ya. Iya, ya, terima kasih informasinya, pertanyaannya Mas Hamsa. Monggo nanti join, kita tunggu ya update-nya kalau jadi ke alun-alun Nganjuk. Kemudian Mas Diki ini juga ikut menanyakan, Mbak, kalau yang di Kota Kediri masih ditutup atau tidak? Mau malmingan di Kota Kediri, Jalan Kawintan.
0: Oh, Jalan Kawi masih itu.
1: Masih ya.
0: Masih ditutup, Mas.
1: Masih.
0: Lewat jalan lain aja.
1: Lewat jalan lainnya saja.
0: Jalan
1: karena
0: infonya
1: masih
0: kan
1: lama.
0: Ada.
1: Iya,
0: atau jalan Liani ya.
1: Jalan Liani ya.
0: Lagu ya.
1: Sampai tanggal 26.
0: Oh, sampai tanggal 26.
1: Iya, mulainya
0: 3 mingguan kan ya.
1: Tanggal 5 sampai dengan 26 Mei ya. Ini mungkin seluruh jakra yang nanti malam juga mau malmingan di Kota Kediri.
0: Nah.
1: Ini bisa pilih jalur alternatif lainnya saja.
0: Iya.
1: Karena masih ada
0: banyak jalan yang lain.
1: Masih banyak ada jalan yang lain, masih ada proyek soalnya di Jalan Kawi Kota Kediri.
0: Okay.
1: Mas Azril, ini
0: gimana?
1: Kirim tambahan info video. Ini masih ada di tengah hutan. Waduh.
0: Loh, kok di
1: serem?
0: Tengah hutan kok serem sekali, enggak takut aing di tengah
1: rame.
0: Hutan. Suka rame. Oh,
1: suka
0: waduh.
1: Sumpi. Sudah mau maghrib,
0: ya.
1: Hati-hati ya Mas Azril.
0: Hati-hati
1: ya.
0: Mas Azril ya.
1: Hati-hati waspada.
0: Soalnya ini kok saya mati tidak ada penerangan jalan
1: tidak
0: loh ya.
1: Ada.
0: Ini mumpung masih ada
1: sinar
0: awan,
1: matahari sedikit gitu.
0: Jadi harus dimanfaatkan dengan baik.
1: Dimanfaatkan
0: ya. Nanti kalau sudah menggelapkan ya gelap gulita.
1: Betul, hati-hati di jalan. Semoga tidak hujan. Semoga juga aman, tidak ada kendala Intan.
0: Oke baik, dari Danti saya geser ke Ii, silakan.
2: Pak Himawan melintas di jalur dalam kota Jombang sekitaran alun-alun, hujan lumayan deras ya.
0: Okay.
2: Dan banyak genangan air Tan, jadi mohon untuk hati-hati, jadi seger setelah dari siang tadi cuacanya cukup cerah membahana. Kemudian tadi dari Mas Wafa ini sudah melintas di jalur Papar Kediri sampai dengan Gampeng Rejo, hati-hati banyak kendaraan roda 2 yang lajunya itu kencang-kencang semuanya.
0: Okay.
2: Selain itu banyak berpapasan dengan bus antar kota terutama yang arah ke Kediri dan juga arah ke Kertosono, banyak yang ngebut-ngebutan Intan.
0: Oke, baik, terima kasih Ii. Sebelumnya ada Danti Danila Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Zona Chakra. Dalam dunia fotografi, kamera merupakan suatu alat yang paling penting untuk menangkap dan merekam objek. Pada era sekarang ini, kita tidak bisa lepas dari namanya kamera. Salah satu fungsi kamera merupakan alat bantu untuk merekam memori ingatan kita dalam bentuk visual. Jenis dan bentuk adalah hasil dari evolusi.

Terima kasih Anda masih setia di 106,1 Radio Cakrakrisna. Selamat mengikuti acara berikutnya.

Selamat menjalankan ibadah sholat maghrib seduluh cakra bagi Anda yang melaksanakannya untuk di malam kali ini, tentunya untuk di jam 5 lebih 46 menit. Anda juga masih bisa terus berbagi informasi ke kami, kira-kira untuk perkembangan jalur yang Anda lalui seperti apa. Apakah masih aman dan lancar saja, atau mungkin sudah mulai ada kepadatan karena mengingat hari ini akhir pekan malam minggu ya. Biasanya banyak sekali masyarakat yang melakukan aktivitas di luar ruangan juga cukup tinggi. Tentunya Anda bisa sampaikan ke kami melalui 0852 9000 1061.

0: Zona Chakra. Dalam dunia fotografi, kamera merupakan suatu alat yang paling penting untuk menangkap dan merekam objek. Pada era sekarang ini, kita tidak bisa lepas dari namanya kamera. Salah satu fungsi kamera merupakan alat bantu untuk merekam memori ingatan kita dalam bentuk visual. Jenis dan bentuk kamera yang kita tahu saat ini adalah hasil dari evolusi dan mempunyai sejarah yang panjang. Proses tersebut dimulai ketika ilmuwan dan juga filsuf menyadari adanya fenomena optik alami di dalam kehidupan manusia. Kamera pertama kali ditemukan sekitar tahun 1000 Masehi oleh ilmuwan Arab bernama Al-Haytham atau Al-Hazen. Saat itu kamera disebut dengan nama kamera obscura yang berarti kamar gelap. Selanjutnya sesuai perkembangan zaman, kamera juga berkembang. Tahun 1989, kamera digital pertama kali dipasarkan oleh perusahaan bernama Fuji di Jepang. Namun mendapat respon yang kurang bagus, karena harganya yang mahal dan produksi kualitas gambar yang hitam putih dengan resolusi rendah. Hingga pada tahun 1992, muncullah Logitech Photoman yang hadir dengan kamera yang menggunakan CCD sensor gambar. Gambar yang ada di kamera tersebut kemudian dapat disimpan secara digital dan terhubung langsung ke komputer untuk diunduh.
1: Zona Chakra dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Malam kali ini saya cek informasi terlebih dahulu ke gatekeeper. Danti, silakan.
1: Mas Azril, kabarnya lepas kabuh. Ini kayaknya kabuh Jombang,
0: kabuh
1: ya?
0: Kabuh Jombang gimana?
1: Arah selatan deras banget hujannya.
0: Waduh, kok hujan gimana ini malam minggu? Enggak jadi
1: hujan.
0: Malam minggu, kan?
1: Doanya siapa sih?
0: Doanya siapa sih kabuh Jombang kok sampai hujan?
1: Hujan deras.
0: Nganjuk ini aman loh ya?
1: Iya, semoga enggak hujan. Nganjuk, hati-hati di jalan ya, Mas Azril. Okay. Deras banget, jalanan licin, jarak pandang juga terbatas. Ada Bapak Huda yang mau ke arah Jombang, khususnya Jombang Kota dan juga Jonggoroto bagian barat. Siapkan mantelnya ya.
0: Betul.
1: Soalnya hujan deras di sana. Kayaknya rata ya, Intan, Jombang. Okay. Tadi kabuh Jombang Kota, Jonggoroto. Ini informasinya hujan petang hari ini.
0: Okay.
1: Kemudian ada tambahan informasi juga. Ini yang ditambahkan oleh Bapak Ibrahim, kalau kita cek informasi yang dikirimkan oleh beliau, ini beliau ada di seputaran Nganjuk. Sebentar, kok videonya masih muter-muter.
0: Masih muter,
1: ya?
0: Sabar.
1: Iya,
0: tak tunggu.
1: Ditunggu sama Mbak Intan ya. Kabarnya ramai, tapi belum bisa dibuka videonya Bapak Ibrahim ya. Iya, terima kasih. Kemudian ada tambahan informasi lainnya. Ini tadi Mas Azril menanggapi doa para jomblo.
0: Waduh. Kok iya, ta?
1: Aduh.
0: Kira-kira.
1: Hujan malam
0: ya. Malam minggu kok hujan
1: ya.
0: Udah enggak jadi keluar deh, di rumah saja, tarik selimut,
1: istirahat
0: tidur, bubuk besok sudah minggu ya.
1: Sudah hari Minggu besok
0: Minggu. Minggu itu berlaku sampai jam 12 siang saja. Lepas jam 12 itu tiba-tiba Senin gitu ya.
1: Iya, iya, Intan, cepet banget ya.
0: Cepet ya.
1: Hari berlalu. Terima kasih Mas Azril. Ada Bapak Maskur Kandangan Kediri, sampai dengan malam hari ini masih hujan.
0: Waduh, masih hujan
1: awet.
0: Ternyata ya.
1: Iya,
0: awet hujannya.
1: Awet sejak sore sampai dengan malam, belum reda-reda. Ini ada Bapak Riono menyapa. Waalaikumsalam, Pujon Malang sudah reda.
0: Waduh, sudah reda.
1: Sudah reda. Syahdu
0: hujan
1: dong.
0: Pertama kali dong jadinya.
1: Iya,
0: ya.
1: Syahdu dong di sana ya.
0: Syahdu.
1: Syahdu.
0: Malang
1: dataran
0: hujan
1: tinggi, Malang habis hujan, semangkuk bakso Malang.
0: Lulu bakso Malang. Kemudian ronde Malang ya, mantep ini.
1: Ya. Ini terima kasih update-nya ya Bapak Riono. Daerah lain yang sebelumnya diinfokan hujan gimana? Sudah reda kayak Pujon atau masih awet kayak Kandangan Kediri? Atau mungkin justru ada yang tambah deres ya?
0: Tambah deres ya,
1: iya.
0: Tambah bingung. Gak jadi malam mingguan sama Ayang ya. Ayang cancel soalnya hujan.
1: Cancel dulu. Jadinya,
0: cancel dulu minggu depan saja atau besok. Besok acara keluarga, gak jadi lagi.
1: Lagi.
0: Cancel lagi.
1: Cancel lagi.
0: Jadinya tantrum lah.
1: Gak apa-apa ya, semangat meskipun di rumah saja, kita tetap bisa berbagi informasi. Tambahkan kondisi cuaca, nanti siapa tahu ada orang yang membutuhkan informasi.
0: Betul.
1: Dari daerah tersebut itu bisa mendengarkan Cakra Krisna dan dapat info dari Sedulur Cakra. Meskipun hanya di rumah, tapi tetap bisa bermanfaat untuk sedulur kita. Dengan caranya mudah, bisa lewat WA, bisa lewat telepon, bisa SMS, bisa kirim video saja, atau bahkan hanya share lokasi saja.
0: Iya,
1: itu juga
0: share lokasi
1: bisa.
0: Sama kirim foto, dan nanti pasti peka langsung tahu.
1: Langsung kita
0: hujan gitu. Ya, meskipun nggak dikasih deskripsi, tapi gambarnya kok hujan jalanan, nah itu pasti nanti sudah tahu ya.
1: Sudah ya, nanti bisa dideskripsikan oleh rekan-rekan gatekeeper. Kemudian Bapak Huda,
0: okay, gimana?
1: Ini yang sebelumnya tadi memberikan info Jombang Kota, Jonggoroto hujan ya.
0: Okay.
1: Ini kata beliau benar, kata BMKG Juanda yang on air tadi siang ya. Ini kalau Jombang diperkirakan hujan, ternyata beneran hujan.
0: Jadi perkiranya gak meleset ya.
1: Gak meleset ini.
0: Beneran jadinya.
1: Iya, tepat sekali. Sedulur Cakra, jangan lupa ya, saran titipan pesan dari Bapak Huda, kalau Anda mau ke wilayah Jombang Kota, Jonggoroto, di bawah jas hujannya, Intan.
0: Oke, baik. Terima kasih Danti Danila, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.

Beberapa daerah dikabarkan hujannya awet ya. Salah satunya tadi disampaikan Pak Huda wilayah Jombang. Itu hujannya awet, kemudian kandangan Kediri juga sama. Hujannya untuk malam hari ini awet saja. Kira-kira untuk di daerah Anda apakah juga sama? Untuk di malam kali ini ya, malam minggu, apakah daerah Anda sudah mulai diguyur hujan? Anda bisa sampaikan melalui 0852-9000-1061. Pagi tadi sekitar jam 4, kita juga terima informasi adanya kecelakaan lalu lintas yang melibatkan dua kendaraan tronton yang terjadi di Jalan Raya Bojonegoro Babat, tepatnya di wilayah Desa Sukowati, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro. Peristiwa bermula saat truk tronton dengan nomor polisi D9098YV yang dikemudikan oleh Muhammad Abdul Sodikin berumur 55 tahun warga Desa Sukowati, Kecamatan Kapas, berhenti di tepi selatan jalan untuk masuk ke garasi. Namun dari arah belakang, sebuah truk tronton dengan nomor polisi D9069AG yang dikemudikan Ade Suratman, warga Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, melaju dan langsung menabrak bagian belakang kendaraan yang sedang berhenti tersebut. Kanit Gakum Satlantas Polres Bojonegoro Ibda Septian Nur Pratama juga menyebutkan, kecelakaan diduga kuat terjadi akibat kelalaian pengemudi kendaraan dari arah belakang. Beruntungnya dalam peristiwa tersebut tidak terdapat korban jiwa maupun korban luka, namun kedua kendaraan mengalami kerusakan material yang cukup signifikan akibat benturan keras. Tentunya untuk di petang kali ini Anda masih bisa terus berbagi informasi ke kami, kira-kira untuk update perkembangan jalur yang Anda lalui seperti apa. Kali ini sudah masuk di jam 6 petang, saya Intan Anggraini, waktunya bergeser. Selamat malam, selamat beraktivitas.

0: Tidak ada seseorang yang menutupi kejelekan orang di dalamnya, melainkan Allah untuk menutupi kejelekannya di akhirat. Hadis riwayat Muslim.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Sudru Cakra. Senang sekali saya bisa menemani aktivitas Anda bertepatan juga di malam minggu. Malam minggu itu malam-malam yang ditunggu oleh anak-anak muda maupun kalangan yang sudah memiliki pasangan untuk menghabiskan waktu bersama dengan keluarga, bersama kekasih, bersama teman ya. Karena sudah kerja dari mulai Senin sampai Sabtu, malam minggunya waktunya keluar gitu ya. Biasanya yang dipadati kalau di Nganjuk itu sekitaran alun-alun, lalu Taman Nyawiji, Jalan Ayani, beberapa tongkrongan-tongkrongan lainnya. Bahkan yang di tingkat kecamatan juga ada di Kecamatan Tanjung Anom. Masuknya yang di Warujengnya ya, itu juga ramai sekali sekitaran pasar. Tidak hanya itu, Nganjuk bagian lainnya, Prambon, lalu mana lagi ya, Ngeronggot juga ada sih ya, tongkrongan-tongkrongan. Hari ini Anda kira-kira menghabiskan waktu di mana? Atau di rumah saja sambil mendengarkan 106,1? Boleh berbagi informasi ya. Untuk update-nya bisa Anda sampaikan lewat 0852-9001061 bersama dengan saya, Iis Atin. Sedulur Cakra, herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Nariah, Nariah CA, Nariah Gester, dan Nariah DM.
1: Gimana sih disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi herbal Nariah.
2: Oh iya ya, iya. Ada Nariah CA, Gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Nariah? Yes. Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda. Nutrisi

Untuk mendapatkan herbal nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Yata Herbal Nariah terdekat. Atau Anda juga bisa menghubungi Gatekeeper di 0852-9001061. Herbal nariah ini bisa Anda dapatkan salah satunya di Radio Krishna FM Bojonegoro. Alamatnya Jalan Raya Bojonegoro Ngawi, Desa Sumberarum, Kecamatan Ngerahu, Kabupaten Bojonegoro. Lokasinya utaranya SPBU Ngerahu Bojonegoro. Ya, sedulur, malam ini bukan hanya nganjuk saja pastinya yang tidak hujan ya. Tapi ada beberapa titik lain yang pastinya juga tidak diguyur hujan seperti di daerah Kota Kediri. Tadi informasi terakhir yang kita terima tidak hujan ya. Akan tetapi untuk di kawasan alun-alun Kota Jombang sudah diguyur hujan sejak maghrib tadi. Untuk aktivitas di sana lumayan sepi karena turun hujan. Tapi kalau sekarang sudah reda berarti mulai ramai lagi ya. Nanti bisa diupdate untuk yang sudah hujan atau mungkin sudah mulai reda. Malam minggu kalau bisa jangan hujan. Di Nganjuk juga ada agenda hari ini Drakran Sri Cakra. Ini dalam rangka May Day juga. Jadi masih peringatan atau acara-acara yang digelar dalam rangka Hari Buruh ya. Kalau Drakran ini nanti lomba lari 100 meteran yang mana untuk pesertanya itu umum, baik dari buruh pabrik maupun warga masyarakat yang mau

0: Always dari Bon Jovi Sri Chakra yang baru saja saya putarkan. Anda mendengarkannya di rumah atau di perjalanan. Yang penting tetap hati-hati ya kalau di perjalanan, jangan sampai lengah. Sudahkah melintas di Kedung Suka Sukomoro Nganjuk, jalan yang kemarin sudah diperbaiki, semakin halus kan ya. Namun hati-hati, apakah marka jalannya sudah kelihatan atau sudah diberi marka jalan? Kalau belum, berarti harus jaga jarak aman karena terlalu berbahaya sepertinya apabila belum ada fasilitas marka jalannya. Ke gatekeeper dulu, Intan.
1: Waduh, benar-benar gak jadi malam mingguan ini.
0: Loh, kenapa?
1: Katanya Mas Azril gagal malam mingguan.
0: Soalnya hujan. Oh, hujan. Masih sampai sekarang
1: iya,
0: hujan.
1: Iya, sampai sekarang hujan ini di wilayah Tunggurono Jombang. Gimana ini doanya para jomblo terkabulkan tak? Karena ini, waduh, dari video dikirimkan Mas Azril ya, hujannya deras. Kalau di Trabas ya basah dong ya. Kalau pakai jas hujan pun juga sama. Bagian kakinya, bagian bawahnya pasti basah. Apalagi tangannya, ya kan? Nah, ini kira-kira sedulur cakra warga lokal itu ya, Tunggurono Jombang ini gimana? Apakah agendanya malam minggu ditunda atau mungkin nunggu hujannya selesai saja ya? Karena info yang disampaikan Mas Azril malam hari ini Tunggurono Jombang itu hujan cukup deras. Kemudian kondisi jalanan tentunya basah dan licin. Jadi harap waspada dan berhati-hati untuk pengguna jalan ketika melintas arah Tunggurono Jombang. Lalu lintas meskipun hujan di jalur tersebut juga cukup ramai. Ini terlihat truk muatan barang yang tertutupi oleh terpal, kemudian kendaraan roda 4 juga. Kemudian informasi masuk kita terima yang disampaikan oleh Mas Anam. Ini juga melintas di seputaran Mengkreng yang akan mengarah ke Jombang. Arus lalu lintasnya juga masih aman saja sejauh ini. Tidak ada kewaspadaan yang berarti. Cuaca pun dikabarkan untuk di jalur Mengkreng Kediri juga masih aman, masih cukup bersahabat. Tambahan informasi kita terima yang disampaikan oleh Mas Taufik yang ada di wilayah Ngawi, dikirimkan satu video juga. Wilayah Ngawi Mbak Iis, untuk malam hari ini aman, tidak hujan ya, bisa malam mingguan nanti katanya.
0: Oke,
1: dilanjut ya Mas Taufik untuk malam minggunya ini kira-kira nanti kemana, bersama keluarga atau bersama teman ya. Nah, tapi tanda kutip temannya ini teman apa?
0: Teman kan, hidup ya.
1: Teman hidup kah atau teman tongkrongan atau teman apa? Yang penting teman enggak apa-apa ya. Kemudian kita juga terima informasi yang disampaikan Mas Azril. Dikirimkan satu video juga. Sepertinya ini sudah sampai di kantor tapi katanya kebenteng enggak bisa pulang aku. Lah ini malam minggunya di kantor saja Mas Azril ya. Sama rekan-rekan kerja kan ya, enak ya, malam mingguan hujan ngopi mantep itu ya. Tapi ngopinya di kantor saja Mas Azril, soalnya kan di luar kan hujan ya, jadi nggak bisa pulang, jadi menikmati momen hujannya di dalam kantor saja. Lalu satu informasi lagi kita terima yang disampaikan oleh Mbak Ulfa, perjalanan dari Nganjuk mengarah ke Madiun melintas di perlintasan rel kereta api Bagor Nganjuk. Kedua arah juga masih aman saja. Cuaca malam hari ini juga masih aman, tidak hujan. Iis.
0: Baik, terima kasih Intan Anggraini, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
4: Kabar baik untuk sedulur cakra, SMK NU Pace yang berlokasi di Jalan Kiai Haji Wahid Hasyim, Desa Pace Kulon, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk, telah membuka pendaftaran peserta didik baru tahun ajaran 2026-2027. Ada banyak konsentrasi keahlian di SMK NU Pace, di antaranya teknik sepeda motor, teknik komputer dan jaringan, akuntansi, dan teknik kendaraan ringan. Tidak hanya itu, SMK NU Pace juga memiliki banyak fasilitas menarik, mulai dari pondok dan asrama, pembinaan spiritual dan keagamaan, hingga ruang yang nyaman untuk belajar. SMK NU Pace juga telah menjadi SMK pusat keunggulan dan sudah menjalin kerjasama dengan industri MPM AHM Honda, Daihatsu Mobil, Maspion IT, hingga Wuling Motors. Selain itu, SMK NU Pace juga telah menyandang predikat akreditasi A sejak tahun 2015 dan ada banyak ekstrakurikuler menarik di SMK NU Pace. Segera daftarkan putra-putri Anda ke SMK NU Pace. Pendaftaran sudah dibuka dan akan ditutup jika kuota sudah terpenuhi. Untuk pendaftaran, bisa datang ke kantor sekretariat SMK NU Pace atau Anda bisa daftar secara online. Informasi lebih lanjut, hubungi 0822-3052-7436 atau di 0857-9221-0878.

Memasuki musim kemarau 2026, dari Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk mengimbau masyarakat untuk lebih menjaga kesehatan dan meningkatkan kewaspadaan terhadap sejumlah penyakit yang rawan muncul saat cuaca panas dan berdebu. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Nganjuk, Latifah Hani, mengatakan perubahan cuaca yang panas disertai dengan angin yang kencang itu dapat memicu meningkatnya kasus penyakit menular maupun gangguan kesehatan lainnya. Menurutnya, beberapa penyakit yang paling sering muncul saat musim kemarau diantaranya adalah infeksi saluran pernapasan akut, diare, hingga demam berdarah. Ia menyebut saat ini keluhan seperti batuk pilek, demam, hingga sesak nafas itu mulai banyak dirasakan masyarakat, termasuk sejumlah pegawai di lingkungan kantornya beliau atau di lingkungan Dinas Kesehatan Nganjuk. Selain infeksi saluran pernafasan atau ISPA, Dinkes Nganjuk juga meminta masyarakat untuk tetap waspada terhadap kasus DBD meskipun curah hujan mulai menurun.

0: Yang di Jombang gagal malam mingguan karena hujan tidak kunjung reda ya. Tapi yang di Nganjuk harapannya jangan sampai hujan, karena malam hari ini ada acara di alun-alun Nganjuk Kota Drag Run, yang mana salah satu acara yang diadakan dalam rangka May Day, Hari Buruh ya. Tahun ini memang berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, karena tahun ini setelah dirobatkannya pahlawan buruh nasional Mbak Marsinah ya, ini yang menjadikan perbedaan dari tahun sebelumnya dengan tahun 2026 ini. Lebih meriah ya acara-acara yang diadakan di kawasan Nganjuk. Saya sapa dulu yang sudah bergabung. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam, Mbak.
0: Pak Riono, lagi di mana, Pak?
1: Ini lagi di rumahnya saudara. Timurnya rumah gitu loh, Mbak.
0: Oh, iya, oke. Masih sekitaran Pujon ya.
1: Iya, ya di Pujon saja, Mbak.
0: Baik.
1: Harus hujan lebat, Mbak.
0: Oh, gitu. Sekarang gimana?
1: Sudah terang sekarang.
0: Oh, sudah
1: lama
0: terang.
1: Lama banget, Mbak. Buat kalau di Pujon kalau lama ini pasti rek longsoran, Mbak.
0: Wah, iya, iya.
1: Bahayanya gitu. Iya, bahayanya gitu. Lama banget, Mbak. Tadi.
0: Oke, siap. Tapi seperti, tidak ada info seperti, adanya longsor ya, Mbak, ya, malam ini?
1: Alhamdulillah, nggak ada. Alhamdulillah. Paling ya meresap, Mbak. Nggak sampai kebanyakan air.
0: Iya, ya. Ini kalau hujan pas musim penghujan itu loh, Pak, yang bulan apa ya kemarin itu kan banyak longsor atau pas di Pujon.
1: Iya, bulan 2 itu, bulan 1, 2, Mbak. 1, 2, 3 itu. Airnya kan mengendap semua di dalam, kebanyakan air gitu ya.
0: Betul. Iya, iya, iya.
1: Infonya gimana sih? Selain Pujon, selain Malang juga hujan ya?
0: Iya, Pak. Kandangan itu juga hujan, Kandangan Kediri.
1: Oh, ya mungkin sudah jadi
0: nah ya, mulai bawah sampai atas hujan semua ini.
1: Ya, alhamdulillah.
0: Nah, oke.
1: Okay. Anu kemarunya supaya atret dikit loh, Pak, ya.
0: Atret ya, Pak, ya. Udah kayak truk aja, Pak.
1: Loh, yang mengharapkannya gitu. Enak itu yang diminta.
0: Gak boleh ya kalau enaknya doang itu lah ya.
1: Nah iya, dikasih hujan lebat, sambat torang, sambat enaknya di sendiri manusia ya.
0: Betul. Yang penting tetap bersyukur ya, Pak, ya.
1: Ya, belajar, Mbak. Belajar.
0: Iya, belajar iya harus, semuanya harus belajar.
1: Iya, kalau 1% ini kayak masih belum bisa ya, akan ngelepesnya.
0: Siap. Terima kasih, Pak, informasinya.
1: Oh iya, Mbak, sama-sama.
0: Okay.
1: Selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung ya. Pak Riono ini tadi sudah jakra di Pujon ya. Habis hujan lebat katanya. Namun alhamdulillah untuk informasi longsor tidak ada ya, masih aman. Kemungkinan karena beberapa hari kemarin juga tidak hujan, jadi air tuh kayak meresap begitu. Ada yang masih di perjalanan dan menuju ke arah Malang, hati-hati, karena tadi infonya hujan, licin ya. Jalur mulai dari Kandangan itu, Kandangan, Kasembon, lalu Pujon, Ngantang, perlu waspada. Sampaikan informasi Anda lewat 0852-9001061.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.

0: kelas 9 SMP atau MTS untuk meraih sukses masa depan bersama SMK Kusuma Negara Kertosono dan Baron, sekolah unggul berskala nasional dengan banyak industri milik sekolah di sekolah.
1: SMK Kusuma Negara Kertosono membuka pendaftaran peserta didik baru tahun ajaran 2026-2027. Jalur inden sebelum lulus SMP atau MTS. Program kompetensi keahlian meliputi teknik kendaraan ringan otomotif, pariwisata, perhotelan, restoran dan tata boga, multimedia atau teknologi komputer jaringan dan informatika, bisnis daring dan pemasaran atau tata niaga, teknik jaringan akses telekomunikasi atau telkom, teknik bisnis sepeda motor atau teknik otomotif, serta agribisnis, tanaman pangan, dan hortikultura.
0: Kampus 1 dan Kampus 2, lantai 4, ada kelas khusus Yamaha Indonesia dan binaan Matahari Department Store. Ada program beasiswa unggulan SMK Kusuma Negara, beasiswa program Indonesia Pintar, beasiswa kurang mampu dari Dinas Pendidikan, beasiswa perusahaan, beasiswa yayasan, dan beasiswa berprestasi.
1: Pendaftaran dibuka hari Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai jam 3 sore, mulai Januari sampai kuota terpenuhi, dan ditutup sewaktu-waktu.
0: Kampus 1, Jalan Jenderal Sudirman nomor 1, Klinter, Kertosono. Kampus 2, Jalan Jenderal Sudirman nomor 1, Baron.
1: Bebas biaya pendaftaran, bebas biaya SPP 3 tahun, bebas uang gedung, hanya membayar biaya pengembangan.
0: SMK Kusuma Negara Kertosono dan Baron, sekolah unggul berskala nasional, dengan banyak industri milik sekolah di sekolah.

0: Ya, sepertinya ada kendala ya untuk CCTV di Subkabupaten Nganjuk. Kenapa tidak bisa diakses ini beberapa lokasi untuk CCTV-nya seperti di kawasan Ayani, Alun-Alun. Ini penangkapannya tidak bisa ya, tidak ada begitu. Alun-Alun bagian utara, selatan, Jalan Merdeka, ini juga tidak bisa diakses. Mungkin menjadi catatan juga bagi pemerintah Kabupaten Nganjuk, Diskominfo-nya ya, kok nggak bisa diakses ini. Coba kan nanti kita komunikasi ya dengan petugas terkait, karena ini juga termasuk aplikasi yang kita butuhkan bersama. Apalagi untuk Anda yang sering perjalanan di kawasan Nganjuk untuk memantau bagaimana situasi dan kondisi di beberapa titik yang akan Anda lalui.
1: Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X Prime. X Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X Prime, solusi stamina harian Anda.
0: Oke, ada yang masih di perjalanan, hati-hati. Dan Sri Jakra, saya akan putarkan lagu yang romantis juga, barangkali ini bisa menggambarkan suasana hati Anda yang masih di perjalanan bersama dengan keluarga, pasangan. Barangkali Pak Samsudin di jalan bersama dengan sang istri begitu. Nanti biar bisa merasakan vibe-nya malam minggu.

0: My Heart dari Acha Septriasa dengan Irwansyah ya, yang kita dengarkan bersama di akhir pekan kali ini. Kita cek dulu informasi di ruang gatekeeper, Intan.
1: Malam ini saya juga masih coba komunikasi dengan Kanit Patroli Satlantas Polres Nganjuk, Ibtu Warji. Ini terkait dengan pengamanan ya, mengingat malam ini nanti kan ada acara drag run di alun-alun Nganjuk. Kira-kira ini untuk pengamanannya seperti apa? Apakah ada pengalihan arus lalu lintas? Kita coba komunikasi terlebih dahulu. Nanti beliau juga berkenan untuk on air untuk menyampaikan untuk titik-titik mana saja yang mungkin dilakukan pengamanan.
0: Iya. Yeah.
1: Lalu Pak Kusno mengabarkan posisi berada di Simpang 4 Kertosono Nganjuk yang akan mengarah ke Baron, jalur utama. Untuk malam kali ini juga masih aman saja, tidak ada kewaspadaan yang berarti, cuaca malam hari ini juga aman, tidak hujan. Pak Imam mengabarkan Kediri arah Tulungagung lewat jalur Ngadilui, arus lalu lintas juga sejauh ini masih aman, cukup lancar saja. Cuaca dikabarkan juga tidak hujan.
0: Mm-hmm.
1: Kemudian Pak Ari ini menginformasikan berada di seputaran Perak Jombang yang akan mengarah ke Surabaya nantinya. Lalu lintas juga masih aman saja untuk di malam kali ini. Pak Nugroho mengabarkan posisi saat ini berada di seputaran Tepus Kota Kediri. Arus lalu lintas malam hari ini cukup ramai, sudah mulai ada peningkatan volume kendaraan. Cuaca dikabarkan juga masih aman, tidak hujan. Kemudian informasi masuk kita terima yang disampaikan oleh Bapak Yohana. Ini mengabarkan posisi berada di wilayah Pare Kediri, disampaikan arus lalu lintas juga masih aman saja, cuaca untuk malam hari ini juga tidak hujan, Iis.
0: Baik, terima kasih Intan Anggraini.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kabupaten Nganjuk, Oni Supriyono STMM, dampingi Komisi 3 DPRD Kabupaten Nganjuk dalam kegiatan meninjau kesiapan peresmian museum serta Monumen Marsinah di Desa Lundo, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk. Sidak dipimpin langsung oleh Ketua Komisi 3 DPRD Nganjuk, Dr. Andes Haji Gondo Haryono MSI, bersama sejumlah anggota Dewan serta Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk. Kegiatan ini dilakukan untuk melihat secara langsung kesiapan kawasan museum dan Monumen Marsinah yang hingga kini masih menunggu jadwal peresmian dari Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto. Kegiatan diawali dengan ziarah ke makam Marsinah, melakukan tabur bunga, dan memanjatkan doa sebagai bentuk penghormatan kepada Marsinah yang dikenal sebagai pejuang hak-hak buruh Indonesia. Setelah ziarah, rombongan melanjutkan peninjauan kebangunan museum dan monumen. Dalam kesempatan itu, PLT Kepala Dinas PUPR Nganjuk, Pak Oni Supriyono STMM, memastikan bahwa pembangunan fisik kawasan museum dan monumen telah selesai dikerjakan dengan baik. Menurutnya, seluruh fasilitas utama di kawasan itu sudah siap digunakan, mulai dari bangunan museum, area monumen, penataan lingkungan, hingga akses kawasan telah disiapkan untuk mendukung fungsi museum sebagai pusat edukasi sejarah perjuangan buruh Indonesia. PLT Kepala Dinas PUPR Nganjuk, Oni Supriyono STMM, menyampaikan bahwa pihaknya terus melakukan pemantauan dan perawatan terhadap kawasan itu sembari menunggu jadwal resmi peresmian. Ia berharap keberadaan Museum Marsinah ini nantinya itu dapat memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat, khususnya sebagai sarana edukasi sejarah dan destinasi wisata di Kabupaten Nganjuk. Sementara itu, Ketua Komisi 3 DPRD Nganjuk, Gondo Haryono, mengaku bangga dengan hadirnya museum dan monumen Marsinah di Kabupaten Nganjuk. Menurutnya, Marsinah itu merupakan sosok penting dalam sejarah perjuangan buruh di Indonesia, sehingga keberadaan museum ini sangat layak dijadikan simbol penghormatan atas jasa-jasanya. Selain menjadi tempat mengenang perjuangan Marsina, museum ini juga diharapkan mampu menjadi ikon wisata edukasi baru di Kabupaten Nganjuk, serta meningkatkan kesadaran generasi muda terhadap pentingnya nilai perjuangan, keadilan sosial, dan kesejahteraan kaum pekerja.

0: Ya, selamat malam Sri Jakra. Dengarkan radio di mana ini? Di rumah atau di perjalanan? Kalau di perjalanan, jalur yang Anda lalui semoga lancar ya. Saya yakin kalau lewat di jalur utama Surabaya Madiun ini ya, banyak yang salfok juga karena sudah banyak perbaikan ya. Mulai dari Baron Nganjuk sampai dengan jalur Sukomoro, semuanya halus dan alhamdulillahnya kita ikut merasakan semua ya. Lalu terkait dengan pengamanan arus lalu lintas dalam rangka drag run di Nganjuk, saat ini saya sudah tersambung dengan Kanit Patroli Satlantas Polres Nganjuk, Ibtu Warji ya. Pak Warji, selamat malam.
1: Selamat malam, Mbak.
0: Baik, Pak Warji sehat ya?
1: Alhamdulillah.
0: Yeah. Alhamdulillah baik. Untuk pengamanan dan juga pengaturan lalu lintas, Pak, ini di acara drag run yang digelar di alun-alun, monggo seperti apa?
1: Iya, nanti perkiraan jam 8, Mbak. Dari nanti acaranya sekitar jam 8. Ini tadi sudah dilaksanakan giat apel untuk rekan-rekan yang melaksanakan pengaturan di sekitar pendopo. Jadi nanti untuk yang ditutup total itu hanya di depan pendopo, Mbak. Karena itu drag run kan jarak pendek, jadi lari cepat gitu. Jadi untuk yang lainnya arus tetap dialihkan dari Jaya Stamba, kemudian dari BRI itu masih saat ini masih normal, belum kita alihkan karena memang belum ada kepadatan arus. Namun nanti apabila kita lihat perkembangan, ada peningkatan, atau mungkin tidak memungkinkan untuk dibuka, maka kita akan alihkan dulu, terutama yang roda 4. Begitu, Mbak Remi.
0: Oke, baik. Lalu yang mau lewat di depannya alun-alun ini dialihkan kemana, Pak?
1: Dari alun-alun nanti bisa parkir di sekitar Jalan Merdeka atau di dekatnya Payaman 3 itu juga bisa. Jadi kemudian nanti kita lihat situasi juga kok. Okay. Nanti karena sampai saat ini juga belum ada kepadatan arus.
0: Oh,
1: gitu, Mbak Intan.
0: Iya, iya, ya, ya. Baik. Pak Warji, ini untuk anggota yang disiagakan kira-kira ada berapa anggota ini?
1: Ini tadi apel sekitar 20 sampai 25, Mbak. Jadi gabungan dari Polsek Kota, unsur Samapta, juga dari Intel dan Reskrim, juga dari Lantas gitu, Mbak.
0: Oke. Okay. Acara sampai jam berapa perkiraan, Mbak?
1: Nanti sekitar jam 10 paling sudah selesai.
0: Oh, jam 10 sudah selesai. Baik-baik. Ada imbauan, Pak, mungkin bagi yang akan mengarah ke alun-alun?
1: Ya, terima kasih. Nanti apabila rekan-rekan yang mau menghadiri acara, silahkan. Namun tetap tertib, mengikuti arahan daripada petugas yang ada di lapangan. Karena di Jaya Stamba, nanti apabila dialihkan, itu biasanya hanya roda 4, Mbak. Untuk roda 2 tetap masuk, karena di dalam kan juga banyak pedagang. Kasihan nanti kalau nggak laku. Begitu, Mbak.
0: Oke, ya, baik. Saya tunggu kabar jam 8-nya ya, Pak, ya, untuk acaranya.
1: Terima kasih, nanti kita apa-apa itu sampaikan untuk perkembangannya.
0: Oke, ya. Selamat bertugas, Pak. Semangat selalu.
1: Terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kanit Patroli Satlantas Polres Nganjuk, Ibtu Warji.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara. Kabar gembira bagi adik-adik kelas 9 SMP atau MTs untuk meraih sukses masa depan bersama SMK Kusuma Negara Kertosono dan Baron, sekolah unggul berskala nasional dengan banyak industri milik sekolah di sekolah.
3: SMK Kusuma Negara Kertosono membuka pendaftaran peserta didik baru tahun ajaran 2026-2027. Jalur inden sebelum lulus SMP atau MTs. Program kompetensi keahlian meliputi teknik kendaraan ringan otomotif, pariwisata, perhotelan, restoran dan tata boga, multimedia atau teknologi komputer jaringan dan informatika, bisnis daring dan pemasaran atau tata niaga, teknik jaringan akses telekomunikasi atau telkom, teknik bisnis sepeda motor atau teknik otomotif, serta agribisnis, tanaman pangan, dan hortikultura.
2: Kampus 1 dan Kampus 2, lantai 4, ada kelas khusus Yamaha Indonesia dan binaan Matahari Department Store.
4: Ada program beasiswa unggulan SMK Kusuma Negara, beasiswa program Indonesia Pintar, beasiswa kurang mampu dari Dinas Pendidikan, beasiswa perusahaan, beasiswa yayasan, dan beasiswa berprestasi.
3: Pendaftaran dibuka hari Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai jam 3 sore, mulai Januari sampai kuota terpenuhi, dan ditutup sewaktu-waktu.
4: Kampus 1, Jalan Jenderal Sudirman nomor 1, Klinter, Kertosono. Kampus 2, Jalan Jenderal Sudirman nomor 1, Baron.
3: Bebas biaya pendaftaran, bebas biaya SPP 3 tahun, bebas uang gedung, hanya membayar biaya pengembangan.
4: SMK Kusuma Negara Kertosono dan Baron, sekolah unggul berskala nasional, dengan banyak industri milik sekolah di sekolah.

Ya, Suruh Jagra jam 6 malam lebih 57 menit ya, atau mendekati di jam 7. Anda harap hati-hati yang mau ke arah Nganjuk, barangkali hanya mau lewat saja. Seputaran alun-alun mohon dihindari dulu karena sedang ada acara. Tapi kalau memang mau menghadiri atau meramaikan, menyemarakan, nanti monggo parkir di sekitaran Jalan Merdeka, Pak Yaman juga bisa. Dan jangan lupa dokumentasi serta video dikirimkan ke gatekeeper kami.

0: tidak akan memperoleh kebajikan sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apapun yang kamu infakkan tentang hal itu, sungguh Allah Maha mengetahui. Quran Surat Al-Imran ayat 92.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Oke, baik, terima kasih. Anda masih bersama dengan kami di 106,1 Radio Cakra Krisna. Yang tertinggal info dari kami, jangan khawatir, ada banyak kami simpan di media sosial ya, Facebook, Instagram, TikTok ya, ada. Lalu juga untuk berita-berita seputaran Jawa Timur dan juga berita nasional, nanti bisa Anda dapatkan di website kami di www.cakrakrisna.com. Sekarang masih bersama dengan saya, Isatin, yang akan mengawal perjalanan Anda. Ya, Sri Cakra Herbal Nariyah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Nariyah, Nariyah CA, Nariyah Gester, dan Nariyah DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariyah.

0: Bapak Soeharto Gofur, alamat Desa Sadar Tengah RT 10 RW 2 Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto. Yang pasti darah tinggi, kolesterol, asam urat. Terus mendengar di radio Balaria CA Gester DM. Itu belum habis sudah terasa agak enak. Tahun 2023 bulan 3 saya berangkat umroh sama istri saya, sempat bawa beberapa botol nariah untuk persiapan di Mekah Madinah. Ternyata alhamdulillah lancar dan sehat semua sampai di rumah. Herbal nariah, obat pilihanku.
1: Herbal nariah, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
2: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Nariah. Untuk mendapatkannya, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Yata Herbal Nariah terdekat. Herbal Nariah ini juga bisa Anda dapatkan di Yata Herbal Nariah Randu Blatung, Blora, Jawa Tengah. Untuk alamatnya, Jalan Capu Randu Blatung, Dusun Gedung Jambu, Desa Kediren, Kecamatan Randu Blatung, Kabupaten Blora. Sasaran dari SPBU Randu Blatung, Anda ke timur kurang lebih 2 km. Dari pertigaan Gedung Jambu, Anda ke barat kurang lebih 100 meter, utara jalan.

0: Update informasi ke Intan.
1: Informasi masuk kita terima ini ya, disampaikan oleh Bapak Ilham yang saat ini juga sudah melintas di jalur Pelemahan Bogor Kediri akan mengarah ke jalur Papar. Kondisi arus lalu lintas juga masih aman, cukup lancar, tidak ada kewaspadaan yang berarti. Pak Bagus mengabarkan berada di simpang 4 Bandar Ngalim Kota Kediri. Ini akan mengarah ke Semen Kediri. Kondisi arus lalu lintas juga untuk di malam kali ini cukup ramai. Terlihat sudah mulai ada penumpukan volume kendaraan untuk di akhir pekan. Cuaca pun juga tidak hujan untuk di jalur dalam Kota Kediri. Kemudian Bu Siti Asiah mengabarkan perjalanan dari Bogor Nganjuk arah Caruban Madiun. Dikabarkan sepanjang jalur juga masih aman saja. Cuaca juga tidak hujan untuk di malam hari ini. Pak Santoso, perjalanan dari Kediri arah Blitar, posisi saat ini juga sudah sampai di Serengat Blitar, dikabarkan juga masih aman, cukup lancar untuk perjalanannya, cuaca dikabarkan juga tidak hujan untuk di malam hari ini. Pak Johan berada di seputaran Grogol Kediri, arus lalu lintasnya juga masih aman saja untuk malam kali ini, cuaca tidak hujan. Tambahan informasi kita terima yang disampaikan oleh Ibu Wulan yang saat ini melintas di wilayah Joho Pace Nganjuk yang akan mengarah ke Kediri Kota. Kondisi jalanan jalur utama Nganjuk Kediri juga masih aman saja. Cuaca malam hari ini tidak hujan. Iis.
0: Baik, terima kasih Intan Anggraini, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

Ya, di Ngawi, Sri Jagra ada insiden kecelakaan beruntun. Namun yang membuat insiden ini infonya kemana-mana adalah karena kecelakaan ini melibatkan mobil pick-up miliknya Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP. Kejadiannya di Jalan Raya Ngawi Karangjati, tepatnya Desa Karangjati, Kecamatan Karangjati, Kabupaten Ngawi pada pagi hari tadi. Insiden di jalur nasional Ngawi Solo itu melibatkan 2 truk diesel dan 1 kendaraan pick-up miliknya KDMP jenis Mahindra. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam kecelakaan itu, tetapi kerusakan kendaraan terutama pada pick-up KDMP ini tergolong cukup parah. Kasat Lantas Polres Ngawi, AKP Yuliana mengatakan kecelakaan itu terjadi sekitar jam 6:30 pagi saat arus kendaraan di jalur Ngawi Solo ini mulai dipadati dengan angkutan barang. Yang menjelaskan trukul diesel nomor polisi AG 84110 UKI yang dikemudikan oleh Sopingi 50 tahun warga Ngeronggot Nganjuk ini melaju dari arah timur ke barat. Di depan truk itu melaju kendaraan trukul diesel nomor polisi B9181 WKA yang dikemudikan oleh Haryanto 50 tahun warga Gemolong Kabupaten Sragen. Sementara itu dari arah berlawanan itu melaju kendaraan pickup KDMP nomor polisi B9272XYJ yang dikemudikan oleh Happy Malau 70 tahun warga Jakarta Timur. Menurut hasil penyelidikan awal, bagian depan kanan pickup KDMP ini lebih dulu menghantam sisi kanan belakang truk. Setelah benturan pertama, kendaraan pickup kembali bergerak dan menabrak lagi bagian depan kanan truk yang berada di belakang kendaraan pertama. Benturan keras membuat bagian depan kendaraan pickup ringsek cukup parah. Sementara 2 truk lainnya mengalami kerusakan pada bagian samping belakang dan bagian depan kendaraan. Seusai menerima laporan tersebut dari Satlantas Polres Ngawi langsung menuju ke lokasi. Polisi ini juga mengimbau untuk selalu berhati-hati dalam berkendara.

0: bandara. Dugaan sementara adalah penyebab kebakaran itu karena sopir KDMP atau sopir mobil pick-up miliknya Koperasi Desa Merah Putih ini ngantuk saat di jalan. Kedanti.
1: Mas Sati mengirimkan sebuah info, jangan lupa besok Jombang kedatangan RI 2 di Ponpes Tambak Beras. Pasti macet arah Peloso ini ya. Ya Is, ternyata besok tepatnya di hari Minggu 10 Mei 2025 kabarnya Wakil Presiden Republik Indonesia RI 2 Bapak Gibran Raka Buming Raka dijadwalkan datang ke Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Untuk apa? Agendanya itu untuk menghadiri acara haul. Iya, Wapres, Wakil Presiden hadir untuk memenuhi undangan resmi dari pengurus Pondok Pesantren Bahrul Ulum PPBU Tambak Beras Jombang. Selain itu, kunjungan ini juga dalam rangka memperingati haul ke-55 Kiai Haji Abdul Wahab Kasbullah, salah satu pahlawan nasional sekaligus tokoh pendiri NU. Dan diinformasikan juga bahwa agenda ini bertujuan untuk memperkuat sinergi dan hubungan komunikasi antara pemerintah pusat dengan kalangan ulama serta masyarakat pesantren yang ada di Jawa Timur. Besok ramai ya, jangan lupa sedulur cakra. Ini Mas Hatim juga sudah memberikan pengingat kepada kita semua, jangan lupa bahwa besok ada kedatangan Wakil Presiden di Jombang hari Minggu 10 Mei 2026. Lokasi tepatnya di Pondok Pesantren Tambak Beras Jombang. Waspada, kalau bisa pilih jalur alternatif saja, Is.
0: Baik, terima kasih Danti Danila.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
2: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
4: Jajanan yang satu ini memang sudah sangat sulit ditemukan. Bentuknya yang mirip dengan lontong dan tekstur yang kenyal membuat jajanan ini banyak diminati masyarakat Nganjuk dan sekitarnya. Merupakan jajanan tradisional Nganjuk. Makanan yang memiliki rasa manis dan legit ini terbuat dari tepung beras, gula jawa, serta santan. Makanan yang berbentuk lontong berwarna coklat untuk rasa manis. Ada juga yang putih untuk rasa gurih ini memiliki keunikan dari sisi bungkusnya, yaitu dibungkus dengan pelepah jambe atau pinang, kemudian dijahit di sisi samping serta bagian bawahnya. Ini menjadikan rasa dumblek semakin enak dan gurih. Pembuatan dumblek masih menggunakan metode tradisional. Tepung ketan atau tepung beras dicampur dengan gula jawa dan santan. Setelah dimasak, dumblek kemudian dibungkus mirip lontong. Namun, pembungkusnya bukan dari daun pisang, melainkan pelepah pinang. Tidak sembarangan, pelepah pinang yang digunakan sebagai pembungkus jajanan ini biasanya yang digunakan untuk pembungkus dumblek adalah jenis pinang Jawa. Pemilihan daun pinang sebagai pembungkus dumblek bukan tanpa alasan loh. Daun pinang ini bisa memberikan efek dari dumblek dengan rasa yang khas dan gurih. Dalam proses membungkusnya dibutuhkan pelepah pinang yang panjangnya kira-kira 20 cm x 20 cm. Pelepah pinang itu kemudian dilipat menjadi dua bagian, sehingga bagian samping dengan samping bertemu, ujung dengan ujung juga bertemu, dan menjadi bentuk lonjong. Bagian samping dan ujung bawah pelepah pinang tersebut dijahit dengan tali rafia, sehingga menyisakan bagian ujung atas yang digunakan untuk memasukkan adonan dumblek. Agar mendapatkan rasa yang lezat, masaknya menggunakan kayu bakar dan dikukus selama 2 jam. Dumblek memiliki dua varian, yaitu dumblek merah dan dumblek putih. Dumplek merah menggunakan gula jawa dalam pembuatannya, sementara dumplek putih menggunakan gula pasir. Dari segi rasa, dumplek merah lebih manis, sementara dumplek putih lebih gurih. Kedua rasa ini tidak pernah berubah sejak zaman dahulu. Meskipun begitu, tidak menurunkan minat orang untuk menikmatinya. Justru semakin kesini, semakin bertambah banyak yang ingin untuk menikmatinya. Karena sejak dahulu pula, pembuatan dumplek tidak pernah menggunakan bahan pengawet. Makanan yang unik ini memang mirip puda, makanan khas Gresik. Tapi yang membedakan adalah rasa dan penampilannya. Masyarakat Nganjuk sendiri tidak banyak yang tahu jajanan tradisional ini. Kurangnya promosi jajanan tradisional yang menjadi khas daerah Nganjuk membuat dumplek yang unik ini masih kalah dengan makanan khas daerah sekitar Nganjuk. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, masyarakat setempat mulai memvariasi dumplek, mulai dari tampilannya sampai cara makannya. Varian dumplek ada yang diberi parutan kelapa dan keju. Parutan kelapa membuat tampilan dumplek tampak berbeda, tetapi cita rasa klasiknya tetap bertahan. Sedangkan taburan keju menciptakan kesan dumplek menjadi lebih modern. Dan ada juga ketika makan dumplek dicelup ke dalam coklat. Variasi-variasi inilah yang kemudian memikat selera pasar untuk menjadikan dumplek sebagai oleh-oleh khas Nganjuk yang perlu

0: Kalau Anda di Kediri, ada acara pagelaran ya hari ini di Candi Tegowangi, Pelemahan Kediri. Pagelaran seni budaya Inspiration Art of Tegowangi kembali hadir pada tahun ini sebagai salah satu agenda unggulan Kabupaten Kediri yang memadukan kekayaan seni tradisi dengan kreativitas kontemporer. Kegiatan ini digelar hari ini, malam ini juga di Candi Tegowangi, Desa Tegowangi, Kecamatan Pelemahan, Kabupaten Kediri. Memasuki tahun keempat ternyata, Inspiration Art of Tegowangi yang berkembang sebagai ruang ekspresi bagi para seniman sekaligus media edukasi budaya bagi masyarakat luas. Tahun ini mengusung konsep inovatif dengan menghadirkan perpaduan seni tari, drama tari, musik tradisional hingga kolaborasi lintas genre yang dikemas secara artistik dan atraktif. Pagelaran tahun ini akan menampilkan beragam karya, mulai dari tari tradisional yang syarat nilai kearifan lokal, dari kreasi baru yang memadukan unsur modern, hingga pertunjukan kolaboratif antar komunitas seni. Selain itu, unsur dramatif dan musikal seperti karawitan serta kidungan turut dihadirkan untuk memperkuat nuansa budaya khas Kediri yang harmonis dan berkarakter. Update informasi ke Intan.
1: Bu Aisyah juga menyapa ya. Malam Mbak Iis.
0: Malam.
1: Ini Bu Aisyah di Jogoroto, Jombang. Cuacanya kok hujan ya Mbak, tapi kok arus lalu lintasnya ini malah ramai.
0: Oh,
1: kayak gitu.
0: Malam minggu loh Bu.
1: Meskipun hujan kok kayaknya para-para pemuda-pemudi menerabas ya. Nah ini banyak kendaraan yang melintas loh Mbak Iis. Masih minat cari pacar enggak gitu?
0: Wah,
1: katanya
0: gitu tuh.
1: Waduh, ini bukan pacar lagi Bu Aisyah. Oke, ya,
0: calon
1: apa ini?
0: Dong Bu.
1: Calon dong Bu, ini sudah bukan pacar lagi loh. Paling tidak ya calon loh Bu Aisyah.
0: Iya.
1: Ya ada tuh di Jombang.
0: Nah ini, wah ini jadi mak comblang.
1: Jadi mak ya. Comblang nanti Bu Aisyah ya. Terima kasih Bu Aisyah ya. Sudah memberikan informasi wilayah Jogoroto Jombang. Untuk malam hari ini juga masih hujan. Mas Muhammad Panji dikirimkan satu video Desa Paron Kecamatan Bagor Nganjuk sebelum Pasar Bagor. Ini ada insiden lalu lintas ya. Iis, terlihat ada dua kendaraan truk ini tidak bermuatan ya sepertinya. Kemudian untuk arus lalu lintas di sana juga terhambat diatur buka tutup jalan begitu. Kemudian kalau dari video dikirimkan oleh Mas Panji, untuk posisi truknya ini berada di pinggir jalan. Kemudian juga sedikit memakan badan jalan. Kalau dari arah Mas Panji ini berada di sisi kanan jalan. Dan terlihat juga ini seperti ada korban juga ya, karena dikerumunin oleh masyarakat setempat. Coba kita teruskan ke teman-teman kepolisian setempat ya, agar memberikan informasi detailnya apakah korban saat ini sudah dilakukan proses evakuasi, karena ini terlihat untuk kerumunan masyarakat itu berada di bawah kolong truk tersebut Iis. Dan terlihat arus lalu lintas di sana diatur oleh masyarakat karena diatur buka tutup jalan Iis.
0: Oke, baik, terima kasih Intan Anggra ini gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Oke, baik, Anda masih di 106,1 Radio Cakra Krishna. Jombang masih hujan ya, seperti di kawasan Jogoroto, Jombang, yang sekarang ternyata masih hujan saja. Sedulur Cakra, Parlemen Iran saat ini tengah menyiapkan rancangan undang-undang baru yang mengatur pelayaran di Selat Hormuz, termasuk penerapan penguatan biaya bagi kapal yang melintas serta larangan bagi kapal milik Amerika Serikat dan Israel. Ibrahim Azizi, Ketua Komisi Keamanan Nasional dan Kebijakan Luar Negeri Parlemen Iran, mengatakan draft regulasi tersebut telah rampung dan siap dibahas dalam sidang paripurna parlemen. Menurutnya, setelah disahkan parlemen, rancangan undang-undang itu akan diajukan kepada Dewan Wali untuk memperoleh persetujuan akhir sesuai mekanisme hukum di Iran. Komisi Keamanan Nasional dan Kebijakan Luar Negeri sebelumnya juga telah menyetujui rancangan awal aturan itu, termasuk skema penguatan terhadap kapal yang melintas di jalur strategis perdagangan energi dunia itu. Selain mengatur penguatan pelayaran, RUU itu memuat larangan melintas bagi kapal Amerika Serikat, Israel, serta negara-negara yang dinilai terlibat dalam kebijakan sanksi terhadap Iran. Sebagai bagian persiapan penerapan kebijakan baru itu, Bank Sentral Iran dilaporkan telah membuka 4 rekening khusus dalam mata uang rial Iran, yuan, dolar, Amerika Serikat, dan euro untuk menampung pembayaran penguatan Selat Hormuz. Langkah Iran ini muncul di tengah ketegangan geopolitik yang masih berlangsung dengan Amerika Serikat dan Israel.
1: Seratus enam koma satu Radio Cakra Krishna mempersembahkan narasumber-narasumber kredibel untuk informasi teraktual di Nganjuk dan sekitarnya.
2: Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur itu secara umum masih banyak PR ya, dalam hal ini untuk membumikan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik kemudian menjadi layanan standar keterbukaan informasi publik seluruh badan publik di seluruh Jawa Timur. Ini fokusnya tahun 2026 ini ke standar layanan keterbukaan informasi publik desa. Desa itu memang sudah ada pergi khusus. Jadi pergi 1 tahun 2018 tentang layanan keterbukaan informasi publik desa. Nah, ini menandaskan bahwa memang mestinya seluruh pemerintah desa itu harus taati undang-undang keterbukaan informasi publik, Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008, kemudian dilanjutkan untuk khusus pergi 1 ya, pergi 1 tahun 2018 tentang standar layanan keterbukaan informasi publik desa. Di Jawa Timur, setiap tahun kita melakukan mulai tahun 2010 sampai hari ini, sampai tahun 2026 kemarin, 2025 kemarin, memang belum bisa dikatakan 50% dari seluruh desa itu belum ada layanan yang sesuai dengan undang-undang. Mungkin sosialisasi pernah, tapi ya ditindaklanjuti secara masif pada konteks sesuai dengan prosedur atau sesuai dengan SOP, proses pelayanan keterbukaan informasi publik desa. Misalnya salah satu contoh, salah satu desa jadi Nganjuk atau di Kediri, terus PPID-nya ada enggak? Jadi PPID itu pejabat pengelola informasi desa yang melayani keterbukaan informasi publik desa misalnya. Itu seringkali kita lihat ketika kita kunjungan ke desa, ya belum ada. Padahal sebenarnya undang-undang itu sudah sangat lama. Nah, tetapi perkembangan kemarin 2026 awal, KI Jawa Timur akan berusaha melakukan memantapkan kembali atau kalau bahasa kasarnya mengayu-ayu kembali gitu ya.
3: Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur, Bapak Muhammad Nur Aminuddin, terkait dengan keterbukaan informasi publik desa dan juga sosialisasi Permendagri nomor 2 tahun 2026.

0: Saya ke gatekeeper Intan.
1: Informasi masuk kita terima ini yang disampaikan oleh Bapak Indrawan yang saat ini sudah melintas di seputaran Kediri Kota, tepatnya di Simpang 4 Muning Kota Kediri. Kondisi arus lalu lintas di sana juga cukup ramai, sudah mulai ada peningkatan volume kendaraan, terutamanya kendaraan sepeda motor. Cuaca malam hari ini juga tidak hujan untuk di jalur dalam Kota Kediri. Satu informasi lagi kita terima yang disampaikan oleh Bapak Widodo, perjalanan dari Surabaya arah Jombang, posisi saat ini melintas di seputaran Krian Sidoarjo. Kondisi jalanan di sana juga cukup ramai, padat, kendaraan sepeda motor dan kendaraan roda 4, cuaca juga tidak hujan untuk di malam kali ini. Satu informasi lagi kita terima yang disampaikan oleh Bu Lina, Jombang arah Joho Pace, posisi saat ini juga sudah sampai di seputaran Baron Nganjuk. Kondisi jalanan di sana disampaikan jalur utama juga masih aman, cukup lancar, cuaca tidak hujan. Kemudian Pak Samsul mengabarkan berada di jalur Pare arah Kediri Kota, arus lalu lintas juga masih aman saja, cuaca malam hari ini tidak hujan, Iis.
0: Lanjut ke Danti.
2: Bapak Burhan menanyakan, alun-alun Nganjuk yang ditutup total mana saja? Okay. Hanya depannya pendopo saja ya Is.
0: Betul.
2: Ya? Hanya depan pendopo, karena untuk agenda ini, lomba lari ini kan jarak dekat ya. Ya, jadi untuk beberapa titik jalur atau jalan lainnya masih bisa melintas, khususnya untuk kendaraan roda 2. Situasional Bapak Burhan ya, kalau nanti memang padat sampai macet, baru dialihkan oleh rekan-rekan kepolisian. Kabarnya juga ada sekitar 25 personil ya Is, yang berjaga malam hari ini. Ya, ini masih cukup aman kalau mau melintas di lokasi dalam pelaksanaan lomba lari malam hari ini di alun-alun Nganjuk. Dari Kanit Patroli Salantas Polres Nganjuk itu Warji mengirimkan sebuah foto, ini untuk pengamanan di sekitar BRI Lama ya. Ini sudah ada rekan-rekan kepolisian, sudah ada penandanya juga Is, jadi aman nanti bagi sedulur cakra yang melintas juga pasti akan dibantu diarahkan kepada ke jalur ya yang bisa dilalui, khususnya sampai dengan acara selesai diperkirakan sekitar jam 10 malam Is.
0: Baik, terima kasih Danti dan Intan Anggraini, gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, tetap berbagi di 106,1 Radio Cakra Krishna, tempat Anda meluangkan waktu untuk on air, menyampaikan informasi-informasi menarik ya. Anda sudah nyampe mana, hati-hati di perjalanan. Sais masih menemani aktivitas Anda.
5: Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X-Prime, solusi stamina harian Anda.

0: Ya, baik, yang sudah bergabung saya sapa dulu, Pak Agus. Halo, selamat malam.
1: Sehat selalu nih.
0: Sehat selalu, Pak. Apa kabar?
1: Baik. Kabarnya
0: Alhamdulillah.
1: baik.
0: Malam Minggu, Pak. Gimana ini hari di Caruban?
1: Dari ini Caruban sepi Mbak, hujan 10 menit yang lalu Mbak, cuma
0: Oh.
1: nggak deres nggih. Cuma anginnya Mbak Is, anginnya lumayan kenceng nggih,
0: Main
1: jadi
0: kenceng ya.
1: was agak-agak menengah nggih yang arah ke Madiun nggih jalannya, tapi hati-hati loh lihat kondisi belakangnya karena saya matur jenengan dulu tuh Mbak, sampai
0: Oke.
1: sekarang belum ada follow up tentang perampasan pohon itu mulai
0: Oh,
1: dari puasa.
0: iya. Itu aksesnya provinsi, Pak. Jadi saya sudah matur ke disubnya itu ya, Pak ya. Daerah, tapi harusnya ke provinsi itu ternyata.
1: Dan lucunya kan gini Bu, saling lempar, kalau di kota yang lain kan tidak, kita sinerginya kan bagus. Yang kedua yang kemarin tadi malam juga saya masalah lampu kuning yang hari kemarin Jumat juga nggak ada follow up, padahal di sub itu yang nanganin tentang lampu jalan itu ada di Terminal Caruban itu. Ada
0: Gitu. Oke, berarti nanti kami sampaikan lagi, Pak, ya.
1: apa kalau saya gini loh Mbak, kita menyampaikan hal itu sudah gugur kewajiban, kan Mbak? Menyampaikannya berarti sudah gugur kewajiban. Oh iya Mbak, saya meskipun bukan orang Nganjuk Mbak, gitu, saya tuh
0: Oke.
1: bangga banget masih di wilayah Nganjuk ada Mbak Marsina, gitu, jadi yang berperan banget, banget saya angkat topi untuk Mbak Marsina.
0: Oke.
1: Padahal perjuangannya banyak loh, sudah dibutuhin tuh. Aduh, masih banyak sekarang outsourcing juga belum
0: Iya.
1: selesai. Itu susah banget dari ini outsourcing. Jadi kemarin saya lihat juga sekarang di salah satu industri mobil terkemuka juga itu sekarang kontrak Mbak. Kontraknya 3 bulan 3 bulan. Jadi di mobil kan sekarang dikuasai oleh salah satu industri besar itu toh, itu kan Mbak. Kenapa saya bisa bilang gitu? Karena anak saya kebetulan rezeki saya tahun ini diterima di sebelah dinasnya perusahaan itu gitu loh. Di 9.500 orang kemarin Jawa Timur cuma dapat 6 lulusan SMK. Gak keterima di salah satu perusahaan besar itu. Ya, tadi saya lihat, aduh kontrak semua ternyata ikatan dinas tapi juga kontrak nggak yang karyawan tetap. Jadi harus berjuang lagi. Nah itu kan tugas serikat buruh Mbak Agnes sebenarnya.
0: Iya, susah Pak sekarang itu.
1: Oh nggak susah-susah karena ada kepentingan di belakangnya Mbak, ada kepentingan-kepentingan tangan besi. Makanya saya bangga dengan Nganjuk ya. Hebat banget dari kota kecil banget. Saya bangga Nganjuk Pak Harmoko juga. Wah wah tentang menurut kata Bapak, nah itu saya senangnya itu kata-katanya itu. Menurut petunjuk dari Bapak Pak Armoko itu hebat itu orang pers tapi hebat itu. Kegiatannya hari ini di Nganjuk, semoga nggak hujan, semoga bisa lancar karena untuk kebanggaan Nganjuk juga.
0: Siap, Pak.
1: Salut untuk Nganjuk.
0: Nggih.
1: Nggih,
0: baik.
1: siap. Nggih.
0: Matur nuwun, Pak, sudah bergabung, nggih.
1: Sama-sama, makasih.
0: Oke, monggo-monggo. Ini tadi ada Pak Agus ya, yang turut bangga juga dengan keberadaan Mbak Marsinah yang membawa harum nama Nganjuk. Asalnya itu di Ngelundo, Sukomoro, Nganjuk. Suruh Jagra sebagai informasi, ada yang mungkin masih bingung untuk mencari sekolah terbaik bagi putra-putri Anda. Tahun pelajaran 2026-2027, kini saatnya menentukan masa depan yang lebih pasti bersama SMK Al-Huda Kota Kediri. Satu-satunya SMK swasta pusat keunggulan di Kota Kediri. Nah, di sini tersedia 6 konsentrasi keahlian unggulan, mulai dari produksi film, teknik instalasi tenaga listrik, teknik komputer dan jaringan, teknik pemesinan, teknik kendaraan ringan hingga teknik sepeda motor. Tidak hanya itu, SMK Al-Huda juga didukung kelas industri bergengsi seperti AHM Honda, Axio Class Program, Samsung Tech Institute, Maspion IT, JTV Kediri, Radar Kediri, hingga Karya Sula Indonesia Manufacturing. Dan kabar baiknya, pendaftaran sudah dibuka. Gelombang 2 berlangsung mulai 1 April hingga 30 Mei 2026 dan gelombang 3 dibuka mulai 1 Juni hingga 31 Juli 2026. Dan yang paling menarik, pendaftaran ini gratis tanpa dipungut biaya. Jadi, tunggu apa lagi? Segera daftarkan putra-putri Anda di SMK Pusat Keunggulan, SMK Al-Huda Kota Kediri, dan wujudkan masa depan gemilang mulai dari sekarang. Untuk informasi dan pendaftarannya, Anda bisa datang langsung ke Jalan Masjid Al-Huda nomor 196 Kediri. Atau Anda ini juga bisa mengunjungi websitenya di pbdb.smkalhudakdr.sch.id. Untuk kontak WhatsApp-nya di 0851 7155 0909.

Ya, baik. Jam 8. Saya geser dulu ya ke ruang gatekeeper. Terima kasih Anda yang sudah menyimak saya selama 2 jam tadi. Saya geser dulu. Selamat malam.

0: Adalah kehidupan di dunia ini selain dari main-main dan seda gurau belaka, dan sungguh kampung akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Quran Surat Al-An'am ayat 32.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Selamat malam sedulur Cakra, terima kasih untuk Anda yang masih setia di 106,1 Radio Cakra Krishna jam 8 malam. Kali ini kembali lagi bersama dengan saya, Intan Anggraini, tentunya yang menemani aktivitas ataupun perjalanan Anda. Di ruang gatekeeper masih ada Danti dan Iis, tentunya yang siap menerima informasi dari Anda. Kabarkan update terkini jalur yang Anda lalui untuk di malam minggu seperti apa, apakah cukup ramai atau malah cenderung sepi. Kira-kira ini rute mana saja yang sudah mulai dipadati oleh pengguna jalan. 0852 9000 1061. Sedulur Cakra, herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Hey bro, orderan Pak Agus yang jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
2: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
1: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin Gi, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
1: Nah, bener tuh sih Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
1: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.
0: Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Naria terdekat. Atau bisa juga hubungi gatekeeper kami melalui 0852 9000 1061. Untuk Anda sedulur Cakra yang berada di wilayah Pacul Bojonegoro, untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa datang dan kunjungi di Wiata Herbal Naria Pacul. Lokasi berada di Desa Pacul, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, tepat sebelah utara SDN 1 Pacul, lokasi berada di timur jalan.

0: Malam hari ini bagaimana seluruh cakra untuk di daerah Anda? Apakah diguyur hujan atau tidak? Karena tadi beberapa informasi yang kita terima wilayah Jombang ya, hujannya cukup awet. Kemudian tadi yang bergabung via telepon Pak Agus menyampaikan Caruban Madiun juga sudah mulai diguyur hujan. Tentunya kondisi-kondisi seperti ini agar diwaspadai untuk Anda bagi pengguna jalan.
1: Info Nganjuk 106,1 Radio Cakra Krishna.
2: DPRD Kabupaten Nganjuk angkat bicara terkait dengan nasib 22 guru honorer sekolah negeri yang masa tugasnya terancam berakhir pada 31 Desember 2026 mendatang. Wakil Ketua Komisi 4 DPRD Nganjuk, Muhammad Fauzi Irwana menegaskan pihaknya akan terus mendampingi para guru non-ASN agar tidak kehilangan pekerjaan setelah aturan pembatasan masa tugas diberlakukan. Dalam hearing bersama Dinas Pendidikan Nganjuk, terungkap para guru honorer itu kini hanya menerima honor sekitar Rp150.000 per bulan, turun drastis dibanding dengan sebelumnya yang mencapai Rp600.000. DPRD bersama Dinas Pendidikan kini mengkaji solusi melalui pemanfaatan dana BOS dan dana BOP agar kesejahteraan guru non-ASN tetap terjamin hingga 2026 akhir.
1: Info Nganjuk dipersembahkan 106,1 Radio Cakra Krishna.
3: Saatnya kami sampaikan beragam informasi dari berbagai daerah yang disiarkan serentak di jaringan Radio Krishna Group dan Cakra Krishna Jaring Radio.
4: Baik, selamat malam. Kembali lagi dalam program Jaring Radio Krishna FM Group bersama saya, Alvan Amar. Polres Wonogiri menangkap seorang guru SMP berstatus aparatur sipil negara ASN berinisial J, 55 tahun, setelah menerima laporan dugaan pelecehan terhadap sejumlah siswi di sekolahnya. Selengkapnya silakan Nia, Krishna FM, Wonogiri.
5: Aksi tersebut diduga telah dilakukan pelaku sejak tahun 2013. Kapolres Wonogiri AKP

0: posisinya sebagai guru dengan modus pura-pura membetulkan tas atau pakaian siswa. Pelaku kemudian menyentuh bagian tubuh sensitif pada korbannya. Pelaku langsung ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka. Polisi juga mendalami kemungkinan adanya pembiaran dari pihak sekolah. Zania melaporkan langsung dari Radio Krishna FM Wonogiri.
1: Ketua TP PKK Kabupaten Lumajang, Dewi Natalia, menegaskan bahwa penanganan stunting memerlukan pendekatan menyeluruh, tidak hanya melalui bantuan pemenuhan gizi, tetapi juga penguatan kesadaran keluarga tentang pentingnya pola pengasuhan sehat. Selengkapnya disampaikan Laila, Krishna FM, Lumajang.
2: Menurut Dewi Natalia, stunting tidak dapat diselesaikan hanya melalui intervensi sesaat. Pencegahan harus dimulai dari lingkungan keluarga melalui perubahan pola pikir dan kebiasaan dalam menjaga kesehatan ibu dan anak sejak masa kehamilan. Ia menjelaskan, fase 1000 hari pertama kehidupan merupakan periode paling penting dalam menentukan kualitas tumbuh kembang anak. Karena itu, keluarga perlu memahami pentingnya asupan gizi, kesehatan ibu hamil, dan pola pengasuhan terhadap perkembangan fisik maupun kognitif anak. Dalam kegiatan tersebut, TP PKK Lumajang juga mendorong penguatan peran kader PKK dan posyandu sebagai ujung tombak edukasi masyarakat. Kader diharapkan tidak hanya membantu pelayanan kesehatan dasar, tetapi juga aktif mendampingi keluarga agar memahami pentingnya pencegahan stunting sejak dini. Selain edukasi kesehatan, program Genting juga menjadi sarana memperkuat kepedulian sosial melalui keterlibatan orang tua asuh dalam mendampingi keluarga berisiko stunting. Saya Laila melaporkan dari Radio Krishna FM Lumajang.
1: Kementerian Pekerjaan Umum terus mempercepat pembangunan sekolah rakyat di Provinsi Jawa Tengah. Desa Wlahar, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, sebagai bagian dari dukungan pemerintah dalam memperluas akses pendidikan melalui penyediaan infrastruktur pendidikan terpadu. Selengkapnya silakan Reva, Kasihku FM Brebes.
3: Menteri PU Dodi Hanggodo menegaskan, seluruh pembangunan sekolah rakyat tahap 2 harus selesai sebelum tahun ajaran baru dimulai pada Juli 2026. Pembangunan sekolah rakyat di Brebes didukung anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN tahun anggaran 2025-2026 dengan nilai kontrak sebesar Rp244 miliar rupiah. Lingkup pekerjaan mencakup pembangunan kawasan pendidikan terpadu seluas 27.000 meter persegi yang terdiri atas gedung SD, SMP, SMA, asrama siswa, rumah susun guru, kantin, masjid, ruang serbaguna, sarana olahraga, hingga infrastruktur kawasan. Dalam pelaksanaannya, proyek menghadapi sejumlah tantangan teknis, mulai dari tingginya curah hujan hingga keterbatasan akses distribusi material menuju lokasi pembangunan. Untuk mempercepat pekerjaan, Kementerian PU bersama para pemangku kepentingan melakukan penyesuaian metode konstruksi dengan menerapkan struktur baja pada sebagian bangunan. Strategi tersebut mampu memangkas durasi pekerjaan struktur dari sekitar 180 hari menjadi 48 hari. Saya Reva melaporkan dari Radio Kasihku FM Brebes.
1: Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi memberikan perhatian serius terhadap kasus dugaan kekerasan seksual yang menimpa santriwati di sebuah pondok pesantren di Kabupaten Pati. Selengkapnya disampaikan Afifah, Krishna FM Pati.
4: Menteri PPPA menekankan pentingnya percepatan proses hukum guna memberikan keadilan bagi para korban. Ia mengapresiasi langkah Polda Jawa Tengah dan Polresta Pati yang telah berhasil mengamankan tersangka. Sebelumnya, tersangka diketahui sempat beberapa kali mangkir dari panggilan pemeriksaan dan berupaya melarikan diri keluar daerah setelah ditetapkan sebagai tersangka pada 28 April 2026. Selain proses pidana, pemerintah melalui Kementerian Agama juga telah mengambil langkah tegas terhadap pondok pesantren tersebut. Rekomendasi yang dikeluarkan meliputi larangan penerimaan santri baru, penonaktifan dan pengeluaran pendiri pondok pesantren dari pihak yayasan, dan proses pencabutan izin operasional pondok pesantren. Menteri PPPA menegaskan bahwa sanksi administratif ini tidak menghapus pertanggungjawaban pidana pelaku.

0: Aku, Afifa Firdaus, melaporkan dari Radio Krishna FM Pati.
1: Polres Malang menetapkan 4 orang sebagai tersangka aksi pengerusakan kendaraan dan pengeroyokan terhadap rombongan wisatawan asal Surabaya di kawasan Pantai Wediawu, Kecamatan Tirtoyudo, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Selengkapnya silakan Rizka, Krishna FM Malang.
2: Kepala Polres Malang AKBP Muhammad Taat Resni mengatakan, dalam kejadian itu sebanyak 6 kendaraan roda 4 dilaporkan rusak dan 6 dari 72 wisatawan mengalami luka-luka. Ia menyebut, satu dari 6 mobil yang menjadi sasaran perusakan oleh para tersangka sesungguhnya bukan menjadi bagian dari kendaraan rombongan wisatawan. Berdasarkan hasil penyidikan Satuan Reserse Kriminal Polres Malang, peristiwa terjadi pada Selasa 5 Mei 2026 lalu. Tersangka A, Z, dan Y terbukti secara terang-terangan melakukan aksi perusakan dan pengeroyokan terhadap wisatawan secara bersama-sama. Aksi perusakan oleh para tersangka seperti melakukan pelemparan batu dan mencoret-coret kendaraan roda 4 yang saat itu terparkir di kawasan penginapan di Pantai Wediawu. Rizka Abdelina, Krishna FM, Malang.
1: Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur mulai mempersiapkan pengembangan industri pengelolaan berbasis tanaman lokal sebagai upaya meningkatkan nilai ekonomi komoditas daerah. Selengkapnya disampaikan Nona, Krishna FM Lwakulu, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.
3: Fokus pemerintah daerah kini tidak lagi hanya pada penjualan bahan mentah, tetapi mulai diarahkan pada pengembangan produk olahan yang memiliki nilai jual lebih tinggi termasuk dalam bentuk ekstrak. Bupati Kutai Kartanegara Aulia Rahman Basri mengatakan, sejumlah komoditas lokal dinilai memiliki potensi besar untuk dikembangkan, di antaranya keratom dan tanaman teratai. Menurutnya, selama ini beberapa komoditas asal Kutai Kartanegara sebenarnya sudah memiliki pasar, bahkan hingga luar negeri. Namun, pemanfaatannya masih belum optimal karena sebagian besar dijual dalam bentuk bahan baku. Aulia juga menjelaskan, pemerintah daerah saat ini mulai menyiapkan tahapan awal berupa studi kelayakan untuk memetakan peluang pengembangan industri pengolahan tersebut secara lebih terukur. Saya Nona melaporkan dari Krishna Radio Lwakulu.
1: Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kalimantan Timur memastikan seluruh lembaga pemasyarakatan di Samarinda bersih dari peredaran narkotika, ponsel ilegal, serta penyakit penipuan. Selengkapnya silakan Amoy, Krishna FM, Samarinda.
4: Kepala Kantor Wilayah Ditjenpas Kalimantan Timur, Endang Lintang Hardiman mengatakan tinjauan Kakanwil Ditjenpas Kaltim ke Lapas Narkotika Kelas 2A Samarinda dirangkai dengan ikrar dan penguatan pengawasan pemasyarakatan bersih dari halinar sebagai bentuk komitmen menciptakan lingkungan pemasyarakatan yang aman dan tertib. Pelaksanaan kegiatan ini melibatkan unsur TNI, Polri, BNN, hingga polisi militer untuk memperkuat sinergi lintas instansi dalam mendukung penguatan pengawasan. Usai pembacaan ikrar, petugas gabungan langsung melakukan razia di blok hunian warga binaan sebagai langkah deteksi dini terhadap potensi gangguan keamanan dan ketertiban. Pemeriksaan ketat dilakukan guna memastikan tidak adanya barang terlarang seperti perangkat komunikasi ilegal maupun narkotika di dalam kamar hunian para warga binaan. Selain penggeledahan fisik, jajaran petugas menyelenggarakan tes urin secara acak kepada warga binaan sebagai bukti nyata pencegahan penyalahgunaan narkotika di dalam lapas. Saya Amoy melaporkan dari Krishna FM Samarinda, Kalimantan Timur.
1: Demikian jaring radio Krishna FM Group, saya Alvan Amar, sampai jumpa.
5: Baru saja Anda dengarkan jaring radio yang disiarkan serentak di jaringan Radio Krishna Group, Radio Krishna FM Nganjuk, Radio Krishna FM Trenggalek, Radio Krishna FM Madiun, Radio Krishna FM Bojonegoro, Radio Krishna FM Pacitan, Radio Krishna FM Lumajang,
6: Radio Krishna FM Malang, Radio Krishna FM Wonosobo, Radio Krishna FM Wonogiri, Radio Kasihku FM Brebes, Radio Krishna FM Pati, Radio Krishna FM Samboja Kalimantan Timur, Radio Krishna FM Loakuru Kalimantan Timur, Radio Krishna FM Samarinda Kalimantan Timur, dan Radio Cakra Krishna FM Nganjuk. Jaring Radio dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Gimana agenda malam minggu Anda, Seluruh Cakra, untuk di malam kali ini? Apakah terkendala oleh cuaca? Karena beberapa daerah dikabarkan turun hujan ya, hujannya cukup awet sekali. Namun kalau untuk di wilayah Nganjuk ya, ini sepertinya kok aman. Karena di depan studio, tepatnya di Kalianyar, Ngerogot, Nganjuk, ini malam hari ini tidak hujan. Lalu untuk di wilayah Nganjuk Kota juga sama, tidak hujan. Tapi berbeda untuk di wilayah Jombang, kemudian Caruban Madiun, lalu Kandangan, itu masih diguyur hujan. Kira-kira Anda warga setempat bagaimana? Apakah agenda Anda untuk malam hari ini terkendala? Kira-kira Anda juga bisa bagikan untuk ke momen malam minggu ke kami ya di 0852 9000 1061.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna, jam 8:30 malam ya. Bagaimana untuk perjalanan Anda? Apakah Anda terkendala oleh kewaspadaan? Kira-kira ini untuk titik lokasinya di mana? Karena satu informasi dari Anda tentunya juga berguna bagi pengguna jalan yang lainnya. Saya coba cek informasi dulu, Ii silakan.
1: Ya, ini tadi ada informasi masuk yang disampaikan oleh Pak Baihaki di Candi Tegowangi, Tan ya. Ini masuknya di Pelemahan Kediri. Saat ini ada acara, jadi acara tersebut dilakukan pas di depannya Candi Tegowangi. Di sana untuk acaranya sekarang adalah pameran dan juga tari-tarian seni dari warga Kabupaten Kediri. Dan acara ini digelar setiap tahun, jadi setahun sekali. Untuk acara ini yang mengadakan adalah pemerintah Kabupaten Kediri. Silakan Sudut Cakra yang ingin hadir di sana. Info dari pendengar tadi, untuk masuknya ATM-nya 10.000 saja.
0: Murah ya.
1: Per orang 10.000. Kayaknya pas di parkirnya saja, tapi kalau masuknya enggak bayar ya.
0: 10.000 itu di parkirnya saja.
1: Di parkirnya
0: saja.
1: Oh,
0: item itu sepeda motor, kendaraan roda 4 sama?
1: Sepeda motor saja. Kalau untuk kendaraan roda 4 nanti sudah beda lagi ya. Beda. Nah, kalau kendaraan roda 4 nanti kan bawa orangnya juga banyak ya kayaknya. Iya. Kemudian informasi masuk ini tadi disampaikan Bapak Syahrul, ternyata beliau di alun-alun Nganjuk ya Tan. Hanya nonton saja, tidak mengikuti lomba. Iya, salut juga untuk para buruh ini tadi yang mengikuti acara tersebut, karena kabarnya mereka itu baru pulang dari pabrik, tapi langsung ikut acara lomba lari 100 meter itu. Nanti kan ada piala bergilir ya.
0: Iya, betul.
1: Yang menang nanti bisa diupdate juga di Radio Cakra Krishna. Mas Atim, hari ini ternyata beliau ada di Royal Plaza Jalan Ahmad Yani Surabaya.
0: Di Surabaya ya.
1: Betul.
0: Ini ya.
1: Sedang bersama dengan keluarga, perjalanan lancar. Beliau juga menyoroti dengan adanya informasi yang kemarin di Surabaya kan ada yang lompat dari ketinggian,
0: iya
1: kan ya. Ini tadi beliau juga menambahkan jangan sampai ada pikiran seperti itu.
0: Iya, jangan dong ya. Kan kesana niatnya untuk liburan,
1: untuk liburan.
0: Refreshing ya.
1: Iya, untuk liburan, refreshing, menyegarkan otak yang refresh begitu.
0: Cuci mata lah istilahnya ya.
1: Cuci mata di salah satu mall yang ada di Surabaya. Cuaca tidak hujan ya tadi kabarnya. Mas Taufik juga begitu. Tadi sempat telpon, telpon off air saya angkat. Tadi kabarnya itu di Ngawi gak hujan. Pengen on air tuh mas kok telpon gitu kan ya.
0: Iya, on air sama saya Mas Taufik, monggo ayo ngobrol sama saya.
1: Iya, nyari Intan tadi ya.
0: Oh nyari saya, nyari ya ke Cakra Krishna dong. Mas Taufik nyari kok telpon.
1: Pak Supri menyapa untuk di Blora, Jawa Tengah. Cuaca malam hari ini tidak hujan tapi cenderung geram begitu ya. Semalaman bakal tidak tidur ini.
0: Waduh, kenapa?
1: Ada timnas U17 yang tanding lawan timnas Qatar U17.
0: Nah, kira-kira menang apa enggak tadi?
1: Bismillah ya menang ya.
0: Bismillah menang ya, bukan bismillah cinta.
1: Nah, jika menang timnas lolos ke fase knockout. Dan nantinya jika timnas U17 ya yang menang ini, semoga saja begitu. Ada juga yang nonton Suri Cakra mungkin via live di langsung tongkrongannya ya. Di warungnya masing-masing atau di rumah bersama keluarga. Seperti Pak Suprianto yang di Blora, Jawa Tengah. Intan.
0: Baik, terima kasih Iis di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Malam hari ini jalur dalam kota Nganjuk aman ya, untuk cuacanya ini tidak terkendala apapun. Namun ini perlu diwaspadai, Anda yang melintas di seputaran alun-alun Nganjuk ini ya padat sekali. Saya lihat pantauan CCTV ya, ini alun-alun sisi selatan ramai sekali juga pengendara sepeda motor ya, terutamanya yang mungkin ini menyaksikan drag run ya 2026. Anda malam hari ini kira-kira aktivitasnya di mana saja? Apakah di rumah menghabiskan waktu bersama keluarga tercinta? Anda juga bisa bagikan kira-kira momen kebahagiaan Anda untuk di malam minggu ini seperti apa? Atau mungkin saat ini yang sedang perjalanan juga bisa menambahkan apakah perjalanan Anda masih aman, cukup lancar, atau mungkin juga menemui kewaspadaan-kewaspadaan? Tentunya Anda juga bisa sampaikan melalui 0852 901061. Tadi daerah Jombang, kemudian Caruban, Madiun ya. Lalu untuk di wilayah Ngawi baru saja diguyur hujan. Hujannya termasuk durasinya cukup lama ya, karena tadi wilayah Jombang itu diguyur hujan sedari sore ya, sore sampai dengan malam hari, sampai di jam 8:30 malam ini masih diguyur hujan. Kira-kira untuk update-nya seperti apa? Apakah hujannya sudah mulai berkurang, sudah mulai mereda, atau masih berlangsung? Anda bisa sampaikan informasinya ke kami melalui 0852 901061. Sementara itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk mulai memetakan sejumlah wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan dan rawan kebakaran hutan memasuki musim kemarau 2026. Kepala Pelaksana BBBD Kabupaten Nganjuk Sutomo mengatakan, pihaknya telah melakukan asesmen di beberapa kecamatan yang pada tahun-tahun sebelumnya pernah mengalami kekeringan. Beberapa wilayah yang telah dipetakan diantaranya Desa Tempuran dan Desa Ngluyu di Kecamatan Ngluyu, kemudian Desa Campur di Kecamatan Gondang, Desa Rorombo dan Mojo Duwur di Kecamatan Ngetos, serta Desa Genjeng dan Macanan untuk di Kecamatan Loceret. Selain itu, BBBD juga melakukan asesmen di sejumlah desa di Kecamatan Pace seperti Desa Sanan, Gondang, Jating Greges, Pace, dan Joho. Menurutnya, wilayah-wilayah tersebut dinilai masih memiliki potensi rawan kekeringan selama musim kemarau berlangsung, sehingga perlu dilakukan pemantauan secara berkala. Dan saat ini BBBD masih berada pada tahap asesmen untuk menentukan tingkat kerawanan di masing-masing wilayah. Hasil asesmen nantinya akan menjadi dasar penerbitan surat keputusan atau SK penetapan daerah terdampak kekeringan. Selain kekeringan, BBBD juga mewaspadai potensi kebakaran hutan dan lahan, terutama untuk di kawasan hutan wilayah Ngluyu, Gondang, dan Ngetos yang dinilai rawan saat musim kemarau. Meski demikian, hingga saat ini BBBD mengaku belum melakukan koordinasi lebih lanjut dengan perhutani terkait antisipasi kebakaran hutan, mengingat kawasan hutan berada dalam domain pengelolaan perhutani. Pihaknya juga menyebutkan pada musim kemarau tahun lalu, Kabupaten Nganjuk relatif aman dari kejadian kebakaran hutan maupun kekeringan yang cukup parah. Pihaknya juga menjelaskan, salah satu faktor kekeringan di beberapa wilayah sebelumnya disebabkan karena terganggunya sistem penyediaan air bersih. Contohnya, di Desa Ngluyu yang sempat mengalami dropping air pada tahun 2024. Yaitu akibat sistem penyediaan air di desa itu tidak berfungsi. Dan namun saat ini fasilitas tersebut disebut sudah kembali beroperasional secara normal. BBBD Nganjuk pun juga menghimbau masyarakat, khususnya yang tinggal di wilayah dekat kawasan hutan, untuk meningkatkan kewaspadaan selama musim kemarau dan menggunakan air secara bijak.

0: Kalau di malam kali ini ya, cuacanya di wilayah Nganjuk Kota itu cukup bersahabat. Kemudian jalur dalam kota Kediri juga informasi yang masuk di ruang gatekeeper juga masih aman, tidak turun hujan. Sepertinya hujannya tidak merata ya, karena Nganjuk Kediri itu aman, tidak diguyur hujan. Nah ini, namun kalau untuk di wilayah Jombang, kemudian Kandangan, lalu untuk di wilayah Caruban Madiun, ini malah diguyur hujan. Nah ini kira-kira doa siapa sih sampai dikabulkan turun hujan ya untuk di malam minggu kali ini? Tentunya Anda masih melakukan aktivitas apa untuk di malam kali ini? Anda juga masih bisa terus berbagi informasinya ke kami, kira-kira aktivitas apa yang Anda lakukan di malam minggu kali ini. Kirimkan foto, video, atau bergabung via telepon kami, ngobrol dengan saya, menyampaikan informasinya langsung juga monggo, 0852 9000 1061. Menit ke-45 lepas dari jam 8 malam, saya cek informasi ke gatekeeper. Danti, silakan.
1: Ini tadi ya, kita terima beberapa info. Sebelumnya juga ada Mas Sati Malminya Surabaya.
0: Iya, Malminya di Surabaya, luar kota ya.
1: Enaknya ya.
0: Enaknya jalan-jalan, cuci mata, refreshing ya.
1: Ramai dan Royal Plaza Surabaya. Oh, ya, malam hari ini.
0: Mantap ya, luar biasa ya, ini.
1: Luar biasa. Salam untuk keluarga ya, Mas Atim. Kemudian Mas Taufik, tidak jadi hujan.
0: Loh, kok enggak jadi hujan gimana? Jadi tadi hujan. Katanya hujan.
1: Ini enggak gitu. Jadi memang cuaca ya tidak menentu ya Intan ya.
0: Cuaca aja masih tidak menentu loh ya.
1: Iya, cuaca saja enggak pasti apalagi.
0: Enggak pasti loh ya, apalagi
1: angin.
0: Angin. Angin tambah enggak pasti itu ya.
1: Iya.
0: Tapi kalau di Nganjuk angin pasti.
1: Angin pasti ya.
0: Karena kan Nganjuk disebut kota angin.
1: Betul. Kemudian Bapak Suprianto, update nanti ada timnas U17 tanding lawan timnas Qatar U17 ya.
0: Gimana, nonton gak ya?
1: Nanti jam 11:30 malam.
0: Malam. Wah, sekali.
1: Malam banget ya. Cuaca tidak hujan, gerah di Blora Jawa Tengah sampai dengan malam hari ini. Kemudian sebelumnya kita juga terima tambahan informasi dari Bapak Yitno ya. Jombang. Ini tepatnya di Jombang Kota, gerimis dari maghrib sampai dengan malam hari ini. Ada Bapak Aris sebelumnya juga memberikan info Jombang Kota dari tadi sore diguyur hujan deras. Awet sampai sekarang infonya sama kayak Bapak Yitno.
0: Sama ya hujannya ya.
1: Sama.
0: Gimana
1: hujannya
0: ini kok
1: sampai dengan malam
0: masih hujan terus.
1: Hujan
0: turun lagi ya.
1: Iya, ada Bapak Riono menambahkan besok akan saya kasih info terkait dengan pantai yang ada di Malang.
0: Oke, tak
1: akhir
0: tunggu
1: pekan,
0: ya, akhir
1: liburan.
0: Pekan.
1: Betul.
0: Rekomendasi itu ya,
1: tempat wisata. Ada telepon Mas Gintan.
0: Oke, baik. Terima kasih Danti, saya sapa dulu yang sudah bergabung, Pak Tamin. Selamat malam. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbak Intan.
0: Malam Pak Tamin. Gimana kabarnya, sehat ya malam hari ini?
2: Ya, penjenengan juga sehat
0: dong. Iya dong, tentunya saya selalu sehat. Jenengan sebaliknya gimana, sehat ya?
2: Ya Mbak.
0: Nge-nge, baik. Gimana?
2: Mas sekali 3 hari nggak on air sama sekali.
0: Lah ini kemana Pak Tamin kok nggak on air ini? Saya cari-cari he.
2: Anu Mbak, apa? Saya menunggu burung prit yang lagi makan pati.
0: Malam tetap dijaga ya sawahnya.
2: Udah. Yang sampai pagi itu loh Mbak. Pagi udah berangkat. Jam 8-9 sarapan, terus nengok lagi ke sawah. Jam 12 pulang dulu, berangkat lagi sampai sore 4:30.
0: Setelah 4:30 pulang gitu ya.
2: Makanya enggak on air sama sekali, enggak ada waktu Mbak.
0: Oh iya, karena juga sudah capek kan aktivitas seharian ya Pak Tamin.
2: Oh, barusan hujan deras ini, baru reda.
0: Baru reda, hujannya dari jam berapa itu?
2: 5 sampai setengah 8 baru tegang.
0: Oke, baik, siap-siap. Yo, lumayan ya durasinya Pak Tamin. Deras toh Pak Tamin? Apa gercih tapi luama gitu?
2: Oh, deras.
0: Oh, deras ya.
2: 4-5 hari. Enggak ada hujan 4-5 hari, enggak ada hujan, Mbak Intan.
0: Oh, lah itu, pantes enggak ada hujan, makanya sekali dikasih hujan lumayan lama ya.
2: Alhamdulillah, pastinya waktunya pengairan.
0: Alhamdulillah ya, terbantu juga ya. Hujannya berkah.
2: Sekali.
0: Nah. Jalanan ramai ini, Pak?
2: Alhamdulillah malam minggu itu yang meluncur ke daerah Malang, Mbak.
0: Oh iya. Ramai ya pastinya itu.
2: Pasti itu, Mbak. Dari Kandangan, Top, Bang, dari Kediri, Parik, Kandangan, Malang, jelas, Mbak.
0: Nah, itu pasti rame-ramenya titik tersebut ya. Nggak pernah sepi ya Kandangan itu, Pak.
2: Walaupun hujan kuliner ya rame, Mbak.
0: Tetap rame, karena yang dicari-cari itu ya, Pak. Iya, betul. Ada taman lagi Pak Tamin yang mau disampaikan, monggo.
2: Banyak salam saja seluruh kru Radio Cakra Krisna. Semoga selalu diberikan kesehatan, keselamatan, rezeki yang barokah.
0: Amin. Gih, doa baik kembali baik ya Pak Tamin.
2: Mbak Intan. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barusan saja bergabung Pak Tamin di Kandangan Kediri ya, menyampaikan hujannya baru saja reda. Diguyur hujan sedari sore sampai dengan malam ini. Durasinya juga cukup lama ya. Ini sama seperti di Jombang. Jombang juga begitu. Sedari sore itu diguyur hujan. Namun kalau untuk malam kali ini seperti apa hujannya, apakah sama kayak di Kandangan Kediri sudah mulai mereda? Anda juga bisa sampaikan melalui 0852 9001061.
3: Ayo Tolan Radio Cakra Krisna.
4: Situs Tondowongso Kediri. Dusun Tondowongso, Desa Gayam, Kecamatan Gurah Kediri, 13 Januari 2007 silam, dihebohkan penemuan situs bersejarah di bawah permukaan tanah lapang yang terpisah dari permukiman saat alat keruk beberapa penggali tanah untuk membentur benda keras, awalnya bongkahan batu biasa. Namun, saat tanah digali lebih dalam dan di sekelilingnya diperluas, menyembulah sebuah patung lawas. Sebuah arca Dewa Brahma, salah satu dewa penting dalam terminologi Hindu. Kehebohan berlanjut pada 18 Januari 2007 atau 5 hari pasca penemuan Sang Agni, giliran arca Dewi Durga yang muncul. Arca istri Batara Shiva itu juga diangkat dari dalam tanah dengan cara dikeduk. Kedudukan Durga atau Parwati atau Dewi Uma di terminologi Hindu tidak kalah penting. Ternyata sebelum penemuan arca, para penggali tanah uruk pernah menemukan pondasi kuno, dinding tebal dan panjang dengan susunan batu bata lebar itu juga terpendam di dalam tanah. Proses penemuan juga terjadi tidak sengaja. Bukannya melaporkan, dimungkinkan karena takut mereka memilih diam. Cerita itu keluar dengan sendirinya setelah arca Brahma dan Durga ditemukan. Berhari-hari, bahkan berbulan-bulan, orang berjubel-jubel berdatangan, mulai sendiri, bersama keluarga, hingga rombongan besar. Tidak hanya warga Kediri, tapi juga luar kota. Apalagi, kabar dari mulut ke mulut, situs kuno ini akan menyaingi kebesaran Candi Penataran di Kabupaten Blitar. Petugas kepurbakalaan dari Trawulan Mojokerto juga datang. Sejumlah ahli arkeologi juga datang pada 19 Januari 2007. Menyusul ditemukan arca Nandi. Dalam mitologi Hindu, Nandi atau Nandiswara adalah Lembu Tunggangan Dewa Siwa. Dengan adanya dua arca nandi, teorinya patung Dewa Siwa tidak jauh dari sana. Pada 26 Januari 2007, penggalian menemukan Lingga Yoni dan beberapa patung lain. Kondisinya berbeda-beda, ada yang masih utuh, pendaman tanah beratus-ratus tahun tidak banyak berpengaruh. Namun beberapa patung lainnya sudah tidak sempurna. Yoni yang ditemukan terbuat dari batu putih, tingginya 28 cm dengan kepala naga sebagai penyangga. Arca Dewa Siwa berkepala empat juga ditemukan. Begitu juga dua arca Dewa Chandra atau Dewa Kesuburan serta arca Dewa Surya. Ekskavasi yang dilakukan maraton juga menemukan arca Ardhanari, arca Durga Mahesa Suramardhani, dan Resi Agastya. Arca Ardhanari melambangkan persatuan Dewa Siwa dengan Parwati atau Betari Durga. Keberadaan Ardhanari menunjukkan situs sejarah sebagai kompleks candi Hindu Siwa. Secara teori dan bukti arkeologi, situs Tondowongso merupakan komplek bangunan suci peninggalan Raja Airlangga. Sepeninggalan Raja, titisan Dewa Wisnu itu, kompleks suci Tondowongso tidak banyak berfungsi, apalagi setelah kekuasaan berpindah ke tangan Wangsa Rajasa atau Ken Arok di Singasari. Sayang, tidak ada hal menarik lagi di situs Tondowongso Kediri ini. Selain arcanya telah disimpan di Trowulan Mojokerto, tidak pula ada informasi pada bekas galian yang terbengkalai. Semoga rekonstruksi bisa segera dilakukan di situs yang disebut sebagai temuan terbesar dalam 30 tahun terakhir setelah temuan percandian Batu Jaya di Karawang, Jawa Barat.

Selain Mas Atim, ternyata Kang Zen ini malam minggunya agendanya juga di Surabaya ya. Waduh, apakah janjian ini kalian berdua ya? Karena kira-kira di mana Kang Zen kalau di Surabayanya? Kalau Mas Atim tadi mengabarkan lagi jalan-jalan di mall ya. Apakah Kang Zen juga sama? Ini juga bisa ditambahkan juga. Monggo seluruh cakra untuk malam minggu kali ini. Kira-kira Anda menikmati momen malam minggu bersama siapa, dengan siapa, dan di mana? Anda juga bisa sampaikan, dan semoga malam minggu ini membahagiakan ya. 0852 9000 1061. Dan tentunya untuk malam kali ini sudah hampir mendekati jam 9. Saya Intan Anggra ini bersama Danti Danila dan Iis Atin pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Semoga malam minggu kali ini cukup menyenangkan ya. Sedulur cakra, selamat malam, selamat berakhir pekan.

0: Tolan, Radio Cakra Krishna.
1: Air terjun Roro Kuning Nganjuk. Di Nganjuk ada tempat-tempat menarik yang bisa kita kunjungi pada saat liburan. Beberapa di antaranya menyimpan kisah misteri ataupun legenda masyarakat setempat. Di antara yang paling terkenal adalah Air Terjun Sedudo. Tempat ini merupakan tempat yang sangat sakral bagi sebagian masyarakat lokal. Ada tempat lain di Kabupaten Nganjuk yang tidak kalah indahnya. Nama lokasinya Air Terjun Roro Kuning. Orang lebih mengenal tempat ini sebagai Air Merambat Roro Kuning. Karena munculnya air terjun ini berasal dari rembesan air yang bersumber dari tiga sumber air di Gunung Wilis. Air ini merambat di antara celah-celah batu padas dan akar-akar pohon pinus di lereng gunung yang kemudian muncul ke permukaan menjadi sebuah air terjun berbentuk trisula. Air terjun Roro Kuning memiliki tinggi sekitar 15 meter dan berada di ketinggian 600 meter di atas permukaan laut sehingga udara relatif sejuk karena lokasinya masih di lereng Gunung Wilis. Hijaunya hutan pinus menambah kesegaran untuk berkunjung ke sini. Spot foto yang bagus sangat cocok untuk Anda semua. Bahkan kalau kita datang di pagi hari, kita akan mendengarkan kicauan berbagai jenis burung seperti kutilang, burung cucak rowo, dan jenis-jenis lainnya. Terdapat beberapa fasilitas yang bisa kita gunakan saat berada di Air Terjun Roro Kuning, seperti kolam renang, tempat peristirahatan, tempat bermain anak, dan pentas pertunjukan seni dan budaya. Air Terjun Roro Kuning berada di Desa Bajulan, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk. Lokasinya sekitar 30 km dari Kota Nganjuk. Untuk menuju ke sana, kita harus berkendara ke arah selatan menuju arah Brebek, Kecamatan Loceret. Ingin menikmati keindahan air terjun sambil mengenang jasa pahlawan? Sebaiknya Anda berkunjung ke Air Terjun Roro Kuning, Nganjuk.
0: Ayu Tolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Cakrawala Budaya.
1: Bahasa Jawa, Provinsi Jawa Tengah. Bahasa Jawa adalah bahasa yang tanah asalnya berada di Pulau Jawa. Di Pulau Jawa, bahasa ini dituturkan oleh masyarakat Jawa yang diantaranya tinggal di Provinsi Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, dan Banten. Selain dituturkan di Pulau Jawa, bahasa ini juga memiliki sebaran di beberapa wilayah Indonesia lainnya, seperti Lampung, Aceh, Riau, Kepulauan Riau, Bengkulu, Jambi, Bali, NTB, Kalimantan Timur, Sumatera Utara, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Tenggara. Bahkan, bahasa Jawa juga dituturkan di luar Indonesia, misalnya di Amerika. Bahasa Jawa yang dituturkan di Provinsi Jawa Tengah terdiri dari atas 5 dialek, yaitu 1. Dialek Solo Yogyakarta, 2.

Solo Yogya menyebar di seluruh daerah istimewa Yogyakarta dan sebagian besar wilayah Provinsi Jawa Tengah, bagian timur yang meliputi 4 ekskaresidenan, yaitu Karesidenan Surakarta, Karesidenan Semarang, Karesidenan Kedu, dan Karesidenan Pati. Dialek Pekalongan dituturkan di Kabupaten Batang, Kabupaten Pekalongan, Kota Pekalongan, dan Kabupaten Pemalang. Dialek Wonosobo dituturkan di Kabupaten Wonosobo, di Kelurahan Wadas Lintang, Kecamatan Wadas Lintang, Desa Candirejo, Kecamatan Mojo Tengah, Desa Balikambang, Kecamatan Selamerto, Desa Rejosari, Kecamatan Kalikajar, Desa Jelamrang, Kecamatan Leksono, Desa Rokojati, Kecamatan Sukoharjo, Desa Beran, Kecamatan Kepil, dan Desa Karangsambung, Kecamatan Kalibawang. Dialek Tegal dituturkan masyarakat di Kabupaten Tegal, Kota Tegal, dan Kabupaten Brebes. Dialek Banyumas dituturkan masyarakat di Kabupaten Cilacap, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Banjarnegara, dan Kabupaten Purbalingga. Berdasarkan hasil penghitungan dialektometri, isolek Jawa yang dituturkan di Solo dan Yogyakarta dibanding

0: Kisah Inspiratif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Ibu Sunaria dari Mojoanyar, desanya Ngarjo, RT 10, RW 2, Kabupaten Mojokerto. Saya sakitnya komplikasi, Mbak, ada jantung, ada semurat, ada kolesterol. Saya rasakan tuh semua rasanya awal tuh nggak enak, Mbak, semua udah nggak bisa apa-apa, kaki sakit, awak sakit, tangan ini cekot-cekot, terus pokoknya nggak enak lah, Mbak. Saya pakai Naria, Gester sama CA. Selama itu minum Naria itu ada perubahan itu banyak sekali, Mbak. Rasanya tuh enak. Herbal Naria, obat pilihan saya.
0: Herbal Naria, nutrisi sehat.

0: Hey bro, orderan Pak Agus yang jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Biasanya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya.
2: Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga. Makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh sih Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi

Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal Extreme 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. Extreme hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

0: Pak.
1: Pito, selawan bu, beh.
0: Bentotane iki lho, Pak.
1: Iyalah.
0: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Wow. Produk Naria Sigaret.
1: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
0: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
1: Wis bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik. Konco-konco kabeh kadung jatuh cinta marang widodarene Naria Sigaret.
0: Mantap.

0: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
1: Saya sedang menikmati oleh-oleh khas Magetan. Makanan tradisional sejenis kerupuk yang terbuat dari beras ketan ini namanya jerangking. Makanan ini sekilas hampir mirip dengan kerupuk lempeng. Hanya saja, jerangking memiliki ukuran yang lebih kecil dan rasanya pun sangat khas. Selain dijadikan untuk menu camilan, jerangking ini juga sering dijadikan sebagai oleh-oleh bagi para wisatawan yang datang ke Magetan. Salah satu keistimewaan dari jerangking ini adalah proses pengolahannya. Tidak seperti kerupuk pada umumnya yang diolah dengan cara digoreng, jerangking ini diolah dengan cara dipanggang sehingga tidak mengandung minyak dan juga kolesterol. Selain itu, jerangking ini juga memiliki aroma sedikit gosong sehingga menghasilkan cita rasa yang khas dan berbeda dengan jenis kerupuk lainnya. Proses pengolahan jerangking cukup sederhana dan unik. Pertama, beras ketan dimasak hingga matang dan menjadi ketan. Kemudian ketan tersebut ditumbuk hingga menjadi adonan lengket. Setelah itu, adonan dipres dengan mesin pres maupun alat tradisional hingga menjadi tipis. Setelah berbentuk tipis, kemudian dipanggang. Jerangking biasanya diolah tanpa menggunakan bahan perasa apapun sehingga rasanya sangat alami. Jerangking ini memiliki cita rasa yang khas. Walaupun tanpa menggunakan bahan perasa, jerangking tetap memiliki rasa yang gurih. Selain itu, aroma yang sedikit gosong hasil pemanggangan ini menambah sensasi tersendiri saat memakannya. Untuk teksturnya, jerangking ini memiliki tekstur yang renyah. Namun, apabila disimpan di tempat yang tidak tepat, maka teksturnya akan mengeras. Jerangking sangat sehat untuk dikonsumsi oleh siapa saja, termasuk para vegetarian yang tidak mengkonsumsi susu dan telur, karena pengolahan jerangking yang dipanggang, sehingga tidak mengandung minyak dan kolesterol. Di Magetan, jerangking banyak dijual dan diproduksi. Selain dijual di warung-warung, jerangking juga bisa kita temukan di pusat oleh-oleh yang ada di daerah Magetan. Sehingga ketika sedulur cakra berkunjung ke Magetan, kita dapat dengan mudah menemukannya.
0: Ayo Kuliner dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Pak.
1: Itu selawan bu, beh.
0: Bentotan iki lho, Pak.
1: Iya lali.
0: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Produk Naria Sigaret.
1: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
0: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
1: Wis bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik. Konco-konco kabeh kadung jatuh cinta marang Widodarene Naria Sigaret.
0: Man,

0: Nama saya Bu Suparmi dan alamat di Dusun Japon RT 6 RW 7 Desa Pasuk Jambe, Kecamatan Pasuk Jambe, Kabupaten Lumajang. Saya menderita sakit darah tinggi, kolesterol dan linu-linu. Sakitnya sudah sekitar 3 tahunan. Pas waktu sakit saya merasakan badan terasa lemas saat dibuat aktivitas dan kalau bangun tidur kepala sering terasa pusing. Sebelum minum Naria itu tensinya 180. Kemudian saya cek lagi setelah minum obat Naria tensinya 160 dan ibu jari kiri saya awalnya kaku tidak bisa digerakkan. Alhamdulillah sekarang bisa digerakkan. Saya mengkonsumsi Naria jenis CA dan Gester. Awal minum Naria CA 3 tetes dan Gester 3 tetes dicampur dengan air hangat
1: dari 3 kali sebelum makan.
0: Mulai ada perubahan setelah habis paket kedua. Herbal Naria obat pilihanku.
2: Herbal Naria, nutrisi

0: dan Pak Agus yang jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya.
2: Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin Gi. Jangan telat-telat mulu, kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek, biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh sih Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

0: Dos, lawan Bu Beh.
1: Bentotane iki lho, Pak.
2: Iya lah.
1: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Produk Naria Sigaret.
2: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
1: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
2: Wis, Bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik, konco-konco kabeh kadung jatuh cinta marang widodarene Naria Sigaret.

0: Inspiratif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Suwarti, alamat Berutengah RT1 RW5, Desa Kalisemo, Kecamatan Luwano, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Saya menderita sakit kaki, pegal-pegal sama panas. Udah lama, sekitar 1 tahun. Kalau mau buat jalan sakit sekali, sampai saya seret-seret, badan lemas sama pusing sama mual-mual. Saya mengkonsumsi Naria jenis CA sama Gester. Saya merasakan ada perubahan setelah habis paket pertama Herbal Naria, obat pilihanku.

0: Ya piye to, selawan Bu Beh.
1: Bontotane iki lho, Pak.
0: Iya lah.
1: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Wow. Produk Naria Sigaret.
0: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
1: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
0: Wis Bu, tak budal. Widodarene selak dinteni kanca-kanca. Lah piye, rasane wasik kanca-kanca kabeh kadung jatuh cinta marang Widodarene Naria Sigaret.

0: Ayo Kuliner Radio Cakrakrisna.
1: Bagi saya, kopi memang terkesan biasa dalam kehidupan sehari-hari. Kita biasa menyeduhnya, menyeruputnya, dan meminumnya hingga habis. Namun, di antara semua jenis kopi yang ada, sebagian di antaranya memiliki keunikan dan khasiatnya masing-masing. Kalau ke Tulung Agung, saya biasa bercerita bersama teman-teman sambil menikmati secangkir kopi. Di Tulung Agung, saya selalu menyeruput kopi ijo yang sudah menjadi legenda hingga saat ini. Meminum kopi ijo sudah menjadi tradisi turun-temurun di Tulung Agung. Rasa dan teksturnya memang berbeda dari kopi pada umumnya, karena proses pembuatannya yang masih menggunakan cara tradisional. Biji kopi disangrai menggunakan wajan yang terbuat dari tanah liat dengan tungku api berbahan kayu bakar. Dalam proses ini, perlu ketekunan dan keuletan untuk menjaga api agar suhu tetap stabil, sehingga biji kopinya matang dengan merata. Di Tulung Agung, kopi ijo ini sangat terkenal. Mulai dari warung kopi pinggir jalan hingga kafe besar, menyediakan kopi ijo sebagai menu utama. Cara penyajiannya pun tidak berbeda dengan kopi lainnya yang disuguhkan di cangkir dalam keadaan panas. Salah satu tradisi unik yang menyertai ritual minum kopi hijau ini adalah nyete. Nyete merupakan seni melukis atau membatik sebatang rokok dengan menggunakan sisa endapan kopi hijau. Tradisi ini populer tidak hanya di Tulung Agung, tapi juga di kawasan Jawa Timur lainnya seperti Kota Malang. Salah satu tempat ngopi hijau yang terkenal di Tulung Agung adalah Kopi Waris. Warung ini hampir tidak pernah sepi, yang membuat banyak orang tertarik karena secangkir kopinya yang terasa lembut dan gurih. Kopi di sini hanya disajikan dengan dua varian dengan bubuk kopi yang sama, yaitu kopi tubruk dengan gula atau kopi susu yang hanya dibedakan cara penyajiannya, yaitu dengan menggunakan gelas cangkir atau gelas kaca. Harganya pun sangat terjangkau. Selain harga dan rasa, warna kopi ini memang sangat berbeda dengan kopi lainnya, karena berwarna coklat kehijauan. Banyak orang yang menganggap bahwa kopi ijo berkhasiat untuk menurunkan berat badan. Senyawa asam klorogenat sebagai antioksidan aktif dalam biji kopi dipercaya dapat membantu menurunkan tekanan darah dan berat badan. Kopi ijo juga dinilai bisa menurunkan gula darah dan menghambat penumpukan lemak. Namun, ternyata penelitian mengenai ekstrak biji kopi hijau dalam membantu menurunkan berat badan tidak dilakukan dalam jangka waktu lama, sehingga masih ada resiko hasilnya tidak valid, alias belum cukup bukti yang menyatakan manfaat ekstrak kopi hijau efektif dan aman dalam jangka panjang. Konsumsi kopi hijau juga harus diperhatikan pada beberapa kondisi tertentu, seperti penderita penyakit diabetes, glaukoma, gangguan pencernaan, dan komplikasi lainnya.
0: Kuliner dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Biasanya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya.
2: Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga? Kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

0: karuan bubeh.
1: Bentotane iki lho, Pak.
0: Iyalah.
1: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Wow. Produk Naria Sigaret.
0: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
1: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
0: Wis, Bu, tak budal. Widodarene selak dinteni kanca-kanca. Lah piye, rasane wasik kanca-kanca kabeh kadung jatuh cinta marang widodarene Naria Sigaret.

0: Inspiratif bersama Herbal Naria.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama bapak saya Bapak Tamin, Desa Ngleguk, RT 3, RW 3, Kelurahan Sumberjo, Kecamatan Randublatong, Kabupaten Blora. Bapak saya penderita sakit lambung sama hepatitis. Itu perutnya itu kembung kayak sebah gitu, kayak mual terus adem banget. Bapak saya mengonsumsi CA sama Gester. Bapak saya itu mulai minum itu keringat dingin tuh keluar dalam 3 hari. Habis 1 botol tuh habis itu sudah ada enakan, berkurang gitu. Herbal Nariah, obat pilihanku.

0: Pak. Itu selawan bu, beh.
1: Bentotan iki lho, Pak.
0: Iyalah.
1: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Wow. Produk Naria Sigaret.
0: Beh, aku wing nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
1: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
0: Wes bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik. Konco-konco kabeh kadung jatuh cinta marang Widodarene Naria Sigaret.

0: perjuangan bangsa.
1: Martha Christina Tiahahu. Martha Christina Tiahahu merupakan salah satu pejuang wanita yang turut serta berjuang melawan tentara kolonial Belanda asal Maluku. Perempuan kelahiran 4 Januari 1800 ini memulai ikut serta peperangan sejak usia 17 tahun. Sejak kecil, Martha telah melihat perilaku tentara Belanda yang sewenang-wenang terhadap masyarakat Maluku. Karena hal tersebut membuat dendam dan ingin ikut serta secara langsung melawan pasukan Belanda. Martha turut membantu Thomas Matulesi dalam Perang Patimura pada 1817. Di bawah komando Patimura, Christina Martha Tiahahu ditunjuk menjadi salah satu pemimpin pasukan bersama ayahnya, Kapitan Abubu, dan beberapa pemimpin lainnya. Namun, pada 14 November 1817, rombongan pasukan Martha Christina Tiahahu tertangkap pasukan Belanda. Martha Christina Tiahahu hanya ditahan karena dianggap masih di bawah umur. Akan tetapi, ayahnya harus dihukum mati. Setelah ayahnya wafat, Martha Christina Tiahahu tetap melanjutkan perjuangan dan mengumpulkan pasukan ayahnya yang masih tersisa. Namun, dirinya tertangkap oleh pasukan Belanda dan dibuang ke Pulau Jawa. Saat di perjalanan menuju Pulau Jawa, Martha Christina Tiahahu melakukan mogok makan, minum, dan tidak mau minum obat yang diberikan pasukan Belanda. Kondisi kesehatan Christina Martha Tiahahu pun semakin memburuk. Puncaknya, pada 2 Januari 1818, Martha Christina Tiahahu meninggal di atas kapal Everstand. Jenazahnya dibuang ke Laut Banda atas perintah Komandan Verhoel. Christina Martha Tiahahu memperoleh gelar pahlawan kemerdekaan Indonesia pada 20 Mei 1969 dari pemerintah Indonesia.

0: gimana sih? Disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar.
1: Aduh, maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
0: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
1: Caranya bos,
0: rutin konsumsi herbal Naria.
1: Oh iya. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
0: Tuh kan, kamu sudah tahu.
1: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria?
0: Yes.
1: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Tapi tos lawan bu be.
1: Bentotane iki lho, Pak.
0: Iyalah.
1: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Produk Naria Sigaret.
0: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
1: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
0: Wis bu, tak budal. Itu tarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik. Konco-konco kabeh kadung jatuh cinta marang widodarene Naria Sigaret.

0: Ayu Tolan, Radio Cakra Krishna.
1: Bendungan Serut Blitar. Selain bendungan yang dimanfaatkan untuk menampung air dan irigasi, terdapat juga taman bermain dan rekreasi yang cocok untuk anak-anak, sehingga tidak salah apabila datang ke sini bersama keluarga untuk piknik. Retribusi untuk memasuki kawasan bermain atau rekreasi keluarga Bendungan Serut Blitar ini juga terjangkau. Bendungan Serut Blitar juga dilengkapi dengan gazebo yang bisa digunakan untuk bersantai di bawah pepohonan rindang dengan suasana pinggir sungai yang relatif bersih. Tempat ini memang bisa dibilang sangat nyaman, apalagi ketika siang hari yang terik. Rute menuju Bendungan Serut juga sangat mudah. Sampai saat ini terdapat banyak rute yang bisa kita pilih dari pusat kota Blitar. Sudah banyak petunjuk arah untuk menuju Bendungan Serut. Bendungan yang lebih dikenal dengan nama Bendungan Serut ini sebenarnya memiliki nama resmi Bendungan Lodoyo. Bendungan Serut atau Lodoyo dibangun pada tahun 1982. Bendungan ini merupakan tipe bendungan gerak. Selain memiliki fungsi utama sebagai pembangkit listrik tenaga air atau PLTA Wulingi Raya, pengatur debit, pengendali banjir, dan budidaya perikanan. Taman wisata Bendungan Lodoyo berada di utara instalasi bendungan. Secara administratif, masuk dalam wilayah Desa Gogodeso, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar. Taman ini didesain sedemikian rupa sehingga memiliki view dengan luas ke arah waduk dan bendungan. Sebagaimana umumnya, sebuah taman pada Taman Wisata Bendungan Lodoyo ini terdapat berbagai macam tanaman dan pepohonan. Pohon-pohon yang rindang membuat suasana di sekitar taman menjadi sejuk. Sedikit bergeser ke timur, tetapi masih berada di kawasan Taman Serut, terdapat wahana air berupa kolam renang. Kolam renang ini sederhana, tetapi tertata dengan rapi. Bergeser keluar taman wisata, kita dapat memacu adrenalin dengan menyeberangi Bendungan Serut. Jika dipandang dari taman wisata, suasana waduk memang cukup tenang. Tapi beda ceritanya jika melintas di atas bendungan. Dari atas bendungan, kita dapat menyaksikan pertunjukan air yang memukau. Pertunjukan tersebut berasal dari air buangan bendungan yang menggelegar menghantam talut. Letak Bendungan Serut cukup strategis karena berada tidak jauh dari kawasan wisata Kampung Coklat. Jadi, jika sedang berencana ke Kampung Coklat, jangan lupa mampir ke Bendungan Serut. Rasakan sensasi wisata Blitar yang unik dan menantang.

0: Tapi itu selawan bu peh.
1: Bentotan iki lho pak.
0: Iyalah.
1: Iki kopi ne. Terus iki widodarene sampean. Produk Naria Sigaret.
0: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
1: Regane murah pak yo, pas di kantong.
0: Wis bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik, konco-konco kabeh kadung jatuh cinta marang Widodarene Naria Sigaret.
1: Man.

0: Saya Ibu Tri Nur Hayati, Dukuh Wakian RT 19 RW 6 Desa Bulusan, Kecamatan Karangdowo, Kabupaten Klaten. Saya menderita sakit asam urat dan kolesterol. Saya mengkonsumsi nariah jenis CA dan Gaster. Saya merasakan perubahan setelah minum habis 2 paket. Herbal nariah obat andalanku.
1: Herbal nariah tidak hanya melindungi

0: Pak.
1: Iya toh, selawan bu, Beh.
0: Bentotane iki lho, Pak.
1: Iyalah.
0: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Produk Naria Sigaret.
1: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
0: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
1: Wis bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik. Konco-konco kabeh kadung jatuh cinta marang widodarene Naria Sigaret.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

0: Bu, Beh.
1: Bentotane iki lho, Pak.
0: Iya lah.
1: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Wow. Produk Naria Sigaret.
0: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
1: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
0: Wis, Bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik, konco-konco kabeh kadung jatuh cinta marang widodarene Naria Sigaret.
1: Mantap.

0: Aktif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Ibu Walgira, Desa Sojokerto, Kecamatan Leksono, RT 1 RW 2 Kabupaten Wonosobo. Saya menderita sakit lambung, darah tinggi, wasir, kolesterol. Rasanya panas asam lambungnya, kepala sering pusing, badan pada pegel semua. Saya mengonsumsi Nariah CA kali Gester. Habis 2 paket belum habis, sudah enak semua. Herbal Nariah, obat andalanku.
0: Herbal Nariah tidak hanya melindungi tapi juga membantu proses penyembuhan tubuh.

0: Pak.
1: Piye to, awan Bu Beh.
0: Bentotane iki lho, Pak.
1: Iya lah.
0: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Wow. Produk Naria Sigaret.
1: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
0: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
1: Wis, Bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik, konco-konco kabeh kadung jatuh cinta. Marang widodarene Naria Sigaret.
0: Mar-

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

0: Itu selawan bu beh.
1: Bentotane iki lho Pak.
0: Iyalah.
1: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Produk Naria Sigaret.
0: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
1: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
0: Wis bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik. Konco-konco kabeh kadung jatuh cinta marang widodarene Naria Sigaret.

24 tahun yang lalu, aku kehilangan sosok seorang ayah. Salam rindu ayah. Semoga Allah jadikan ahli surga. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Saat itu, ibu merawat dan membesarkanku sudah tanpa suami lagi. Terima kasih ibu, engkau begitu tegar, engkau begitu kuat, engkau begitu hebat. Aku tidak akan bisa membalas semua jasa-jasamu ibu. Namun, aku akan terus berusaha untuk bisa membuatmu tersenyum dan bahagia ibu. Dan saat ini, ada satu hal yang membuat aku sedih. Sudah 10 bulan ibu terbaring sakit. Ibu, aku akan selalu merawat dan menjagamu ibu. Walaupun itu tidak akan bisa mengimbangi kasih sayangmu kepada aku.

0: Info Sehat Radio Cakra Krisna.
1: Dikenal sebagai bahan obat yang ampuh untuk berbagai macam penyakit, buah mengkudu sangat banyak dicari masyarakat. Mengkudu atau Morinda citrifolia adalah buah berwarna hijau yang banyak ditemukan di Australia, India, dan Asia Tenggara termasuk Indonesia. Selain dipercaya dapat mengobati berbagai jenis penyakit, ternyata buah mengkudu juga dipercaya bisa melembabkan kulit dan menyamarkan kerutan halus di wajah. Kandungan buah mengkudu juga kaya akan antioksidan seperti flavonoid buatnya dicari.
0: Info Sehat dipersembahkan oleh Herbal Nariah.

0: inspiratif bersama Herbal Naria.
1: Ya, nama saya Bu Masri dari Desa Wanaraja, Kecamatan Wanayasa, RT 3 RW 4, Kabupaten Banjarnegara. Sakit mata, ya, matanya perih, berair, terus pegel-pegel. Saya mengkonsumsi Naria, Gester, dan CA. Telah satu paket, ya, matanya sudah sembuh, tidak berair. Herbal Naria, obat pilihanku.

0: Tolan Radio Cakra Krishna.
1: Campground Gazebo Wilis Kediri. Campground Gazebo Wilis merupakan salah satu objek wisata alam yang sedang hits di Kediri. Terletak di lereng Gunung Wilis, menawarkan pemandangan alam yang indah dan asri. Spot terbaik dari tempat Campground Gazebo Wilis ini adalah zona camping di atas pegunungan. Tempat camping ini memiliki corak warna alam yang keren dan mempesona. Menariknya, wisatawan tidak perlu sulit mendaki ke puncak untuk menikmati panorama alam yang indah. Campground Gazebo Wilis berada di ketinggian sekitar 1500 mdpl. Dari ketinggian ini, kita bisa melihat pemandangan indah perbukitan serta hamparan lembah hijau. Keindahan malam hari juga tidak kalah indahnya. Hamparan gemerlapnya lampu kota Kediri menemani dinginnya malam di puncak bukit. Menjelang pagi hari adalah waktu yang dinanti-nanti. Atmosfer langit warna jingga keemasan membuat mata para pengunjung terpana hebat. Berbagai kamera dan handphone pengunjung mulai membidik panorama indah ini. Panorama indah sebelum terbitnya matahari. Campground Gazebo Wilis berada di Dusun Besuki, Desa Jugo, Kecamatan Mojo Kediri. Bila ingin berkemah pada weekend, sebaiknya melakukan registrasi pesan tempat terlebih dahulu. Campground Gazebo Wilis diselimuti kabut tebal serta hawa dingin. Tersedia 4 lokasi untuk mendirikan tenda camping, yaitu di samping kafe, area parkir, dan 2 lokasi puncak bukit. Keseluruhan area camping bisa menampung sekitar 100 tenda dengan ukuran kapasitas 4 orang. Jangan khawatir akan terik matahari saat siang hari. Pepohonan rindang akan menjaga kita dari terik matahari secara langsung. Jika ingin suasana pegunungan hening, kita bisa memilih area camping di puncak bukit untuk mendirikan tenda. Tidak perlu khawatir bagi pengunjung yang tidak membawa peralatan tenda, tersedia sewa peralatan tenda di Gazebo Wilis. Sajian kuliner di atas bukit ini juga tidak kalah lezatnya, mulai dari gorengan, mie, bakso, dan lain sebagainya, sehingga membuat badan kita terasa lebih hangat. Berkunjung ke tempat wisata Gazebo Wilis, jangan lewatkan aktivitas hunting foto. Terdapat spot foto keren dan instagenik dengan latar panorama alam. Jika cuaca sedang bagus dan cerah, kita bisa melihat keindahan sunrise di pagi hari. Lokasi Campground Gazebo Wilis terbilang cukup mudah untuk dijangkau. Jarak lokasi Gazebo Wilis dari alun-alun kota Kediri sekitar 21 km. Rute jalan menuju Gazebo Wilis satu arah dengan air terjun Dolo dan Irenggolo. Jalannya cukup mulus dan lebar. Rute dari kota Kediri ke arah terminal baru Tamanan Kota, terus ambil arah barat. Kemudian ikuti petunjuk menuju kawasan wisata air terjun Dolo dan Irenggolo. Jika dari arah selatan, yaitu pertigaan Kecamatan Mojo menuju ke barat. Kemudian ikuti petunjuk ke arah air terjun Dolo dan Irenggolo.
0: Ayu Tolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Agresi Militer Belanda 1. Agresi Militer Belanda 1 merupakan sebuah peristiwa operasi militer pertama Belanda yang dilakukan terhadap Republik Indonesia. Serangan yang dilakukan Belanda saat agresi pertama terhadap Indonesia terjadi di wilayah Jawa dan Sumatera. Agresi Militer Belanda 1 terjadi pada tanggal 21 Juli 1947 sampai pada tanggal 5 Agustus 1947. Serangan agresi militer yang berlangsung merupakan aksi polisionil yang dilakukan Belanda dalam rangka mempertahankan penafsiran atas perundingan Linggarjati. Dari sudut pandang Republik Indonesia, aksi agresi militer Belanda 1 merupakan pelanggaran dari hasil perjanjian Linggarjati. Agresi militer Belanda 1 disebabkan Belanda yang tidak menerima hasil perundingan Linggarjati yang telah disepakati bersama pada tanggal 25 Maret 1947. Pihak Belanda cenderung menempatkan Republik Indonesia sebagai negara persemakmuran dan Belanda sebagai negara induk. Perjanjian yang sudah dilakukan hanya dijadikan alat untuk mendatangkan pasukan lebih banyak. Untuk mencari alasan supaya bisa menyerang Republik Indonesia, Belanda mengajukan beberapa tuntutan. Pembentukan pemerintahan federal sementara yang bertujuan menguasai seluruh wilayah Republik Indonesia sampai terbentuknya RIS atau Republik Indonesia Serikat. Dari pernyataan tersebut berarti Republik Indonesia ditiadakan. Pembentukan pasukan keamanan bersama yang selanjutnya masuk ke daerah-daerah Republik Indonesia. Dari tuntutan yang ada tersebut, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa Belanda ingin membuat dan merencanakan negara boneka dan ingin menguasai kembali Republik Indonesia. Kemudian Belanda melanggar perjanjian Linggarjati yang sudah disepakati sebelumnya. Atas dasar tersebut, pada tanggal 21 Juli 1947, Belanda melakukan agresi militer pertamanya dengan menggempur Indonesia. Target utama Belanda adalah kota besar yang ada di Pulau Jawa dan Sumatera. Gubernur Jenderal H.J. van Mook mengumumkan kepada wartawan tentang dimulainya aksi agresi militer Belanda 1 lewat konferensi pers pada malam hari tanggal 20 Juli. Serangan di beberapa daerah kemudian dimulai pada tanggal 21 Juli. Serangan agresi militer 1 dilakukan di daerah yang dikuasai Republik Indonesia seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sumatera. Di Jawa Tengah, mereka memfokuskan di daerah Pantai Utara. Di Jawa Timur, mereka menguasai wilayah yang terdapat pabrik-pabrik gula dan perkebunan tebu. Dan di wilayah Sumatera Timur, mereka menguasai daerah perkebunan tembakau.

Terima kasih Anda masih setia di 106,1 Radio Cakrakrisna. Selamat mengikuti acara berikutnya.

0: orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan.

0: sih katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
1: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
2: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
0: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
1: Nah, bener tuh sih Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
2: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
1: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
2: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
0: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

0: Terima kasih Anda masih setia di 106,1 Radio Cakrakrisna.
1: Sesaat lagi Anda ikuti Hasanah Islami.
2: Sekandari. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi masyaikhihi wa talamidatihi fid dharain amin ila anqal. Li yukhaffif alam al-bala'i 'anka. Agar ringan sakitnya karena ujian dan bencana yang Allah berikan kepadamu, yang bisa meringankan adalah ilmuka bi annahu subhanahu wa ta'ala huwa mublilak, dalam naskah lain mubtalilak, liukhaffif, agar ringan, agar meringankan alamal bala. Orang diuji itu kan sedih, ujian itu banyak, fi amwalihim, di hartanya, juk, lapar, kematian, ini ujian semua, sakit, ujian, ujian bikin sedih. Kata Ibn Athaillah Sakandari, untuk meringankan kesedihan hatimu agar sakit itu tidak terasa, apa itu yang bisa meringankan? Ilmuka, pengetahuanmu, kesadaranmu, bi annahu subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala adalah wal mublilak, Allah yang mengujimu. Falladhi wajahatka minhul aqdar, yang telah memberikan kepadamu kejadian kita, takdir tadi, ketentuan-ketentuan seperti itu, ada di saat uji sakit, demam, ini yang memberimu ujian seperti itu. Walladzi awwataka husnal ikhtiyari, dia adalah zat yang sudah biasa, sering memilihkan terbaik untukmu. Ya, ini urainya begini. Anak kecil, ibunya sayang banget, jalan ramai, belakang sungai deres. Apa kata ibu? Jangan keluar rumah ya, awas ya, jangan, awas ya, jangan lihat pagar ini ya, jangan ya, jangan, jangan. Coba, anak kecil yang tidak paham larangan akan berkata, ngapain gak boleh, ya kan? Cuma yang ngerti ada maksud tujuan, ada manfaatnya. Kalau lewat takut nyebrang kena mobil, kebelang kecebur bisa kena arus nanti. Yang faham, anak kecil kan belum faham, makanya dia sering berontak, nangis, makan makanan enggak sehat. Kalau ibunya cerdas pasti melarang, biarpun sampai nangis. Melototin HP itu kan rusak mata. Kalau ibunya sehat akalnya pasti ngelarang, yang gak sehat sadar. Ini saya nasihat juga kayaknya nih. Ada seorang ibu biarkan anaknya melototin HP sampai HPnya masuk ke matanya, akhirnya dilarang oleh seorang ibu, nangis dia. Larangan bagi seorang anak yang sudah biasa dengan kebiasaan akan menyakitkan. Kalau dia tahu tujuannya, tujuannya ibu apa? Agar dia sehat, agar dia tidak sakit, agar dia tidak kena mobil, agar dia tidak tenggelam tadi itu. Coba, kalau anak itu sadar dan tahu maslahatnya, tahu siapa yang melarang. Yang melarang ibunya yang sangat mencintainya, yang melarang adalah ayahnya yang sangat menyayanginya. Kalau dia sadar akan reda, oh maksudnya gitu. Coba, kalau Anda yang sudah paham langsung ngomong, iya ya, ada maksud ini. Terus yang memberikan sakit kepada kita siapa? Allah. Apakah Allah tidak tahu yang terbaik untuk kita? Sangat tahu. Maka di sini, jika kau dirundung kesedihan dengan musibah, ingat siapa yang memberi musibah. Yang memberi musibah ini adalah zat yang selalu memberikan kebaikan kepadamu, yang terbaik untukmu, husnul ikhtiar. Keyakinanmu bahwa Allah yang maha kuasa, yang maha pengasih, maha tahu keadaanmu, kemudian memberi ujian kepadamu, maka ketahuilah yang menguji adalah Allah, tentu itu karena untuk kebaikanmu. Dan memang begitu hakikatnya ujian bagi orang yang beriman. Kalau teman duduk Anda tiba-tiba ngambil jarum ditusukkan ke Anda, pada Anda, marah enggak Anda? Marah, kurang ajar sekali kau ini. Siapa kamu? Tapi kalau seorang dokter membawa jarum ditusukkan ke badan Anda untuk obat, marah enggak? Terima kasih. Kan gitu. Sama-sama jarum. Cuman karena Anda tahu siapa yang nusukkan. Sekarang yang ngasih ujian kepada kita siapa? Allah. Ada yang mengambil harta kita? Allah. Mengambil keluarga kita? Allah. Yang mengambil Allah, apakah Allah perlu dengan keluarga kita? Enggak perlu. Apakah Allah perlu dengan harta kita? Enggak perlu. Lalu kenapa Allah mengambil? Pasti karena untuk kebaikan kita. Apakah karena Allah akan ganti yang lebih baik di dunia? Ayo. Atau karena Allah ingin menyimpan itu nanti di akhirat, semuanya baik untuk kita kalau kita punya khusnudan kepada Allah. Sementara kita selalu dihadapkan dengan ujian, namanya dunia darul bala. Sehingga yang tidak kenal Allah maka menjadi orang yang sering uring-uringan, protes, capek hidupnya, marah dengan Allah. Sementara di sana ada pangkat tinggi bagi as-sabirin, orang yang sabar saat diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia sadar bahwasanya menguji adalah Allah. Dan sudah pernah kami jelaskan, tidak ada ujian yang Allah timpakan kepada seorang mukmin kecuali karena tiga hal. Yang pertama, karena Allah ingin mengampuni dosa-dosanya, atau yang kedua, karena Allah ingin mengangkat derajatnya. Yang ketiga, karena Allah ingin memberikan pahala nanti di akhirat. Enggak cuma-cuma. Yang memberi adalah Allah. Lah kalau kita faham begini, di saat ada ujian langsung yukhaffif alamal bala, akan ringan bala itu. Maka di saat bala itu tidak ringan, orang yang kena musibah masuk wilayah putus asa. Dan putus asa ini kurang ajar kepada Allah. Suudan kepada Allah, makanya orang putus asa cepat terpuruk. Sebab putus asa itu suudan kepada Allah, dan prasangka buruk kepada Allah akan diwujudkan oleh Allah. Ana inda dhanni 'abdi bi, aku tergantung bagaimana hambaku memberikan dugaan kepadaku. Jika dia menduga baik-baik, aku beri. Jika mendugaku jelek-jelek, yang ia dapat. Lah orang putus asa itu salah kan ngomong, ya Allah saya kasih ini, Allah gak bisa ngasih, Allah gak bisa menyelesaikan masalahku, Allah. Nah ini kan kurang ajar. Allah maha tahu apa yang ada di hati kita. Urusan prasangka buruk ini, jangankan kepada Allah, kita sama-sama satu pangkat sesama manusia. Coba rasanya bagaimana, Anda orang kaya, biarpun Anda seorang dermawan, tiba-tiba ada orang minta-minta kepada Anda, tapi sambil ngomong itu begini, minta Pak Haji, minta rezekinya Pak Haji, minta sedekah. Cuman model Pak Haji ini kayaknya gak pernah ngasih duit. Enak gak? Wah, minta kurang ajar banget ini. Anda yang dermawan jadi sumbat itu nanti rezeki. Kurang ajar banget. Lah Allah itu biar kita gak ngucap, Allah tahu hati kita. Kalau kita kan tahu kalau ada orang yang ngomong kan, yang minta pada kita ngomong. Modelnya Pak Haji ini kayak gak pernah ngasih duit nih. Modelnya pelit gitu. Padahal Anda dermawan, jika gara-gara ngomong begitu stop. Wah, kurang ajar, sana minta sana lagi. Allah maha tahu apa yang ada di hati kita, lintasan-lintasan hatimu, kekurangan yang ajar di hati kita, Allah maha tahu. Gak dikasih nih. Maka dari bangunlah husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari kemarin kita bicara tentang doa di majlis Ahad, sekarang tentang ujian khusnudzan kepada Allah. Ajaban li amri ummati anna li amri ummati anna amruha kullahu khair, oh kama qala Rasul. Mengherankan tentang urusan umatku ini, semuanya baik-baik umat Nabi Muhammad. Ajaban li amril mu'mini, mengherankan sungguh. Aku fi riwayat au kama qala Nabi, ajibtu min amril mu'mini, aku terheran dengan urusan orang yang beriman. Anna amruhu kullahu khair, anna amruhu kullahu khair, anna amruhu kullahu khair, semua urusannya baik. Anna amruhu kullahu khair, semua urusan baik. In wala yakunu dhalika illa li mu'minin, yang demikian itu enggak ada kecuali untuk orang beriman. Apa itu kisah orang beriman? In asabathu sarra'u syakar, kalau mendapatkan karunia dia bersyukur, tambah gede pahalanya. Sudah dapat duit, syukur dapat pahala. Nikmat dapat, syukur dapat pahala. Wa in asabathu dharra, kalau dia mendapatkan musibah, sabar, sabar, baik, karena khairun lahu. Jadi orang beriman itu nasibnya enak terus. Di saat mendapatkan nikmat dia bersyukur, maka juga baik bagi dia. Di saat mendapatkan musibah dia sabar, baik bagi dia. Untuk menjadi sabar ini loh, bukan hanya sekadar di lisan, tapi sabar itu berangkat dari keyakinan di dalam hatimu tentang zat, tentang Allah, tentang sifat-sifat Allah, tentang maha kuasa Allah. Inilah yang dibahas. Yang meringankan beban sakitmu atas ujian adalah kesadaranmu, pengetahuanmu, kenalmu Allah, bahwasanya memberikan ujian adalah Allah. Allah maha tahu tentang keadaan kita, dan Allah tidak punya kepentingan dengan kita, kita yang punya kepentingan. Maka apa yang Allah berlakukan kepada seorang hamba itu tentu untuk sebuah kebaikan. Kalau sesaat diberi sakit kemudian sebetulnya itu adalah sesuatu yang wajar, biasa itu. Dalam hidup itu selalu begitu, didahului tidak enak, kemudian setelah itu enak. Apa saja coba? Hah? Kalau pengen enak makan, diapain dulu? Lapar dulu kan? Kalau agar enak tidur, namanya apa dulu? Anda enggak ngantuk, enggak enak tidur, tidur ngapain? Semuanya begitu. Anda pengen tidur enak, Anda capek dulu memasang kasur, itu kan capek. Apa saja semuanya? Pengen makan nanak nasi, capek enggak? Keringet tentu, semuanya. Sebetulnya itu semua itu biasa saja, wajar. Cuman kadang kita itu kalau sudah urusan ujian menjadi naik pita, marah kepada Allah, naudzubillah. Padahal itu sudah wajar dalam hal-hal seperti itu. Ada senang, ada tidak senang. Rasa senang akan terasa adalah karena adanya rasa tidak senang. Ada yang manis, ada yang pahit. Kalau seandainya tidak ada pahit, kita tidak akan tahu rasanya manis. Anda tahu enaknya molet? Anda tahu rasanya enaknya molet? Ada orang sakit gak bisa molet, sakit yang disengaja, hamil tua, enaknya molet tuh. Kalau lihat suaminya begini protes, nah abang itu jangan lihat, ya kan, jangan suka Anda molet gini ya, depan istri Anda yang lagi hamil tua, kasihan dia. Coba lihat, itu nikmat loh ya. Anda nikmat sebagai laki-laki bisa, oh bisa bunyi kretek gitu ya. Tapi istri Anda sabar, dapat pahala. Karena enak juga. Nah, kita tahu rasanya kenikmatan karena ada ujian, ada sesuatu. Jadi dalam hidup itu sudah biasa semacam itu. Gajian di akhir bulan, kenapa itu gajian? Kerja dulu kok. Kan biasa sudah begitu. Hidup itu ya begitu sudah. Capek, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, katanya begitu kan? Sakit-sakit dahulun, senangnya nanti. Biarpun kadang di saat kita ingin sakit, tidak sakit. Karena apa? Kita dengan Allah, dengan cinta. Itu suami yang sangat mencintai istrinya, dia bekerja subhanallah di bawah terik matahari, kadang melahan lapar dan dahaga. Akan tapi kebayang di mata dan hatinya adalah istri yang menanti di rumah. Semangat dia. Indahnya cinta itu sesama manusia, bagaimana dengan Allah Jalla Jalaluh. Bahkan dalam riwayat innallahi idza habba 'abdan ibtalah. Allah kalau ingin, kalau mencintai hambanya diuji. Kenapa? Allah ingin mendengar rintihannya. Sebab rintihan itu bentuk penghambaan yang sesungguhnya. Selama ini dia susah mengatakan Allah, Allah. Dikasih sakit jadi Allah, Allah. Kenapa kok bisa begitu? Yang memang modelnya orang itu harus dikasih begitu biar Allah, Allah. Sebab apa? Waktu dikasih duit enggak bilang Allah, Allah. Makanya di saat Anda diberi rezeki, sebut nama Allah biar enggak usah dibikin sakit agar menyeru nama Allah. Syukur namanya, kan begitu? La syakartum la azidannakum. Baik. Walladzi wajahatka minhul aqdar, yang memberikan kepadamu kejadian-kejadian seperti itu adalah ujian di anak, ujian di rezeki, ujian di sakit, semuanya. Siapa yang memberikan itu semuanya? Yang memberikan sakit, yang memberikan ujian adalah zat walladzi, yaitu zat Allah. Awadaka, yang sudah sangat sering biasa kepadamu khusnul ikhtiar, memberikan pilihan terbaik untukmu. Yang memberikan sakit gigi itu siapa? Yang menjadikan Anda enak makan, ya enggak? Yang memberikan demam kepada Anda itu siapa? Yang menjadikan Anda enak tidur di hari kemarin, kan begitu? Berapa banyak kebaikan yang Allah berikan kepada kita? Bisa menghitung? Sangat sedikit ternyata ujian yang Allah berikan. Nikmat yang mata, subhanallah, berapa pandangan. Yang tidak punya mata, mungkin dia tidak bisa menikmati pandangan, tapi dia bisa menikmati dengan pendengarannya. Dan terus nikmat Allah sangat banyak, sehingga betul wa in ta'udhu, kalau kita ingin menghitung nikmat Allah la tuhsuha, Anda tidak akan bisa menghitungnya. Maka musibah apapun, ingat bahwasanya yang memberikan ujian kepadamu adalah zat yang pernah memberikan banyak kenikmatan kepadamu. Baru setelah itu apa? Reda, gundah akan hilang, marah kepada Allah akan hilang, sakit akan terasa reda. Maka menjadilah sifat yang sangat mulia, yang akan dengan Allah, innallaha ma'as sabirin, Allah bersama orang-orang yang sabar dalam ujian. Pun demikian, Anda tidak boleh minta ujian dari Allah. Pangkatnya tinggi orang sabar itu, pahalanya adalah terserah kamu minta apa, gitu loh. Kalau amal baik kan ada hitungannya 10 kali lipat 100. Tapi kalau orang sabar, tapi pun demikian Anda jangan sombong lalu berkata, ya Allah berikan aku sakit biar pangkatku tinggi. Enggak. Mentang-mentang ada kisah seorang wanita masuk surga gara-gara didolimi suami. Enggak usah, ya Allah aku pengen suamiku dolim kepada aku biar aku masuk surga. Jangan sok deh. Minta yang baik. Rabbana atina fid dunya, minta yang baik. Makanya jangan minta, kalau orang minta jelek itu biasanya itu orang marah kepada Allah. Dialah yang kaya raya tapi enggak punya anak. Ya Allah, daripada kaya begini enggak punya anak, mending punya anak biarpun enggak punya duit. Loh, ini kan marah namanya. Coba dibenerin, dijawab oleh Allah, iya. Kau melarat lalu punya anak, bingung juga kan? Kadang-kadang kita itu mintanya marah. Jomblo kelamaan, ya Allah, daripada jomblo terus, udah pokoknya perempuan jelek juga enggak apa-apa ya. Dikasih beneran kau, pusing ya. Ngomong yang benar kalau dengan Allah. Anda tidak berurusan dengan orang yang punya kelemahan, tapi Anda urusan dengan zat yang maha kuat, yang maha kuasa. Minta yang istimewa. Kalau minta surga jangan, ya Allah saya ingin masuk surga, sudah di terasnya enggak apa-apa, yang penting selamat dan masuk neraka. Oh jangan gitu, minta surga Firdaus. Gitu loh. Jangan biasa minta yang tidak baik. Jangan biasa minta tidak baik. Biarpun Nabi ada salah minta. Nabi Yusuf ngomong, penjara lebih aku sukai daripada ajaan mereka. Coba dia doanya lain, enggak masuk penjara. Gara-gara ngomong penjara, masuk penjara Nabi Yusuf. Karena sudah ngomong, penjara lebih aku senangi. Coba, ya Allah, jauhkan aku dari penjara dan malaikat, enggak masuk penjara. Maka aku tolong yang ngomong, yang bah, ya biar dalam keadaan ujian, daripada begini mending mati. Memang kalau mati kau enak langsung masuk surga atau bagaimana? Kok sombong banget kayak orang kebanyakan amal minta mati. Orang minta mati kan kebanyakan amal kalau sudah ada jaminan. Apalagi mendahului atau sebelum atau bunuh diri misalnya, orang putus asa, kurang ajar kepada Allah. Bunuh diri dosa gede, dan bisa saja imannya sudah dicabut, akan di neraka selamanya, bisa jadi. Tapi kalau masih ada imannya, akan disiksa nanti dengan cara bunuh dirinya itu terus. Ini bentuk orang putus asa. Jadi orang marah kepada Allah tingkatnya macam-macam. Nah, orang bunuh diri itu marah kepada Allah, ya Allah engkau tidak bisa menyelesaikan urusanku, ya sudah aku mati saja deh. Na'udzubillah. Baik, agar reda, agar teredam rasa sakit atas ujian yang Allah berikan, ingat bahwasanya yang mengujimu adalah Allah, yang tidak perlu dengan kita. Allah tidak punya hajat kepada kita, akan tetapi kita punya hajat kepada Allah. Allah tidak perlu kepada harta Anda, Allah tidak perlu kepada keluarga Anda, akan tetapi ketahuilah, apa yang Allah ambil seperti janji Allah akan diganti lebih bagus, atau akan dikembalikan nanti di akhirat dalam keadaan yang sangat-sangat luar biasa, enggak bisa dibanding antara dunia dengan akhirat. Seperti itu. Semoga Allah menjauhkan kita dari malapetaka dan bencana. Dan di saat kita mendapatkan ujian, semoga Allah memberikan kepada kita ketabahan, menjadi orang yang sabar, syukur dan sabar. Dan memang namanya musibah pasti akan menimpa siapapun. Namanya kita di darul bala ibtila. Selagi Anda di dunia tentu akan ada ujian. Kalau Anda pengen tidak ada ujian, nanti di surga. Dalam urusan hidup, kalau Anda tidak ditinggal mati, pasti Anda meninggalkan orang. Kan begitu? Siapa yang gak pernah ditinggalkan? Kalau tidak anak kita yang mati, atau bapak kita yang mati, saudara kita yang mati, atau siapa, kan ada begitu, pasti ada. Itu kan menunjukkan duka, sedih, namanya hidup di dunia. Mungkin Anda pernah tidak baik dengan suami, tapi suami kan ya ada, ngomong gak enak, wajar di dunia. Makanya kalau kita tidak punya bekal sabar, biarpun kita tidak boleh minta musibah, akan tapi di saat mendapatkan musibah, kita sudah punya bekal. Yang menguji kita adalah Allah. Yang Allah Maha tahu tentang keadaan kita, maka jangan sekali-kali putus asa, dan jadikanlah ujian yang Allah berikan itu betul-betul tangga untuk naik pangkat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan kesabaran di hati kita, kesabaran di dalam diri kita. Innallaha ma'as sabirin, Allah bersama orang-orang yang sabar. Wallahu a'lam bissawab.
1: Baru saja Anda mengikuti Hasanah Islami.

0: Gimana sih disuruh menyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
1: Aduh maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
0: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100 ribu rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
1: Caranya bos?
0: Rutin konsumsi herbal Naria.
1: Oh iya ya, iya. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
0: Tuh kan, kamu sudah tahu.
1: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria?
0: Yes.
1: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ayo Kuliner Radio Cakrakrisna.
1: Desa Gandu di Kabupaten Magetan wajib kita kunjungi, terutama bagi sedulur cakra yang gemar kuliner. Kenapa begitu? Ya, karena Desa Gandu Magetan merupakan desa ayam panggang. Wah, banyak warga desa yang masuk wilayah Kecamatan Karangrejo Magetan ini membuka usaha warung makanan dengan menu khusus ayam panggang. Lokasi Desa Gandu mudah dijangkau, berada di jalur Maospati Ngawi. Di pertengahan jalur ini ada persimpangan dengan traffic light, lalu belok ke kanan tidak sampai 200 meter, sudah sampai ke Desa Gandu. Di kanan kiri jalan sudah banyak warung-warung dengan menu ayam panggang. Dengan banner yang menyolok, warung-warung kecil itu sudah menampilkan gambar yang menggoda selera. Tetapi kalau ingin mencoba warung yang pertama kali jualan ayam panggang, masuklah ke kampung kecil di sebelah kanan. Kampungnya bersih dengan jalanan berpaving rapi. Setelah berkelok dengan melewati beberapa warung ayam panggang kecil lainnya, sampailah pada dua warung yang kondang sebagai perintis ayam panggang Gandu, yaitu warung Bu Suryani dan Bu Setu. Tidak seperti resto-resto di kota, pengunjung resto ayam panggang di Gandu Magetan ini menikmati sajian sambil duduk lesehan. Ruangan yang ada adalah ruangan lama. Jadi jangan bayangkan kita akan makan seperti layaknya di rumah makan, ada meja dan kursi. Ayam panggang Gandu ini dijual di rumah warga yang sekaligus merangkap sebagai tempat makannya. Ruangan dalam rumah akan dikosongkan dari perabot, lalu digelar tikar di atas lantai. Nah, para pembeli akan duduk di tikar ini untuk menikmati ayam panggang beserta perlengkapannya, sehingga sangat terasa suasana rumah pedesaannya. Resto ayam panggang yang omsetnya cukup besar pada hari-hari biasa ini memotong sedikitnya 250 ayam kampung. Sementara pada hari libur panjang bisa memotong 1000 ekor ayam per hari. Ayam panggang Gandu Magetan memiliki dua pilihan menu. Ada ayam panggang bumbu rujak dan ayam panggang bumbu gurih. Kalau suka yang pedas, pilihannya ya bumbu rujak. Tetapi kalau kita memilih bumbu gurih, penyajiannya tetap disertai sambal terasi. Pelengkap lainnya ada lalapan, urap-urap, sayur lodeh, oblok tempe, dan sayur mentek. Sedangkan nasinya disajikan dalam wakul model kuno. Keunikan ayam panggang Gandu terletak pada cara mengolah dan menyajikannya. Menggunakan bahan baku ayam kampung yang masih muda dan dimasak dengan cara tradisional, membuat ayam ini sangat legit dan lezat. Rasa ayam panggangnya sangat melekat di lidah. Empuk, rasa bumbunya menggigit dengan aroma bakaran yang mengundang selera. Nah, sambil menunggu antrian, kita bisa melihat cara memasaknya. Kita diperbolehkan untuk melihat arena dapur, melihat cara ayam itu diolah, dipanggang, dan dibumbui. Cara memasaknya di dapur tanah liat dengan bahan bakar kayu. Menakjubkan bukan? Di zaman serba digital ini, ayam panggang Gandu masih mempertahankan cara memasak tradisional. Menggunakan dapur dari bata dan tanah liat, memakai kayu sebagai bahan bakar, dan wajan tanah liat sebagai alas untuk memanggang ayam. Semua dilakukan dengan satu alasan, mempertahankan rasa, aroma, dan kematangan. Kayu yang digunakan sebagai bahan bakar juga pilihan. Ada kayu yang nyala apinya kurang stabil, misalnya kayu randu. Nah, kayu sejenis ini tidak bisa dipakai sebagai bahan bakar memanggang ayam. Di sini, harga ayam tidak dihitung per potong, melainkan per ekor. Harga ini sudah termasuk nasi dan sayur serta lalapan dan sambal. Selain dua warung besar milik Bu Setu dan Bu Suryani serta warung-warung kecil lainnya, di Desa Gandu Magetan juga ada usaha ayam panggang yang khusus untuk dijual di pasar. Antara lain, ayam panggang Gandu yang dijual di Pasar Ngawi, Pasar Maospati, Pasar Magetan, dan Pasar Madiun. Tapi harga dan rasa ayam panggang Gandunya tentu berbeda. Ayam panggang Desa Gandu memang sudah jadi salah satu ikon destinasi Kabupaten Magetan. Bukan hanya bagi pemilik warung atau restoran, tetapi juga bagi masyarakat yang beternak ayam kampung untuk dipasok ke warung-warung di Gandu. Belum lagi yang memasok sayuran, karena kebutuhan akan sayur ternyata juga cukup besar.
0: Kuliner dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Kreatif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Ibu Witanti Yuli Rahayu, panggilan Butik, usia 62 tahun. Alamat saya Dusun Kademangan RT7 RW2 Desa Gudo, Kabupaten Jombang. Saya mengalami sakit jantung, rodok, ngejer, gelisah, asam lambung, dan kalau berjalan itu cuapek sekali. Ya, sekitar 1 bulan. Yang saya konsumsi CA sama gester. Dan cara minum saya itu sebelum makan 3 tetes 3 kali sehari. Ya, setelah habis 1 botol setengah kurang lebih, itu badan saya sudah merasakan enak. Ya, sampai sekarang saya sudah habis 14 botol. Namun, saya tetap mengkonsumsi untuk menjaga badan saya supaya sehat dan untuk menjaga stamina tubuh saya. Herbal Nariah, obat pilihanku dan andalanku.

0: Sejarah perjuangan bangsa.
1: Pertempuran Ambarawa. Sejarah pertempuran Ambarawa merupakan salah satu pertempuran yang terjadi setelah kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Pertempuran Ambarawa berlangsung untuk tujuan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Hal ini dilakukan karena setelah kemerdekaan, pasukan Nika dan militer Inggris datang kembali ke Indonesia dan berusaha menggoyahkan pemerintahan yang sudah terbentuk. Pertempuran Ambarawa terjadi pada tanggal 20 Oktober 1945. Nama pertempuran Ambarawa diambil dari nama sebuah daerah di dekat Semarang. Daerah ini terkenal memiliki rawa yang begitu luas. Pasukan tersebut kemudian membebaskan tawanan perang di Magelang dan Ambarawa. Pasukan yang diizinkan untuk membebaskan tawanan perang oleh pemerintah Republik Indonesia tersebut kemudian mempersenjatai tawanan yang sudah dibebaskan. Pasukan yang dibebaskan saat sebelum pertempuran Ambarawa pecah adalah merupakan tawanan perang dari Eropa. Akibat pembebasan dan pemberian senjata yang diberikan oleh pasukan sekutu kepada tawanan menyebabkan terjadi beberapa insiden tepatnya pada tanggal 26 Oktober. Insiden ini merupakan pertempuran yang berlangsung antara pasukan sekutu dan pasukan Tentara Keamanan Rakyat atau TKR sebelum pertempuran Ambarawa. Insiden sebelum pertempuran Ambarawa ini berakhir setelah pemimpin dari kedua belah pihak melakukan sebuah perjanjian. Kedua tokoh yaitu Insinyur Soekarno dari Republik Indonesia dan Brigadir Jenderal Betol dari Sekutu. Pertemuan berlangsung di Magelang pada tanggal 2 November 1945 dan melakukan sebuah perjanjian. Perjanjian yang telah dilakukan oleh kedua tokoh pemimpin ternyata dilanggar oleh pihak Sekutu. Tepat pada tanggal 20 November 1945, pertempuran kembali pecah. Pertempuran terjadi di Ambarawa antara pasukan Tentara Keamanan Rakyat yang dipimpin oleh Mayor Soemarto dengan pasukan dari pihak Sekutu. Kemudian pada 21 November tahun yang sama, pihak Sekutu melakukan penarikan pasukan yang berada di Magelang menuju ke daerah Ambarawa. Pasukan ini ikut berperang dalam pertempuran Ambarawa di bawah perlindungan pesawat tempur milik Belanda. Setelah satu hari pertempuran Ambarawa berlangsung, kemudian keesokan harinya dilanjutkan di perkotaan. Pasukan Sekutu menyerang perkampungan di daerah Ambarawa. Kumpulan pasukan Tentara Keamanan Rakyat yang merupakan gabungan dari beberapa wilayah seperti Kartasura, Salatiga, dan Boyolali melakukan langkah dengan bertahan di pemakaman Belanda.
2: Sejarah perjuangan bangsa dipersembahkan oleh Herbal Naria.

0: Ayu Tolan, Radio Cakra Krishna.
1: Air Terjun Pringjawa Nganjuk. Objek wisata air terjun Sedudo atau Roro Kuning mungkin sudah tak asing lagi. Panorama air terjun yang begitu elok ini terletak di lereng Gunung Wilis, di Desa Ngeliman, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Nganjuk. Namun, terdapat objek wisata lain yang tidak kalah eloknya dengan air terjun Sedudo, juga terletak di kaki Gunung Wilis, yaitu air terjun Pringjawa. Air terjun Pringjawa terletak di Dusun Salam Judek, Desa Blongko, sekitar 10 km dari kantor Kecamatan Ngetos, Kabupaten Nganjuk. Untuk menuju lokasi air terjun Pringjawa, selain jalan yang sudah beraspal, ada juga jalan yang cocok untuk para pecinta motor trail. Trek dengan tanah khas gunung yang agak gembur ini terletak di kawasan Banyu Towo. Banyu Towo sendiri diambil dari sebuah sumber air abadi di tempat tersebut yang merupakan sumber air kecil yang tidak pernah kering meskipun kemarau panjang melanda. Berdasarkan cerita warga, dahulu pernah ada desa tetangga mengalami kekeringan yang melanda hingga akhirnya warga dari desa tersebut meminta izin untuk meminta air dari Banyu Towo selama seminggu untuk mengairi sawah dan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sebelum sampai di lokasi air terjun Pringjawa, ada sebuah lokasi yang bernama Gumitir. Gumitir merupakan pos 1 atau peristirahatan pertama sekaligus tempat kita memarkir kendaraan. Bagi pengendara roda 2 masih bisa sampai di Gumitir, sedangkan untuk roda 4 cuma bisa sampai di Banyu Towo. Setelah Gumitir, kita bisa melanjutkan perjalanan menuju lokasi air terjun Pringjawa dengan berjalan kaki. Dari sini, kita harus berjalan kaki merambah hutan yang masih rimbun. Sesekali masih terlihat binatang hutan seperti kera, kijang, serta ayam hutan di sepanjang perjalanan. Diiringi suara gareng pong atau sejenis serangga yang memiliki suara khas, kita akan dimanjakan dengan indahnya panorama hutan yang masih alami ini. Setelah berjalan di atas aliran sungai kurang lebih 500 meter, barulah kita bisa menemukan air terjun Pringjawa. Hawa dingin langsung terasa, menusuk tulang ketika kita sampai pada radius 50 meter sebelum mencapai grojokan air terjun Pringjawa. Air terjun Pringjawa yang terletak di kawasan hutan Pringjawa Gunung Wilis ini memiliki dua buah air terjun. Air terjun Pringjawa Ngisor atau Ngandap dan air terjun Pringjawa Ndhuwur atau Inggil. Untuk air terjun Pringjawa Ngandap memiliki tinggi sekitar 18 meter, sedangkan air terjun Pringjawa Inggil berbentuk zigzag atau berkelok dengan tinggi sekitar 30 meter. Karena harus melewati hutan bambu untuk bisa menjangkau air terjun ini, maka diberi nama Air Terjun Pringjawa. Hutan sekaligus air terjun ini pertama kali diberi nama Pringjawa oleh seorang penyebar ajaran agama Islam di Nganjuk yang bernama Syekh Abdul Hamid. Beliau merupakan murid dari Sunan Kalijogo.

0: orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya.
2: Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga. Makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek, biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

0: Tetapi orang-orang yang bersabar dan memaafkan, sesungguhnya perbuatan yang demikian itu termasuk hal-hal yang diutamakan. Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 43.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sri Cakra. Hari ini Minggu 10 Mei 2026. Saya kembali menemani aktivitas serta mengawal perjalanan Anda. Silakan Sri Cakra, pagi hari ini kita mulai di jam 6 pagi ya. Anda yang akan berbagi informasi memulai perjalanan, kira-kira nanti yang akan dituju di mana. Semoga saja harapan kita bersama adalah lancar. Namun untuk hari Minggu, kadangkala di beberapa titik ada kemacetan ya, terutama di siang hari dan di sore hari. Kalau untuk pagi hari, saya rasa kebanyakan orang masih lebih suka di rumah ya, masak bareng keluarga, menghabiskan waktu bersama keluarga, lalu juga melaksanakan hal-hal lainnya. Untuk Anda yang sudah muter ini channelnya 106,1, yuk segera berbagi informasi dan juga sampaikan untuk lagu-lagu yang ingin diputarkan di 106,1 apa. Anda boleh request lagu ya, dari mulai jam 6 pagi ini sampai dengan nanti di jam 9 malam. Bersama dengan saya Isatin, bertugas ada Danti Danila juga serta Lilin Bayu, siap untuk menerima informasi dari Anda. Ya, Sri Cakra, karena saat ini adalah pergantian musim, maka kita harus pintar-pintar untuk menjaga kesehatan tubuh. Saya juga ada rekomendasi dengan mengkonsumsi herbal nariah. Karena herbal nariah ini adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada tiga ya untuk variannya, ada nariah CA, nariah Gester, dan nariah DM.
1: Gimana sih disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100 ribu rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi herbal naria.
2: Oh iya ya,
1: iya.
2: Ada naria CA, Gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal naria?
1: Yes.
2: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Ya, untuk mendapatkan herbal Naria ini, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Yata Herbal Naria terdekat. Atau Anda juga bisa menghubungi Gatekeeper di 0852-9000-1061. Nah, untuk mendapatkannya, Suruh Cakra, Anda mungkin yang saat ini ada di daerah Kediri dan dekat dengan Wates, ini bisa dapat herbal di Wiyata Herbal Naria Wates Kediri. Ruko Merah Bondo Wates, Jalan Raya Kediri Wates, Desa Wates, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri. Sasaran dari Koramil Wates Kediri, Anda ke barat kurang lebih 300 meter. Dari SPBU Bondo Wates, Anda ke timur kurang lebih 300 meter, ada di selatan jalan.

0: Oke, pagi ini saya langsung update info di Gatekeeper. Lilin, silakan.
1: Informasi masuk baru saja dikabarkan sama Bapak Yongki Frida Effendi, penggerak pencari donor darah dari UTD PMI Kabupaten Kediri, yeah. IIS. Untuk golongan darah A ada 40 kantong, mm-hmm. kemudian golongan darah B 50 kantong, sementara golongan darah O 68 kantong, dan golongan darah AB ada 184 kantong. Untuk hari ini ada jadwal donor keliling di Balai Desa Branggahan sekitar jam 7.30 waktu Indonesia Barat mulainya. Kemudian yang kedua ada di Musola Al-Mahudi, mm-hmm. sekitar jam 7.15 menit ya. Yeah. Untuk sedulur cakra yang berada di wilayah tersebut bisa langsung merapat karena hari ini ada jadwal donor darah keliling dari UTD PMI Kabupaten Kediri. Kemudian kita beralih ke informasi lain. Disampaikan ada informasi dari Bapak Himawan. Ini menanyakan terkait dengan insiden laka yang terjadi di Karanggeneng. Apa benar infonya kok ada orang yang konvoi begitu? Karanggeneng ini masuknya sudah Babat Lamongan ya berarti. Nanti kita komunikasikan dengan Bapak Hamzaid ya, Kasih Humas Polres Lamongan terkait dengan insiden tersebut. Kita masih belum dapatkan update-nya, Iis. Nanti akan kita sampaikan kembali. Kemudian informasi lain, ini tadi juga disampaikan adanya insiden laka beruntun begitu. Untuk informasinya yang terlibat itu adalah sebuah truk trailer begitu ya, Iis. Dari beberapa foto dan juga video yang berhasil kami himpun, ini ada sebuah bus juga yang mengalami kerusakan di bagian depan. Kemudian ada truk trailer juga, tapi ini masih belum kita ketahui untuk kronologi lengkapnya ada siapa saja yang terlibat, kemudian apakah ada korban jiwa dalam insiden tersebut. Tadi Bapak Himawan juga mengabarkan wilayah Tuban ya. Kemudian kita beralih ke informasi lain dari Bapak Wijaya. Beliau mengabarkan untuk hari ini mau perjalanan ke arah Surabaya dari Nganjuk is, dan saat ini masih melintas di sekitaran Mengkreng. Tidak ada kewaspadaan maupun hambatan, masih aman dan lancar saja, cuaca kabarnya juga cerah, Iis.
0: Ya, baik, terima kasih. Lanjut ke Danti.
2: Jangan lupa pagi hari ini ya, Is. Ini masih terkait dengan rangkaian perayaan May Day di tahun 2026. Pagi hari ini akan ada jalan santai atau jalan sehat. Lokasinya alun-alun Nganjuk, area Car Free Day, dan dimulai jam 6 pagi. Ini harusnya sudah dimulai ya. Banyak hiburan, kemudian juga ada door prize, ada agenda senam pagi juga. Sedulur cakra mungkin yang ada di lokasi pagi hari ini bisa menambahkan kira-kira bagaimana kondisi di lokasi ya, Is ya. Karena semalam juga sudah ada agenda lomba lari jarak dekat di wilayah alun-alun Nganjuk juga. Apakah kemarin Anda merupakan salah satu yang menjadi pemenang atau ikut berpartisipasi dalam agenda tersebut? Anda juga bisa menambahkan. Kemudian informasi lainnya kita terima, ini dari Bapak Ibrahim. Pagi hari ini ada di Tanjung Anom Nganjuk, cuaca mulai cerah, banyak yang olahraga. Kemudian diinformasikan juga arah waspada, dominasi kendaraan banyak kendaraan pribadi. Kemudian kita juga terima sebuah cerita, Iis. Ini dari Bapak Krido Purnomo, yang sejak kemarin dari Caruban jalan-jalan ke Tuban, Bojonegoro ya. Kemarin malam itu sekitar jam 9 malam lewat 16 menit memberikan info dari Ngambon, Bojonegoro itu lanjut ke Tambak Rejo, Bojonegoro. Sempat istirahat pakai mantel karena ternyata malam kemarin baru hujan gerimis. Perjalanan PP kurang lebih kemarin beliau itu 100 km. Kemudian hampir jam 10 malam perjalanan pulang sampai Ngerahu kurang lebih jaraknya itu 115 km. Lalu lintas di Ngawi, Padangan, Cepu, lewat Ngerahu, Bojonegoro lancar. Kendaraan ramai, sejauh itu juga tidak ada hambatan. tetap hujan gerimis dari Ngambon, Tambak Rejo sampai dengan Ngeraho. Kemudian hampir jam 11 malam, beliau juga update lagi istirahat di Masjid Margo Mulyo. Kemudian lewat jam 12 malam, ini beliau masih tetap nginfo is istirahat di depannya Pasar Karang Jati. Mau perjalanan pulang, jarak tempuh sejak kemarin itu infonya kurang lebih 146 km. Kemudian hampir jam setengah satu dini hari, tengah malam, lalu lintas Karang Jati Ngawi infonya lancar. Cuaca tidak hujan, terang ya, mulai dari Ngeraho sampai dengan Karang Jati Ngawi. Kemudian jam 1 dini hari lewat 17 menit sudah sampai rumah Caruban Madiun. Total perjalanan jaraknya 166 km. Istirahat kurang lebih 7 kali. 7 tempat ya untuk beristirahat dengan jarak yang begitu jauhnya. Terima kasih ya update-nya Bapak Kridu Purnomo. Mohon maaf kita baru online pagi hari ini jam 6 pagi baru kita bacakan. Ada Bapak Suwaji menyapa, waalaikumsalam Bapak pagi. Ada di Sumengko Sukomoro Nganjuk, cuaca cerah lalu lintas lancar. Mau request lagu Mbak Iis, Bingkai Kehidupan. Ya, nanti kita putarkan satu per satu. Terima kasih Bapak Suwaji. Ada informasi masuk juga dari Ibu Tenti Puji Lestari. Beliau mengirimkan sebuah video dan keterangan lalu lintas di area RSKK. Masih aman perjalanan ke Malang. Hati-hati di jalan, Ibu. Semoga aman. Selamat sampai tempat tujuan. Semangat berakhir pekan. Semoga akhir pekan ini menjadi akhir pekan yang menyenangkan. Beliau juga request lagu, nanti kita list satu persatu, Iis.
0: Ya, baik. Terima kasih Danti dan Lilin Bayu di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, akhir pekan itu waktu yang digunakan untuk istirahat, merefresh bagi mereka yang mungkin kerjanya sampai di hari Jumat dan Sabtu ya, mulai di hari Senin. Tapi bagi Anda mungkin yang di Nganjuk sebagai para petani, saya yakin tidak ada hari libur ya. Mereka tetap bekerja. Jangan berkecil hati, tetap semangat sudah cakra, karena dari para petani lah swasembada pangan ini tetap terpenuhi begitu. Kami juga mengucapkan terima kasih ya untuk para petani, tetap semangat. Ada info apa dari pertanian nanti boleh ditambahkan juga di 0852 9001061.

0: Tanpa Kekasihku dari Agnes Monica, lanjut ke Gatekeeper Lilin.
1: Kita dapatkan informasi kemarin itu tanggal 9 Mei 2026 ya, Iis, hari Sabtu. Ada insiden laka beruntun yang terjadi di jalur wisata Gunung Bromo. Tepatnya ini ada di Desa Ngadas, Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo begitu. Sebuah Toyota Hiace pengangkut wisatawan diduga mengalami gangguan pengereman saat melintasi jalur menurun sehingga menabrak sejumlah kendaraan lain begitu. Okay. Dari Kapolsek Sukapura AKP Ardi BK yang juga mengatakan kalau tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut, Iis, namun sejumlah penumpang mengalami luka ringan dan syok akibat benturan tersebut. Dan seluruh korban kemarin juga langsung dilakukan evakuasi ke Puskesmas Sukapura untuk mendapatkan penanganan medis begitu. Untuk penyebab pasti kecelakaan tersebut masih terus didalami ya oleh unit Gakum Satlantas Polres Probolinggo, Iis. Kalau dari beberapa video yang kami terima untuk hentaman dari mobil tersebut juga cukup keras dan sampai menabrak tiang listrik begitu. Tapi Iis, beruntungnya itu terkena yang bagian depan mobilnya, jadi tidak di tengah badan mobilnya begitu ya. Dan tidak ada korban jiwa juga dalam insiden tersebut, namun untuk korban ini mengalami sejumlah luka-luka. Perlu diketahui untuk Kecamatan Sukapura ini biasanya kalau wisatawan naik ke Gunung Bromo melintasi Probolinggo begitu ya, Iis. Memang kondisi medannya di sana itu

0: menanjak sekali, kemudian kanan kirinya sudah perkebunan warga begitu. Jadi memang kalau misalkan dari atas atau dari wilayah Gunung Bromo ini harus ke arah Sukapura itu kira-kira butuh waktu 1 jam, yang di mana untuk medannya ini juga menurun dan menikung begitu, Iis. Jadi kalau misalkan sedulur Cakra berwisata ke arah Gunung Bromo melintasi Kecamatan Sukapura ini memang harus lebih berhati-hati. Karena dulu saya juga pernah hampir mengalami insiden serupa ya, Iis.
1: Remblong juga itu.
0: Remnya itu saya itu baunya itu sampai sangit gitu.
1: Oh,
0: karena memang
1: iya.
0: Padahal itu nggak menggunakan kendaraan metik, Iis. Mm-hmm. Itu menggunakan kendaraan apa ya? Kendaraan
1: yang kiki itu
0: yang,
1: kan?
0: Iya, mm-hmm. yang ada persnelengnya itu. Tapi itu masih apa ya? Kok bisa kampasnya itu sampai baunya sangit begitu. Mm-hmm. Memang harus berhati-hati dan dicek kembali sedulur Cakra bagi Anda yang mau melakukan perjalanan atau melakukan perjalanan berwisata ke arah gunung ya. Ini karena memang biasanya medannya cukup ekstrim begitu. Kemudian kita beralih ke informasi lain. Dikabarkan dari Mbak Nita, perjalanan juga beliau, wilayah Kediri masih aman dan lancar, Iis. Di Kandangan cuacanya juga cerah. Dan untuk di Simpang Kandangan ini banyak aktivitas masyarakat ya, yang juga sepertinya sedang berbelanja karena di sana kayaknya juga sedang ada aktivitas pasar juga. Jadi aduh ramai sekali, harap hati-hati sedulur Cakra, pelankan laju kendaraan Anda juga. Ini Pak Maskur kayaknya yang berada di sana, monggo Bapak diupdate ya. Kemudian kalau informasi dari Wonojoyo Kabupaten Kediri juga masih aman dan lancar saja, tidak ada kewaspadaan, antrean kendaraan di traffic light juga tidak panjang, Iis.
2: Baik, terima kasih. Lanjut ke Danti.
3: Ngomongin jalan-jalan berwisata akhir pekan hari Minggu ya, Iis ya.
2: Betul.
3: Bapak Riono rencananya mau ke pantai hari ini, di hari Minggu ini ya. Ini sudah dalam perjalanan hampir masuk Kota Malang. Tidak hujan cuacanya pagi hari ini. Nanti kalau sudah sampai pantai mau diupdate lagi oleh beliau. Baik, terima kasih. Sementara itu Iis, kita juga masih komunikasi dengan pihak kepolisian, dari pihak pemerintah Kabupaten Nganjuk juga terkait dengan agenda jalan sehat, jalan pagi, jalan santai, jalan apa lagi namanya ya yang biasanya disebut oleh sedulur Cakra di area Car Free Day alun-alun Nganjuk, masih dalam rangkaian perayaan Hari Buruh Internasional 2026. Dari semalam sudah ada lomba lari, kemudian pagi hari ini akan ada senam pagi, jalan santai, pembagian door prize, ada hiburan musik juga ya di alun-alun Nganjuk. Kira-kira bagaimana situasi di sana pada pagi hari ini, nanti akan kita kabarkan kalau sudah dapat info dari rekan-rekan kepolisian maupun dari pemerintah Kabupaten Nganjuk. Kemudian informasi lainnya kita terima dari Mbak Ilma, pagi hari ini sudah sampai Kota Kediri, semampir ramai meskipun akhir pekan tetap banyak kendaraan bermuatan, harap waspada dan juga hati-hati. Cuaca ditambahkan cerah, Iis.
1: Terima kasih Danti, Danila dan Lilin Bayu.
4: Yang Anda dengarkan
5: 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: Oke, minggu ini selain Anda yang mau request lagu, Anda juga boleh sampaikan keluhan-keluhan yang hadir di masyarakat, mungkin tentang jalan berlubang, aspal yang rusak, lampu jalan yang mati, lalu juga genangan air yang muncul setiap hujan turun, walaupun sekarang hujannya itu jarang ya, akan tetapi biasanya pas hujan cenderung lebih deras. Kira-kira daerah mana yang penyerapannya itu kurang, untuk pembuangan airnya pun juga tersumbat gitu. Coba Anda boleh sampaikan ke gatekeeper kami, barangkali kami bisa membantu untuk meneruskan update tersebut ke petugas terkait. Nah, kadang kita itu baru sadar ya pentingnya jalan yang bagus begitu, agar ban motor itu tidak mudah pecah, jatuh karena jalan yang berlubang, kendaraannya bisa rusak atau terlambat kerja karena macet menghindari jalan yang berlubang. Padahal jalan itu adalah urat nadi kehidupan. Petani lewat jalan untuk kirim hasil panen, anak sekolah lewat jalan juga, pastinya untuk mengejar pendidikan. Kemudian pedagang lewat jalan untuk mencari rezeki. Kalau jalannya rusak, maka aktivitas masyarakat juga ikut terganggu ya. Anda boleh sampaikan ini lewat 0852 9001. Kita langsung putar lagu-lagu requestan dulu ya.

0: Yang mendengarkan radio di mana? Srijakra di rumah atau mungkin sudah perjalanan juga ya? Boleh Anda sampaikan, saya ke gatekeeper dulu Danti.
1: Langsung ya, ini direspon oleh Ibu Tenti, beliau yang tadi request lagu ini. Ini memang sering diputar beberapa hari terakhir di media sosial, khususnya TikTok ya Is ya.
0: Oke.
1: Yes, dan booming ini, terima kasih banyak sudah diputar lagunya. Pasti dengan senang hati, semoga akhir pekannya menyenangkan. Ada info Bapak Wono, Wilujeng Enjing Mbak Is.
0: Wilujeng
1: Enjing, cuaca agak dingin, Gudo Jombang saat ini karena habis diguyur hujan semalam. Untuk arus lalu lintas, banyak pegawai sepeda ontel, mau request lagu juga dari Leto, judulnya Sandaran Hati. Satu info dahulu, Ibu Inung menyapa, waalaikumsalam pagi Ibu. Dari Desa Talang, Rejoso, Nganjuk. Cuaca sudah panas pagi hari ini, lalu lintas ramai, lancar. Mau request lagu juga, nanti kita sampaikan ke Iis karena masih ada satu telepon yang masuk. Silakan Iis.
0: Oke, selamat pagi Bu Darmiasi.
2: Selamat pagi.
0: Baik, Bu Darmiasi, di mana posisi sekarang?
2: Sekarang saya posisi di Kediri.
0: Oke, di Kediri. Monggo infonya.
2: Ini saya tuh mau minta bantuan Radio Caka Krisna. Karena saya kehilangan dompet. Jadi dompetnya warna coklat kecil gitu, setengah bentuk setengah lingkaran. Terakhir saya gunakan itu tadi malam sekitar pukul 19.30 itu belanja di Mekar Swalayan. Nah, seingat saya terakhir itu saya menerima kembalian dari kasir. Nah, itu kembalian itu sempat saya masukkan ke dompet saya. Nah, karena sambil jalan itu seingat saya dompet saya masukkan di tas saya. Cuman tas saya itu kondisi saya tutup resleting itu waktu sambil jalan atau di mobil saya kurang ingat. Setelah itu saya sudah sampai di rumah, sudah tas enggak saya buka lagi, sudah saya aktivitas yang lainnya. Nah, baru tadi pagi itu setelah subuh saya mau buka tas, mau keluar belanja, ternyata dompet saya sudah enggak ada gitu.
0: Okay.
2: Jadi diperkirakan itu ya di sekitaran Mekar situ aja, karena dari Mekar itu kan saya naik mobil ya, otomatis kalau jatuh di kalaupun jatuh di jalan itu kan kayaknya enggak mungkin gitu, karena kita enggak berhenti lagi, begitu langsung sampai rumah gitu.
0: Oke, baik. Ini Swalayan yang ada di Ngasem Kediri itu tuh Bu?
2: Yang di lingkungan Gudang Garam.
0: Oke, ya Jalan Mataram itu ya.
2: Itu jalan apa ya? Jalan Pacang kayaknya. Jalan Mataram.
0: Jalan Mataram. Oke, baik. Dompetnya warna coklat kecil. Ada isinya apa saja?
2: Isinya ada KTP, ada e-tol, ada ATM, dua ATM BRI sama Mandiri. Terus ada juga kartu belanja yang dari apa? Kartu belanja Mekar itu. Terus ada lagi yang lainnya sih, sama beberapa uang.
0: Okay.
2: Karena kita juga dari ambil ATM kemarin itu gitu.
0: Ya. Baik. Ini untuk KTP atas nama ibu sendiri, mungkin bisa
2: Darmiasi,
0: disebutkan.
2: Iya.
0: Oke, Darmiasi, untuk alamat rumahnya.
2: Desa Toyo Resmi, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri. Ada nomor HP, kalaupun bagi yang menemukan bisa minta tolong menghubungi nomor HP 085-735-052-245 nanti.
0: Baik. Ya, kejadiannya jam 19.30 ya, saat akan pulang
2: sekitar jam segitu.
0: Habis belanja, kurang tahu jatuh atau gimana, tapi di tas sudah tidak ada.
2: Masih ingat bener itu. Dikasih kembalian tuh masih ingat saya masukkan di dompet itu. Gitu. Terus dompet saya masukkan di tas gitu.
0: Apa ada ciri-ciri dompet Bu? Barangkali nanti bisa dibantu teman-teman. Foto.
2: Coba saya carikan ya Bu nanti. Nanti saya kirimkan untuk apa? Foto dompetnya.
0: Oke, baik. Selain ATM, KTP, e-tol? ada barang berharga apa lagi nih?
2: SIM A, SIM C.
0: Waduh.
2: Iya, jadi lengkap
0: nah,
2: di situ.
0: Nah, inilah ya, ada KTP juga. Ribet nanti ngurusnya ya.
2: Iya. Makanya bagi yang menemukan sangat-sangat kami harap bisa mengembalikan, nanti bisa menghubungi nomor telepon tersebut yang kami
0: Baik-baik, insya Allah nanti ketemu ya Bu ya, biar KTP, SIM dan lain sebagainya. Ngapunten, ini uang tunainya apakah jumlahnya banyak?
2: Ya lumayan sih.
0: Nah ini
2: lumayan sih, karena kita kemarin habis gesek sih gitu.
0: Oke, baik Bu Darmiasih, semoga nanti segera ditemukan dompetnya, kami ikut sedih juga.
2: Iya. Terima kasih banyak untuk Radio Cakra
0: baik.
2: Atas bantuannya.
0: Sama-sama, terima kasih kembali untuk waktunya. Semoga segera ditemukan. Selamat pagi Bu Darmiasih. Yuk sedulur bantu ya. Ada pendengar Radio Cakra Krishna atas nama Bu Darmiasih kehilangan dompet. Dompetnya itu kecil ya, seperti bulat begitu. Warnanya coklat. Kehilangannya itu semalam sekitar jam 7:30 malam. Dalam dompet tersebut ada ATM, KTP, e-tol, SIM A, SIM C, dan sejumlah uang. Untuk dompet tersebut diperkirakan jatuh di swalayan Jalan Mataram nomor 180 Karangrejo Ngasem Kediri atau di sekitaran Mekar Swalayan. Anda boleh bantu sampaikan ke gatekeeper kami di 0852 9001061.

0: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
1: Sebenarnya di Kabupaten Jember itu banyak sekali kuliner-kuliner yang belum diketahui masyarakat luas. Jember terkenal dengan sebutan Kota Tape, sehingga mayoritas kuliner-kuliner di Jember juga terbuat dari olahan tape. Beberapa di antaranya seperti prol tape, pia tape, brownies tape, dan permen suwir-suwir. Padahal ada juga kuliner yang menjadi primadona bagi anak muda di Jember, yaitu wedang cor. Wedang cor merupakan minuman penghangat badan yang bahan dasarnya terbuat dari tape ketan hitam. Pertama kali dipopulerkan oleh Mbah As pada tahun 1990-an. Wedang cor yang legendaris ini selalu menjadi solusi utama untuk menghangatkan badan bagi kalangan para pekerja pabrik, warga Jember sendiri, hingga mahasiswa. Sebab cuaca pada malam hari di Jember juga sangat dingin. Penamaan wedang cor dikaitkan erat dengan istilah cor-coran bangunan. Alasannya, komposisi yang tercampur di dalam wedang cor terdiri dari beberapa elemen. Lalu tercipta penampilan berwarna putih yang cenderung abu-abu selayaknya cor-coran bangunan. Sehingga, jika sedulur cakra menjumpai kosakata ngecor di Jember, istilah tersebut tidak lain merujuk pada ritual menikmati wedang cor itu sendiri. Wedang cor komposisinya terdiri dari tape ketan hitam ditambah irisan jahe, lalu diseduh dengan hangatnya susu sapi atau susu putih kental manis. Wedang cor ini menyajikan rasa khas tape ketan hitam yang berkolaborasi dengan sensasi gurih dan spicy dari susu jahe. Kehadiran tape ketan menjadi kombinasi mantap dari kenikmatan seduhan hangat susu jahe. Begitu racikan wedang cor masuk dalam mulut, paduan manis tape dan susunya memang terasa sangat pas. Khasiat dari jahe juga membuat badan dan lidah menjadi hangat. Benar-benar mantap. Tidak cuma punya rasa yang nikmat serta aroma yang membangkitkan selera, ternyata wedang cor berkhasiat bagi kesehatan badan. Tape ketan hitam mengandung aneka nutrisi. Harga wedang cor juga sangat bersahabat. Dengan harganya yang relatif ekonomis dan terjangkau, wedang cor memang sangat cocok dijadikan pelengkap santai sambil bercerita bersama teman-teman. Wedang cor sekarang juga cukup mudah ditemukan di berbagai sudut angkringan, kafe, hingga warkop pinggir jalan di daerah Jember. Bagaimana? Sudah ada yang tidak sabar ingin mencicipi minuman khas Jember ini? Ayo kulineran ke Jember. Pokoknya minumannya ramah budget ini wajib hukumnya jadi menu andalan sedulur cakra yang akan kulineran di Jember.

0: 106,1 Radio Cakra Krisna. Jalan rusak itu bukan sekedar masalah pemerintah, Sri Cakra. Kadang kan kita mikir itu tugasnya pemerintah gitu. Ya sebetulnya kurang lebih begitu, tapi kita ini sebagai pengguna juga harus menjaga jalan agar tetap bagus ya. Yakni misalnya tidak membawa muatan yang berlebih. Jadi harus sadar diri kalau Anda muatannya berlebih lewat jalur-jalur kampung atau jalur aspalnya biasa, ya pasti cepat rusak ya. Tidak membuang air ke jalan, tidak merusak drainase, dan aktif melapor kalau ada kerusakan. Contoh, Anda depan rumahnya ada drainase, tapi tersumbat itu diam saja, tidak membersihkan, atau tidak ikut gotong royong, mengajak orang-orang sekitar untuk membersihkan. Itu juga termasuk sikap yang merugikan ya, Sri Cakra. Jadi kalau sudah diperbaiki ya harus dijaga. Ingatkan warga yang ada di sekitar Anda punya truk dan biasanya lewat di situ membawa muatan yang cukup banyak. Kalau bisa cari jalur-jalur lainnya agar jalan yang baru diperbaiki, yang aspalnya kan memang sesuai dengan daerah ya. Kondisi aspal yang biasa untuk daerah mungkin yang perkampungan tidak dilewati tronton, kondisi aspal yang tebal bagus untuk jalur utama. Saya ke gatekeeper dulu, Danti.
1: Ada ucapan terima kasih Bapak Wono. Terima kasih Mbak Iis sudah diputar lagunya dengan senang hati. Ada info Mas Novianto ada di depannya warung bakso dan mie ayam Tongkis Tulung Rejo Pare Kediri. Jalannya berlubang parah informasinya.
0: Nah ini
1: ya, sudah kita teruskan kepada rekan-rekan PUPR Kediri. Mohon waktu ya Mas Novianto. Sementara itu Is, terkait dengan agenda pagi hari ini, lokasi alun-alun Nganjuk jalan sehat ya. Kita sudah tersambung dengan Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Seda Kabupaten Nganjuk, Bapak Samsudin. Silakan Is.
0: Pak Samsudin, selamat pagi.
2: Selamat pagi Mbak Is.
0: Iya baik Pak Samsudin, apakah sudah di alun-alun jenengan?
2: Sudah di alun-alun ini.
0: Oke, baik. Acara apa Pak di pagi ini?
2: Dalam rangka May Day. Ini jalan sehat diikuti oleh SPSI, Serikat Pekerja seluruh Indonesia di masing-masing perusahaan yang ada di Kabupaten Nganjuk melalui HRD mengirimkan perwakilan dan diikuti oleh masyarakat umum.
0: Oke, baik. Untuk jalan santai ini apakah juga nanti ada door prize atau pembagian?
2: Luar biasa. Nanti akan ada undian di Tugu 20 Pilar. Tepatnya menghadap ke Ayani, untuk startnya ini berada di depan Pendopo Kabupaten Nganjuk.
0: Oke, baik. Oh, berarti kemarin yang panggungnya itu digunakan untuk pagi ini ya, Pak ya?
2: Betul sekali. Okay. Yang menghadap ke selatan. Ayani. Untuk yang drag run-nya sudah bersih dan steril. Untuk barikade sudah menyesuaikan, berarti sudah bersih yang ada di Jalan Basuki Rahmat. Jadi bisa digunakan untuk masyarakat umum. Saat ini luar biasa, sekitar hampir berapa ribu ini.
0: Oke, baik. Pak, untuk kupon atau yang nanti bisa ditukarkan itu dibeli atau diberikan dengan sukarela?
2: Gratis, betul.
0: Baik, baik. Pembagiannya bagaimana, Pak?
2: Nanti ada petugas untuk rutenya, kalau tidak salah yang kita terima itu Basuki Rahmat, Kartini ke kanan sampai dengan Diponegoro, Diponegoro ke selatan sampai Yosudarso, Yosudarso nanti Ayani berada di apa itu Jastamba, Ayani menuju ke utara. Nanti tidak diinformasikan sengaja supaya masyarakat itu betul-betul dia menikmati sehat dan jalan sehatnya. Terus di situ nanti ada pembagian kupon. Jadi masyarakat umum juga ikut bisa gabung. Nanti begitu satu dimasukkan di kupon, satunya untuk mencocokkan. Begitu Mbak.
0: Oke, baik. Bapak Bupati juga ikut hadir Bapak?
2: Saat ini diwakilkan kepada Mas Wakil Bupati, Mas Sri Handi Jasa Putra. Okay. Tadi juga berangkatkan didampingi oleh Forkopimda atau yang diwakilkan. Tadi terlihat dari Polres, dari jajaran Kodim, berikutnya kejaksaan, pengadilan, semua turut hadir dan ikut memberangkatkan, begitu Mbak Is.
0: Luar biasa. Baik, untuk tambahan informasi dan imbauan ke warga, monggo Bapak.
2: Tetap waspada karena di tengah kerumunan massa itu dimungkinkan juga ada pihak-pihak atau orang-orang yang tidak bertanggung jawab terhadap barang bawaan yang dibawa oleh para peserta. Mohon untuk selalu waspada dan berhati-hati. Begitu, Mbak.
0: Oke, baik. Selamat menjalankan tugas kembali atau beraktivitas di pagi ini, Pak Samsudin. Semoga lancar acaranya.
2: Siap, Mbak Is. Sukses selalu untuk Cakra Krisna.
0: Sukses selalu juga untuk Pak Samsudin. Beliau ini Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan Seda Kabupaten Nganjuk.
3: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Kalau Anda mengikuti juga Suri Cakra Jalan Santai di sekitaran Pendopo Nganjuk ya, dan nanti ternyata juga banyak door prize menariknya, ada kupon yang diberikan. Dan nanti akan disebutkan satu persatu nomornya ya. Barangkali Anda ini beruntung untuk mendapatkan door prize yang menarik begitu. Namun untuk Sudut Cakra yang tidak berkepentingan ikut dalam acara tersebut dan hendak lewat di jalur dalam kota, hindari dulu Jalan Basuki Rahmat, lalu Jalan Kartini yang arah ke kanan, Jalan Diponegoro dan juga Jalan Ayani. Sudah ada rekan-rekan kepolisian yang membantu berjaga dan mengatur lalu lintas. Tinggal Anda yang lewat ini mengikuti saja arahan dari kepolisian, diarahkan kemana, dan jangan lupa untuk sampaikan tujuan saya di ini Pak, nanti biar lebih mudah ya untuk mencarikan jalur alternatifnya.

0: Dunia ini ibarat bayangan. Kalau kau berusaha menangkapnya, ia akan lari. Tapi kalau kau membelakanginya, ia tak punya pilihan selain mengikutimu. Ibnu Qayyim al-Jauziyah.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, baik, saya Iis masih menemani aktivitas Anda untuk di pagi hari ini. Silakan di-update kembali Suruh Cakra perjalanannya maupun aktivitas di rumah seperti apa. Ya, dan tadi juga ada info dari pendengar mohon bantuan karena kehilangan dompet kecil warnanya itu coklat sekitar jam 7:30 malam. Kemarin malam ya, di Mekar Swalayan Jalan Mataram Karangrejo Ngasem Kediri. Di sekitaran situ karena habis belanja juga, ada di dalamnya itu ATM, KTP, e-tol, lalu SIM A, SIM C, banyak ya. Ada juga sejumlah uang tunai begitu. Anda boleh bantu ya Suruh Cakra, barangkali Anda menemukannya langsung saja hubungi gatekeeper Radio Cakra Krisna di 0852 9001061. Sedulur Cakra, herbal nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal nariah, nariah CA, nariah Gester, dan nariah DM.
1: Kisah inspiratif bersama herbal nariah.
2: Nama saya dipanggil Bu Swakut, nama aslinya Baturia. Alamat Kukum Kerajaan nomor RT25 RW08, Kecamatan Tekung, Kabupaten Lumajang. Saya dulu pernah sakit